0: atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Surya Kusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
1: Biayanya berapa?
2: Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak.
1: Per ini. Ya,
2: betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
1: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
2: kokoh.
1: Tahan lama kali ya.
2: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan.
1: Tanah kan ya, topsoil tanah diambil semua.
2: Betul.
1: Genteng berbasis
2: di sabut kelapa, berkoyor, betul. Sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul.
1: Selamat ya.
2: Terima kasih banyak, Pak Presiden.
0: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
3: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
0: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
6: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
5: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
5: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Scooter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa Satu Data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat Satu Data ZIS-DSKL kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
13: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, NCS Jafar, mengatakan media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
14: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
15: Laporan Khusus. Per Mei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
16: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
17: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
16: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh, mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
18: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,1%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
16: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
18: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3. Yang relatif usia tua ada 7,9. Golongan muda sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
16: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
19: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan bayi itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
20: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
1: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
22: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Memasuki era digitalisasi, penggunaan perangkat lunak seperti artificial intelligence atau AI semakin tidak terkendali. Banyak masyarakat yang telah memanfaatkan teknologi ini guna membantu aktivitas mereka sehari-hari. Bijaklah dalam menggunakan AI. Manfaatkan teknologi ini sesuai dengan kebutuhan dan jadikan AI sebagai referensi, namun jangan sampai keberadaan AI membatasi ruang kreativitas kita.

Pendengar program Satu di kesempatan kali ini dalam perbincangan di Jogja Menyapa, kita akan membahas terkait dengan satu tema, suara perubahan ketika anak muda mengambil peran. Berbincang terkait dengan generasi muda, kita ketahui bersama bahwa berdasarkan informasi, kemudian juga data yang kita ketahui ini berdasarkan perhitungan bonus demografi ini kemudian juga menjadi hal yang paling penting berkaitan dengan keberadaan anak muda. Nah, tentunya ini sudah menjadi perhatian besar bahwa apa yang sebaiknya juga dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini teman-teman generasi muda bisa mengambil peran ikut menyuarakan perubahan yang terjadi, apakah itu dalam pemerintahan ataupun juga dalam perubahan-perubahan yang lain begitu. Kita akan bahas nanti pendengar di jam 8 hingga pukul 9 pagi, suara perubahan ketika anak muda mengambil peran, karena kemudian juga kekuatan anak muda ini juga bisa menentukan perubahan-perubahan yang terjadi di seluruh sektor kehidupan. Ada 5 narasumber nanti yang akan juga membahas terkait dengan tema kita di pagi ini. Ada Bapak Tubagus Ari Rukmantara, Kepala Kantor UNICEF Perwakilan Jawa, kemudian Bapak Ahmad

0: Syakur, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Klaten, Muhammad Fahri Azizur Rahman, beliau ini adalah founder dan CEO Generasi Anti Kekerasan Indonesia, kemudian bersama dengan Bapak M. Sinung Restendi, dosen dan peneliti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan bersama juga yang cantik sendiri ini ada Kak Zaima Bilqis Alkeisha Hartoko, Ketua 1 Forum Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan lupa pendengar, nanti Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami di RRI Jogja Official. Anda bisa kirimkan live chat, menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Namun sebelumnya dalam opini publik kali ini, kami buka kesempatan kepada Anda juga bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Suara perubahan ketika anak muda mengambil peran. Tema kita di pagi ini. Saya sapa dulu pendengar yang bergabung. Selamat pagi, opini publik.
1: Selamat pagi, ya opini publik. Sebenarnya ini sama Pak RW baru ini.
0: Pak RW baru kepilih lagi, Pak RW?
1: Tidak, gimana tuh, dah, mau tidak mau, tidak ada yang sanggup, ya, disahkan lagi ya. Gak ada yang mau, katanya udah aja kamu terusin aja lah, datang ke sana. Hasil berdasarkan ini, para tokoh datang ke kepala desa supaya tetap dikukurik, diperpanjang.
0: Okay.
1: Udah tuh lah, gak apa-apa. Yang penting saya tidak pernah melibatkan apapun juga selama jadi RW. Transparan kepada masyarakat, dan ini gimana mau gimana gitu.
0: Baik Pak, padahal sebenarnya sesuai dengan tema kita hari ini, suara perubahan ketika anak muda mengambil peran. Mungkin kedepannya ini bisa menginisiasi anak muda ya Pak ya, untuk kemudian juga bisa duduk sebagai Pak RW begitu Pak.
1: Ya beginilah, tentang karena anak muda kan gampang sekali dimanfaatkan, mereka berkepentingan kan. Apalagi sepekan pemilih milenial kan.
0: Mm-mm.
1: Saya aja punya anak muda yang pemilih milenial yang sekarang keluar dari SMK itu kan, suka diberi pengarahan,
0: yeah,
1: kan, awas nak, ini jangan anak kan baru sekarang kan berhak pilihlah sesuai dengan hati, pilihlah itu misal mau presiden, mau gubernur, bupati atau anggota dewan,
0: mm-hmm,
1: jangan tergiur dengan iming-iming uang tidak seberapa, itu kan. Paling 25.000 sampai paling besar 50.000. Itu nanti tersisa dalam jangka 5 tahun. Seru, bukan hanya ke anak sendiri, ke yang dekat, anak lama selalu diberi pengarahan seperti itu. Kita harus punya tujuan, punya visi, punya pilihan.
0: Uh-huh.
1: Itu kan tidak jalan pula lihat calon tersebut adalah jejak rekam seperti apa kan gitu.
0: Yeah,
1: benar.
0: Yeah,
1: diberi pengarahan. Jangan sampai latar selama hidupnya itu seperti apa dia itu sehari-hari. Kalau misalkan jejak mantan preman, tiba-tiba banyak duit, tidak mungkin. Pokoknya sekarang jejak rekam seperti apa? Seperti pengarahan saya kepada siapa punya anak yang dekat dengan saya, terutama kepada anak sendiri kan,
0: gitu.
1: Yang sekarang udah punya remaja laki-laki kan, kebanyakan apapun juga anak remaja, apalagi anak yang pemilih pemula, adalah hal-hal apa itu mudah sekali tergiur kan, seperti narkoba dan sebagainya kan, yang paling sasaran kan anak-anak remaja gitu kan, seperti itu. Setidaknya sekarang pemilih itu juga, jadi termasuklah mungkin Mbak Prima juga punya keponakan-keponakan yang kayaknya yang masih remaja seperti itu. Dan nanya kalau putri Mbak Prima kan masih jauh kan, baru juga SMP.
0: Iya betul Pak.
1: Baru juga SMP masih jauh kayaknya kan, seperti itu. Tapi nggak langkah baiknya sih kalau diberi masukan dari sejak dini juga, nggak apa-apa, nggak salahnya kan. Nggak ada apa-apa. Makanya di situ para pemula itu harus betul diberi pengarahan oleh orang tuanya ataupun orang-orang terdekatnya,
0: yeah,
1: seperti itu. Seperti saya kan bukan hanya ke anak sendiri, ke minimal ke keponakan-keponakan atau siapa anak yang dekat, sekiranya dekat selalu diberi pengarahan, termasuk di pengarahan kepada keRW-an saya, terutama para generasi milenial kan gitu, bingung milih gimana cara sampai gini, mana aja ngasih duit kan gitu jawabannya gitu,
0: yeah.
1: Jadi diberi kesempatan ketika dia itu ngasih duit misalkan habis berapa gitu, begitu jadi kan tidak berpikir untuk bagaimana kerja untuk rakyat,
0: uh-huh,
1: uh-huh. Mengambil kan saya begini aja Mbak Prima. siang wah ngobrol lah dengan seorang mantan anggota DPR, DPRD itu kan, DPRD ini. Dia terbuka, wah senang begitu masuk, 2 tahun berpikir bagaimana mengembalikan modal. Nah, 2 tahun baru bekerja. Nah, sisa 1 tahun berpikir bagaimana mencari modal untuk mencalonkan kembali periode berikutnya. Itu kan dia ada cinta langsung. Jadi, cuma 2 tahun. Yang 2 tahun berpikir menggalakkan modal, yang 1 tahun bersiapan untuk mencalonkan periode yang akan datang. Itu aja dia, bukan katanya, tapi dia bercerita langsung.
0: Itu aja. Baik, Pak.
1: Nah, itu mungkin ya datanya. Jadi sekali siapapun kepada orang tua yang punya anak remaja, cobalah diberi pengarahan seperti saya kan, seperti itu, bukan hanya ke anak saya sendiri, terus ke warga saya juga yang remaja selalu diberi pengarahan seperti itu. Itu Mbak Prima ya.
0: Ya.
1: Yang kebetulan sekarang kan petugas di KPPS para generasi muda kan sekarang itu terus di KPPS, kecuali saya juga udah beberapa kali cuman pada pemilu ini enggak bukan hanya memberi kesempatan kepada yang lebih cuman hanya sebagai pengawas memberikan pengarahan itu kan aja. Itu Mbak Prima ya.
0: Siap, Pak.
1: Sementara ini karena sekarang lagi menikmati kopi, menikmati sebatang rokok.
0: Oh, tak kira sama singkong, Pak.
1: Enggak sama singkong, sama ini goreng-goreng talas nih kan.
0: Oke, siap.
1: Tepung talas bukan ini. Ini makanan yang makanan tradisional hasil alam yang tidak mengandung bahan pengawet.
0: Betul, Pak.
1: Itulah. Jadi kenikmatan hidup itu bukan hanya mobil rumah bertingkat, tapi seperti begini juga kalau dinikmati nikmat rasanya kan seperti itu.
0: Masya Allah, Pak.
1: Makanya kalau ada sebuah pantun begini, Mbak Prima ya.
0: Iya.
1: Ya. Sepekan ada di plaza.
0: Cakep.
1: Ke Madiun beli kelambu.
0: Cakep.
1: Jangankan mobil Avanza, tinggal pun di gubuk bambu. Gitu. Terima kasih.
0: Matenun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fauzi yang ada di Garut ini. Saya buka lagi kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam opini publik kali ini. Pendengar 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Dan tentunya juga nanti Anda bisa bergabung di jam 8 hingga pukul 9 pagi bersama dengan narasumber-narasumber kami. Tentunya Anda bisa ikut menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya sapa di line telepon di 580333. Selamat pagi, opini publik.
2: Ya, selamat pagi Mbak Prima di opini publik.
0: Iya, suara perubahan Pak ketika anak muda mengambil peran ini. Silakan Pak Ramadan.
2: Selamat menyambut hari jadi atau hari lahir kemerdekaan Republik Indonesia ya.
0: Betul, betul Pak. Ini di 81 tahun kemerdekaan potong, ini kemudian peran anak muda
2: ya.
0: Pak.
2: Ya, potong batang bambu untuk bendera.
0: Siap.
2: Sekali merdeka.
0: Tetap merdeka. Luar biasa Pak Ramadan.
2: Ya, jaya Pak, cintaku negeriku Indonesia. Mm-hmm. Jayalah negeriku gitu ya.
0: Iya.
2: Yeah. Oh, ini tentang kiprah anak muda
0: menjadi
2: pembangunan bangsa ya.
0: Betul.
2: Anak muda kan banyak, anak muda pelajar, anak muda mahasiswa, anak muda dosen, anak muda pelaku ekonomi ya, anak muda ASN, anak muda apalagi banyak sih ya. Uh-huh. Uh-huh. Jadi anak muda yang bagaimana kan, anak muda TNI, anak muda Polri kan harus berkarya. Jadi kalau saya lihat berarti anak muda yang diharapkan dapat berkontribusi secara nyata ya. Yeah. Semua ini mengisi pembangunan bangsa adalah mungkin kita berharap generasi yang memiliki karakter kuat ya. Yang apa itu integritasnya tak diragukan lagi. Ya, jadi dia bisa berkompeten, berdaya saing secara nasional maupun secara global. Serta apa? Berlandaskan nilai-nilai Pancasila tentunya, dan juga harus mempunyai basic yang kuat ya, basic pendidikan ya, basic moralitas dan seterusnya kan. Jadi karakteristik utama anak muda yang diharapkan dia selalu berinovatif dan kreatif begitu ya.
0: Uh-huh.
2: Jadi membuat satu gagasan, melahirkan gagasan baru, mengatasi berbagai tantangan zaman misalnya. Di bidang teknologi yang sekarang kita lihat begitu luar biasa masif ya,
0: yeah.
2: Begitu cepat yang berkembang ya. Nah, jadi juga kuat di dalam menata ekonomi, bagi dirinya sendiri, keluarga maupun berkontribusi secara ekonomi untuk negara. Jadi agen perubahan lah, ya, agent of change, yang memiliki semangat ketelaporan untuk membawa apa transformasi positif, ya, dalam lingkungan masyarakat. Juga tentu berintegritas yang tadi saya bilang dia berkarakter, ya, menjunjung tinggi kejujuran. Tentu integritas itu kan hakikatnya adalah kejujuran hakiki, kan. Nah, dia disiplin dan tanggung jawab. Jadi harus jadi seorang anak muda yang profesional dalam bidangnya dan proporsional dalam tindak tanduknya, gitu. Terus berpikir kritis, peduli, ya, terhadap masalah sosial, ya, masalah apapun dia harus kritis, tapi positif, ya, jadi apa kolaboratif, begitu, ya. Itu yang kita harap anak muda yang bagaimana, banyak anak muda, tetapi anak muda yang tidak pernah menyentuh narkoba, miras, dan seterusnya, ya, jadi berbakti untuk nusa dan bangsa secara utuh, pada agama, kepada orang tua tentunya, ya. Itulah, karena setiap mahasiswa yang di wisuda bukanlah akhir daripada perjuangan, tetapi justru awal daripada ia akan berjuang, ya, mengisi pembangunan bangsa ini. Dia mulai berjuang mulai sejak dia di wisuda. Jadi mau junjung tinggi sama mater juga, begitu, ya, Pak Prima. Jadi ya, dimanapun dia harus menjaga alma mater dari mana, kan, supaya dia bisa apa, ya, orang bisa tahu ini dia berasal dari sini, betul-betul dia seorang mahasiswa yang disiplin, begitu.
0: Ya,
2: gitu. Jadi antara lain itu sih, jadi kolaboratif, integritas, kemudian berkarakter, ya, terus bisa membawa perubahan. Jadi saat agen apa perubahan, terus apa, ya, inovatif dan kreatif, berkompeten secara bersaing sehat, ya, baik nasional maupun global, dan berlandaskan basic Pancasila, itu yang diharapkan.
0: Baik, terima kasih ini Pak Ramadan.
2: Ya, Mbak Prima, terima kasih banyak, sama-sama.
0: Nanti kami tunggu atensinya juga, ya, Pak, ya, di dalam dialog, ya, Pak.
2: Narasumber dari akademisi kah, dari mana?
0: Betul, ini cukup banyak nih, Pak, narasumber kita di pagi ini. Ada 5 narasumber. Nanti ada Pak Tubagus Ari Rukmantara, Kepala Kantor UNICEF Perwakilan Jawa, Pak. Kemudian Lembaga Perlindungan Anak dari Kabupaten Klaten, Pak Ahmad Syakur. Ada Mas Fahri juga ini, founder dari Generasi Anti Kekerasan. Kemudian juga ada dosen, dan ada Mbak Zaima juga ini, Pak, Forum Anak.
2: Iya, biasanya 3 atau 2 ini.
0: Iya,
2: sampai 5, ya.
0: Iya, saya digeruduk, Pak, hari ini. Siap-siap, Pak.
2: Terima kasih banyak, Mbak.
0: Terima kasih, Pak Ramadan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua Barat Daya, ini tadi juga menggarisbawahi satu hal yang kemudian juga menjadi hal penting bagi generasi muda ini, peduli dan berpikir kritis. Dan yang paling penting ini selalu positif dan melakukan kegiatan-kegiatan kolaboratif, begitu. Karena agen perubahan adalah anak muda, tentunya bekal apa yang harus mereka miliki. Nanti kita akan bahas, pendengar, dalam dialog Jogja Menyapa. Anda nanti bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Silakan Anda kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik, masih membahas terkait dengan suara perubahan ketika anak muda mengambil peran. Ada penelpon yang bergabung, saya sapa terlebih dahulu sebelum sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa. Selamat pagi, Opini Publik.
1: Selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Bu?
1: Saya Ibu Mujiati dari Bogor. Ini gak sengaja mencet kok nyambung ya.
0: Alhamdulillah Bu Mujiati dari Bogor. Ibu, kita ini berbincang, kebetulan ini menjelang 81 tahun kemerdekaan. Ada suara perubahan ketika anak-anak muda ini juga bisa mengambil peran begitu. Nah Ibu, ini seperti apa melihat anak muda saat ini di usia kemerdekaan 81 tahun?
1: Oh iya, sangat apa ya, sangat baik sekali ya kalau anak-anak muda sekarang itu apa merasa ikut berperan dalam 81 tahun kemerdekaan. Anak-anak Gen Z ini kan jadi pengetahuannya kemarin masa kita kemerdekaan kan kurang ya. Sangat bangga sekali kalau anak-anak sekarang itu langsung wah kita merdeka, kita harus apa sebelum kita merdeka tuh perjuangan orang-orang tua atau yang pahlawan-pahlawan dulu yang kita tidak tahu ya. Udah 81 tahun ya. Mungkin waktu itu saya juga belum lahir ya, waktu itu ya merdeka.
0: Siap.
1: Iya. Sangat bangga sekali itu. Ini dengan Mbak
0: Erna. Dengan Prima Bu Mujiati. Iya.
1: Oh, iya.
0: Oke. Salam kenal ya Bu ya. Terima kasih sekali ini semangatnya ya, untuk generasi muda. Iya.
1: Generasi muda harus semangat, harus tahu
0: ya.
1: Apa sih itu kemerdekaan, apa di perjuangan yang dulu nenek moyang kita istilahnya ya,
0: ya.
1: Yang kita diperjuangkan. Kalau sementara ini kan kita hanya taunya merdeka, merdeka, merah putih. Harus sekarang antusias banget mengibarkan bendera atau mengibarkan, maaf ya saya di jalan nih lagi ambil senam.
0: Siap Ibu. Baik, terima kasih sekali Bu Mujiati, salam sehat selalu.
1: Iya, sama-sama Mbak Prima, salam sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Ibu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Bu Mujiati yang ada di Bogor, luar biasa ini semangatnya untuk anak muda Indonesia begitu ya. Nah pendengar, sebelum kita akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa, satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Wahyu Suryo Purnomo. Perubahan suatu bangsa ditandai munculnya daya kritis anak-anak muda. Hal ini seperti yang diperjuangkan seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bernama Intan Tri Agustin untuk mewujudkan kampus yang inklusif tidak hanya diukur dari kualitas pendidikan, tetapi juga kemampuannya menyediakan fasilitas yang ramah bagi seluruh sivitas akademika. Kita simak informasinya bersama dengan rekan Wahyu Suryo berikut ini.
2: Anak muda selalu menjadi inisiator untuk mewujudkan perubahan yang bermanfaat. Mereka berani bersuara dan bersikap kritis saat melihat layanan publik yang belum ideal. Seperti yang dilakukan Intan Tri Agustin, salah satu mahasiswa difabel Daksa di UMY. Dalam acara diskusi bersama perwakilan universitas baru-baru ini, ia menyampaikan berbagai persoalan agar bisa ditindaklanjuti pihak kampus. Salah satunya, fasilitas toilet yang diperuntukkan bagi mahasiswa difabel.
3: Mungkin kedepannya toilet disabilitas itu nggak cuma di lantai D dan di lantai 1. Bisa disediakan untuk di lantai-lantai yang memang aktif untuk digunakan kelas oleh mahasiswa-mahasiswa gitu kan. Karena saya berpikir gimana kalau misalnya nanti ada mahasiswa yang kondisinya lebih parah dibanding saya gitu kan. Masa dia harus bolak-balik naik turun lantai 4, lantai 1, lantai 4, lantai 1 seperti yang saya lakukan gitu kan. Kemudian yang kedua, perawatan rutin seperti yang saya sudah rasakan. Kalau misalnya berminggu-minggu ini di toilet disabilitas itu, di lantai 1 itu, lampunya udah mati.
2: Menanggapi usulan itu, Direktorat Operasional dan Infrastruktur Berkelanjutan UMY, Surya Budirismana siap menindaklanjuti. Namun ia memastikan selalu mengevaluasi rutin kelayakan fasilitas di kampus.
4: Kita itu menikmati 500 aduan yang itu masuk ke sistem informasi aduan kita. Lampu mati masuk ke SIM aduan kita, keran bocor masuk aduan kita, dan sebagainya. Semua itu masuk aduan kita. Jadi 500 aduan itu every month, kemudian setiap Senin pagi kita briefing. Mana yang sudah selesai, mana yang proses, mana yang pending.
2: Saat ini, menurut Surya, UMY sedang merancang peningkatan aksesibilitas Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ada di dalam kampus, yaitu dengan membangun fasilitas untuk memudahkan aktivitas penyandang disabilitas dan lansia.

0: Terima kasih pendengar program Satu. Seperti di awal tadi saya sampaikan, dalam Dialog Jogja Menyapa di kesempatan kali ini ada yang cukup spesial karena di hari Jumat ini 7 Agustus 2026 Prima nggak sendirian ini, tapi ada 5 narasumber kami yang juga sudah hadir di studio program Satu. Ada 3 orang dan juga bergabung melalui kanal Zoom kami, ada 2 orang ini. Nah, nanti pendengar juga bisa ikut berinteraksi langsung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa, tentunya melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Dan Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Jangan lupa, silakan nanti Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu ini para narasumber-narasumber kami yang sudah hadir di studio program 1 RRI Yogyakarta. Yang pertama ini ada Bapak Tubagus Ari Rukmantara, beliau ini Kepala Kantor UNICEF Perwakilan Jawa. Pak Ari, kabar baik?
1: Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah.
0: Terima kasih. Selamat pagi, Pak Ari. Luar biasa. Ini saya sempat ketemu Pak Ari ini pasca pandemi COVID ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Kita sempat ngobrol-ngobrol terkait dengan kebijakan dari Kementerian Kesehatan berkaitan dengan imunisasi leres ya, Pak ya.
1: Iya, senang sekali bisa kembali lagi sini.
0: Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Selamat datang di Yogyakarta, khususnya di RRI Jogja ini, Pak Ari.
1: Waduh, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita makin banyak berkah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih ini Pak Ari. Dan juga sudah bersama kami ini Bapak Ahmad Syakur. Saya lebih akrab memanggilnya Pak Ahmad atau?
2: Biar awet muda, Kak.
0: Oke, siap, luar biasa. Kak Ahmad ya berarti ya, siap. Kak Ahmad ini adalah Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Klaten ini. Siap. Kabar baik, Kak Ahmad?
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih bersedia hadir ke RRI Yogyakarta. Kalau orang Jawa bilang, utuk-utuk pagi-pagi ya, Pak ya.
2: Iya,
0: sudah OTW ke RRI Jogja ini, matur nuwun Kak Ahmad. Dan juga bersama dengan Mas Muhammad Fahri Azizurrahman, beliau ini founder dan juga CEO Generasi Anti Kekerasan Indonesia.
3: Pagi.
0: Mas Fahri, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Luar biasa. Ini ada representasi teman-teman generasi muda.
1: Iya,
0: begitu ya.
1: Sekali.
0: Baik. Dan tentunya juga kita akan menyapa ini Pak Ari, Kak Ahmad dan juga Mas Fahri. Ada narasumber lain yang juga sudah bergabung melalui kanal Zoom RRI Yogyakarta. Kalau di RRI Jogja nanti para narasumber bisa memantau melalui monitor kami yang ada di sana. Iya. Nah, ini ada Bapak M. Sinung Restendi, dosen dan peneliti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pak Sinung, assalamualaikum. Bisa mendengarkan suara saya dari Studio Pro 1, Bapak?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sinung juga menyediakan waktu di kesempatan kali ini untuk menyapa pendengar program 1. Dan silakan ini menyapa narasumber-narasumber kami yang ada di Studio Pro 1 ini, Pak Sinung.
4: Ya, beliau-beliau senior-senior guru-guru saya.
0: Masya Allah.
1: Tokoh penting seperti ini. Humble banget Pak Sinung.
4: Mas, Mbak Bilqis, Bu Prima
0: ya.
4: Pasti banyak hal yang saya dapatkan dari forum ini.
0: Amin ya, Erwin. Terima kasih.
4: Tempatannya.
0: Matur nuwun Pak Sinung, terima kasih ini. Dan ini juga sudah disapa ini Pak Ari, Kak Ahmad dan juga Mas Fahri. Ini ada Kak Zaima Bilqis Al-Keisha Hartoko, atau kita, saya lebih akrab menyapa Mbak Bilqis gitu ya. Umur-umurnya gak beda jauh sama saya Mbak Bilqis.
1: Ada satu angkatan kali ini.
0: Iya betul. Mbak Bilqis ini adalah Ketua Satu Forum Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Mbak Bilqis. Silahkan bisa menyapa pendengar dan juga narasumber kami di Studio Pro 1 ini, Mbak Bilqis.
5: Oh ya, baik. Selamat pagi, terima kasih Mbak Prima. Selamat pagi juga kakak-kakak yang di studio ya. Saya juga untuk 3 kakak-kakak yang di studio ini, saya baru berkesempatan bertemu langsung tuh pernah dengan Kak Ari, yang lainnya belum. Semoga di lain kesempatan bisa bertemu langsung ya.
3: Insyaallah.
0: Terima kasih ini Kak Bilqis juga bisa menyediakan waktu di kesempatan pagi hari ini. Saya nggak cantik sendiri, ada Kak Bilqis yang nemenin ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, pendengar nanti bisa bergabung bersama dengan para narasumber kami melalui telepon, WhatsApp, dan juga menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Baik, saya ke ini karena tadi Kak Bilqis juga menyapa dengan Kak Ari gitu ya. Jadi saya ke Ari dulu ini. Kak Ari, kalau kita berbincang terkait dengan ketugasan begitu ya, Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa. Kita tahu ini kalau sudah berbincang, kita baru baru saja 23 Juli kemarin memperingati Hari Anak Nasional.
1: Selamat
0: ya Kak Ari.
1: Selamat Hari Anak Nasional.
0: Selamat Hari Anak Nasional. Tapi kebetulan di bulan Agustus ini bulan kemerdekaan, usia 81 tahun kemerdekaan ini kan kalau kita berbincang teman-teman generasi muda ini bagian penting begitu. Karena ya prediksi 2045 ada bonus demografi begitu. Penting banget. Nah kalau kita melihat ini Kak Ari, teman-teman UNICEF sendiri ini melihat hampir di seluruh wilayah, khususnya juga di wilayah Jawa ini, seperti apa sih potret generasi muda Indonesia yang kedepannya ini akan menjadi agen-agen perubahan dengan adanya bonus demografi. Seperti apa ini Kak Ari?
1: Aduh, terima kasih banyak sekali lagi. Selamat pagi, ini sebenarnya pemirsa ya,
0: betul.
1: Atau Bapak Ibu sekalian
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Dan Mas Mbak sekalian. Jadi alhamdulillah senang sekali berada di sini. Kami ingin menyampaikan berita baiknya dulu ya. Berita baiknya di menjelang 81 tahun ya, ini ya, kemerdekaan Indonesia ya. Indonesia mencatatkan harapan hidupnya makin tinggi.
0: Alhamdulillah.
1: Harapan hidupnya makin tinggi malah hampir 80 ya rata-rata. Itu ditopang oleh satu, ketika lahir dapat dapat ASI eksklusif. Sebelumnya malah ada pemeriksaan kehamilan secara rutin yang sekarang bertambah frekuensinya. Setelah itu diimunisasi lengkap, setelah itu masuk ke PAUD ya, pendidikan anak usia dini, dan setelah itu menyelesaikan wajib belajar. Dulu 12 tahun, sekarang 13 tahun ditambah PAUD ya. Dan makin banyak yang masuk perguruan tinggi, produktivitasnya bagus. Jadi tiga hal yang kami perhatikan dari seluruh dunia. Satu, angka harapan hidup anak-anak Indonesia, orang Indonesia naik gitu ya. Yang kedua, produktivitas yang termasuk berkontribusi terhadap ekonomi naik gitu. Jadi anak-anak Indonesia, masyarakat Indonesia berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang makin maju ya, makin bagus. Apapun yang ada di ketidakpuasan kita terhadap negara misalnya, faktanya adalah Indonesia ada di G20, Group of 20 Wealthiest Nation. 20 negara terkaya di dunia. Kita nomor 15 dan 16, setiap tahun ganti-ganti lah ya. Tapi itu tidak mudah, karena ada 200 negara di seluruh dunia. Jadi masuk ke 20 besar sudah luar biasa. Nah, dalam konteks Hari Anak Nasional, kita ingin menuju ke dua target, dua tenggat waktu nih ya. Satu, 2030. Ya, kalau dari United Nations itu ada SDGs.
2: Betul.
1: Tujuan pembangunan ya kan, yang berkelanjutan. Di situ ada beberapa indikator yang anak-anak tuh harus sehat, anak-anak harus mendapatkan asupan bergizi. Terus anak-anak juga harus berpendidikan dengan lengkap gitu ya sampai selesai. Harus hidup di tempat. Nah, ini yang penting. Di Hari Anak Nasional ini sedang diperingati atau dipromosikan ruang aman dan nyaman. Nah, oleh karena itu UNICEF sangat mendukung kalau nggak salah ada gerakan nasional ruang aman dan nyaman ya, Gernasrana gitu ya. Nah, definisinya bagi UNICEF, Gernasrana itu ada dua. Satu, tempat yang benar-benar aman, anak-anak tidak dapat kekerasan. Baik itu di taman maupun ketika dia online. Jangan ada kekerasan. Itu makanya gerakan ruang ini artinya online safety juga di ruang ya. Yang kedua adalah ruang yang mendengarkan, di mana mereka bebas beraspirasi, lalu punya pendapat yang ditindaklanjuti. Itu juga ruang, seperti musrembang, diskusi-diskusi dengan dewasa, termasuk di ruang-ruang seperti ini ya, ruang komunikasi publik seperti ini. Ada yang mendengarkan lalu menindaklanjuti aspirasi teman-teman, terutama Fahri dan Bilqis nanti ya. Jadi bagi kami 2030 ada yang on track. Kesehatan rata-rata indikatornya on track semua. Ada yang belum on track atau yang belum, yang sesuai dengan harapan ideal, termasuk ruang yang aman dan nyaman. Itu ada di salah satu SDGs, di mana kota berkelanjutan itu aman dan nyaman, tidak boleh ada violence ya, itu juga SDGs juga. Yang tenggat berikutnya adalah 2045. Anak-anak yang sehat, berpendidikan, kreatif dan lain-lain, ditambah ruang aman dan nyaman, itu pasti bisa jadi generasi yang benar-benar emas ya. Ini bukan hanya generasi emas, mereka pintar, PhD, doktor, CEO, gajinya tinggi dan lain-lain ya, tapi senyum ramah, damai, tidak bully orang gitu ya, tidak berkata kasar, tidak menyerang negara tertentu. Kan bahaya. Kadang-kadang kalau udah jadi negara superpower, misalnya Indonesia benar nih jadi negara kaya ya 2045. Karena superpower ngerasa nyerang-nyerang aja tempat lain, negara lain ya. Dengan ruang aman dan nyaman itu, mendidik anak-anak yang udah keren, udah sehat, udah pintar, tapi dia tetap merasa perdamaian dan anti kekerasan adalah kunci dari keberhasilannya dia. Ini yang harus diingat. Jadi yang sukses itu bukan karena ngikut-ngikut orang lain.
0: Betul.
1: Tapi karena kita sehat, karena kita berpendidikan, tapi karena kita anti kekerasan.
3: Benar.
1: Dan itu yang kita ingin promosikan mendukung pemerintah Republik Indonesia hari ini, bahwa ruang aman dan nyaman itu menghasilkan SDGs dan memastikan generasi Indonesia emas yang cinta damai.
0: Baik. Berarti kata kuncinya memang damai dan bahagia begitu, Pak ya. Baik. Nah, Kak Ari, ini saya ingin tahu ini bagaimana kemudian juga representasi teman-teman generasi muda ini. Ada Kak Bilqis dan juga Kak Fahri begitu ya. Saya ke Kak Bilqis dulu. Kak Bilqis, kalau tadi Kak Ari cerita gitu ya bahwa sebenarnya ada sebuah pencapaian yang ingin juga ditujukan bagi anak-anak, ruang aman dan nyaman. Apakah Kak Bilqis ini sebagai salah satu ketua satu begitu ya untuk forum anak DIY ini merasakan begitu, apakah memang betul fasilitas-fasilitas publik di DIY ini cukup representatif untuk anak-anak yang ada di DIY? Seperti apa ini, Kak Bilqis? Silakan, Kak.
5: Oh iya, baik, Mbak Prima ya. Kebetulan saya ini orang Bantul yang kemudian sekolah di selama 9 tahun ini di kota. Jadi saya banyak merasakan juga fasilitas perbedaan dari kabupaten juga kota gitu ya. Untuk fasilitas ruang aman dan nyaman sendiri sebetulnya kalau di tengah kota itu sudah ada, tapi yang menjadi masalah adalah pemerataannya gitu, Mbak. Jadi memang saya rasakan sendiri bagaimana kalau ketika saya di tengah kota itu saya bisa mengakses perpustakaan itu hanya dengan berjalan, saya bisa mengakses toko buku itu hanya dengan berjalan dengan teman-teman, sementara di dekat rumah saya hal seperti itu masih jarang gitu, Mbak. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak.
0: Baik, jadi memang dari sisi keterjangkauan, aksesibilitas, iya, begitu ya, Kak Bilqis ya. Tenang, Kak Bilqis, saya juga masyarakat Bantul, Bantul Pride kita ya.
3: Asik. Bantul Pride ya.
1: Bantul Pride.
0: Iya. Insya Allah ini nanti kedepannya dengan adanya suara dari anak-anak muda ini diharapkan menjadi suatu perubahan begitu ya kedepannya, aksesibilitas dan ketersediaan tadi. Nah, kalau tadi juga disinggung nih Kak Fahri oleh Kak Ari begitu bahwa sebenarnya kedamaian itu kemudian juga seseorang akan bisa timbul rasa bahagia begitu. Kebetulan karena teman-teman di Founder Anti Kekerasan Indonesia ini, apa sih sebenarnya yang kemudian juga menjadi tujuan utama begitu ya, ketika kemudian anak-anak sekarang ini, mohon maaf, sempat ada informasi darurat kekerasan gitu. Ini kan menjadi sesuatu yang saya sebagai seorang ibu pun harus mengelus dada begitu.
3: Benar.
0: Bagaimana melihat kondisi ini, Kak Fahri?
3: Betul, jadi sebenarnya kita tuh bergerak emang dari keresahan sih, kakak-kakak. Emang dari keresahan kita, dan salah satu pembuatan GAK itu atau generasi tingkatnya itu karena emang kita adalah korban gitu. Jadi pernah korban perundungan, korban kekerasan digital juga. Bahkan teman-teman yang membuat generasi tingkatan ini pernah jadi korban kekerasan seksual gitu. Nah, jadi ya emang karena keresahan, karena kita resah, makanya kita pengen bergerak lah dari muda untuk yang muda gitu. Nah, jadi awalnya itu karena kita masih SMA. Jadi pembuatan GAK itu, GAK dibikin 3 tahun yang lalu, 2023 waktu kita sama-sama SMA. Dan kita sama-sama punya keresahan karena pernah dibully itu, pernah dibully. Dan akhirnya kita sadar ternyata perundungan itu terjadi karena lingkungannya. Karena lingkungannya yang tidak mendukung atau pro gitu. Pro terhadap, oh gak boleh loh kita tuh dirundung dan sebagainya. Teman-teman tuh masih berada di fase bahwa perundungan itu menjadi hal yang normal gitu. Jadi hal yang normal, dan akhirnya kita sepakat berlima waktu itu. Berlima kita percaya bahwa ini tuh jangan sampai ada korban lagi lah gitu. Jangan sampai ada korban lagi. Akhirnya kita sepakat untuk satu gerakan namanya generasi anti kekerasan gitu. Nah, saat ini GAK itu tersebar di 24 provinsi ya, Kak. Di 24 provinsi. Dan kita udah jadi yayasan namanya Yayasan Jaringan Aman Generasi Muda atau Jaga Foundation. Itu kantornya di Bantul, Bantul Pride lagi ya.
0: Luar biasa. Ini
3: Bantul
0: ya.
3: Pride lagi.
1: Epicentrum.
3: Iya, mantapan. Nah, jadi balik lagi, kita tuh sekarang lagi ngegarap bareng Indica Foundation, namanya Kurikulum Harmoni. Nah, jadi ada 3 tingkatan nih untuk sama-sama kita sadar bahwa kekerasan itu enggak boleh lagi kita lakukan gitu. Kita melahirkan pemimpin-pemimpin namanya Somai, Sobat Perdamaian.
2: Mantap.
3: Somai, Sobat Perdamaian. Iya, Somai. Nah, jadi dalam kurikulum ini kita ngajarin teman-teman tuh bahwa ada 3 tingkatan. Pertama, lead self, mimpin diri sendiri dulu. Gimana mau mimpin orang lain dan mimpin perubahan kalau kita diri sendirinya belum selesai gitu. Nah, jadi kita ada beberapa modul dan itu yang kita ajarkan untuk teman-teman sadar bahwa jadi pelaku itu nggak baik gitu. Dan ada konsekuensinya. Jadi mending jadi defender daripada jadi pelaku gitu. Terus yang kedua, the lead others, mimpin orang lain. Kalau diri sendirinya udah selesai, ayo kita coba mimpin gerakan, yaitu mimpin orang lain dulu dengan membangun compassion dan juga menghargai keberagaman gitu. Dan yang terakhir, kita mencoba untuk memimpin perubahan dengan aksi-aksi nyata yang telah kita coba kolaborasikan. Kan sekarang zamannya kolaborasi ya, bukan lagi kompetisi. Jadi kita melibatkan seluruh stakeholder. Kemarin banget baru kita bikin namanya Forum Pelajar Perdamaian yang melibatkan DPD RI Jogja, DPD 3 Jogja, dan teman-teman komunitas pemuda. Jadi yang hadir sekitar 50 teman-teman OSIS di seluruh Yogyakarta. Dan mereka bakal nerapin satu aksi nyata di sekolahnya masing-masing. Jadi di setiap sekolah nanti bakal ada satu aksi perdamaian secara tetap yang akan dilakukan setiap bulannya gitu. Jadi
0: luar biasa.
3: Jadi ditunggu ya teman-teman Jogja untuk aksi-aksi nyata Sobat Perdamaian di sekolahnya masing-masing.
0: Wow, okay. Somai, Sobat Perdamaian, ini luar biasa.
1: Kas aku kita pensiun aja udah.
0: Sudah Kak Fahri ya, betul. Ini menarik karena Mas Fahri tadi menyampaikan bahwa sebenarnya teman-teman yang ada di GAK ini adalah bagian dari korban begitu.
3: Betul.
0: Ya.
3: Yeah.
0: Tapi bagaimana mereka bangkit? Nah, Kak Ahmad, kita ingin tahu ini. Kalau sudah berbincang terkait dengan anak-anak muda, meskipun di satu sisi salah satunya tadi Kak Fahri cerita bahwa korban perundungan, korban bullying begitu ya. Tapi yang pasti mereka ini punya potensi begitu. Nah, apa yang kemudian juga perlu menjadi bekal ini, Kak Ahmad, ketika kemudian seorang anak mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja begitu. Tapi bagaimana juga bagian dari teman-teman lembaga perlindungan anak, khususnya juga di Kabupaten Klaten, karena kita beririsan begitu ya Pak ya. DIY dan juga Klaten ini dekat gitu. Artinya koordinasinya juga lebih enak. Nah, apa yang kemudian perlu menjadi bekal bagi anak-anak ini supaya mereka juga mampu ke depannya melakukan perubahan-perubahan seperti teman-teman di GA Kak ini, monggo Kak Ahmad.
2: Terima kasih Kak Putri. Selamat pagi para pemirsa. Mungkin saya luruskan dulu ya. Jadi apa namanya terkait dengan asal saya dari Lembaga Perlindungan Anak Klaten gitu ya. Nah, LPA Klaten nggak hanya lingkup kerja aja, itu di Klaten saja. Jadi kami bermitra dengan UNICEF itu melakukan kerja-kerja perlindungan anak itu di berbagai daerah gitu.
0: Luar biasa.
2: Ya. Bahkan beberapa tahun lalu di Jogja juga gitu. Jawa Timur dan juga Jawa Tengah gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Putri gitu ya. Bekal apa sih yang
0: prima Kak?
2: Mbak Putri. Kak Prima.
0: Iya, sama-sama P depannya Kak Ahmad ya. Betul. Iya.
2: Apa namanya? Bekal apa sih yang harus dimiliki oleh anak-anak? Terlepas dari apakah itu ada korban maupun pelaku. Kalau LPA melihatnya sih semua itu anak yang memiliki persoalan gitu ya, dan dua-duanya memang harus dibantu ya, baik korban terutama maupun anak sebagai pelaku pembuli atau yang lainnya. Nah, bekal apa sih yang harus dimiliki oleh semua anak? Kami juga mengembangkan apa namanya Kak
1: Kak Fahri
2: ya, ada modul tentang pendidikan keterampilan hidup. Sama mungkin apa namanya, anak harus memiliki kecakapan-kecakapan. Jadi nggak hanya kecakapan akademik, kecakapan tentang penghasilan, bagaimana mencari uang. Tapi anak juga perlu penguatan kecakapan hidup. Misalnya mengontrol emosi, mengetahui
3: regulasi emosi.
2: Regulasi emosi, nilai dirinya gitu ya, menghormati orang lain dan sebagainya, itu harus dimiliki. Nah,
1: ada yang di Jogja juga ya kegiatannya ya? Ya.
2: Ada di beberapa sekolah di Jogja. Iya,
1: betul.
2: Kemenak waktu itu dengan Kemenak RI pekerjaannya gitu ya. Jadi kecakapan pada anak, semua anak itu harus dimiliki. Kecakapan keterampilan hidupnya gitu. Nah, hampir semua anak-anak yang memiliki persoalan persoal penyebab utamanya itu di pengasuhan. Pengasuhan yang belum positif. Jadi kami juga fokus LPA di bagaimana meningkatkan kapasitas pengasuhan orang tua gitu. Hmm. Jadi itu penting juga. Oleh karena itu penting sekali memang kolab ya, kolaborasi bagaimana memperkuat sistem perlindungan anak. Termasuk dari semua lini, anaknya iya, masyarakatnya iya, dan keluarganya itu juga perlu untuk diberi kapasitas penguatan pengasuhan yang positif begitu ya, dan baik pelaku maupun korban itu semuanya harus kita tolong.
3: Betul.
2: Harus supaya bisa keluar dari persoalan itu. Hampir semua persoalan yang masuk ke LPA juga Kak Ari, Kak Fahri itu ya. Contohnya kalau di Jogja kan terkenalnya dengan apa namanya?
1: Klitih
2: itu ya. Itu ada juga yang datang ke kami, ternyata setelah kami lakukan dampingan penyebab utama juga di pengasuhan. Jadi anak itu memang perlu ditolong sebetulnya. Jadi masuknya juga di bagaimana kapasitas pengasuhan orang tua itu ditingkatkan. Bahkan ada yang nggak memiliki orang tua, terus yang ngasuh siapa, itu juga harus kita cari alternatif pengasuhan penggantinya yang baik itu seperti apa.
0: Gitu. Seperti itu begitu Kak Ahmad ya, karena memang keluarga itu adalah madrasah pertama begitu ya. Jadi ketahanan keluarga itu menjadi hal penting ketika kemudian juga seseorang ini keterampilan hidupnya dari situ begitu ya Kak Ahmad. Luar biasa. Baik. Nah, kita ingin tahu ini dari kacamata akademisi ini. Kak Sinung juga melihat begitu ya. Karena kan kebetulan tadi bocoran dikit. Karena kebetulan dapat bocoran juga nih. Kak Prima, saya itu juga anak UIN Sunan Kalijaga nih, Kak Fahri. Wow.
3: Betul, tapi masih semester 5.
0: Iya, jadi masih mahasiswa baru gitu ya, mahasiswa yang masih aktif begitu. Nah, Kak Sinung, kita ingin melihat ini kan tadi statement juga dari Kak Bilqis, kemudian Kak Fahri, kemudian Kak Ahmad dan juga Kak Ari. Bagaimana melihat ini Kak Sinung berkaitan dengan sebenarnya peran-peran dari teman-teman akademisi begitu ketika kemudian juga menjembatani keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa begitu ya. Karena ini sebenarnya salah satu hal yang, mohon maaf ini, beberapa waktu terakhir itu kan sempat ada informasi bahwa ada kekhawatiran dari teman-teman muda atau generasi muda ini untuk kemudian juga lapangan pekerjaan, siap gak sih sebenarnya mereka menjadi sarjana plus, siap gak sih sebenarnya mereka meningkatkan keterampilan hidup begitu. Nah, seperti apa ini? Kak Sinung juga melihat kondisi ini, teman-teman akademisi punya peran di dalamnya. Silakan Kak Sinung.
4: Iya. Terima kasih Bu Prima dan pemirsa semuanya. Saya kira dosen dan mahasiswa itu hanya administratif ya. karena saya dapat inspirasi dari Mas Fahri tadi. Jadi yang dosen siapa, yang mahasiswa biasa siapa saja. Ya itu administratif saja. Lebih ke forum kelas sebagai ruang dialog bersama untuk tumbuh seperti yang dikatakan Pak Ari sama Pak Syakur.
1: Kalau udah filsuf begitu emang.
0: Vibes-nya beda begitu Kak Ari ya. Silakan Kak Sinung.
4: Okay, ruang kelas kita untuk tumbuh. Yang pertama sebenarnya yang ingin saya tekankan itu yang sebagai refleksi kita bersama. Dari tema yang kita angkat, suara perubahan. Berubah yang seperti apa? Apakah cukup dengan terampil secara skill atau kemudian matang secara psikologis? Kemudian apa yang akan dihadapi di dunia yang sekarang yang kontemporer, apalagi digital? Saya yakin semuanya paham bahwa di setiap erupsi atau di setiap keadaan yang berubah seperti reformasi industri, kemudian munculnya listrik dan juga lampu, apalagi sekarang ada AI dan digital, kita semua gagap di situ. Banyak orang tua gagap, banyak anak-anak yang gagap, pemerintah juga gagap. Tetapi yang harus kita satukan visi adalah wacana bersama untuk tumbuh bareng.
3: Betul.
4: Jadi kalau secara sosial, yang saya pahami adalah kalau kita bicara tentang willpower-nya Nietzsche, mungkin teman-teman bisa coba belajar bareng nanti bersama saya tentang Nietzsche, Willpower, kemudian ada Derrida tentang dekonstruksi, kemudian kita bicara teorinya implikatur tentang Paul, maka coba kita akan membuat wacana dekonstruksi baru tentang sebuah pemahaman ya. Apakah lembaga perlindungan anak ataukah sebenarnya kita bicara tentang anti kekerasan? Itu sebenarnya kan dua hal yang berbeda.
1: Betul.
4: Jadi kalau Pak Syakur bahasanya gini, bahasa diskusinya kalau gayeng itu sebenarnya forum ini bisa jadi 5 hari sendiri kalau gitu.
0: Atau kalau di kampus tidak cukup dalam 1 semester aja gitu ya. Perlu ada berapa SKS ya, ya.
4: Kalau difasilitasi sama Bu Prima sama Pak Ari, ini Pak Ari kayaknya sudah mau fasilitasi beliau. Nah, kalau kita bicara secara lebih panjang ya, sebenarnya wacana ini gimana gitu?
0: Iya. Yeah.
4: Contoh, saya kasih contoh sederhana saja. Orang gila di bukunya Nietzsche di Paul itu dulu dianggap berbahaya dan sakit, sehingga dipasung mas, mbak, di penjara.
0: Iya. Yeah.
4: Orang gila itu dulu gitu. Nah, wacananya kemudian berubah. Orang gila itu ternyata nggak berbahaya, tapi sakit, sehingga muncullah rehabilitasi. Nah, kemudian wacana itu bergeser lagi. Ternyata orang gila itu, ternyata dia itu nggak sakit juga, nggak bahaya. Ternyata yang sakit dan berbahaya itu toksik itu lingkungannya. Tadi sempat disinggung tadi. Lingkungannya yang toksik, sehingga ada home visit keluarga, kemudian ada penguatan tepak, penguatan keluarga dan anak, dan pengasuhan dan lain sebagainya. Jadi saya ingin secara sosial harusnya kita tidak perlu menjustifikasi menghakimi seseorang.
0: Yeah.
4: Mari kita upayakan bersama, tumbuh bareng. Karena di situasi itu kita nggak tahu bagaimana culture dan juga diskursif itu terbangun. Dan itulah fungsi dari pekerja sosial, teman semuanya.
3: Tuh.
4: Jadi pekerja sosial itu harus memahami wacana. Jadi kalau ada orang naik motor kecelakaan, dokter itu nanti ngapain sih? Apa sih yang dilihat dokter? Pasti dia melihat sakitnya. Kalau kemudian orang bengkel motor, kadang orang yang ini motornya rusaknya yang mana ya? Yang rusak yang mana?
0: Yeah.
4: Nah, kalau nanti yang ketemu orang lain, respon terhadap kalau orang ahli forensik, dia tidak akan nolong.

0: yang mengutamakan hak-hak, atau sebenarnya kita itu kata anti kekerasan itu simbol dari pengawasan dan kontrol yang menimbulkan, kadang menimbulkan mens rea, menimbulkan aktus, sehingga orang merasa diawasi dari proses itu. Maka itu perlu didiskusikan dan diseimbangkan.
1: Oke, baik Pak Sinung. Luar biasa ini, memang kata kuncinya ini lebih pada sinergi, kolaborasi begitu ya. Ini yang kemudian SKS juga kita lakukan. Luar biasa. Baik, terima kasih ini Kak Sinung dan juga narasumber-narasumber kita. Nah ini saatnya nih, sebenarnya pengen banyak tanya, tapi kita punya kesempatan juga ini untuk pendengar bisa ikut berinteraksi langsung ini. Kita sapa terlebih dahulu yang bergabung melalui telepon di 580333 dan tentunya Anda juga bisa mengirimkan live chat di kanal YouTube RRI Jogja Official dan juga WhatsApp di 0811-2711-911. Saya sapa dulu ini pendengar yang bergabung di line telepon. Selamat pagi, Jogja menyapa.
2: Ya, selamat pagi Mbak Prima di daerah Istimewa Yogyakarta, menyapa Oping Barita.
1: Iya, mohon izin Pak Ramadan, suaranya kecil sekali. Apakah bisa menyapa kami dengan lebih jelas ini Pak Ramadan?
2: Sekarang bisa enggak?
1: Iya. Silakan Pak Ramadan, ini yang ada di Sorong, Papua Barat Daya. Iya, Pak Ramadan di Sorong, Papua Barat Daya. Pak, iya, silakan Pak, ini saya agak kresek-kresek, tapi monggo Bapak bisa disapa ini para narasumber kami. Silakan Bapak, suara perubahan ketika anak muda mengambil peran ini. Monggo Pak Ramadan. Baik, Pak Ramadan bisa mendengarkan suara saya? Iya, Pak Ramadan bisa mencoba kembali melalui telepon di 580333. Apakah bisa mendengarkan suara saya, Pak Ramadan? Iya, mungkin agak sedikit terkendala sinyal ini. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Pak Ramadan bisa bergabung kembali di line telepon di 580333. Coba saya sapa kembali di line telepon. Selamat pagi, Jogja menyapa. Baik, Anda bisa bergabung pendengar di 580333 dan kemudian bisa kirimkan WhatsApp juga. Kami menunggu atensi Anda dan nanti di line telepon. Pastikan sinyal Anda ini berada pada posisi yang stabil begitu. Saya sapa kembali di 580333. Selamat pagi, Jogja menyapa.
2: Terima dengan Ramadan, maaf.
1: Alhamdulillah, terima kasih Pak Ramadan. Saya bisa mendengarkan suaranya dengan jelas saat ini. Silakan. Iya, tadi kecil sekali Pak Ramadan. Monggo Pak.
2: Selamat pagi untuk bapak-bapak narasumber. Ada ibu juga ya?
1: Ada, bukan ibu loh Pak, masih mahasiswa ini Kak Bilqis ini. Atau malah mungkin masih pelajar ini Kak Bilqis.
2: Hebat, berarti saya salam untuk semua aja ya.
1: Iya betul, monggo Pak.
2: Selalu salam apa silaturahmi ya. Jadi kalau kita berharap peran anak muda yang berintegritas ini kan sebagai agen perubahan, sangat, ini sangat penting untuk apa ya, mengisi kemerdekaan semua ini, apa ya, hasil karya nyata ya gitu ya. Jadi meneruskan cita-cita pendiri bangsa ini sesuai harapan orang tua juga dan harapan negara tentunya ya. Jadi yang saya mau tanya ada beberapa. Yang pertama, apa sih bentuk kepatuhan positif pada aturan negara tanpa kehilangan daya pekritisnya ya. Jadi saya ulangi, apa namanya bentuk kepatuhan positif pada anak muda ya, bentuk kepatuhan positif pada aturan negara tanpa kehilangan daya kritisnya ya, itu yang pertama. Yang kedua, sektor apa yang paling apa mendesak untuk disentuh oleh apa itu inovasinya anak muda ya, untuk disentuh saat ini di tengah apa media sosial yang yang penuh dengan disinformasi gitu ya. Itu kemudian yang terakhir itu apa ya? Waduh, tadi saya ingat lupa lagi.
1: Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Ini tadi, iya. Silakan Pak.
2: Apa bentuk konkret ya anak muda menjaga integritasnya saat media sosial penuh dengan disintegrasi tadi, disinformasi, gitu ya.
1: Baik.
2: Kemudian jadi bisa menyeimbangkan antara ambisi pribadinya dengan kepentingan masyarakat.

0: luas gitu.
1: Baik.
0: Ya, terus baik. Mungkin itu saja ya.
1: Terima kasih Pak Ramadan. Baik, nanti akan ditanggapi para narasumber kami.
0: Satu lagi tentang ini, ya. Anak muda untuk di dunia pendidikan kita kan masih dinilai masih di bawah, ya. Okay. Karena anak muda bisa menjadi apa saja kalau dia betul-betul bisa sampai ke jenjang pendidikan yang paling tinggi, ya. Jadi
1: ya.
0: Itu rasio kecukupan guru itu kayaknya masih kurang.
1: Okay.
0: Apalagi kalau gaji-gaji guru honorer, apalagi dengan gaji guru yang P3K itu,
1: ya.
0: Sampai saat ini banyak guru bahkan mendekati pensiun pun belum diangkat-angkat menjadi ASN juga.
1: Ya.
0: Jadi gimana anak muda melihat hal ini, ya?
1: Ya. Karena, terima kasih.
0: Karena pendidikan ini adalah sektor yang paling penting, paling utama, dan kesehatan itu yang harus di dasarnya itu kan.
1: Baik.
0: Ya.
1: Ya.
0: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua Barat Daya, luar biasa. Beliau kritis sekali ini ya. Kak Ari, Kak Syakur, kemudian Kak Fahri, Kak Bilkis, dan juga Kak Sinung ini. Saya bacakan dulu pendengar yang bergabung melalui WhatsApp ini dari Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Wah, ini kita warga Bantul ini, salah satunya Pak Hasan ini ya. Apa yang kemudian juga perlu menjadi hal ketika anak-anak muda sekarang ini sebaiknya juga menghayati sila-sila dalam Pancasila, ada kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa disalurkan karena energi anak muda ini luar biasa. Tapi di satu sisi, apa peran masyarakat dan lingkungan untuk bisa mengendalikan energi anak muda ini? Baik, terima kasih Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Kemudian ada satu lagi ini dari Kak Rihan yang ada di Bantul.
2: Oh, Bantul.
1: Iya, sekali lagi Bantul lagi nih, matur nuwun ini Kak Rihan dan juga Pak Hasan di Pleret ini. Selamat pagi, sebagai generasi muda, apa yang harus kita lakukan ini untuk memberikan sumbangsih kita kepada bangsa dan negara dengan pengaruh yang sedemikian rupa di era modern dan digital saat ini? Wah, ini salah satunya hampir mirip seperti Pak Ramadan tadi, era digital begitu. Baik, Kak Ari bisa menanggapi terlebih dahulu ini. Silakan Kak Ari.
3: Saya pertanyaannya bukan buat anak muda aja ya.
1: Siap, betul, betul.
3: Mungkin yang saya perhatikan tadi ada kata harapan, ya. Harapan, ya. Kepatuhan, positif.
1: Positif,
3: ya.
1: Betul.
3: Kalau saya mau nambah, mau mengangkat lebih tinggi, apa harapan dunia terhadap anak muda Indonesia? Nah, ini harus diingat ya. Fahri, Bilkis ada di negara 4 terbesar di dunia. Warga dunia, warga Bantul, warga dunia, warga Kota Yogyakarta, warga Klaten, Kota Jakarta,
1: yeah.
3: Surabaya. Dari kacamata PBB, permintaan pertama minta tolong jangan main hanya di lingkungan kecil. Main di lingkungan besar. Harus punya visi yang besar. Bahwa teman-teman sekalian tidak ada yang membatasi bisa mempengaruhi perubahan dunia. Perubahannya nggak hanya di RT/RW. Walaupun Fahri bisa buat di kampus, ya, buat di sekolah Bilkis misalnya, atau di forum anak gitu ya. Tapi harus melihat ke depan, ke dunia. Di dunia itu ada beberapa harapan. Saya kasih 3 aja yang pentingnya. Misalnya, bagaimana anak-anak Indonesia yang 80 juta lebih gitu ya jumlahnya, itu indikator kesehatannya itu harus di atas rata-rata. Jangan ada yang gak diimunisasi. Karena kalau gak diimunisasi, risiko disabilitasnya tinggi. Kalau disabilitas, produktivitasnya ya turun. Kalau produktivitas turun, ekonomi kita tidak bisa bersaing dengan negara maju seperti China, India, United States of America kan. Jadi yang basic pertama. Yang kedua, nutrition. Ya, nutrition intake-nya harus bagus, ya. Jangan kita benar-benar adanya triple burden of malnutrition, ya. Satu, kekurangan gizi pasti, stunting, wasting, dan lain-lain, ya. Jangan sampai anak-anak kita yang anak-anak muda seperti itu. Kalau yang sudah lulus, sudah pasti bergizi dan pintar, ya, kayak Fahri Vilkis ini, pastikan anak-anak yang baru mau lahir itu jangan stunting dan wasting, ya. Jadi dikasih tahu teman-teman atau dewasa yang sedang hamil, bapaknya terutama, hamil jangan ibunya aja nih, bapaknya juga harus ikutan supaya nggak stunting, supaya nggak wasting, harus ikut kelas, belajar, baca-baca informasi tentang gizi. Nanti kalau udah lahir jangan dikasih kopi umur 2 bulan, ya kan harus tahu ASI eksklusif, ya. Terus dan abis itu pemberian makanan tambahan dan lain-lain. Nah, kenapa nutrition penting? Karena kalau mau jadi pintar, IQ di atas 130 ya harus nutrition yang penting ya.
2: Benar.
3: Ya. Gitu. Dan ini bukan soal ekonomi ya. Jadi harga mie instan ditukar dengan wortel dan timun, ya kan, dan sayur-sayuran lain, harganya sama.
1: Betul.
3: Dengan kedelai, protein lain-lain, harganya sama. Nah, dunia tuh berharap Indonesia segera melahirkan anak-anak yang nutrition intake-nya atau cakupan nutrisinya bagus. Karena kita punya triple burden tadi, malnutrition. Satu, gizinya kurang. Yang kedua, ada yang terlalu berlebihan malah. Obesity namanya.
1: Okay.
3: Nah, obesity ujungnya ke diabetes. Diabetes ujungnya ke insulin. Ujungnya ke BPJS, ujungnya ke insurance,
2: benar.
3: Ujungnya ke orang tua yang harus menghabiskan uang ratusan juta kadang-kadang per tahun untuk mengobati anaknya yang kena dampak dari obesity. Jadi olahraga, aktivitas, kejar-kejaran, tak umpet, ya, main apalagi dulu ya, galasin dan lain-lain.
1: Betul, betul, betul, betul.
3: Itu penting. Mohon maaf nih teman-teman yang suka main Mobile Legend dan lain-lain, harus lari-larian kita, nah. Karena kalau misalnya kita kena obesity lalu kena diabetik, nanti pas tua masuk rumah sakit ya kita nggak produktif. Saya nggak pernah ngelihat CEO Google, ya kan, CEO Microsoft itu yang sakit-sakitan.
1: Betul.
3: Mereka yang kaya-kaya di dunia ini
2: sehat.
3: 10 orang terkaya di dunia ini sehat-sehat.
2: Betul.
3: Bahkan Warren Buffett yang hampir 90 tahun masih lari pagi.
1: Betul.
3: Ya kan, jadi nggak bisa tuh kita bilang enakan main Roblox gitu ya di rumah aja gitu. Yeah. Nutrition intake itu penting. Nah, yang ketiga, pendidikan. Jadi kalau kita udah berhasil menyelesaikan seperti teman-teman Fahri, Bilkis, dan kawan-kawan lainnya. Semalam juga saya ketemu dengan forum-forum anak daerah Yogyakarta, diskusi. Bukan hanya pendidikan formal, S1, S2, S3 seperti Prof. Sinung ya. Tapi hal-hal yang informal, ya tadi life skill, tadi keterampilan, norma, nilai, etika, dan lain-lain. Yang terutama global knowledge. Bagaimana kita bisa beradaptasi dan bisa memimpin, bukan hanya lead self tadi ya,
2: yep,
3: lead others, lead change, lead the world dong.
2: Betul.
3: Iya, kita punya Majapahit, punya Sriwijaya, punya Mataram. Masa ketika jadi negara Kesatuan Republik Indonesia mainnya cuma di RT RW,
2: yep,
3: ya kan? Yeah. Kita harus bisa memimpin dunia, tapi satu, sehat. Kedua, IQ-nya tinggi lewat nutrisi yang pintar dipilih. Ini bukan soal nutrisi mahal ya.
2: Betul.
3: Nutrisi yang pintar dipilih, sehat piringku itu loh. Gizi seimbang. Ya, yang ketiga tadi
2: pendidikan
3: ya. Bukan hanya sampai mentok gitu ya. Tapi yang informal-informal bahwa ada AI prom, jadi agent. Betul. AI ada prom. Itu yang teknologi yang 21st century skills, communication, public speaking, writing, reading, jangan lupa
1: ya.
3: Teman-teman jangan gara-gara ada chat GPT, Cloud dan Gemini dan lain-lain. Tadi Prof. Sinung cerita jangan lupa baca Kafka, jangan lupa baca Syahrir, jangan lupa baca Sujatmoko. Itu orang-orang yang bikin kita merdeka soalnya.
2: Benar.
3: Jangan lupa baca Sayutemelik gitu ya. Dan sayangnya nggak ada di chat GPT siapa saya itu miliki. Yeah. Mungkin cuma dua baris gitu ya. Tapi yeah, ketika dia berjuang gitu ya, Agus Salim baca buku di atas genteng, itu nggak kelihatan di chat GPT di cloud. Tapi itu yang diharapkan dunia. Ketika nanti Indonesia memimpin dunia, tadi kita nggak mengharapkan pemimpin dunia yang kasar.
2: Yeah.
3: Kita nggak mengharapkan dunia, pemimpin dunia yang cuma IQ-nya tinggi. Betul. Tapi kerjanya merusak-rusak alam, lingkungan, dan lain-lain ya. Kita mengharapkan Indonesia, anak-anak mudanya memimpin dunia dengan tadi anti kekerasan, ya kan, maju bersama gitu ya, kesejahteraan yang dibagi-bagi ya, dan anak-anak berikutnya juga dilindungi karena anak-anak yang sekarang merasa mereka berutang budi kepada masa depan.
2: Betul.
3: Gitu.
1: Baik, luar biasa ini representasi begitu ya, ada tiga hal tadi yang disampaikan ini, sehat, nutrisi, dan pendidikan begitu. Betul. Nah, kita ingin tahu nih dari kacamata anak muda ini, karena ada pertanyaan ini tadi juga Mas Fahri dulu sebelum saya ke Kak Bilkis ini, silakan.
2: Sebenarnya
1: mohon izin Nyun Sewu, saya sapa satu pendengar lagi sebelum bisa ditanggapi ya. Di 580333. Wah, ini rame nih ya sharingnya ini ya, tergelitik nih pendengar ini. Selamat pagi, Jogja menyapa.
4: Pagi Mbak Rima.
1: Selamat pagi, ini kalau dari modulasi suaranya ini moga-moga benar ini Pak Joni di Sleman, leres Pak Joni?
4: 100.
1: Matur nuwun. Silakan Pak Joni, para narasumber kami ini. Saya rame nih Pak Joni, ada tiga yang hadir di kantor di RRI Jogja ini, tapi ada dua juga yang bergabung melalui Zoom ini. Monggo Pak Joni.
4: Baik.
5: Silkis, Mas siapa lagi?
1: Iya, ada Kak Ari, ada Kak Syakur, kemudian ini ada Kak Fahri, Kak Bilkis, dan juga Kak Sinung ini. Silakan, Pak Joni.
5: Untuk semua narasumber, ya. Salam sehat, salam sejahtera.
1: Amin, salam sehat, Pak J.
5: Terkait pemuda generasi penerus bangsa ini ya.
1: Iya, leres.
5: Itu di Undang-Undang Kepemudaan nomor 40 tahun 2009. Pemerintah itu memiliki kewajiban untuk melakukan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda.
1: Yeah.
5: Ini harus dipegang teguh ini. Lantas apa tugas pemerintah untuk generasi muda? Menyediakan akses pendidikan yang merata.
1: Betul.
5: Nah, tentunya perguruan-perguruan tinggi yang memiliki fasilitas tercukupin ya. Dan kesejahteraan dosen jangan lupa ini harus diperhatikan. Kemudian membuka lapangan kerja seluas-luasnya serta memberi ruang bagi anak muda untuk ikut serta dalam proses pembangunan dan pembuatan kebijakan. Ini harapan saya jangan omon-omon pemerintah.
1: Yeah.
5: Jadi generasi muda harus diberi kesempatan.
1: Betul.
5: Jangan selalu mementingkan kepentingan dinasti, lantas kepentingan kekuasaan. Ini tidak akan berjalan nanti. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bye. Terima kasih Pak Joni yang ada di Sleman. Tidak hanya omon-omon gitu ya. Baik, tapi ada bagaimana kemudian potensi-potensi anak muda ini bisa dikembangkan. Nah, saya ke Kak Fahri ini. Kak Fahri tadi juga digaris bawahi ini. Gimana sih sarannya supaya kemudian teman-teman muda ini bisa memanfaatkan informasi-informasi di era digital begitu? Silakan. Okay.
2: Sebenarnya menjawab seluruhnya sih tadi sebenarnya.
1: Yeah.
2: Dan juga barusan kan kita juga didesak apa ya? Turut ikut serta dalam pengambilan keputusan kayak meaningful youth participation dan sebagainya. Nah, kalau di GAK kita tuh selalu desak pemerintah bahwa no one left behind gitu. Jangan sampai ada satupun orang yang terkesampingkan dan juga ada yang tertinggal di belakang, termasuk kita anak muda gitu. Yeah. Nah, dan buat anak muda kan tadi ditanyakan sumbangsih apa yang bisa kita kasih ke negara kita dan sebagainya. Dan kita tuh harus percaya bahwa everyone a change maker gitu kan. Semua orang tuh kan bisa membawa perubahan, baik itu bagi diri mereka sendiri maupun ke orang lain. Jadi jangan sampai teman-teman tuh ngerasa sendiri gitu. Kita tuh banyak lah teman-teman yang mau aware. Nah, jadi aware kan untuk apa? Untuk jadi good global citizen. Dengan cara apa? Menjadi warga dunia yang baik. Dengan cara tiga, berpikir lebih tajam. Ayo, coba kita berpikir lebih tajam lagi. Isu apa yang sudah tren nih, atau yang dekat sama kita, yang perlu kita perjuangkan sama-sama. Apa yang perlu kita coba cari akar masalahnya di mana. Terus habis kita berpikir lebih tajam, merasa lebih dalam. Rasain pakai empati, pakai compassionnya. Kalau kamu di posisi itu, enak gak? Misalnya di perundungan dan sebagainya. Kalau kamu jadi korban, enak gak? Gimana kalau jadi pelaku dan sebagainya. Nah, merasa lebih dalam benar-benar bikin kita untuk refleksi diri. Ternyata kita itu, langkah kecil yang kita lakukan saat ini bisa berdampak besar bagi Indonesia. Nah, habis merasa lebih dalam, ayo kita mencoba bertindak lebih benar gitu. Bertindak lebih benarnya dengan cara apa? Dengan cara langkah kecil apapun. Misal kalau lingkungan pakai tumbler untuk mengurangi sampah plastik. Kalau kekerasan, ayo kita coba untuk budayakan say no terhadap teman-teman yang mau ngajak kita untuk jadi pelaku. Jangan jadi debomat atau kayak bodo amat kalau lihat teman-temannya dibully. Kita bahasanya debomat ke Ari gitu. Di sekolah banyak banget teman-teman debomat itu kayak mereka gak mau jadi defender, malah jadi ya bodo amat. Ya gimana
6: supporter.
2: Ya, kita pengennya teman-teman tuh jadi defender dan supporter untuk teman-teman yang ada di sekolah dan sebagainya. Dan perlu kita ketahui bahwa anak muda sekarang itu bisa membuat gerakan yang masif gitu, yang masif dan juga hasilnya bisa kita kolaborasikan dengan pemerintah. Jadi tadi kita mencoba untuk masuk ke Musrenbang, audiensi dengan pemerintah. Karena ya sekarang kan zamannya kolaborasi, bukan lagi kompetisi. Mau menolak pemerintah pun kita kita pernah bikin policy brief dan pemerintah pun sangat aware soal itu. Dan rekomendasi kebijakan itulah yang bisa kita kerjakan sama-sama dan kita implementasikan ke masyarakat untuk rekomendasi atas suara rakyat, suara pemerintah dan sebagainya, sehingga nanti bakal ada satu kebijakan yang benar-benar menolong masyarakat di sekitar gitu, kira-kira.
1: Baik, luar biasa ini. Tiga hal penting tadi ya, bertindak lebih tajam, kemudian juga yang paling ini berpikir dengan lebih tajam, kemudian bertindak dengan lebih benar begitu.
2: Betul.
1: Tadi ya. Baik. Nah, Kak Bilkis, kita ingin tahu juga ini perspektifnya nih dari teman-teman perlindungan anak DIY ini, khususnya juga di forum anak begitu. Silahkan, Kak Bilkis. Mohon izin Kak Bilqis speakernya. Iya, silakan.
6: Oh ya, sudah. Kalau dari forum anak sendiri memang seperti biasa kita memperjuangkan hak-hak anak itu melalui suara anak gitu ya. Tapi kalau kita membicarakan tentang dunia digital, sebetulnya kita bisa mulai dari suatu hal yang paling dekat yang setiap hari kita genggam. Dari sesimpel handphone, Mbak Prima. Handphone itu dari handphone kita bisa membuka istilahnya jendela kita terhadap dunia. Selain buku misalnya, contohnya dengan menjalin komunitas dengan teman-teman misalnya. Saya pernah menemukan teman-teman komunitas Australia yang ada di Indonesia, lalu bergabung dengan organisasi-organisasi yang memang jangkauannya jauh gitu. Sehingga memang handphone ini bisa kita manfaatkan baik untuk diri kita dan juga lingkungan sekitar kita, seperti itu. Dan juga memang dari handphone ini kita juga bisa ikut serta untuk membangun bangsa. Contohnya banyak akhir-akhir ini isu-isu yang memang berpandangan pesimis seperti itu terhadap bangsa Indonesia. Nah, kita bisa mulai nih Mbak dari handphone mencurahkan bagaimana pemikiran kritis kita akan hal tersebut, yang tentunya bisa ikut berpartisipasi juga terhadap bangsa Indonesia, seperti itu.
1: Baik, luar biasa ini Kak Bilqis. Buku adalah jendela dunia, ini tadi digarisbawahi juga oleh Kak Bilqis, begitu ya. Komunitas-komunitas ini lebih banyak mencari informasi melalui buku. Matur nuwun Kak Bilqis. Nah, ini kemudian juga perspektif dari Kak Syakur dan Kak Sinung ini. Bagaimana kemudian juga bekal-bekal tadi seperti Kak Pak Hasan yang ada di Pleret, begitu ya. Perlu nggak sih sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu juga menjadi bagian dari kehidupan di seluruh sektor, begitu Kak Syakur?
7: Sebelum itu, gini Kak, mungkin melengkapi apa yang tadi disampaikan Kak Fahri. Jadi saat ini sudah tidak saatnya lagi anak-anak itu hanya kita jadikan objek. Jadi apa sih taumu, gitu ya? Yang penting asal menerima, gitu ya. Jadi kita harus sudah memposisikan anak itu sebagai subjek. Anak itu bisa jadi lebih tahu dari kita orang dewasa, gitu ya. Kalau anak kalau sudah dihargai pendapatnya, pandangannya, hasil karyanya, bisa suatu saat nanti dia bisa melahirkan yang di luar kemampuannya.
3: Betul.
7: Karena dari istimewanya penghargaan diri pada anak, gitu ya. Nah, kalau ditanya tentang apakah nilai-nilai Pancasila, gitu ya, itu lebih ke implementasinya, gitu ya. Jadi harus ada apa namanya bentuk-bentuk mungkin pembelajaran atau penguatan, tapi pada implementasi nilai. Kalau menurut saya masih sangat apa namanya, inilah ya, ini gak sangat penting juga nilai-nilai implementasi dari nilai-nilai Pancasila, karena itu kan bagian dari tata nilai ya, norma-norma, jadi masih sangat relevan untuk itu dilakukan gitu. Jadi subjek sekali lagi bahwa anak harus kita posisikan memiliki peran untuk ikut merubah.
1: Gitu. Baik. Luar biasa ini, jangan jadi objek saja begitu ya. Baik. Kak Sinung, bagaimana kemudian juga melihat ini kondisi-kondisi yang ada, seperti juga kekhawatiran dari para pendengar ini, Kak Sinung?
8: Terima kasih. Saya kira butuh season 2 dan season 3.
1: Amin.
8: Oke. Ada willpower. Ada bahasa willpower-nya Nietzsche itu. Jadi lembaga, baik itu pemerintah, komunitas, kemudian jangan kemudian mengambil sebuah program atau kebijakan itu didasarkan pada legitimasi lembaga, tetapi utamakan kepada kebutuhan masyarakat, kebutuhan anak-anak. Nah, kadang itu yang dilupakan. Contoh, mungkin LPA, mungkin KPAI, mungkin Komnas hanya fokus ini loh, datanya banyak, ini loh gunung es, bukan itu hanya untuk kemudian mencari program atau enggak, tapi benar-benar enggak kemudian ini bisa diterima oleh masyarakat. Maka kemudian sangat baik jika kemudian kita lebih banyak bikin program, karena kita gagap tadi bikin program ruang dialog untuk anak muda dan orang dewasa, anak-anak dengan orang tua, ruang dialog untuk menemukan wacana baru dan program baru yang benar-benar bisa menyentuh semuanya. Jadi gak hanya menyentuh anak-anak saja. Kadang anak-anak paham, tapi orang tuanya gak paham-paham, repot nanti. Nah, artinya gini, ayolah, kalau pengen tahu program nyata dan pengen perubahan, ciptakan dialog bersama yang sering dilakukan, sehingga kita bisa tumbuh bareng. Kemudian yang kedua SOP, terkait lembaga dan SOP itu saya sering mengkritisi terkait itu. Jadi kalau saya contohkan itu, bisa baca bukunya Implikatur Mbak Bilkis sama Mas Fahri ya, teori implikatur itu. Di satu sisi ada yang trauma, satu sisi ada yang terasingkan. Mereka yang dianggap berperilaku tidak tepat diasingkan, mereka yang dianggap sebagai yang terluka atau mengalami masalah, mereka merasa dipersalahkan di situ, ada implikatur di situ. Jadi itu seperti kondisi di mana seorang anak, ini contohnya di sebuah buku ya, seorang anak ingin memuliakan orang tuanya dengan mengajak ke restoran, Bu Prima. Tetapi orang tuanya itu terlanjur masak di rumah, oh enak Bu Prima, ini anakku datang tak masakin nih, enak banget. Nah ternyata setelah anaknya datang ngajaknya ke kafe, ngajaknya ke tempat makan yang enak, ingin memuliakan orang tuanya. Orang tuanya marah tuh, ini anak kok membangkang ini, ini membangkang ini anak ini, karena nggak mau makan masakan orang tuanya. Saya takutnya di situ. Ayolah kita reflektif bareng, lembaga memposisikan diri sebagai orang tua atau memposisikan diri sebagai anak. Ayolah kita pertemukan wacana ini bareng. Yang kedua, tak kasih contoh yang biar bisa nanti jadi program yang benar-benar nyentuh semuanya. Contohnya gini, saat ada seorang istri, kemudian dia bermimpi tentang sesuatu, entah itu bunga, mobil, gunung atau apa. Kemudian suaminya itu ngasihnya tafsir mimpi, bukan dikasih bunga, tapi dikasih tafsir mimpi. Artinya gini, kadang kita itu menceritakan sesuatu, pengen curhat, pengen cerita dari Mas Fahri, dari Mbak Bilkis, lembaga nerimanya itu malah dikasih SOP. Kita capek nih dengan SOP, yang kita butuhkan adalah kita ruang tumbuh, ya, gitu.
1: Baik.
8: Ya. Jadi memang diskusi ini bukan bicara hasil, tapi diskusi ini harusnya memberikan fasilitas kita untuk tumbuh, seperti yang dikatakan Pak Jen dalam undang-undang tadi. Jadi itu saja ya, karena ruangnya nggak cukup waktunya.
1: Terima kasih Kak Sino. Betul ini, tidak terasa sudah sampai ke perjumpaan yang sebenarnya kita pengen ngobrol lebih banyak lagi nih ya. Kalau ngomong soal anak ini gak ada habisnya begitu. Tapi kita ingin ada satu hal penting ini langsung disampaikan oleh Pak Ari ini, pesan juga ke anak-anak Indonesia begitu, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Ari, silahkan.
3: Ini enak nih, diskusinya gak usah disimpulkan karena gak selesai.
1: Betul.
3: Saya cuma menyampaikan tadi ada kata pesimis ya kan, atau negatif dan lain-lain. Saya mau sampaikan 80 juta anak Indonesia tidak semuanya negatif. Bahkan kalau boleh jujur, mayoritasnya itu positif. Ya kan, belajar dengan rajin, masih cium tangan sama orang tua, masih izin dan lain-lain. Yang kita baca itu hanya 1%. Dan kebetulan masuk di timeline kita. Jadi kearifan kita bertanya kepada anak-anak, bener gak sih sejelek ini kalian? Tadi jadi subjek ya. Jadi jangan baca berita terus merasa satu Indonesia rusak. Enggak. Masih banyak yang kayak Fahri, mungkin di desa-desa dan gak berani masuk ke radio gitu ya. Tapi tolong kita sama-sama berpikir, 80 juta orang yang lewat timeline kita, enggak 80 juta orang. Ya, yang baik dan banyak, yang positif dan lain-lain jauh lebih banyak, mayoritas. Tapi mereka gak main sosmed. Mereka bantuin cuci piring. Bantuin nyapu gitu kan. Mungkin gak punya gerakan seperti Fahri, tapi mereka nilainya positif hidupnya. Yang kedua, mereka yang juara-juara olimpiade dan menguasai medali emas di dunia itu banyak sekali. Cuma mereka gak sombong, gak nge-posting-posting gitu kan. Yang datang ke Bandung yang ikut pelatihan kemarin apa, ke U-Content aja ya, itu lebih dari 20 orang ya?
2: Lebih dari 20 orang.
3: 20 orang, tapi nggak semuanya kita tahu bahwa ada anak-anak seperti itu. Jadi kita harus paham bahwa achievement itu harus benar-benar dilihat. Apapun yang kita konsumsi, kita harus verifikasi apakah benar ini menggambarkan keseluruhan Indonesia. Indonesia menurut kami di dunia, ya sebagai kacamata PBB, journey of progress yang luar biasa. Dari tahun 1945 di mana semua orang, semua anak masih mengantri makan bubur dan lain-lain ya. Hari ini tadi imunisasi lengkapnya di atas 90%, angka rata-rata sekolahnya oke, belum sampai 13 tahun, masih 8 tahun lah ya. Tapi jauh di ketika zaman kemerdekaan dulu susah banget, malah harus priayi untuk sekolah gitu ya.
7: Aksesnya juga
3: aksesnya enggak ada gitu ya. Terus teman-teman yang juara A, juara B, juara panjat tebing, ya segala macam ya, itu jauh lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan apa yang kita dapat 1945. Jadi dunia ya termasuk negara-negara besar sedang melihat Indonesia. Yeah. Jangan sampai anak-anak Indonesia tidak diperhatikan, tidak diapresiasi bahwa mereka jauh lebih positif dari yang kita baca di berita. Mm-hmm. Cari tahu, habiskan waktu, bertanya kepada anak, what do you really want? Ya kan? What is your aspiration? Lalu kita sama-sama bersama mewujudkan dunia yang jauh lebih baik bagi mereka, karena mereka mayoritas di negara ini. Terima kasih.
1: Baik. Yes. Kita harus paham apa yang diinginkan oleh anak begitu. Benar. Ya. Lebih banyak bertanya. Benar. Baik. Benar. Terima kasih sekali Kak Ari, Kak Fahri, kemudian juga Kak Ahmad, kemudian juga ada Kak Bilqis dan juga Kak Sinung yang sudah berbagi ini. Benar. Di 81 tahun kemerdekaan Indonesia dan juga wow, tentunya pasca peringatan Hari Anak Nasional.
2: Betul.
1: Baik. Matur nuwun Kak Sinung, Kak Bilqis yang sudah bergabung melalui Zoom di kesempatan kali ini dan juga para narasumber kami yang hadir di studio Pergerama 1.
2: Terima kasih Mbak Prima.
1: Baik.
2: Terima kasih Kak Ari.
3: Sampai ketemu nanti ya.
1: Oke, okay, okay. Luar biasa.
3: Luar biasa.
1: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Pendengar, setiap manusia dituntut untuk mandiri dan tidak bergantung atau bersandar kepada orang lain. Membangun tali silaturahmi dan jaringan adalah upaya yang efektif dalam rangka mengembangkan kompetensi. Namun, bergantung kepada orang lain hanya supaya dirinya terangkat merupakan upaya yang tidak efektif untuk mengasah kemampuan diri. Ada masa-masa tertentu memerlukan pembinaan dan mentoring. Namun itu pun harus tumbuh dan berkembang. Seorang bayi tidak selamanya minum ASI. Dia akan berkembang makan bubur, nasi, dan makanan keras lainnya. Demikian pula manusia. Setiap individu yang mandiri, ia tidak akan puas dengan tantangan pekerjaan yang biasa-biasa saja. Semakin hari, semakin tumbuh. Baik dari segi kompetensi maupun untuk kerjanya. Tua sudah pasti. Dewasa adalah pilihan. Demikianlah satu iklan bertutur. Bertambah usia dan masa kerja adalah hal yang pasti dan tidak dapat dipungkiri lagi. Namun terus tumbuh dan berkembang untuk peningkatan kualitas moral, spiritual, dan sosial, serta kompetensi adalah pilihan kita sendiri. Saya Erick Adi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, ada sebuah informasi yang beredar di media sosial Facebook yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Ternyata pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kita masih di program Halo RRI dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
3: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
4: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.
2: Halo RRI.
1: Halo, sugengnya selamat pagi. Bahagia banget, cerah banget di kesempatan pagi hari ini secerah wajah saya. Karena kenapa? Karena saya tidak sendiri. Jadi cerah banget begitu ya. Tuh, sudah ada yang dehem-dehem.
5: Maaf ya pendengar, saya berdehem karena cuaca juga ya.
1: Gitu ya. Oh iya, betul banget. Karena memang cuacanya cukup terik, banyak debu. Benar, biasanya sekali. Kalau kita nggak jaga kesehatan, kurang minum air putih, biasanya ya kondisi kita tidak fit, otomatis kita mudah terserang penyakit begitu ya.
5: Iya dokter Agus.
1: Masih perawat.
5: Iya. Halo pendengar, selamat pagi ya. Sugeng Injing, mas, mbak, bapak, ibu, pokoknya semua saja kita jumpa dalam Halo RRI.
1: Betul ya kan?
5: Nah ini Gus, kaitannya dengan cuaca tadi ya. Kondisi yang tidak menentu seperti ini bukan tanpa alasan juga kalau terserang penyakit, karena gak ada tempat untuk curhat.
1: Nah betul banget.
5: Harus ada tempat yang pas untuk curhat. Tempat ya. Tapi curhatnya curhat apa ini?
1: Ya yang jelas curhat yang bermanfaat bagi orang lain begitu.
5: Benar
1: kan
5: sekali.
1: Tidak membuli begitu ya KR. Nah, karena memang ada informasi yang sangat viral di media sosial beberapa waktu yang lalu bahwa ada pasien yang dengan BBJS begitu menunggu ruang begitu ya, kurang lebih 8 jam tidak mendapatkan ruang dan dia curhat ke media sosial. Tapi dia tidak menyebutkan rumah sakitnya juga. Ternyata dibully oleh para dokter dan tenaga kesehatan. Ada kurang lebih 4 atau 3 orang yang membully dan akhirnya pasien tersebut meninggal dunia.
5: Wah, dan ini kasus yang memprihatinkan ya.
1: Betul banget ya. Jangan sampai para tenaga kesehatan, dokter, perawat dan sebagainya jangan membully. Yang mungkin itu harus perlu dukungan begitu ya. Jangan malah dibully. Mm-hmm. Karena bulianya itu cukup menyakitkan, Kak Erna.
5: Jangan membuatku menangis
1: pagi-pagi begini. Jangan. Jangan. Gak, kamu gak tak bully aja udah nangis.
5: Nih nangis kan?
1: Iya.
5: Oh iya mendengar. Nah mungkin bukan hanya curhatannya tadi ya. Betul. Korban tadi. Mm-hmm. Curhatan-curhatan serupa yang Anda pendam juga. Mm-hmm. Tapi gak Anda curhatkan di Betul. Media sosial. Karena kan kadang-kadang ada di antara kita itu khawatir, merasa takut. Oh iya nanti kalau saya mengatakan hal yang sejujurnya, yang sebenarnya ujung-ujungnya itu tadi Gus.
1: Takutnya masuk pidana dan penjara begitu.
5: Benar sekali. Tapi di sini kita belak-belakan saja. Kalau ada pendengar yang mau menyampaikan keluhannya, mau curhat, tapi berkaitan dengan fasilitas umum atau mungkin layanan kesehatan, layanan pendidikan, tempat-tempat tertentu, monggo saja lo ya. Silakan di line telepon kita 0274-580-333. Terus juga WA kita ke 0811-2711-911. Kalau sudah curhat di pagi ini terus gimana nih?
1: Pastinya ketika sudah curhat akan kita tampung. Mm-mm. Dan nanti kita akan follow up ke pihak-pihak terkait begitu Erna. Karena kita tahu bahwa nanti ketika sudah ada yang menyampaikan aduan atau mungkin berita kehilangan dan informasi yang lainnya yang mungkin dianggap bermanfaat oleh pendengar yang lain, boleh banget loh ya.
5: Iya,
1: nanti teman-teman ombudsman akan memfollow up atau juga instansi stakeholder-stakeholder terkait juga akan ikut memfollow up. Karena beberapa waktu yang lalu Erna, ada pendengar yang sudah bergabung, kalau nggak salah 8 Juli, ini saya ulang-ulang karena memang 8 Juli yang lalu,
5: Juli itu berarti
1: satu bulan
5: ya?
1: Yang lalu kurang lebihnya, ada laporan terkait dengan jalanan yang rusak parah begitu ya, yang sudah disampaikan oleh para pendengar, ternyata sudah ada follow up tanggal 22 Juli 2026, sudah halus mulus seperti kulit saya gitu.
5: Sudah cukup cepat ya.
1: Betul banget.
5: Oh nggak ting kerunjal.
1: Nggak ting kerunjal. Oh. Dan pastinya tidak jemblong-jemblong ya. Itu sudah diratakan dengan aspal.
5: Ini tentu menjadi satu hal yang memuaskan ya. Betul. Sudah tidak ada perenjulan-perenjulan kembali di jalanan tersebut.
1: Iya.
5: Dan bermanfaat untuk masyarakat yang lain. Nah. Bukan hanya untuk si pelapor saja.
1: Betul banget. Mm-mm. Ketika si pelapor sudah mendapatkan manfaat, orang lain juga mengikuti atau mendapatkan manfaat pula. Tidak mendapatkan jalan yang pating gerunjal, halus begitu ya. Dan tidak itu saja, karena memang ada beberapa informasi yang sudah di follow up begitu ya, aduan dari masyarakat, dari pendengar yang sudah disampaikan ke Halo RRI. Salah satunya Jalan Avandi Erna. Di sana kan
5: panjang tapi ya.
1: Iya, lumayan panjang. Tepatnya di depan RRI Yogyakarta.
5: Demangan.
1: Betul banget. Di sana karena memang ada yang laporan bahwa ada lubang drainase yang cukup dalam. Itu tidak hanya satu titik tapi beberapa, dan jalan juga sudah mulai enggak layak pakai begitu ya. Otomatis ini membahayakan para pengguna jalan. Dan akhirnya juga sudah di-follow oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Sudah halus, merasakan gak sih?
5: Sempat Gus. Beberapa waktu yang lalu saya sempat melintas begitu. Saya pikir ada kecelakaan atau apa ya.
1: Oh gitu.
5: Kok rame banget, padat banget, gak bisa jalan. Ternyata ada pengaspalan jalan, perbaikan jalan. Dari seputar deresan itu loh.
1: Betul.
5: Yang menuju ke arah selatan ya. Itu beberapa ya. Namanya ke selatan itu kemana tuh?
1: Ke selatan ya, ke selatan.
5: Ke seputar Selokan Mataram. Oh iya. Masa harus lihat peta dulu.
1: Betul. Tapi yang jelas ini efektif banget Erna. Karena kalau boleh dikatakan bahwa Halo RR ini tidak hanya menampung, tapi memang ada follow up yang fakta dan nyata begitu. Jadi sehingga bagi Anda yang mempunyai informasi, gak usah ragu-ragu dan malu-malu. Kita penyayang penyabar begitu ya.
5: Kami sabar kok mendengarkan curhatanmu.
1: Betul.
5: Curhatan panjenengan semua di pagi hari ini dalam Halo RRI. Kalau bicara mengenai jalanan, bukan hanya mungkin prasarana jalannya saja ya, tapi sarana yang melintas di atasnya. Bukan hanya kendaraan pribadi loh, kendaraan umum kan.
1: Betul.
5: Banyak transportasi umum. Ini pun juga bisa menjadi, kalau ada loh, kalau ada masalah tertentu, bisa monggo silahkan curhatkan saja, sampaikan keluh kesah panjenengan.
1: Iya betul banget.
5: Kalau takut ngasih nama, gak apa-apa ya, samaran dulu ya.
1: Nama samaran, seperti namanya siapa yang disamarkan.
5: Saya tidak buka kartu pendengar ya.
1: Maka dari itu boleh banget begitu ya. Di 580333 sekali lagi, kalau Anda berada di luar daerah tapi pengen memberikan informasi di daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan fasilitas publik yang mungkin perlu pembenahan atau juga mungkin layanan publik yang kurang baik begitu ya, boleh loh ya, asalkan di daerah istimewa Yogyakarta. Meskipun orang luar yang pengen melaporkan di sekitar dia boleh begitu ya, di daerah istimewa Yogyakarta. Paham ya?
5: Paham. Takutnya ini nanti Gus, orang luar daerah istimewa Yogyakarta, orang luar Indonesia.
1: Nah,
5: telepon ke kita.
1: Ke kita suruh menaik sana. Gak bakal mau.
5: Bahasanya bebas berarti.
1: Bebas,
5: ya?
1: Bebas.
5: Asing boleh ya.
1: Boleh.
5: Kita tampung ya.
1: Kita tampung.
5: Kita rekam juga, toh.
1: Kita rekam, kita tampung begitu. Yang pasti nanti akan kita follow up begitu. Tapi untuk kemajuan di daerah istimewa Yogyakarta.
5: Benar sekali.
1: Kalau memang berada di Anda di Jakarta kali ini begitu ya. Dan sudah tahu ketika libur panjang kemarin Erna kan ke Jogja berdiri begitu ya, melihat Yogyakarta yang penuh panorama indah. Mungkin waktu jajan, waktu di tempat-tempat kuliner ini aduh harganya kok ditutup begitu ya. Ini boleh disampaikan.
5: Oh
1: begitu.
5: Iya, parkir-parkir boleh juga. Oh kemarin yang lagi ini, lagi fresh. Apa sih fresh apa? Segar ya?
1: Segar.
5: Lagi segar.
1: Lihat-lihat aja mengenai, saya.
5: Mengenai pelang kan ya. Pelang
1: betul.
5: Nama, penunjuk nama di seputar Malioboro. Tapi sekarang sudah terselesaikan ya. Kan itu ditutup toh. Berarti
1: iya betul.
5: Suruh bayar kan.
1: Iya.
5: Nah, ini boleh juga loh ya pendengar ya. Dan pastinya kadang-kadang bukti itu juga dibutuhkan loh. Kan?
1: Betul.
5: Bisa gambar, bisa suara, apapun itu bisa menjadi bukti. Kalaupun ingin apa sih laporannya panjenengan itu lebih akurat juga dan lebih valid ya.
1: Apalagi kalau memang disertai dengan map juga begitu Erna.
5: Oh iya,
1: agar nanti detail terkait dengan apabila ada verifikasi langsung menuju ke sana, tidak menuju ke tempatnya rumahnya Erna. Nanti di sana malah suruh beli dagangannya. Sudah
5: belok
1: berbeda.
5: Kiri. Belok kiri,
1: ambil,
5: lurus,
1: ambil
5: ke
1: gula
5: selatan.
1: Pasir gitu.
5: Ke selatan, lurus ke arah Pajangan.
1: Oke, okay. Kita tunggu pendengar yang akan bergabung begitu ya. Karena memang Halo RRI ini sekali lagi tidak hanya kita tampung, tapi memang ada follow up yang jelas begitu.
5: Benar sekali.
1: Yang jelas gimana? Karena memang beberapa pendengar sudah ada follow up dan terkait dengan mungkin ini sudah di follow up juga oleh teman-teman Ombudsman Erna. Halte bus yang sampai saat ini masih belum ada payon, tahu nggak payon? Atap.
5: Oh atap. Belum ada peneannya.
1: Iya, belum ada peneannya.
5: Kan
1: tangga.
5: Tempat pemberhentian bus.
1: Betul,
5: kan ya,
1: iya. Ada beberapa halte bus yang mungkin cuma tengkrengan doang, tidak ada atap. Nah, kalau panas, kalau hujan, pastinya yang menunggu bus akan kehujanan basah kuyup kan.
5: Pakai sunblock.
1: Pakai sunblock. Kalau kepanasan begitu ya. Kalau kehujanan bagi pakai mantel plastik ya.
5: Iya.
1: Tapi enggak juga.
5: Biar enggak luntur.
1: Sebenarnya ini sudah di-follow-up ke dinas terkait begitu ya, dinas perhubungan khususnya. Dan juga di Trans Jogja, karena memang ini sangat dinanti-nantikan oleh para penumpang.
5: Penumpang.
1: Ya. Penumpang bus terutama nyun sewu para lansia.
5: Oh iya.
1: Iya kan, banyak juga yang naik bus Trans Jogja. Di mana memang kalau menunggu kepanasan ya nanti kasihan juga ya.
5: Iya, iya benar. Dan mungkin juga sudah beberapa di follow up Gus. Karena jarak antara shelter yang satu dengan yang lain itu sekarang tidak begitu jauh.
1: Agak dekat ya?
5: Iya, agak dekat. Ada tempat pemberhentian bus, memang belum ada payonnya, tapi sudah ada begitu paling tidak. Dan satu lagi, nah ini nih kalau kita berjalan ke selatan, ini kan ke arah mana? Puskat tuh ya,
1: mau ya,
5: ke Kleringan mau ke Kota Baru.
1: Iya, betul betul.
5: Di arah selatan. Ada tempat pemberhentian sebelum ini nih. Apa parkir bus, sebelum parkir bus Malioboro itu sudah ada tempat pemberhentian untuk bus Trans Jogja, tapi ada payon dan ada unda-undaannya.
1: Ya.
5: Nah, padahal tadinya belum ada loh, sekarang sudah ada.
1: Jadi mungkin salah satu dari pendengar RRI yang sudah menyampaikan, melaporkan, mengadukan dan ada follow up dari Dinas Perhubungan dan juga Trans Jogja.
5: Trans Jogja, iya benar sekali.
1: Tepuk tangan dulu dong. Ini hal yang sangat luar biasa dong.
5: Jadi kalau mau ke RRI di Kota Baru, sekarang udah nggak takut-takut lagi.
1: Nah,
5: naik transportasi umum boleh.
1: Boleh, nyaman kan.
5: Nyaman sekali.
1: Ya. Maka dari itu, bagi Anda yang mungkin disibukkan dengan berbagai aktivitas, pengen menikmati suasana kota Jogja dengan penuh kedamaian, tidak macet-macetan,
5: bener
1: atau
5: sekali
1: juga menghindari kemacetan begitu ya, naiklah Trans Jogja. Loh, kita kok malah...
5: bagian pemasaran.
1: Tapi memang benar kan, Erna?
5: Iya, benar.
1: Iya kan, benar sekali.
5: Nyaman karena, kan ya. Kalau kedinginan tinggal pakai sweater atau jaket.
1: Nah, kalau kepanasan tinggal buka sweaternya.
5: Iya.
1: Karena di Trans Jogja kan dingin banget
5: dingin
1: kan.
5: Dingin sekali. Sedingin studio kita nggak ya?
1: Oh, lebih dingin studio kita. Karena memang... Kalau di sana kan banyak orang nih, sehingga kan banyak yang memanfaatkan untuk AC-nya di dalam bus begitu.
5: Benar sekali. Cuaca seperti ini loh ya pendengar ya, makanya cari yang nyaman-nyaman,
1: cocok,
5: yang sejuk.
1: Cocok banget begitu ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang mungkin dalam perjalanan, oh ternyata ada KAD juga yang melakukan perjalanan ke Gunung Kidul. Oke, hati-hati di jalan teman-teman semuanya. Selamat sampai tujuan ya.
5: Menanjak berarti ya?
1: Menanjak. Kan kalau di sana... Tingkat dua. Kalau di sana makanan khasnya apa sih? Tiwul ya?
5: Oh, walang goreng.
1: Walang goreng saya nggak doyan, Kak. Oh,
5: jadi, ya kalo, saya lihat saja sih ya.
1: Kalau tiwul enak. Ya. Tiwul pakai apa itu gula Jawa itu. Mm-mm. Ya semoga teman-teman tidak lupa tiwul gitu ya. Dari sana begitu.
5: Oh iya, berarti walang goreng coklat ya.
1: Oke. Baik, Erna, ini ada yang bergabung. Coba saya bacakan dulu begitu ya. Di 0811271911 ini untuk pendengar yang sudah bergabung. Dari Neza ingin menyampaikan,
5: pagi Neza,
1: pengaduan terkait kondisi jalan rusak di Jalan Sinduadi, Gedongan Sinduadi, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman. Ini sudah dikirimkan gambar atau pix-nya begitu dan juga map-nya.
5: Gambar Janesa atau?
1: Bukan. Gambar jalannya dong.
5: Oh, gambar jalan. Oh ya.
1: Kalau Nesa enggak rusak sih. Yang rusak jalannya.
5: Oh, iya.
1: Jadi yang dikirim adalah jalannya begitu ya. Oke, terima kasih Nesa, nanti coba akan kita follow up ke ombudsman karena kalau saya lihat jalannya ini jalan dusun. Jadi mungkin bisa dikatakan ini tanggung jawab dari kelurahan, tapi
5: ya,
1: tidak masalah.
5: Ya.
1: Nanti akan kami sampaikan juga nih saya. Terima kasih banyak. Baik, pendengar masih kita tunggu lagi yang akan bergabung. Dan ini ada yang bergabung lagi, Erna.
5: Oh, 0811271911. Siapakah dia?
1: Masih mengenai jalan.
5: Oh, jalan lagi.
1: Dari siapa ini yang mempunyai nomor belakang 6528? Oh, Rere, kondisi jalanan di Jalan Moses Gatot Kaca saat ini ada beberapa titik jalannya rusak dan berlubang cukup parah di sepanjang ruas jalan tersebut. Mengingat Jalan Moses ini akses yang lumayan ramai dan padat kendaraan, dan kondisi jalan yang berlubang ini sangat membahayakan pengendara, terutama pengendara motor saat malam hari atau ketika hujan karena lubangnya tertutup air. Terima kasih, Nisa.
5: Moses ya. Seputar Merican ya, kenapa saya ya?
1: Di Merican ya, Yana?
5: Merican,
1: Moses ya, oke.
5: Okay.
1: Baik, nanti untuk Rere mohon izin disampaikan untuk mapnya ya, karena memang ini mapnya belum dikirim. Nanti kami tunggu mapnya.

0: Bukan.
1: Apa nih, Pak?
2: Tapi protes.
1: Oh, protes. Gitu. Boleh, mau protes, mau curhat, ini, boleh. Pak. Silahkan, Pak.
2: Gini, Mas Agus, Mbak Erna.
0: Ya.
1: J.
2: Kan beberapa hari ini berkembang isu-isu kerusuhan ya. Tanggal 17 akan ada kerusuhan dan sebagainya. Ternyata ya saya bersyukur ya. Biang keroknya sudah ditangkap Polda Metro Jaya ya.
1: Yeah.
2: Nah sebelumnya ada penangkapan itu, saya prihatin karena hampir semua mal di Indonesia dipagerin. Nah pagernya tinggi-tinggi banget dari jeruji besi itu.
1: Sampai nggak kelihatan malnya ya Pak.
2: Dari perspektif estetika sudah tidak bagus sama sekali. Jadinya kayak kebun binatang itu kan nggak bagus. Nah ternyata dari sini saya membaca kurang adanya koordinasi yang bagus antara aparat kepolisian dan para pengusaha retail. Kan ketua pengusaha retail Pertokan Modern sekarang dipegang Pak Solihin itu. Nah seandainya mereka ada koordinasi yang bagus, tidak sampai mager-magerin gitu. Ya ini kan artinya ya buang-buang biaya ya, ya nambah pekerjaan-pekerjaan. Jadi harusnya kinerja, ya maaf, kinerja kepolisian juga harus tetap selalu koordinasi dengan semua pemangku kepentingan ruang publik ya. Sehingga tidak sampai terjadi hal seperti itu. Nah, kira sekarang bongkar-bongkar lagi. Nah ini sudah pengeluaran anggaran juga. Jadi harapan kita aparat kepolisian tetap melakukan koordinasi kerjasama yang bagus dengan asosiasi apapun yang terkait dengan ruang publik.
1: Okay.
2: Jadi tidak sampai terjadi seperti itu.
1: Iya. Baik.
2: Itu masukan dari saya.
1: Terima kasih Pak Joni.
0: Ya.
1: Maturun Pak Joni.
0: Iya.
1: Ini nih, jadi estetika ya.
0: Betul.
1: Mal yang dipagari tinggi-tinggi. Banyak yang ini juga ya, ternyata resah juga
0: iya,
1: ya.
0: Iya, salah satu mal di Jogja yang terkenal gitu loh, Kak. Yang pasti ini membuat mungkin gak nyaman bagi warga masyarakat juga, pengunjung juga kan.
1: Iya, iya.
0: Banyak
1: iya.
0: Protes juga dari warga masyarakat begitu.
1: Iya, karena kalau kita lewat kita jadi gak bisa memandang malnya, Gus.
0: Iya dong, kan? Ini apa sih?
1: Ya, minimal, enggak, minimal kalau tidak masuk memandang aja tuh.
0: Pengalaman kita itu. Jadi apa namanya, selfie di depan aja gitu ya. Oh
1: iya.
0: Kok tembok doang gitu ya.
1: Iya. Kan kalau selfie narsis kan jadi ketahuan. Oh ini habis dari mall ya, padahal cuma narsis aja.
0: Betul. Kalau tembok tinggi otomatis yang ke foto adalah tembok.
1: Temboknya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Betul juga sih ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Joni yang sudah bergabung di kesempatan pagi ini begitu ya.
1: Kita dan akan coba teruskan. Semoga nanti kita tampung. Semoga ada yang mendengarkan instansi yang terkait.
0: Betul banget. Dan ini kayaknya sudah di follow up juga sih ya oleh apa namanya, pemerintah Kabupaten Sleman terutama begitu. Dan semoga saja ada follow up yang lebih baik juga begitu ya Erna.
1: Baik. Terima kasih Pak Joni. Ada lagi?
0: Keren banget. Nampaknya terputus Erna.
1: Oh terputus.
0: Dan kita masih akan menunggu begitu ya. Diredial lagi. Di mana teleponnya?
1: Di 0274580333. Ini 0274 kalaupun panjenengan pendengar berada di luar daerah istimewa Yogyakarta.
0: Nah,
1: siapa tahu lo ya.
0: Betul banget. Kita tunggu karena Halo RR ini tidak hanya ada di hari Jumat.
1: Oh iya, ada iya berapa dong. Kali toh
0: tiga
1: ya?
0: Tiga kali dalam seminggu dong,
1: tiga
0: Erna.
1: Tiga kali dalam seminggu. Tidak minum obat dalam seminggu?
0: Bukan. Bukan, kalau itu nggak sembuh-sembuh nanti. tiga kali dalam sehari kalau itu. Jadi setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Jamnya sama loh ya. Jam 9 sampai jam 10
1: waktu Indonesia Barat. Iya, jangan katakan waktu Indonesia yang lain ya.
0: Oh, jangan.
1: Nanti berapa jam sendiri?
0: Bingung nanti ya. Tapi terima kasih Pak Joni, ini luar biasa sekali yang pasti pemikiran-pemikiran yang kritis yang selalu membangun untuk kemajuan terutama di daerah istimewa Yogyakarta ini kita tunggu lagi begitu. Karena ini tidak hanya bermanfaat bagi Pak Joni namun sangat bermanfaat untuk warga masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta dan seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia begitu ya Erna.
1: Iya, dunia, benar sekali.
0: Betul.
1: Karena memang ini ya, kadang-kadang kan banyak wisatawan manca yang datang juga ke Indonesia kan pengen melihat apa toh blegernya toh ya.
0: Ya betul. Bukannya bleger.
1: Penampakannya
0: begitu.

0: ya.
1: Bukannya disuguhi temboknya saja.
0: Nah, saja, toh. Estetikanya juga kurang apik begitu ya. Ini dikira apa? Kok bangunnya tinggi banget temboknya?
1: Iya,
0: gitu.
1: Nanti dalam apa benaknya para wisatawan manca itu, oh ternyata kalau mall di Indonesia itu di dalam tembok yang ini
0: tinggi gitu apa kan? Mau di private begitu kali ya.
1: Hanya untuk kaum-kaum tertentu kah?
0: Maka dari itu jangan salah persepsi, jangan di tembok tinggi-tinggi. Kalau di tempat kita nggak ada tembok tinggi kan?
1: Nggak ada. Nanti kita manjat-manjat. Mau masuk ke studio aja manjat-manjat.
0: Oke.
1: Pakai kantong ajaib nanti.
0: Baik, Era dan juga pendengar, kita jeda dulu begitu ya.
1: Boleh.
0: Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi, pastikan tetap bersama kami di
1: Halo RRI.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata Using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: masih di
1: Halo RRI siang hari ini. Tapi tadi lagunya bagus loh Gus.
2: Iya.
1: Berpisah itu apa? Mudah. Maksudnya berpisah dengan masalah.
2: Oh iya, jangan berpisah dengan kita dong.
1: Iya. Karena masih ada waktu loh mendengar Krisdayanti.
2: Betul, lebih indah berpisah tadi.
1: Oh, lebih indah berpisah. Aha. Ya, ya benar, lebih indah berpisah dengan masalah.
2: Betul.
1: Makanya jangan sungkan menyampaikan curhatnya panjenengan. Kalau ini berkaitan dengan layanan publik, fasilitas umum, bukan hanya seputar jalan loh ya.
2: Nah, betul.
1: Tapi layanan-layanan yang ada itu pendidikan boleh juga. Monggo silahkan di 02745803333. Sedangkan WA kita ke 08112711911.
2: Nah, seperti yang sudah disampaikan Erna tadi, tidak hanya berkaitan dengan jalan yang rusak, fasilitas publik yang lainnya juga boleh. Seperti halnya ketika Anda pengen menyampaikan informasi berkait dengan berita kehilangan nih.
1: Benar.
2: Ketika Anda mau bepergian, ternyata dicek STNK atau SIM-nya hilang. Dicari di rumah, di kolong tidur nggak ada. Di kamar mandi juga nggak ada. Maka dari itu boleh banget bisa dilaporkan ke kita.
1: Oh, benar sekali. Tapi jangan bilang hilangnya karena dikrikiti rayap.
2: Nah, kalau itu bukan hilang itu.
1: Musnah.
2: Musnah. Musnah dikit demi sedikit begitu ya.
1: Ya. Ya, baik. Ini terima kasih juga untuk Nadia yang mau menyampaikan katanya Jalan Garuda Merican Catur Tunggal ada mapnya juga. Area tengah jalan terdapat kerusakan permukaan jalan, lubang yang lumayan besar dan dalam, bisa meningkatkan resiko kecelakaan untuk pengendara yang melintas. Tadi berarti dicatat loh ya Gus ya, jalan-jalan di mana saja tadi ya?
2: Iya, ada, ada sudah ada ya.
1: Oh kalau ini Farah.
2: Farah.
1: Tumpukan sampah yang berserakan di pinggir sawah, tepi jalan umum, tepatnya di area persimpangan pertigaan. Di Gamping Tengah Ambar Ketawang, Gamping Sleman. Mapnya juga ada Gus. Oh iya, benar sekali. Jadi sampah-sampah ini tuh benar-benar bertebaran, berserakan. Bahkan juga memakan sedikit badan jalan ya. Badan jalan,
2: badan jalan,
1: ya,
2: betul.
1: Badan jalan,
2: badan
1: ya?
2: Jalan, betul.
1: Badan jalan, kemudian juga melebar akan menuju ke tengah jalan. Wah ini kalau sampahnya mungkin barang-barang yang mudah terbakar atau mungkin barang-barang yang bisa menyebabkan pengendara itu kegriul. Kegriul itu apa?
2: Kegriul itu kegerunjal.
1: Kegerunjal. Itu tadi berbahaya juga ya, memelesetkan kan.
2: Betul.
1: Ya. Oh, ya baik, terima kasih. Mapnya ada juga.
2: Terima kasih sudah bergabung. Pastinya ini juga akan kami sampaikan begitu ya. Semoga saja lekas segera mendapatkan follow up sehingga kenyamanan akan kita nikmati bersama.
1: Bersama. Jangan salah, masukan dari satu orang, kenyamanan buat beribu-ribu orang.
2: Nah.
1: Mau bagaimana coba?
2: Catet ya. Maka dari itu gak usah ragu-ragu, gak usah malam-malam ketika memang pengen disembunyikan. Tapi kadang warga masyarakat di DIY atau mungkin umumnya juga di Indonesia ini ketika ada suatu permasalahan yang mungkin harus ada solusi, kadang ragu untuk melapor Erna.
1: Iya, antara sungkan takut ya.
2: Nanti enggak mau ah aku diikut sertakan, enggak mau aku menjadi saksi dan sebagainya. Padahal enggak juga ya. Kalau Anda sekedar melaporkan untuk perbaikan fasilitas publik, ini merupakan pahala bagi panjenengan.
1: Benar sekali. Apalagi kalau sudah di follow up.
2: Nah.
1: Wah, memberikan manfaat yang luar biasa. Karena ternyata kerusakan jalan tidak hanya terjadi di wilayah utara Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Betul.
1: Tadi kan yang melaporkan dari seputar Sleman semua.
2: Iya.
1: Ini ada juga dari seputar, wah kalau ini biar Agus aja yang bacakan, Banguntapan Bantul Gus.
2: Nah yang mana?
1: Ahyana, Ahyana ya.
2: Ahyana.
1: Ahyana.
2: Ini saya cari dulu nih ya. Dari Ahyana. Ada. Oke, saya bacakan dulu dari Ahyana. Izin melaporkan kondisi jalan yang mengalami kerusakan pada bagian pinggirannya.
1: Pinggirannya
2: yang
1: tuh
2: pinggir, jadi mungkin agak ke bahu jalan begitu ya Erna ya. Mengalami kerusakan pada bagian pinggirnya yang sudah tidak rata dan banyak batu-batuan, sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan. Dan jika dibiarkan, takutnya akan semakin dalam dan parah. Lokasinya di Jalan Pedak Baru nomor 19, Tegal Tondo, Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mapnya ya, ini ditunggu untuk Ahyana untuk bisa menyampaikan mappingnya.
1: Iya, karena kalau rusaknya di pinggir, tentu bukan hanya membahayakan pengendara, tapi mungkin pejalan kaki juga loh ya.
2: Iya. Ini ternyata tidak hanya meletek-meletek Erna, tapi sudah melegak begitu. Sudah gede lubangnya, sehingga sangat membahayakan bagi para pengguna jalan.
1: Iya, artinya bukan hanya ke kriul, tapi bisa kejelungup.
2: Nah,
1: karena glosor. Besar.
2: Glosor. Maka dari itu ini harus disampaikan juga. Terima kasih Ayana atas informasinya. Kita tunggu untuk mapnya begitu.
1: Iya. Selamat pagi juga untuk Bu Mulyatsih, hanya mengatakan selamat pagi begitu.
2: Mungkin jadi kangen pada kita nih.
1: Iya. Jadi berkirim lewat WA ya. Matur nuwun loh ya Bu, ini sudah partisipasi juga.
2: Betul banget.
1: Kali-kali mendengarkan curhatan dari pendengar yang lainnya.
2: Sehat selalu ya Bu Mulyatsih ya.
1: Amin. Bye. Banyak berkahnya juga. Bye. Kan ini hari Jumat.
2: Amin.
1: Amin.
2: Erna tak terasa ini sudah dibung juga bersamaan. Yang
1: gak
2: pasti
1: terasa.
2: Gak terasa.
1: Tak cubit masih terasa.
2: Oh itu beda.
1: Oh beda-beda.
2: Beda itu. Dan setelah ini ada Cici Dina Febrina yang pastinya akan
1: menemani ya pendengar dari siang sampai jelang sore nanti.
2: Kayaknya sampai pukul 24 aja deh ya. Oh, iya.
1: Mendengarkan gak tuh ya. Puasa gitu sih.
2: Okay.
1: Ya baik, akhir kata tentu saja terima kasih matur nuwun untuk panjenengan semua yang sudah bergabung lewat telepon kita 0274-580-333. Sementara WA kita ke 0811-2711-911. Semoga memang terus bisa kita follow up dan dilanjutkan ke pihak-pihak yang terkait ya.
2: Betul banget, setuju. Saya Gus Pramana dan
1: saya Agatha Erna.
2: Ucap terima kasih dan
1: sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Marilah sejenak kita bangkitkan rasa nasionalisme kita dengan bangkit berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda? Nah, pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini, kita berjumpa dalam Indonesia Sehat. Baik, Indonesia Sehat untuk edisi siang kali ini terkait juga 1000 HPH atau hari pertama kehidupan penentu masa depan anak. Dan tentunya sudah bersama beliau dengan Fitnaningsih Endah CS ITMKES BDN dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sleman. Oke, okay. Selamat siang dengan gimana ini, Bu Fitri atau Mbak Fitri?
1: Selamat siang. Oh, langsung
0: iya, langsung saja, Bu Fitri. Selamat siang, Bu Fitri.
2: Ya, selamat siang, Mbak.
0: Iya, saya Dina. Oke. Okay.
2: Dina.
0: Iya, baik. Bu Fitri, kabarnya baik, saya semangat ya, Bu Fitri.
2: Alhamdulillah,
0: sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Bu Fitri, kalau bicara terkait 1000 hari pertama kehidupan penentu masa depan anak, artinya ini dihitung mulai dari dalam kandungan atau setelah lahir, dan bagaimana sih sebaiknya kesiapan dari ibu calon bayi ini? Silakan Ibu Fitri.
2: Oke, terima kasih Mbak Dina. Baik, karena memang sampai saat ini itu masalah apa ya, stunting itu belum, ya sudah teratasi ya, tapi masih ada saja kondisi anak dengan stunting. Nah, masalah tadi 1000 HPK tadi atau 1000 hari pertama kehidupan itu memang tadi pertanyaannya mulai kapan ya?
0: Iya, mulainya kapan begitu? Hitungnya dari kapan?
2: Hitungnya dari kapan?
0: Oke.
2: Tapi jangan gitu dari pengantin baru ya, Mbak.
0: Waduh, kelamaan itu, Bu.
2: Kelamaan gimana?
0: Oke.
2: Okay. Ya. Jadi yang dimaksud dengan HPK itu sendiri yaitu dari masa awal pertumbuhan manusia itu mulai sejak dalam kandungan.
0: Sejak dalam kandungan.
2: Selama dalam kandungan ini kan sekitar, kalau kita hitung itu 9 bulan, jadi 270 hari selama masa kandungan, hingga anak usia 2 tahun atau 730 hari setelah lahir. Itu ya, itu yang disebut HPK. Seperti itu Mbak Dina. Jadi bukan setelah melahirkan atau bukan setelah anak itu usia 1 bulan atau 1 tahun itu enggak, tapi sejak ibu itu dinyatakan hamil itu sudah mulai dihitung 1000 HPK itu.
0: Sejak ibu mulai dinyatakan hamil begitu ya?
2: Hamil.
0: Iya, ya, baik.
2: Nah, sekali.
0: Kalau begitu Bu Fitri, berarti ketika kemudian mengetahui si ibu ini sudah mulai ini ya, ada janinnya begitu ya. Nah, kalau begitu memang untuk gizi dan sebagainya begitu, apa yang harus dipersiapkan, Bu? Selama ini banyak mungkin pemahaman di masyarakat yang keliru. Yang penting ibunya harus makan banyak, karena kan sudah berbadan dua, alias yang makan dua orang begitu. Gitu. Padahal kan belum tentu jumlah itu mempengaruhi begitu ya, Bu. Bagaimana?
2: Ya, baik. Sebelum menginjak ke itu ya, sebelum saya mulai yang bisnisnya itu ya, mungkin nanti kenapa toh itu ya tadi yang disebut fase apa HPK atau 1000 hari itu penting seperti itu ya.
0: Okay, betul.
2: Jadi jadi karena apa 1000 HPK itu disebut juga masa emas atau golden period seperti itu Pak. Jadi kenapa? Karena di dalam atau sejak ibu itu hamil atau di situ itu disebut golden period itu karena pertumbuhan otaknya itu memang sangat cepat ya. Jadi lebih dari 80% jaringan dan seluruh otak itu terbentuk di situ atau serta berkembang itu secara maksimal di usia tersebut. Kemudian ada juga merupakan jendela kesempatan atau window of opportunity ya. Jadi periode kritis penentu masa depan anak. Jika tadi masuk ada hubungannya pertanyaan Mbak Dina, jika nutrisi dan stimulasi itu tidak optimal, jadi potensi anak itu tercapai itu di usia tersebut. Nah sebaliknya ada kekurangan atau jika ada kekurangan atau kekurangan gizi yang bersifat permanen itu bisa menyebabkan gangguan stunting. Kemudian di masa tersebut itu juga merupakan masa penentuan kondisi fisik atau penentu utama pencegahan masalah gizi buruk atau kronis seperti stunting tadi ya, dan pembentukan sistem kekebalan tubuh. Kemudian juga, nah tadi karena pertumbuhan otak itu sangat pesat sekitar 80%, sehingga pada masa tersebut juga merupakan masa penyerapan informasi di mana sel-sel saraf otak itu sangat aktif menyerap berbagai rangsangan atau stimulasi sosial, emosional, dan kognitif dari lingkungan sekitar. Nah, tadi pertanyaannya gizi ya, seperti ya, Mbak?
0: Iya, betul, betul. Iya, ya. Biasanya kan orang ibu ini kemudian disuruh makannya tuh banyak begitu ya. Yang makan kan dua orang begitu ya. Ya. Tapi apakah harus dari kuantitas saja atau memang harus memperhatikan kualitasnya dan seperti apa ini Bu Fitri?
2: Baik, jadi ada beberapa atau faktor ya, faktor yang sangat mempengaruhi kondisi atau terjadinya stunting ya. Karena HPK ini memang sangat erat atau kita mesti akan hubungannya itu dengan stunting ya, atau kalau kita bicara tentang HPK, di ujung-ujungnya apakah stunting itu bisa teratasi ataukah apakah hubungannya dengan stunting seperti itu. Nah, dengan adanya gizi tadi memang banyak faktor penyebabnya ya, salah satunya itu adalah tentang praktek pengasuhan yang tidak baik ya. Ini misalnya saja tentang kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum pada masa hamil. Nah, gizi yang baik itu yang seperti apa? Nah, ini untuk Kementerian Kesehatan RI kita itu juga sudah apa ya, ada seperti jembatan Gede itu yang di tingkat cukup dengan A, B, C, D, E, seperti itu, Mbak. Itu salah satu formula praktis untuk mencegah stunting, ya. Yang pertama adalah masa kehamilan tadi. Itu, nah, masa pada masa kehamilan ini, karena tadi dimulai sejak janin di dalam kandungan melalui kesehatan ibu. Nah, ini A. A-nya itu adalah aktif minum tablet tambah darah. Ya, jadi tekanan darah atau mungkin lebih sering sekarang itu disingkat dengan TTD, tablet tambah darah. Jadi ibu itu wajib mengkonsumsi minimal 90 tablet tambah darah selama kehamilan untuk mencegah anemia yang memang memiliki atau memang memicu kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah. Nah, di sini kalau untuk gizi ibu hamil tadi, sekarang ini ada isi piringku seperti itu ya, jadi ya betul. Jadi ada isi piringku. Jadi tadi kalau misalnya yang penting banyak seperti itu ya,
0: gitu.
2: Atau, atau mungkin vitaminnya bukan vitamin A, B, C, D, tapi vitamin W ya.
0: Warek ya Bu.
2: Ya betul. Dan yang penting warek seperti itu ya. Jadi bukan seperti itu ya. Tapi kalau yang jelas untuk gizi ibu hamil itu salah satunya tadi tablet tambah darah itu memang sudah diberikan oleh puskesmas yang tadi program dari puskesmasnya. Kalau mengenai dengan gizi seimbang dengan isi piringku tadi, misalnya sayur dan buah itu harusnya 50% ya. Jadi porsi sayuran itu lebih banyak daripada buah dan harus mengandung sumber serat, vitamin, dan mineral. Kemudian baru yang 50%-nya tadi makanan pokok dan lauk-lauknya. Nah, makanan pokok ini bisa nasi, jagung, atau umbi. Tapi sekarang jarang ya yang jagung dan umbi ya. Kalau ibu hamil ya sebaiknya nasi, kecuali kalau memang tidak bisa masuk sama sekali. Kadang kan ada ya.
0: Ada yang mual gitu ya, Bu Fitri.
2: Iya, betul sekali. Begini ya. Sudah lihat nasi itu sudah nggak bisa makan gitu ya dengan karbohidrat yang lainnya sebagai sumber. Kemudian lauk-lauk tadi misalnya protein hewani dan nabati seperti ikan, ayam, kemudian telur, tahu, tempe itu sebagai sat pembangunnya. Tuh, nah untuk pendukungnya ya, kalau misalnya bisa mau susu ya boleh ditambah dengan susu seperti itu Mbak Dina untuk gizinya. Tapi untuk yang program dari pemerintah jangan dilupakan. Nah, kadang ini ibu-ibu atau kalau saya sendiri seperti itu ya, kalau habis makan itu minum teh hangat nasi
0: kecil
2: itu suka sekali ya Mbak Dina.
0: Itu ya. Kayaknya sampai sekarang pun masih menjadi favorit ini ya Bu, masyarakat Yogyakarta gitu ya.
2: Betul ya, betul ya. Masih kalau minum habis makan hangat-hangat kemudian ditambah minum nasi kecil seperti itu ya, kayaknya itu tambah seger kan. Nah itu mungkin yang selama ini ibu ini sudah tadi ya hubungannya dengan anemia ya. Ibu sudah minum paket tambah darah, sudah dari puskesmas, mungkin sudah tambah dengan periksa ke spesialis, dikasih tambah darah, sudah diminum rutin setiap hari. Tapi kenapa kok masih anemia? Sebetulnya mungkin ini tadi, padahal untuk isi piring gizinya itu juga sudah terpenuhi ya, di lauk-lauk, sayuran, buah, protein itu semuanya terpenuhi. Tapi kok masih terjadi anemia? Mungkin ini tadi salah satu sepele ya, ini sepele ya Mbak ya. Tidak bisa meninggalkan minum teh gitu tadi ya.
0: Oke. Ya, ini yang sering kali terjadi ya Bu ya. Kayaknya nggak mantap betul, gitu ya. Nggak ada teh. Teh yang nas gitu tadi.
2: Iya. Okay. Betul sekali. Karena kalau teh itu memang menghambat penyerapan absorpsi dari zat besi tadi. Sehingga walaupun tablet tambah darah diminum, teratur, isi terpenuhi, ternyata anemianya masih terjadi. Nah mungkin perlu diperhatikan lagi kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Ya boleh sih minum teh ya, boleh minum teh, tetapi jangan bersamaan dengan tadi
0: saat makan begitu mungkin.
2: Saat makan sayur atau mungkin minumnya obat tadi dengan teh, itu yang tidak diperbolehkan atau tidak direkomendasikan.
0: Waduh, ya. Ternyata banyak ini ya Bu, mungkin yang masih salah kaprah yang terjadi di masyarakat begitu ya. Oke, baik. Untuk kesempatan siang kali ini kita juga akan mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung begitu ya Bu Fitri. Nanti mungkin bisa ditanggapi, silakan pendengar. Anda juga bisa bergabung untuk line telepon kami di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya di 0811271111 untuk kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini dalam Indonesia Sehat. Baik, Ibu, kita akan kembali setelah yang berikut, tetap terhubung ya.
3: Bu, berat badan Dedek kok agak kurang ya? Boleh nggak cerita pola makannya?
4: Dia minum ASI sih Bu, tapi MPASI-nya suka pilih-pilih.
3: Nggak apa-apa Bu, kita atur ulang menunya ya. Tambah protein hewani, jangan lupa buah dan sayur.
4: Oke deh Bu, saya juga ingin lihat anak saya tumbuh sehat.
5: Stunting bisa dicegah sejak 1000 hari pertama kehidupan. Pastikan gizi ibu hamil, ASI eksklusif, dan MPASI bergizi terpenuhi. Cegah stunting dari rumah, demi masa depan anak Indonesia.
6: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
7: Tren apaan ini?
6: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
7: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
6: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
7: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
6: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Pendengar, pastinya kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dalam Indonesia Sehat dengan satu tema kita, 1000 hari pertama kehidupan penentu masa depan anak. Bersama beliau, Ibu Fitri Naningsih Endah, ini dari RSPKU Muhammadiyah Sleman ya. Silakan pendengar, Anda yang akan bergabung juga kami nantikan, Anda bisa bergabung di 02745803333 ataupun juga untuk WhatsApp kami 08112711911. Ibu Fitri masih terhubung pastinya Ibu ya?
2: Ya, siap, Mbak.
0: Baik, yang

0: Tetapi kok IQ-nya bagus begitu yang ditanyakan oleh Ibu Cika yang ada di Kodian. Silakan Bu Fitri bisa ditanggapi.
1: Oke, terima kasih ya Mbak Cika.
0: Iya, di Kodian.
1: Jadi oke, di Kodian deh. Jadi kalau stunting itu mesti pendek, perawakan pendek, tapi kalau perawakan pendek belum tentu stunting seperti itu. Ya, jadi makanya pada saat pada saat perkembangan di 2 tahun pertama itu sangat diperlukan untuk stimulasi, kemudian periksa. Nah, pada di dalam stimulasi itu kan biasanya atau sering kita ada apa ya, ada cek misalnya kayak SDID atau Denver. Jadi kita akan tahu perkembangan si anak tersebut. Intinya yang disebut stunting atau stunting itu pendek ya, dia pandang bajunya kurang atau tubuhnya pendek, tetapi pendek itu belum tentu stunting seperti itu ya. Tapi nah, jadi anak mengandung itu pasti itu tadi memiliki tubuh yang pendek, tetapi anak yang bertubuh pendek belum tentu mengalami stunting. Pendek dan stunting ini memang dua-duanya itu dalam kondisinya memang berbeda ya, dimana stunting itu merupakan bentuk gagal tumbuh akibat kekurangan gizi yang kronis ya. Nah, perbedaannya mengenai pendek dan stunting, kalau anak pendek atau stunted ya, itu tinggi badan anak itu memang berada di bawah rata-rata standar usianya, namun bisa disebabkan oleh faktor keturunan atau genetik dari orang tua, kemudian ada variasinya normal ataupun pengaruh masa pubertas yang lambat. Nah, kalau stunting itu sendiri itu kondisi pendek yang spesifik diakibatkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka yang panjang dan infeksi yang berulang, terutama pada 1000 HPK tadi. Nah, atau dari dalam kandungan hingga anak itu berusia 2 tahun, seperti itu Mbak Dina. Jadi itu jangan khawatir kalau kita bilang, tapi kok akhirnya bagus, berarti itu bisa dilihat ya, bisa lihat ke belakang apakah ada faktor-faktor yang berpengaruh, misalnya tadi ya usianya atau faktor keturunan seperti itu Mbak.
0: Oke. Tapi ini ya, apakah juga nantinya masih bisa dikejar ya Bu, ketika masa pertumbuhannya begitu ya Bu?
1: Ya, kalau itu ya, jadi dengan stimulasi tadi kan itu masih 2 tahun ya.
0: Iya,
1: makanya betul. Di 2 tahun itu adalah masa golden period atau emas ya. Jadi masih bisa dilakukan dengan stimulasi seperti itu. Tapi kalau misalnya ada faktor keturunan seperti itu, kalau tumbuh apa berat badan seperti itu ya harus konsultasi ya untuk bagaimana. Tapi kalau ini tadi ya, yang anak pendek yang stunted dengan stunting kan berbeda. Nah, kalau kita ketahuannya itu setelah 2 tahun, nah bisa ya, juga dengan stimulasi itu bisa. Tetapi akan lebih baik kalau diketahuinya itu sejak awal seperti itu. Gitu Mbak.
0: Ya, baik. Ya,
1: kita lebih mudah melakukan pencegahan atau mengatasinya sejak awal daripada kita sudah tahunya itu sudah, oh ini sudah 2 tahun sudah ada atau sudah berusia dalam. Ya bisa, cuma tidak optimal seoptimal kalau kita tahunya sejak awal seperti itu. Okay. Nah, kalau yang stunted tadi, nah kalau namanya faktor-faktor yang berhubungan dengan genetik dari orang tua atau variasinya atau mungkin memang pengaruh, kalau memang pengaruh masa pubertas yang lambat itu masih bisa dikejar ya, tapi kalau namanya genetik atau keturunan itu ya bisa, tapi mungkin tidak seoptimal ya, tapi tetap masih bisa ya. Seperti itu Mbak.
0: Ya baik. Terima kasih sekali Bu Cika yang ada di Kodean sudah ditanggapi ini oleh Bu Fitri.
1: Ya, semoga membantu.
0: Terima kasih banyak. Nah, yang akan bergabung jika kami nantikan nih pendengar terkait 1000 hari pertama kelahiran begitu ya, bagaimana juga agar standar atau gizinya itu terpenuhi begitu ya Bu ya, yang ya akan menjadi
1: pendengar. Kayaknya penyiasat tadi masih kurang Mbak Dina.
0: Oh,
1: Saya tadi menyebutkan ABCD, katanya baru A.
0: Oh, baru A.

0: Iya.
1: Baik. Silakan Ibu kalau mau dilengkapi.
0: Oke, saya tahu aja ini ya yang tadi yang ABCD biar tadi kayaknya bagaimana menyebutkan ABCD untuk pencegahan stunting tadi ya. A-nya kan baru ibu hamilnya untuk aktif minum tablet tambah darah. B-nya belum ya. B-nya itu bunyinya itu bunyi rutin periksa hamil ya. Gitu ya. Harus itu wajib.
1: Rutin periksa hamil.
0: Minimal. Ya. Jadi kalau cuma minum tablet tambah darah nggak akan mungkin. Ya, hal itu bisa ya. Dari kader itu bisa biasanya diberikan lewat puskesmas itu lewat kader. Tapi kalau tidak melakukan pemeriksaan rutin, kita juga tidak akan tahu perkembangan atau kondisi dari si hamil dengan mengetahui ini hamilnya sekian minggu, beratnya atau rahimnya besarnya segini, kemudian bisa dipikirkan, oh beratnya sekian, artinya normalnya dengan hamil. Kemudian makronutriennya pada saat hamil itu juga akan terpenuhi, akan sesuai dengan trimesternya atau perkembangan janin di dalam kandungan. Misalnya pertama itu butuhnya asam folat ya supaya tidak terjadi kecacatan. Kemudian karena mual ya pakai tambah darahnya nanti di trimester 2 itu akan terprogram. Kemudian fokus di bayinya di 0 sampai 6 bulan atau di 1800 hari ini T ya. T-nya itu cukupi konsumsi ASI eksklusif tadi di ini dari RM juga ada ya, ASI eksklusif seperti itu ya. Jadi mulai sejak bayi lahir itu dilakukan IMD atau inisiasi menyusui dini setelah lahir seperti itu, Mbak. Karena itu memang supaya bayi itu akan mendapatkan kolostrum atau kayak yang merupakan kayak antibodi. Nah, setelah IMD baru dilanjutkan ASI eksklusif selama 6 bulan penuh. Selanjutnya pada masa anak usia 6-24 bulan atau 550 hari ini adalah itu kan C-nya tadi udah ya cukup konsumsi ASI eksklusif ya. D-nya itu adalah dampingi ASI dengan MPASI atau kayak protein hewani seperti itu ya karena sudah mulai atau sudah 6 bulan ke atas ya. Jadi memang si bayi ini masih atau sudah perlu atau sudah membutuhkan MP ASI itu harus didampingi, bukan hanya sekedar itu ya, sekedar kenyang, sekedar makannya banyak ya seperti itu ya. Kalau dibiarkan untuk anak-anak kan makannya maunya nanti makannya maunya sarinya terus ya gitu ya.
1: Ya baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bu yang sudah bergabung.
0: Oke ya.
1: Dan yang mungkin akan bergabung juga silakan nih, semakin seru untuk perbincangan kita di kesempatan siang kali ini bersama beliau Bu Fitri dari RSPKMU Muhammadiyah Sleman ya. Terima kasih Ibu Nani yang ada di Jakal KM5, Ibu Nani yang ada di Jakal KM5. Nah Ibu, kalau anak generasi sekarang terhadap putra-putrinya itu kok saya lihat untuk pemberian makannya itu sepertinya banyak yang memberikan makanan instan begitu ya. Kadang yang bisa dibeli dari supermarket kemudian diseduh atau dibuatkan begitu. Bukan seperti yang dulu ngetim dan lain-lain. Apakah ini berpengaruh atau tidak begitu untuk Ibu Nani yang ada di Jakal KM5? Ibu silakan Bu Fitri.
0: Ini pertanyaannya sangat rawan ini.
1: Oh, ini pertanyaannya di supermarket itu ya Bu.
0: Iya ya, sangat rawan sekali. Apakah makanan atau untuk MPASI ya, MPASI yang instan itu berpengaruh atau tidak seperti itu ya? Untuk pertumbuhan untuk pertumbuhan anak-anak kita ya. Nah jadi makanya ini saya harus hati-hati sekali untuk ngomongin Mbak. Ya jadi kalau tadi Bu Nani ya kalau lebih baik atau bisa tapi maaf Bu Nani, tidak semua anak-anak sekarang itu memiliki makanan atau memberikan MPASI-nya itu dengan instan ya. Karena banyak sekali juga ya, banyak sekali juga yang ibu-ibu walaupun ini sekarang udah gensi ya, gensi atau apa ya Mbak Gina ya.
1: Ini gennya sudah banyak ya Bu, gensinya kayaknya sudah ada yang baru lagi.
0: Gak ada yang baru lagi ya. Nah itu tuh tetap dia atau si teman-teman kita atau ibu-bunda-bunda yang masih muda ini tetap membikin atau membikin sendiri itu juga banyak.
1: Banyak juga ya, Bu, ya. Oke.
0: Okay. Banyak, ya, banyak. Itu sangat banyak karena misalnya di daycare itu sudah dibawakan dari rumah itu seperti itu sudah banyak sekali. Nah, kalau yang makanan instan tadi aman atau bernutrisi atau tidak, itu saya bilangnya karena, maaf ya, yang bisa, karena memang ada kandungan nutrisinya, ya, tapi ya, tetapi tidak boleh dijadikan menu tunggal dalam jangka panjang seperti itu, ya. Karena makanan rumahan atau makanan homemade yang kita bikin itu akan lebih bisa mengenal variasi rasa alaminya atau dan tekstur rencutnya terhadap anak-anak kita. Misalnya saya contohkan saja, kita memang sering membuat MPAC seperti itu di ibu-ibu-ibu, seperti itu bagaimana cara membuatnya. Bisa dibedakan, ya mungkin bisa dibedakan. Kalau kandungannya mungkin bisa terpenuhi ya, tapi itu tadi cara pengencerannya. Misalnya, saya contohkan, merek apa, tapi misalnya instan ya, yang satu sendok. Tapi sudah takar gitu ya, harus dengan air berapa. Nah, kepadatan itu berbeda dengan makanan yang kita buat. Nah, itu akan berbeda juga dengan yang seharusnya kita berikan. Jadi kalau misalnya, kalau satu sendok dengan air misalnya satu sendok yang instan tadi, airnya misalnya saya contohkan saja 25 ml ya. Ini saya nggak sesuai aturan ya, ini hanya contoh ya. Hanya contoh. Nah, kalau kita aduk itu teksturnya akan lebih cair. Nah, dengan banyaknya teksturnya lebih cair, kandungan yang ada di situ yang harusnya itu terpenuhi itu jadi berkurang. Nah, karena kalau misalnya harus memenuhi sesuai gizinya yang tadi kecairannya atau kepadatannya itu mesti jumlahnya akan lebih banyak sehingga anak itu tidak akan menghabiskan menu yang harinya sudah habis tadi, Mbak Dina. Sehingga kandungan atau gizinya yang harus terpenuhi juga berkurang seperti itu. Tapi kalau tekstur atau bubur yang kita bikin sendiri, teksturnya itu akan lebih kayak lebih sesuai dengan aturan sehingga bisa juga menstimulasi gigi untuk pertumbuhan gigi juga bisa, refleks mengunyahnya juga bisa seperti itu. Jadi manfaatnya juga lebih banyak, walaupun mungkin lebih ribet gitu, Mbak.
1: Tapi saya tertarik loh dengan yang Bu Fitri tadi sampaikan, rasa alami begitu ya, Bu. Misalnya kalau saya bayangkan itu untuk rasa tim ayam begitu ya, Bu. Tim ayam atau mungkin rebusan wortel begitu. Kalau misalnya itu secara beneran begitu yang dikerjakan rumahan begitu ya, Bu ya. Itu kan otomatis taste dari ayamnya akan terasa oleh ini balitanya begitu. Kemudian juga misalnya untuk wortelnya begitu, tesnya itu kan benar-benar terasa wortelnya begitu ya, Bu ya?
0: Betul, iya betul, Mbak Dina. Ya, sangat betul sekali ya. Jadi itu tadi anak itu mulai mengenal rasa ya, rasa asli, bukan yang sekarang sudah. Kalau sekarang untuk makanan anak itu saya saja juga suka ya, apalagi anak-anak seperti itu. Okay. Itu tadi, tetapi mungkin dari rasa sendiri sih anak itu kurang mengenali ya, rasa misalnya wortel yang asli seperti apa rasanya, seperti itu, Mbak. Jadi itu juga termasuk untuk stimulasi juga untuk anak-anak kita, untuk balita-balita kita seperti itu, Mbak. Jadi lebih itu pilihan pilihan untuk ibu-ibu ya mau melanjutkan instan atau yang jelas boleh, namun tidak boleh dijadikan menu tunggal dalam jangka panjang.
1: Kalau dulu ada anekdot, ya Bu ya, jangan sampai jadi anaknya sapi begitu ya. Kalau sekarang jangan sampai jadi anaknya supermarket ya, Bu. Ya.
0: Betul. Karena sekarang sudah nggak ada lagi anaknya sapi ya, karena sudah banyak ibu-ibu yang apa ya, sudah pamping, bahkan di kolak itu berapa, bahkan sampai celah freezer untuk menampung ASI-nya ya, sangat luar biasa ibu ibu kita sekarang itu, Mbak. Jadi pengen punya anak lagi nggak ini, Mbak?
1: Ya baik, terima kasih sekali. Jangan jadi anak supermarket gitu ya, Pak. Oke. Okay.
0: Oh, betul, baik. Betul.
1: Selanjutnya ada Pak Heru di Kusuma Nigara. Wah, terima kasih ada Bapak yang berpartisipasi nih, Bu, untuk Indonesia Sehat. Terima kasih sekali. Yang menyebutkan ya, ini ada, Bu. Cucunya, Bu, cucu laki-lakinya usianya 5 bulan, Bu. Cucu laki-laki usia 5 bulan. Tetapi anak ini sering kali mengalami diare. Kalau saran dari Ibu bagaimana ya? Begitu yang ditanyakan Pak Heru di Kusuma Nigara. Silakan, Ibu.
0: Oke, terima kasih Pak Heru, Pak Heru ya?
1: Iya, Pak Heru di Kusuma Nigara, silakan.
0: Iya. Ya. Pak Heru di Kusuma Nigara 5 bulan.
1: Iya, 5 bulan laki-laki.
0: Iya. Kalau secara ASI eksklusif harusnya belum mendapatkan MPASI ya, kalau 5 bulan itu.
1: Iya.
0: Harusnya, nah, makanya bisa pertanyaan saya, apakah anak ini sudah mendapatkan susu apakah ASI eksklusif atau tidak, ataukah sudah mendapatkan atau sudah diberikan susu formula, seperti itu ya. Kalau misalnya ASI eksklusif saja kok tetap mengalami diare, nanti memang itu harus di konsultasikan dokter spesialis anak ya, karena ASI tetap ada juga loh yang alergi ASI itu, walaupun ASI ya tetap ada, tetap
1: bisa
0: ada.
1: Ya, Bu, ASI sampai membuat anak alergi ya, tidak hanya dari sufor ya.
0: Ada itu, tidak hanya dari sufor ya, tapi jadi harus benar diwaspadai benar. Kalau itu, kalau misalnya memang benar-benar ASI eksklusif kok tetap diare, ini harus dilakukan atau dikonsultasikan ke dokter ya. Kenapa? Karena ada di tes juga ya, kalau misalnya benar dia alergi dengan ASI, karena itu bisa nanti untuk anak yang selanjutnya juga bisa seperti itu. Kadang sampai dilakukan tes kayak gitu, Mbak. Tetapi kalau misalnya, maaf, kalau tidak ASI eksklusif atau sudah mendapatkan apa tadi, susu formula, mungkin caranya saja, cara atau bagaimana cara memberikannya, seperti itu yang tidurnya mungkin seperti itu juga. Terus apa ya, takarannya mungkin bisa diperhatikan begitu. Karena penyebab diare ini memang banyak macam ya. Kalau misalnya memang dia susu formula, apakah juga tadi alergi susu formula juga bisa. Tapi kalau itu diarenya itu hanya pada saat ini saja, pada saat alergi 5 bulan ini, atau dia tetap ASI karena ASI itu tadi, minta tolong dikonsultasikan ya. Tapi kalau karena virus atau bakteri, karena kotoran yang masuk ke mulut itu kan berarti kita sendiri yang harus mencegahnya, jadi cuci tangan sebelum dan sesudahnya. Kemudian kalau intoleransi misalnya laktosa, jadi misalnya ada ketidakmampuan laktosa dalam mengolah gula, terutama yang sudah ditambah dengan susu formula, itu bisa. Atau mungkin 5 bulan itu kadang sudah ada yang bayinya itu sudah misalnya istilah saya itu kelapatan kayak itu ya, Pak.
1: Oh, begitu. Iya, iya.
0: Kadang apakah sudah mulai diberikan MPASI, jadi terlalu cepat sebelum usia 6 bulan. Seperti itu. Nah, cara menanganinya ya, kalau misalnya itu ASI eksklusif, tolong dikonsultasikan dulu benar-benar apakah ini ASI-nya yang menyebabkan diare tersebut, karena bisa muncul juga setelah 5 bulan. Tapi kalau sudah menggunakan susu formula, mungkin tadi ya caranya yang pindotnya, kemudian ataukah untuk takarannya yang belum tepat, seperti itu.
1: Iya.
0: Baik. Mungkin itu saja.
1: Jadi artinya memang harus mungkin diamati begitu ya, Bu, apa sih menjadi faktor penyebabnya begitu?
0: Dari faktor penyebabnya itu apa? Kalau benar-benar ASI eksklusif yang bisa dikonsultasikan ke FCA seperti itu.
1: Iya, baik. Wow. Nah, sayang, Bu, waktu kita sudah sudah semakin mepet ini ya. Mungkin sebagai kesimpulan, sebagai closing statementnya terkait 1000 hari pertama APH ini ya Bu ya, agar juga ya, tidak malnutrisi, tidak menjadi penyebab dari stunting. Silakan Bu Fitri.
0: Baik, terima kasih Mbak Dina. Yang jelas saya menyimpulkan tadi kurang satu, kurang E-nya yaitu imunisasi ya. Jadi yang jelas imunisasi, intinya yang terakhir untuk penyimpulan bahwa sebagai catatan saja kita harus ingat bahwa 1000 HPK ini adalah merupakan jendela emas ya, gizi yang baik, pola asuh yang tepat, dan kasih sayang orang tua itu merupakan kunci utama mencegah stunting pada anak sejak kapan dan sejak ibu dinyatakan hamil. Tapi Mbak, itu satu kunci dari Fawal saja itu. Mudah-mudahan bisa membantu bunda-bunda semua dan eyang yang tadi kan ada eyang
1: sebetulnya. Terima kasih banyak ya Bu Fitri, semoga juga bisa menginspirasi nih untuk perbincangan kita di kesempatan siang kali ini. Terima kasih Ibu.
0: Ya,
1: sampai berjumpa lagi ya Ibu. Salam untuk semua
0: rekan ya,
1: yang
0: tegak. Ya, salam sehat selalu.
1: Iya baik, terima kasih. Wassalamualaikum Bu Fitri. Oke. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Izin berdiri, Pak.
1: Baik, Ibu, silakan. Dan pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita tentunya dalam Indonesia Sehat 1000 hari pertama kehidupan penentu masa depan anak bersama beliau Ibu Fitri Naningsih Endah CSSITMKSBDN dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sleman. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Pendengar, saatnya untuk kita update informasi terkini di kesempatan siang kali ini yang terangkum dalam Warta Berita Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 namun usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejol Drop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan shock atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2020.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Strawberry Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri, bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final. Unfortunately, in other leagues, I already have this bad experience. But today, I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think.
2: Pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama bonek-bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irian melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum

0: mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya dengan kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
2: Bagus sekali untuk Turki. Oh, bagus. Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga. Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Yang kita juga tinggal prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
3: Kau pemain yang sangat baik. Terima kasih.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Balik kita lihat.
5: Nah, ini dia. Bukan ya.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Ke Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chef de Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayung.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio yang bilang oke, nanti kita support kalau mau gitu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan untuk kesempatan siang kali ini, sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk pelaksanaan ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Agung Syuhada Kota Baru Yogyakarta. Dan pendengar, saat ini langsung dari Masjid Agung Syuhada Yogyakarta sudah terhubung dengan rekan Agus Pramana dan kru siaran luar RRI Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Agus Pramana.

kasih Ci Dina Febrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Persatu dan juga pendengar Perempat serta pendengar RRI Digital dimanapun Anda berada. Kembali program Persatu RRI Yogyakarta hadir di kesempatan siang kali ini dalam siaran langsung ibadah sholat Jumat yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Suhada Kota Baru Yogyakarta. Kami informasikan untuk Anda nantinya untuk khotib yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Okto Nur Arafat SIP MSI, sedangkan kori nanti akan dikumandangkan oleh Ustadz Saiful Rahman MAG dan juga Ustadz M Nur Sadam SPD, sedangkan imam nanti akan dipimpin oleh Ustadz Saiful Rahman MAG. Perlu kami sampaikan untuk Anda pendengar, bidang pendidikan Yasma Syuhada pasti menerima PMB gelombang terakhir untuk sekolah unggulan TK SD SMP SMA dan sekolah tinggi agama Islam Masjid Syuhada dengan jurusan PAI Psikologi Islam dan juga dakwah digital informasi. Dan untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi kantor Yasma Syuhada nomor telepon 561189. Pendengar kaum muslimin wal muslimat, mengawali rangkaian ibadah sholat Jumat di kesempatan siang kali ini kami akan kumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Saiful Rahman MAG dengan membacakan surat Al-Insan diawali ayat pertama. Kita akan menuju ke mimbar tilawah.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladhina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabannar. Jamaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, marilah bersama kita memantapkan komitmen kita, kesungguhan hati kita dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia, yakni mengabdi kepada Allah dengan penuh ketakwaan. Komitmen kita untuk menjalankan setiap perintah Allah, kita tunaikan kewajiban yang telah ditetapkan olehnya, baik yang sifatnya wajib, yaitu yang harus kita lakukan, maupun yang bersifat sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan. Tidak hanya itu, mari kita jauhi pula segala larangan Allah, baik berupa hal yang wajib untuk kita tinggalkan, maupun perkara yang sebaiknya kita hindari, yaitu hal-hal yang dimakruhkan, sebagai langkah nyata untuk meraih kebahagiaan sejati, kehidupan yang penuh keberkahan di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, lepas dari kewajiban manusia untuk berikhtiar, lepas dari kewajiban kita untuk berusaha meraih hasil yang kita inginkan, mewujudkan cita-cita dan harapan yang ingin kita gapai, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan takdir setiap hambanya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Takdir dari setiap manusia telah tertulis, sehingga sesungguhnya tidak perlu ada ketakutan terhadap masa depan yang kita hadapi. Sebaliknya, kita seharusnya menyerahkan segalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi berbagai peristiwa yang ada di depan mata kita? Itulah sesungguhnya poin pentingnya. Setiap kita disunahkan untuk kemudian banyak berzikir, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap hal, atas setiap kejadian yang sudah Allah takdirkan. Manusia boleh berencana, tetapi Allah yang maha menentukan. Allah melalui guide book-nya, buku petunjuknya, pedomannya, yakni Al-Quran, telah memberikan informasi yang jelas kepada kita agar dapat mempersiapkan diri menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqasim minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami Allah akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Takut adalah hal yang manusiawi. Takut atau ketakutan adalah bagian dari ujian yang diberikan Allah kepada kita. Rasa takut terhadap apa yang mungkin terjadi seharusnya mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut terhadap krisis ekonomi, takut terjadi krisis politik di negeri ini, takut terhadap berbagai keadaan yang mungkin saja terjadi, semestinya semakin membawa kita dekat kepada Allah. Sebagai contoh yang lain, 2019, 2020, 2021, kita bersama mengalami pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Ada yang kehilangan ayahnya, ibu, anak, atau bahkan seluruh anggota keluarganya. Rasulullah sendiri sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan kita, juga merasakan ujian yang berat dalam hidupnya. Anak-anak beliau meninggal satu persatu, bahkan cucunya juga meninggal di hadapannya. Dan salah satu ujian yang dirasa berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kehilangan putranya Ibrahim saat beliau berusia sekitar 61 tahun. Ini pula yang kemudian mendasari turunnya surat Al-Kautsar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut kelahiran Ibrahim dengan penuh kegembiraan dan memberitahu kepada para sahabat bahwa Allah telah menganugerahinya seorang anak laki-laki. Demikian bahagianya Rasulullah. Tetapi ternyata takdir berkata lain. Ibrahim wafat di usia yang masih sangat muda. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita, ujian adalah bagian dari kehidupan setiap manusia tanpa kecuali, termasuk baginda Rasulullah. Orang Jawa menyampaikan, ujian kui kuat dilakoni, ora kuat pasrah ke marang Gusti. Serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi kekurangan ataupun ujian. Sebagaimana firman Allah tadi, wa basyiri sobirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Agung Suhada rahimakumullah, rasa takut terhadap musibah seharusnya membawa kita lebih dekat kepada Allah. Bukankah di setiap langkah kita keluar rumah, Rasulullah sudah menyampaikan sunnahnya, bacalah doa, bacalah doa, bacalah zikir, bismillahi tawakkaltu alallah, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Boleh jadi kita melewati perjalanan ataupun seseorang takut mengendarai kendaraan bermotor karena khawatir nanti di jalan tertabrak atau menabrak. Namun, bukankah musibah bisa terjadi dimanapun, bahkan saat seseorang sedang tidur pulas atau duduk ngopi santai di pinggir jalan? Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa musibah adalah ketetapan Allah. Tidak ada tempat di dunia ini yang benar-benar aman dari takdir Allah. Dan Allah menyampaikan firman-Nya, kullai yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak akan menimpa kamu kecuali yang telah Allah tetapkan bagi kami. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kami. Surat At-Taubah ayat 51. Ini asbabun nuzulnya adalah ketika kaum kafirin Orang-orang munafik begitu gembira ketika orang-orang yang beriman menerima ujian dari Allah, sehingga Allah menyampaikan peringatan kepada orang-orang yang beriman, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kami. Takdir Allah sesungguhnya senantiasa membawa hikmah, meskipun terkadang kita merasa berat. Tapi yakinlah, ada kebaikan di balik setiap ketetapan Allah. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau kehilangan usahanya, gagal, pasti ada pelajaran yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Ada ayat-ayat Allah yang diberikannya kepada kita. Dan sesungguhnya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah pelindung, penolong terbaik bagi hambanya. Sebagaimana firman-Nya, wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan hanya kepada Allah, hendaklah orang-orang beriman bertawakal. Ketika musibah datang, jadikan itu sebagai penghapus dosa kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa luka kecil yang kita alami dapat menjadi sebab terhapusnya dosa. Hal kecil, misalnya kita tanpa sengaja tertusuk duri, atau ketika menjahit tertusuk jarum, itu pun sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalam ayat lain, Allah memberikan firman-Nya yang sangat-sangat sering kita dengar dan sudah kita pahami. Wasa'an takrohu sa'i'au wahuwa khairul lakum, wasa'an tuhibu sa'i'au wahuwa syarul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedangkan engkau tidak mengetahui. Seringkali kita tidak memahami hikmah di balik suatu peristiwa hingga waktu berlalu. Namun jika kita yakin bahwa Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, Allah adalah Al-Alim, Allah adalah Al-Hakim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, maka hati kita akan tenang. Jangan pernah su'udzon atau berburuk sangka kepada Allah, karena sungguh rahmat dan karunia-Nya jauh melampaui amal dan kebaikan kita yang sedikit. Jamaah rahimakumullah, mari sejenak kita belajar dari kisah Ayub alaihissalam, seorang nabi yang diuji dengan penderitaan yang berat. Beliau menderita penyakit kulit yang membuatnya dijauhi masyarakat, kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, ditinggalkan keluarganya. Dalam beberapa riwayat disebutkan penyakit kulit dialami beliau selama 18 tahun lamanya. Namun lihatlah bagaimana beliau tetap menjaga adab dalam berdoa, tetap khusnuzon kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 83 disebutkan bagaimana Nabi Ayub menerima sakit yang diberikan oleh Allah. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniya dhuru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayub menyeru kepada Tuhannya, ya Allah, aku sakit, aku ditimpa penyakit, dan engkau yang Maha Penyayang di antara yang penyayang. Doa yang luar biasa, yang dilandasi rasa kesabaran, yang dilandasi kepasrahan. Yang penting engkau ridho ya Allah. Dan ini kalimat yang indah, kalimat yang begitu mesra. Ayub tidak minta disembuhkan,
1: tapi Allah menyapa Allah, tapi Ayub menyapa Allah dengan kalimat yang sangat sangat merendah. Ya Allah, aku sakit dan Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Ayub tidak menyalahkan Allah atas ujian yang menimpanya, tetapi Ayub tetap sabar dan berharap mengakui kebesaran Allah. Di kisah lain, kita lihat Nabi Yunus alaihissalam yang meninggalkan umatnya, beliau ditelan oleh ikan nun atau ikan paus. Dalam kegelapan, beliau tetap berdoa memuji Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini menjadi bentuk pengakuan atas kesalahan sekaligus pengagungan terhadap Allah. Jamaah rahimakumullah, masa depan adalah misteri. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk tidak hanya menunggu, melainkan terus beramal kebaikan. Dan Rasulullah menyampaikan sabdanya, bersegeralah beramal solih sebelum datang 7 perkara. Apa itu 7 perkara? Kemiskinan yang melalaikan, kekayaan yang membuat lupa, penyakit yang melemahkan, usia tua yang membuat pikun, kematian yang tiba-tiba, dajjal sebagai seburuk-buruk makhluk yang dinanti, atau kiamat yang merupakan sesuatu yang lebih dahsyat dan lebih pahit. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka dari itu, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung kita masih diberi waktu, jangan menunda-nunda untuk bersedekah. Jangan menunda untuk berbuat kebaikan. Jangan menunda untuk beribadah. Rasulullah mengajarkan kepada kita, meskipun kita hanya memiliki sedikit harta, tetaplah beramal. Bahkan sedekah kecil bisa memiliki makna yang besar di hadapan Allah jika dilakukan dengan ikhlas. Jangan pula menunggu kaya untuk bersedekah, padahal siapa yang bisa menjamin kita akan sampai pada waktu itu. Begitu juga dengan ibadah. Jangan menunggu sakit, jangan menunggu tua. Mari kita mulai untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal solih terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Namun, permintaan ketika maut sudah menjemput adalah permintaan yang sia-sia. Sia-sia kita menunggu hingga waktu itu tiba. Semuanya sudah terlambat. Oleh karenanya, marilah kita banyak mengambil iktibar dari setiap apa yang terjadi di muka bumi ini. Bahkan setiap kematian adalah nasihat. Dan setiap ada kita di pemakaman, kita senantiasa diingatkan. Ketika jenazah sudah diturunkan, maka kemudian tukang gali kubur menyiapkan 7 bulatan tanah yang orang Jawa menyebutnya sebagai pengganjal jenazah, pengganjal mayat yang disebut gelu. Dari kata gelo banget, menyesal sekali. Oleh karenanya, kita yang masih belum istiqomah, semoga Allah istiqomahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga Allah menjaga keluarga kita menjadi keluarga yang istiqomah, yang sakinah, mawadah, warohmah. Menjaga anak cucu keturunan kita, anak cucu yang istiqomah, yang solih dan soleha. Menjaga harta kita, harta yang halal, toyib dan barokah. Sesungguhnya Allah menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa alaiha maktasabat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilush shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Mari kita jaga ketakwaan kita, karena sesungguhnya takwa adalah bekal terbaik kita untuk kembali kepada Allah. Sementara panggilan malaikat maut kapanpun terjadi, kita tidak bisa mengelaknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tujik kulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min sul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah aqimus shalah.

0: Pendengar Rekomusim 2 Musim Mandi Bandung Anda berada dengan tadi rangkaian ibadah sholat Jumat yang kami sarankan langsung dari Masjid Agung Suhada Kota Baru Yogyakarta. Akhirnya saya Agus Pramana yang bertugas beserta tim teknik siaran luar yang bertugas. Ada Sultan Malo Perkasa dan juga ada Ade Irama bersama Ihsan Tarore. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke studio di RRI Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Agus Pramana dan kru siaran luar RRI Yogyakarta. Pendengar RRI, Anda baru saja mengikuti ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Syuhada Kota Baru Yogyakarta.

0: Alhamdulillah, dapat tempat duduk juga. Dari tadi penuh terus bisnya. Capek berdiri terus. Istirahat dulu. Loh. Itu kok ada ibu-ibu berdiri berdesak-desaan? Mana bawa anak kecil lagi? Bu, monggo silakan dipakai tempat duduk saya.
1: Gak apa-apa, matur nuwun.
0: Gak apa-apa, saya berdiri saja.
1: Waduh, jadi gak enak. Matur nuwun.
2: Berempati dengan kondisi orang lain merupakan nilai-nilai keistimewaan yang tumbuh di masyarakat Yogyakarta. Mari kita kembangkan di lingkungan keluarga kita. Dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
3: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Pendengar kebersamaan kita di edisi hari Jumat, hari yang ke-7 Agustus 2026. Saat ini sudah terhubung dengan salah satu pedagang di Pasar Imogiri, beliau Ibu Sundaria. Kita akan mengetahui bagaimana untuk pantauan harga, kebutuhan pokok dan juga kebutuhan lainnya langsung dari Pasar Imogiri, Yogyakarta. Baik, kalau begitu kita sapa, selamat siang, Assalamualaikum Ibu Sundaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Cina.
0: Kabar baik Ibu Sundaria, sehat semangat ya. Tetap laris.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik Ibu Sundaria. Nah, di kesempatan kali ini mungkin bisa diinformasikan pada pendengar RRI Bu untuk pantauan harga, kebutuhan pokok, kebutuhan lainnya yang ada di Pasar Imogiri. Silakan Ibu Sundaria.
1: Iya, siap. Cuaca Pasar Imogiri mendung berawan, panas tapi remeng-remeng ya. Harga-harga ada yang naik turun, banyak yang tetap. Harga beras masih 14

26.000. Kacang pro untuk benih ada yang 47.000, ada yang 43.000, itu lokal untuk konsumsi. Dan yang untuk konsumsi dari luar ada kacang perol warnanya merah itu per kilo 43.000, yang gede, yang kecil 42.000. Ada yang kecil banget 41.000 itu kacang perol. Lantas kacang perol, ada pula kacang perol pelecetan juga mahal, 43.000 yang gede, 42.000 yang kecil. Kedelai hitam 19.000 untuk konsumsi, untuk benih 22.000. Kedelai putih untuk buat tempe 12.000, untuk buat susu, untuk benih juga bisa. Itu per kilo kedelai putih harganya 16.000. Ada jagung merah, jagung putih, baik besar maupun kecil sama, 7.000 per kilo. Ada minyak curah sawit yang per liter 18.000, dan ada minyak botol refill berbagai merek itu dari pabrik. Ya, per liter paling murah 20.000, ada yang 21.000, paling mahal 24.000 minyak per liter. Yang kurang 1 liter rata-rata 16.000 berbagai merek, 18.000 berbagai merek. Dan telur, telur meskipun naik tapi masih murah. Sekarang telur naik lumayan banyak, jadi kita jual 24.000 per kilo. Mungkin besok naik lagi, sekarang 24.000 per kilo. Daging ayam broiler yang di luar pasar itu per kilo 36.000, yang dalam pasar 39.000 atau 40.000. Itu daging ayam broiler, daging ayam kampung 75.000, daging sapi nomor 1 145.000, nomor 2 130.000. Ada pula gula pasir masih 17.000, gula Jawa berbagai jenis dari Kron Progo Kokap itu 31.000, dan ada yang dan gula Jawa paling murah gitu aja dari Kebumen itu 20.000, ada yang 28.000 dan 30.000. Gula batu paling murah 21.000, yang herbal ada yang 23.000 dan 26.000. Bawang cinco masih 32.000, bawang kating 40.000, yang gede-gede, yang cukup pang, bawang kating 35.000, yang kecil-kecil 25.000, udah agak naik. Ya, lantas terigu paling murah 90.000. Ada terigu yang kemasang itu 11.000, ada 10.000, ada paling mahal 13.000. Lantas ada padi kanji per kilo 14.000. Yang kemasan biasanya 16.000 sampai 16.000, itu yang kemasan. Kita lanjut dengan harga teri. Teri yang kecil-kecil agak kering 56.000, yang gede-gede 53.000, dan ada teri yang gede dan ikan asin yang kecil 25.000, ikan asin yang gede, yang murah 30.000, yang mahal 46.000. Ada lele 30.000, kutuk 75.000, grameh 50.000, nila 38.000, gembung 50.000, tuna 45.000, patin 30.000, cakalan
28 ribu tongkol, tongkol 40 ribu.

0: Berbagi udang, ada udang jumbo 110, udang gede 95.000, udang kecil 85.000. Itu udang. Dan cabai, berbagi cabai, yang cabai riwet kecil pedas sekali, kembali 40.000 saat ini. Kalau cabai gede keriting 30.000, cabai lalap 35.000 lagi, cabai putih 25.000, dan cabai putih, cabai gede hijau. Cabai gede hijau 25.000, yang tampar, yang teropong 18.000. Kobis 8.000 per kilo, wortel 17.000, tomat 8.000, udah yang super, timun 14.000, brokoli per kilo 42.000, bangkol 12.000, kentang 17.000 per kilo. Ada garam krokos per kilo 50.000, garam botol gede per kilo per batang 14.000, yang kecil 8.000. Ada wedang uwo per batang per pak isi 10 15.000. ada pula yang agak murah tapi jahenya kecil, itu 12.000, dan kunir 10.000, temulawak 5.000, ada temulawak 5.000, kelapa per butir 8.000, udah gede-gede, 6.000 cukup, pang 4.000 agak kecil. Gitu Mbak Dina.
1: Ya baik, Bu Sudari, yang lengkap nih informasi yang disampaikan. Terima kasih banyak ya. Saya semangat ya. Dan harapannya tetap laris gitu ya Bu Sudari.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Makasih doanya ya Mbak.
1: Terima kasih
0: Dina, sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum Ibu Sudari ya. Sampai jumpa lagi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Insya Allah berjumpa lagi.
1: Iya, ya. Terima kasih.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: Mau yang pedas? Ada nasi padang dari Tanah Minang. Suka dengan yang manis? Gudeg Jogja menyapa lidah kita. Jangan lupa juga kesegaran soto Banjar dari Kalimantan. Semuanya ada dalam keragaman kuliner Nusantara. Mencintai kuliner daerah, cerminan mencintai produk Indonesia.

0: pendengar, saatnya untuk kita mengetahui bagaimana kondisi terkini stok darah PMI dan juga tempatnya di mana nih pendengar Anda bisa berdonor darah. Oke, sudah terhubung Mbak Yani dari Palang Indonesia Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Selamat siang nih Mbak Yani.
1: Wow, ketemu lagi ya.
0: Iya, apa kabar Mbak Dina?
1: Alhamdulillah, tetap semangat, tetap luar biasa di siang hari ini Mbak Dina. Mbak Dina, kabarnya baik-baik
0: iya,
1: hari ini? Semangat?
0: Alhamdulillah, semangat juga. Panas ya, kalau ini di luar juga cukup terik nih di hari Jumat ini Mbak Yani.
1: Nah itu kalau hari Jumat berkah itu kan biasanya kita mau selalu ayo donor darah karena ada beberapa kegiatan itu yang beberapa komponen darah yang masih kurang. Nah kalau misalnya pas kita mau donor darah gitu ya Mbak Dina ya, itu kan itu kan mestinya ada dicek kadar hemoglobinnya tuh Mbak Dina. Nah kalau misalnya kalau misalnya hemoglobinnya itu nanti dicek tuh rendah gitu ya Mbak Dina ya. Ini tips nih. Tips kalau HB-nya rendah gitu ya.
0: Ini tipsnya nanti agar lolos donor darah itu bagaimana Mbak Yani?
1: Nah itu, karena kan tidak ada perbedaan jumlah hemoglobin Mbak Dina antara laki-laki dan perempuan. Minimal kan 12,5 gram per desiliter dan maksimalnya 17 gram per desiliter. Nah kalau nanti di sana kok diukur HB-nya itu rendah, nah caranya itu ya dengan makanan yang penunjang HB kayak misalnya sayur hijau, bayam, bit, brokoli, kentang, kacang-kacangan, semangka, kesemek, apalagi ya apel, stroberi, enak banget semua. Dan daging merah, nah itu daging sapi tanpa lemak gitu ya, atau dada ayam, nah itu bisa untuk kemudian biar HB-nya HB rendah, mengatasi HB rendah. Kalau kemudian dilalah gitu ya HB-nya tinggi, maka disarankan untuk menjaga pola makan juga nih Mbak Dina. Tentu saja dengan mengurangi konsumsi daging merah yang berlebihan. Kemudian jangan lupa juga minum air putih. Nah itu Mbak Dina, kalau sekarang kan kita terik panas itu dehidrasi gitu ya, kalau nggak air putih. Nah ini juga kalau HB-nya tinggi bisa dengan konsumsi air putih untuk menguranginya.
0: Oh itu gitu, Mbak Dina. Ya. Salah satunya adalah kadar HB yang mencukupi begitu ya Mbak Yani.
1: Benar Mbak Dina.
0: Kemudian informasi stok darah dan tempat di mana pendengar bisa donor darah, silakan langsung Mbak Yani.
1: Iya Mbak Dina, dan juga pendengar, untuk informasi stok darah kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palang Merah Indonesia. Hari ini ada 5 kegiatan sudah diakhiri di pukul 11 tadi, dan kita informasikan kepada Anda untuk besok di hari Sabtu. Itu banyak banget hari Sabtu. Ada 12 catatan loh Mbak Dina di besok hari Sabtu. Okay. Secara cepat kita sampaikan kepada pendengar di siang hari ini ya Mbak Dina ya. Ya Mbak Dina dan juga pendengar, untuk kegiatan donor darah di hari Sabtu besok, hari ke-8 bulan Agustus 2026, bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Tempatnya ada di Kapanewon Ponjong, ini di Jalan Wonosari Ponjong, dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Bantul, tempatnya ada di Gedung Olahraga Balai Desa Mangunan Delingo, sembari wisata ya. Ini dimulai pukul 8 juga. Sementara itu bersama Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta, tempatnya ada di Taman Embung Giwangan, ini juga sembari wisata ya. Dan bersama HIPMI, ini dimulai pukul 8 juga. Di seputaran Kota Yogyakarta, ada di RW 17 Sorosutan, ini di SMA Bias, dalam Pangeran nomor 17 Sorosutan Umbul Harjo. Kemudian juga ada di RW 11 Panembahan Keraton, dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara bagi Anda yang berada di seputaran Sleman, Anda bisa bergabung bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Sleman. Tempatnya ada di Warung Spesial Sambal, ini di Jalan Palagan Tentara Pelajar. Kemudian juga ada di seputaran Jalan Kaliurang Candi Mendiro. Nah ini dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Itu tadi 7 agenda kita di siang hari ini. Anda bisa langsung ke Uni Donor Darah PMI yang bisa Anda kunjungi. Karena di siang hari ini ada beberapa golongan darah nih pendengar, atau komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Nah, di mana saja yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, kita informasikan selengkapnya kepada Anda di siang hari ini. Ada WB, PRC, dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah. PRC, packed red cell berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih, pendengar. Golongan ABB 3 PRC 8, TC-nya ada 9. Kemudian di golongan BWP 3 PRC 54, TC 9. Golongan OB 3 PRC 16, TC 8. Golongan AB-nya WB 2 PRC 15, TC-nya ada 6. Anda yang berada di seputaran Sleman nih pendengar, golongan darah A kemudian di golongan darah O hari ini masih ditunggu untuk bisa menambah saudara di seputaran Sleman, tepatnya ada di Jalan Rajimin Sucantri Harjo Sleman. Lain telepon 869909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini, golongan A-nya tercatat hanya ada PRC 1, TC 6, golongan BWP 5, PRC 33, TC 2. Golongan O, PRC 1, TC 2, golongan AB-nya PRC hanya ada 1. Nah, Anda yang berada di seputaran Kulon Progo nih pendengar, kecuali di golongan B hari ini semuanya masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Sembari menikmati makan siang di seputaran Kulon Progo, yuk kita bersedekah dengan donor darah gitu ya. Di Jalan Bayangkara, Serut Pangasih Kulon Progo, line teleponnya di 773244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul, golongan A-nya WP 23, PRC 54, golongan B WP 36, PRC 52, golongan O-nya WP 27, PRC 38, golongan AB WP 5, PRC-nya ada 21. Untuk Gunung Kidul mencukupi di siang hari ini pendengar. Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Gunung Kidul, Anda bisa ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 394500. Kemudian kita bergeser ke Bantul, golongan A-nya WB 10, PRC 73, TC 4, golongan B WB 10, PRC 141, TC 1, golongan O WB 10, PRC 86. Untuk golongan AB-nya WB2, PRC-nya ada 14. Di siang hari ini, stok darah di Bantul mencukupi pendengar. Anda membutuhkan pelayanan darah di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya 281-0022. Dari Bantul, kita ke Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Golongan A, PRC 18, TC-nya ada 12. Golongan B-nya PRC 21, TC 7. Golongan O, PRC 36, TC 17. Golongan AB-nya PRC 9, TC-nya ada 12 kantong. Nah, kalau kita lihat stok darah di Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta siang hari ini, tentu saja semua golongan darah masih menunggu kedatangan Anda gitu ya. Anda bisa berdonor darah di seputaran Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede. Lain teleponnya di 372176. Mbak Dina.
2: Mbak Yani, terima kasih banyak nih informasi yang disampaikan. Semoga juga bermanfaat ya Mbak Yani. Salam untuk rekan-rekan PMI ya.
1: Amin, okay. Matur nuwun Mbak Dina. Semangat untuk siang hari ini, jangan lupa makan siang. Konsumsi air putihnya juga jangan lupa.
2: Gitu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Yani. Saya semangat.
1: Matur nuwun Mbak Dina. Amin. Selamat siang, semangat pagi.
2: Semangat pagi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bayi adalah makhluk unik. Tahukah Anda? Saat dilahirkan, semua bayi buta warna. Dibutuhkan proses perkembangan sekitar 1 tahun untuk bayi bisa melihat warna. Dan pada usia 7 tahun, mata bayi barulah sepenuhnya berkembang secara fisiologis.

Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, bahwa secara memhasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Kamis nihil, beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Kamis, secara visual teramati 11 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 6 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1.700 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, cuaca yang lebih panas dan kering dapat mempengaruhi kesehatan serta ketersediaan air di sekitar kita. Oleh karena itu, penting untuk tetap menjaga kesehatan dan menggunakan sumber daya air dengan bijak. Mari terapkan langkah sederhana berikut, menjaga sumber atau mata air, menggunakan air sesuai kebutuhan, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, mengkonsumsi vitamin dan makanan bergizi, menggunakan pakaian katun yang nyaman dan menyerap keringat. Jangan lupa tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02744x85, di WA 02744x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook @bbbddiy, Instagram @bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,3 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: yang menyebabkan kita-kita ini kemudian menjadi stagnan ya. Selama akhir Juli sampai sekarang ini stagnan ya sempat kita. Ini berbeda dulu ketika belum ada perpaduan seperti itu.
1: Lokasi ini menghadapi persoalan yang kompleks akibat perubahan alur sungai Bobowonto, ketidaksesuaian data pertanahan.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, perguruan tinggi swasta di Yogyakarta mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kuota jalur mandiri di perguruan tinggi negeri. Sebab kebijakan ini membuat perguruan tinggi swasta kekurangan jumlah mahasiswa. Tim Gugus Tugas Reforma Agraria berupaya menuntaskan permasalahan pertanahan yang masih dihadapi oleh masyarakat. Bersama saya, Nina Febrina, inilah Warta Siang.

0: Perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kuota jalur mandiri di perguruan tinggi negeri. Sebab kebijakan ini membuat perguruan tinggi swasta kekurangan jumlah mahasiswa baru. Selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Rektor Universitas Ahmad Dahlan, UAD Yogyakarta, Profesor Muklas meminta pemerintah untuk mengevaluasi jalur mandiri di perguruan tinggi negeri. Sebab sistem jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru berdampak pada penurunan jumlah mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta.
2: Itulah yang menyebabkan kita-kita ini kemudian menjadi stagnan ya. Selama akhir Juli sampai sekarang ini stagnan ya sebab kita. Berbeda dulu ketika belum ada program-program seperti itu. Jadi saya kira memang masih tetap berpengaruh ya program mandiri yang diselenggarakan oleh PTNBH.
1: Idealnya, menurut Profesor Muklas, perguruan tinggi negeri yang berstatus PTNBH atau perguruan tinggi negeri berbadan hukum lebih fokus mengembangkan diri sebagai universitas berkelas dunia.
2: Ini dengan membangun fasilitas-fasilitas inovasi, kemudian juga meningkatkan SDM-nya dengan membatasi jumlah mahasiswa, terutama di S1, S2 dan S3 sebaiknya lebih besar ya, kayak ITB yang sekarang sedang membangun seperti itu. Ya tentu ini ada konsekuensinya, mereka harus diberi PTNBH, harus diberi ya, dana yang cukup. Artinya sebenarnya bukan PTNBH lagi nanti ya. Sementara kita di perguruan tinggi swasta diberi saja tugas meningkatkan angka partisipasi kasar. Jumlah masyarakat yang masuk perguruan tinggi dibandingkan dengan jumlah total lulusan SMA itu dan kita rata 30% lah. Yang 70% sisanya tidak tahu apakah bekerja apakah nganggur.
1: Rektor UAD Profesor Muklas berharap pemerintah bisa menjaga keseimbangan kesempatan antara perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta dalam memperoleh mahasiswa baru. Cara satu-satunya dengan membatasi kuota jalur mandiri di PTNBH.
0: Tim Gugus Tugas Reforma Agraria berupaya menuntaskan permasalahan pertanahan yang masih dihadapi oleh masyarakat. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
3: Reforma agraria adalah upaya menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelesaian persoalan pertanahan secara kolaboratif.
4: Tim Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Klumrogo memperkuat sinergi dalam rangka penanganan persoalan pertanahan hingga penataan aset. Kepala Kantor Pertanahan Klumrogo, Margareta Eliali mengatakan, untuk tahun ini Gugus Tugas menaruh fokus pada kawasan Bulak Rimon dan Bulak Nungso di Cangkaran Temon. Permasalahan di tempat ini menghadapi kompleksitas persoalan akibat masalah alur sungai Bogowonto hingga potensi konflik berlarut. Pendekatannya ke tempat untuk kedua lokasi ini jelasnya adalah konsolidasi tanah.
3: Lokasi ini menghadapi persoalan yang kompleks akibat perubahan alur sungai Bogowonto, ketidaksesuaian data pertanahan, penguasaan dan pemanfaatan tanah lintas wilayah, keterbatasan akses, hingga potensi konflik tenurial yang telah berlangsung cukup lama.
4: Bupati Klumrogo sekaligus Ketua GTRA Klumrogo Agung Sewan menegaskan pentingnya kepastian atas hak atas tanah. Hal ini untuk menunjang aktivitas perekonomian dan mencegah potensi sengketa.
5: Karena apa penting kiranya bagi kita semua ini untuk penataan aset legalitasnya. Kalau memang itu tanahnya, tanah ini bagaimana prosedur redistribusinya.
4: Tanah jelas agung merupakan aset penting bagi setiap aktivitas manusia. Karenanya, penanganan kasus di Cangkaran itu harus segera diselesaikan. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Berangkat dari kepedulian terhadap keamanan pangan, dua pelajar SMP Negeri 1 Turi Sleman berhasil menciptakan inovasi alat pendeteksi kualitas makanan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Laporan selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
6: Kita melihat di media sosial kan banyak kasus keracunan MBG, sehingga kami berdua berdiskusi untuk membuat alat ini supaya...
7: Berawal dari keresahan terhadap banyaknya kasus keracunan MBG yang terjadi di Sleman, dua pelajar SMP Negeri 1 Turi berinovasi menciptakan detektor MBG. Alat ini bisa mendeteksi kandungan alkohol dalam makanan yang menyebabkan makanan basi dan mendeteksi keberadaan pestisida pada buah. Siswa SMP Negeri 1 Turi yang juga pembuat detektor MBG, Abian Syah Levi menjelaskan, detektor akan mendeteksi uap, suhu, dan alkohol. Mesin di dalam detektor itu akan terhubung dengan website Google Chrome melalui sambungan Wi-Fi.
6: Ini cara kerjanya, kita nanti pakai koneksi Wi-Fi dari HP. Po, alat ini terhubung ke HP lewat koneksi Wi-Fi. Nanti kita ngeceknya pakai Google Web, pakai Google Chrome. Ini tuh bisa mendeteksi alkohol, kualitas udara, sama pestisida. Pakai sensornya ada MQ3, MQ135, sama DHT11, TCS3200. Kita melihat di media sosial kan banyak kasus keracunan MBG, sehingga kami berdua berdiskusi untuk membuat alat ini supaya angka keracunan MBG di Indonesia bisa turun dan dapat diminimalisir.
7: Proses deteksi makanan hanya memerlukan waktu hitungan detik dan diterjemahkan oleh sensor. Jika MBG terindikasi basi, maka website dan alat detektor akan memunculkan indikator tulisan terdeteksi. Penciptaan mesin detektor ini memakan waktu hingga 5 bulan dengan pendampingan guru ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Percobaan dilakukan hingga 3 kali lantaran siswa mengalami kesulitan pada proses coding dan koneksi alat ke handphone. Karya siswa SMP Negeri 1 Turi ini turut diikutkan pada Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia dan berhasil lolos tahap pertama. Sementara Kepala SMP Negeri 1 Turi, Hospita Heni Kurniati mengatakan, kemunculan ide murni berawal dari inisiasi siswanya. Berbagai pihak juga disebut turut memberikan apresiasi, mulai dari Komisi DPRD Sleman hingga staf ahli Badan Gizi Nasional. Hospita berharap inovasi alat pendeteksi MBG ini bisa menjadi pilot project dan dikembangkan di sekolah lainnya.
8: Kalau kami sebagai kepala sekolah, saya sangat mendukung sekali untuk anak-anak melakukan penelitian, untuk mereka mengembangkan pengetahuannya, dan kita mendukung support sepenuhnya. Kalau yang kemarin memang semua full murni dari anak. Ini memang kami akan membuat hak patennya untuk bahwa ini adalah yang menemukan dari putra-putra kami. Gitu.
7: Diharapkan karya SMP Negeri 1 Turi ini tidak terhenti sebagai proyek penelitian semata, namun dapat terus disempurnakan sehingga memberikan manfaat nyata, utamanya pada pelaksanaan program MBG.

0: Ketua DPRD Kota Yogyakarta menggelar inspeksi mendadak merespon keluhan warga Prawiro Dirjen terkait adanya bau menyengat dari sebuah pabrik kulit. DPRD meminta penanganan segera dilakukan atau rekomendasi penutupan sementara akan dilayangkan. Berita selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
1: Ya ternyata ambune karu-karuan. Ini nek warga Bendinong ini iso kehabisan napas, sesek.
2: Merespon adanya keluhan warga terkait bau menyengat yang ditimbulkan, Ketua DPRD Kota Yogyakarta Efek Wisnu Sabdono Putro melakukan inspeksi mendadak ke pabrik kulit Sinar Obor di Prawiro Dirjen Kemantren Gondomanan Kamis siang. Dalam sidaknya, rombongan menemukan aroma menyengat di area pabrik yang dinilai berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, termasuk potensi pencemaran lingkungan. Wisnu mengatakan, berdasarkan penjelasan pengelola, bau tersebut dipicu kerusakan mesin aerator pengolahan limbah yang sudah tidak berfungsi sekitar 2 bulan. Selain itu ditemukan adanya kebocoran pada saluran limbah padat yang memperparah bau di sekitar permukiman.
1: Ya pastinya tadi ini kehadiran kita yang pertama. Bahwa tadi mereka bilang punya standar, enggak punya standar ini mau warga. Amoso pabrik ini ki standare warga mampu ora, nek warga mampu berarti ana kebocorane, nek ora berarti ora, kan enggak boleh begitu. Iki menungso, iki manusia yang tidak boleh jadikan patokan. Tapi paling tidak pabrik itu punya standar sendiri, SOP-ne dhewe. Oh, bau atau tidak bau itu pabrik itu harusnya punya standar, jangan standarnya warga sekitar. Nah, maka kami tadi merekomendasikan untuk memperbaiki semua.
2: Wisnu juga meminta Pemkot melakukan pengujian kualitas lingkungan di sekitar pabrik karena dikhawatirkan kebocoran yang terjadi mencemari sumber air warga.
1: Yang jelas kalau sampai nanti ini masih mengganggu terus, ya kami akan merekomendasikan untuk menutup sementara. Kalau misalnya nanti menutup sementara ternyata tidak diindahkan, ya terpaksa kami rekomendasinya akan menutup total. Karena sudah mengganggu warga sekitar. Mungkin bisa rekomendasi kita pindah di wilayah yang jauh dari itu.
2: Sementara itu, Direktur PT Sinar Obor, Amir, mengakui sistem pengolahan limbah memang sedang dalam proses perbaikan. Menurutnya, kerusakan instalasi selama sekitar sepekan memicu munculnya bau tidak sedap.
3: Sudah diperbaiki ya, Pak? Karena kita perlu perbaikan kurang lebih satu minggu kemarin itu. Jadi terhenti karena terkendala perbaikan itu, jadi menimbulkan bau, seperti bau busuk aja gitu.
4: Bocor lagi, Pak.
3: Dan nanti kita akan serba perbaiki bersama dengan pihak GLH kita. Ya.
5: Mungkin waktunya perbaikan akan berapa lama?
3: Loh, sampai akhir bulan mungkin kita jawab ya, sampai akhir bulan. Kita harus bangun-bangun. Agak cukup banyak nih kita harus bangun-bangunnya.
2: DPRD Kota Yogyakarta berharap perbaikan pengolahan limbah dapat segera diselesaikan sehingga aktivitas industri tetap berjalan tanpa mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat di sekitar pabrik.
0: Pelestarian budaya terus diperkuat hingga tingkat kelurahan di Kabupaten Bantul. Tahun ini, dua kelurahan resmi menyandang predikat Desa Mandiri Budaya, sementara belasan kelurahan lainnya ditetapkan sebagai rintisan desa budaya. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
6: Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul menyebut bahwa dua kelurahan di wilayahnya yakni Sri Harjo dan Guosari resmi menyandang predikat Desa Mandiri Budaya pada tahun ini. Selain itu, sebanyak 12 kelurahan lainnya telah ditetapkan sebagai rintisan desa budaya tahun 2026. Kepala Kundo Kabudayan Bantul Yanatun Yunadiana mengungkapkan, penetapan status desa mandiri budaya bukanlah proses yang instan. Sebuah desa atau kelurahan harus melalui tahapan yang panjang, mulai dari rintisan, pembinaan bertahap, integrasi 4 pilar, hingga evaluasi dan verifikasi yang ketat. Sementara untuk rintisan desa budaya, Yanatun menyebut bahwa prosesnya diawali dari usulan pemerintah kelurahan kepada bupati melalui Kundo Kabudayan. Selanjutnya, kelurahan yang dicalonkan akan mendapatkan sosialisasi sebelum dilakukan verifikasi. Dengan ditetapkannya kedua predikat tersebut, pihaknya berharap agar para lurah segera menyusun rencana aksi pengembangan untuk satu tahun ke depan.
7: Kami berharap agar Bapak Ibu lurah segera menyusun rencana aksi satu tahun ke depan. Dua, mengaktifkan kembali tanda-tanda seni komunitas budaya di desa. Tiga, memasukkan muatan budaya dalam APBDK dan program kerja kelurahan. Empat, menjadikan budaya sebagai daya unggit ekonomi kreatif di desa. Lima, menjaga dan melestarikan adat dan tradisi.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta mengucapkan selamat kepada seluruh lurah yang menerima predikat tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan itu bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan amanah dalam menjaga dan melestarikan budaya di tingkat kelurahan.
4: Tantangan kita ke depan tidaklah ringan di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi. Kita harus mampu membuat budaya ini hidup, bukan hanya di seremonial saja, tetapi harus betul-betul nyata diterapkan dalam segala lini kehidupan bermasyarakat. Mari kita jadikan status rintisan desa budaya dan desa mandiri budaya sebagai daya ungkit pembentukan karakter sekaligus sebagai motor penggerak ekonomi warga.
6: Lebih lanjut, penetapan predikat baru tersebut menjadi pendorong agar setiap kelurahan tidak hanya maju dari sektor infrastruktur, melainkan tetap kokoh dalam mempertahankan jati diri budaya masing-masing.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kuota jalur mandiri di perguruan tinggi negeri. Sebab kebijakan ini membuat perguruan tinggi swasta kekurangan jumlah mahasiswa. Tim gugus tugas reforma agraria berupaya menuntaskan permasalahan pertanahan yang masih dihadapi oleh masyarakat. Demikian warta siang kali ini. Saya Dina Fabrina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Waduh, waduh, baru bangun tidur ya, Li. Hah, sini, Pak D ajarin main kelereng, Li.
2: Terbang pakai remote, airsoft gun, atau game online. Itu baru keren.
1: Belum tahu toh, mainan tradisional itu harus kita lestarikan karena banyak manfaatnya, Li. Contohnya, bermain kelereng ini, kamu bisa berlatih strategi untuk menang, belajar sabar, sportif, dan yang pasti lebih sehat bermain di alam terbuka, toh, Li.
2: Disembunyikan lerengnya tuh di saku baju. Pak De curang.
1: Bila dahlah, aku yuk ketahuan toh yuk.
3: Cinta mainan tradisional, kelereng atau neker, ular naga, gangsing, bekel, dan banyak lagi. Anak akan belajar bergaul dengan teman sebayanya, lebih kreatif, sportif, cinta lingkungan,

Hai hai pendengar, selamat siang nih, apa kabar Anda? Semoga menjadikan suasana hari Jumat atau mungkin yang hari ini sudah WFH atau mungkin yang jelang untuk libur besok. Semoga juga jadi bersemangat ya untuk kesempatan siang kali ini. Nah pendengar, tetapi ketika mungkin sedang bepergian, sedang jalan-jalan ataupun sekedar di rumah saja, ada satu kotak yang ternyata sangat manfaat dan tentunya harus kita miliki nih. Nah pendengar, apakah Anda juga memiliki, yaitu kotak P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan ya, kotak P3K. Nah ada, mungkin bisa nyebutin sih, bisa disebutkan ada 3 barang apa saja sih yang Anda letakkan di dalam kotak P3K. Misalnya ada obat merah tanpa sebut nama ya, kemudian untuk obat pereda sakit kepala, kemudian ada juga kain kasa, lalu ada juga plester, begitu ya. Ada juga mungkin, apalagi ya, obat merah tadi sudah, cotton bud, barangkali seperti itu. Tapi yang pasti nggak ada rengginang ya. Oke, baik pendengar, silakan yuk untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Anda bisa bergabung sekarang di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Silakan. Oke, Mbak Christine di Sorkenen, apa kabar nih Mbak Christine? Iya deh, terima kasih banyak untuk Mbak Kristen yang ada di Sorkenen. Lagunya mau yang Titip Rindu Buat Ayah dari Ebit Gade. Salamnya untuk Bu Umi, Bu Kus, Bu Rahayu, kemudian Bu Muci, ada Pak Buji Kereto, Mbak Jadi, Mbak Mus, Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mas Ardi, lalu Mas Rianto, Pak Suryono, Kima Yang Seto, Romo Nartaindro, Kang Kiono Kalasan, dan Mas Wanya. Mbak Kristen tambah salamnya untuk Pak Hasan, Pak Iskandar di Kota Gede, Bu Maria Sukaisi, kemudian Pak Kandri, ada Mas Dedi Iskandar, Mas Teo Yudhistira juga. Oke, baik, terima kasih untuk Mbak Kristen yang ada di Sorokinen sana. Terima kasih ya Mbak Kristen. Oke, semoga tetap sehat selalu deh. Oke, terima kasih untuk Mbak Christine. Tetap bahagia selalu, Epic GAD-nya sudah siap ya, dinantikan. Oke, apa kabar juga? Menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Yuk pendengar, boleh dong kasih inspirasi. Kalau memiliki kotak P3K, baik itu di rumah atau lagi dalam perjalanan, atau mungkin yang kadang-kadang dibawa di tas ya, tetapi kalau di tas biasanya juga gak selengkap kalau ada di rumah. Nah biasanya obat-obatan apa sih yang biasa Anda taruh di sana, begitu, di kotak P3K Anda. Yang ini pastinya juga sangat dibutuhkan ya pendengar, walaupun kita gak pingin tiba-tiba juga terkena, misalnya ada terkena pecahan beling tanpa sengaja, begitu, kayak injek pecahan beling atau tergores gitu ya. Nah pastinya juga butuh beberapa penanganan, dan salah satunya kotak P3K ini bermanfaat banget. Jadi silakan sih, kalau Anda ada 3 barang apa saja sih di kotak P3K Anda. Oke, Bu Lilis apa kabar? Selamat siang nih Mbak Dina, Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Salamnya untuk Ibu Kus, ada Mbak Mawar Kuning, kemudian Bu Tuti, Bu Satria, Pak Ali, Pak Adi, Pak Puji, Mas Ipul, ada Mas Budi Santoso dan bosmanya. Mbak Dina selamat tugas ya dan sehat selalu. Diputarkan lagunya Padi, Kasih Tak Sampai. Oke, Kasih Tak Sampai. Ya baik, Kasih Tak Sampai.

Kenen. Siapa menirkan di situ ya Mbak Christine? Ada lagunya tadi Titip Rindu Buat Ayah. Nah, untuk kebersamaan Anda saya nantikan ya di kesempatan kali ini bersama Pro 1. Oke.

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Okay, baik pendengar, wow, yang sudah menemani untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Semakin seru ya. Dan pendengar silakan dinantikan juga untuk kebersamaan Anda di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Untuk jumpa kita pastinya dalam Indonesia banget di kesempatan kali ini. Okay. Ada yang pengganggu saya nih lagian. aduh, ada pengganggu saya yang pendengar. Okay, baik. Terima kasih banyak Bu Tuti. Ada suaranya gerusak-gerusuk ini namanya. Ada Agus Pramana ini yang jelek ini dekat saya. Okay, baik Bu Tuti, silakan yang mungkin akan bergabung jika silakan bisa bergabung 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Okay, yang sudah bergabung dalam Indonesia banget, selamat siang Indonesia banget.
1: Siang Indonesia banget.
0: Iya, Ibu Satila, apa kabar Ibu?
1: Iya.
0: Saya semangat ya Bu Satila.
1: Alhamdulillah, semangat nih.
0: Oke, terima kasih sekali. Saya semangat untuk Ibu Satila, senang banget. Bu Satila, kalau di rumah atau mungkin dalam perjalanan punya kotak P3K ini, Bu? Pertolongan pertama pada kecelakaan itu.
1: Cuman itu
0: sebatas
1: ada salon pas.
0: Oke. Okoyo begitu ya.
1: Koyo, gitu.
0: Kemudian plaster?
1: Plaster. Plaster.
0: Oh iya. Yeah.
1: Plaster biasa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bukan. Cuman ada obat flu atau obat sakit kepala gitu aja.
0: Oh gitu. Yang disimpan di rumah itu ya?
1: Iya.
0: Gede. Tapi yang penting ada gitu ya, Bu Satilah ya.
1: Kalau nggak ada ya cari di warung kan deket, Mbak.
0: Oh gitu, iya deh. Tapi kalau keburu pusing jalan ke warungnya sudah. Sudah butuh semangat luar biasa kalau lagi pusing masih harus jalan ke warung ya.
1: Dikerokin dulu.
0: Oh gitu, kerokin dulu. Iya deh, baik. Oke, baik. Bu Satilah, silakan. Mau dengerin lagu yang mana ini, Bu?
1: Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya ada, sebentar, untuk lagunya ada Bagaikan Langit Potret, kemudian Hedi Yunus, Titi DJ, Cinta Kita Ami Search, dan Inka Kristi Tompi, kemudian Dian Pramana Putra, Tangga.
1: Yang paling depan tadi, Mbak.
0: Potret?
1: Iya.
0: Oh, Potret yang apa? Bagaikan Langit atau mau yang lainnya?
1: Bagaikan Langit.
0: Bagaikan Langit ya. Oke, okay, mau dikirim salamnya?
1: Salamnya buat Bu Tuti, Bu Lili, yang katanya kembaran saya, katanya Mbak Erna.
0: Oh, kembaran.
1: Iya.
0: Iya deh.
1: Bu Ali, okay. Bu Megati, Bu Mawar Bumi, Bu Tuti, Bu Nani, Bu Umi, Pak Rimbang, Pak Putih Kaito.
0: Oke. Okay.
1: Mas Iful, Mas Yanto, Mas Andi, Mas Dian, buat semuanya aja, Mbak Dina, Sugeng Ayah Karyo, Nantos Bari Purno, tetap sehat, semangat, rezeki lancar, Mas Tenggungawan, Mas Tenggungawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya baik, terima kasih banyak ya Bu Satila, ditunggu lagunya ya Bagaikan Langit ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Satila yang sudah bergabung. Oke, kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia banget. Selamat siang,
2: Bangga Musik Indonesia.
0: Apa kabar ini? Mbak Markuning, terima kasih banget. Lagi gak pergi-pergi nih pastinya.
2: Lagi gak,
0: panas banget. Oke, si cantik gimana kabarnya? Ada suaranya di belakang.
2: Belakang lagi.
0: Oke. Wah. Iya deh. Mbak Marke nih, kalau cerita dong punya kotak P3K juga di rumah?
2: Ada Mbak, di rumah ada.
0: Oke.
2: Di rumah itu lemari itu Mbak. Saya taruh di lemari.
0: Oh, taruh di lemari ya.
2: Lemari obat.
0: Oke. Okay.
2: Kalau yang dibawa ke itu kemana ada. Kotak kecil gitu.
0: Kalau buat bepergian gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Isinya apa sih Mbak Rekening, paling gak sedikit gitu infonya?
2: Tidak, itu saya kasa, kapas, sama obat merah dan obat untuk pusing ya. Itu yang generik aja, jadi yang aman.
0: Yang aman gitu ya. Iya deh. Untuk ini ya, ketika memang kondisinya lagi mendadak, lagi gak enak badan gitu ya.
2: Saya kemana-mana saya tanya.
0: Oh iya.
2: Itu obat itu Mbak.
0: Oke.
2: Mana jadi kalau badan gak enak juga, saya minum itu juga lumayan kok.
0: Oke. Biasanya ada anti masuk angin gitu, nggak usah sebut merek ya, itu ada juga.
2: Minyak, iya saya pas itu pas bagian kemana di tas saya itu ada Mbak. Beberapa itu minyak gosok, minyak itu ada macam-macam yang bisa.
0: Oke, baiklah. Seru nih. Terima kasih banyak Mbak Markuning. Oke, baik Mbak Markuning, silakan mau kirim-kirim salamnya buat siapa nih?
2: Ini tahun berapa tuh Mbak?
0: Bisa kok yang tahun apa? Mendekati tahun 90-an bisa.
2: Tahun
0: yang 90. Apa?
2: Mm-mm. Tadi kayaknya ada Inka Christy ya?
0: Iya, ada Inka Christy.
2: Kalau gambaran cinta itu.
0: Oh, mau yang gambaran cinta boleh, ditunggu.
2: Cinta ya.
0: Oke, baik.
2: Ada yang mengganggu di situ kah?
0: Nah, ini ada penampakan soalnya di dekat saya. Aduh, banyak penampakan.
2: Oh, di situ. Penampakan yang ada berkumis.
0: Iya, benar. Aduh. Lagi pada mau jagong ini Mbak Orkuning, jadinya ramai. Oke. Salam dari Mbak Mary juga yang saat ini lagi ada di studio gitu.
2: Aduh, Mbak Mary. Gimana kasarnya Mbak
0: Mer, ini lagi pada mau jagong gitu. Iya benar.
2: Ada Mas Agus kalau ada Mary.
0: Iya tadi ini tadi. Juga. Dan teman-teman yang sudah dulu juga saat ini lagi pada datang, lagi kumpul, lagi mau berangkat bareng-bareng gitu. Kecuali saya di sini. Oke. Mau dikirim salamnya nih Mbak Markuning.
2: Ada Bu Satila.
0: Iya betul.
2: Ada Bu Lili. Ada Mbak Christine.
0: Oke.
2: Bu Ali. Terus Bu Tuti.
0: Oke.
2: Bu Kus. Lama banget Bu Kus gak masuk. Ayo Bu Kus.
0: Iya Ibu Kus. Di kantongan ditunggu nih.
2: Untuk Mbak Andin.
0: Oke.
2: Mas Andi. Mas Ipul. Pak Puji Santoso. Pak Puji Kreto. Pak Beni, mudahnya juga mantau. Terus untuk Mas Ardi, Pak Yono, Pak Hasan, Pak Haji. Terus Mbah Mus, mudahnya juga mantau juga. Dan kayaknya untuk semuanya saja sih Mbak.
0: Oh baik, terima kasih banyak.
2: Oh iya, lupa saya Pak Ibang. Bu Maria Sukaisih biasanya.
0: Oh iya Bu Maria Sukaisih ya.
2: Nah yang siaran dia masuk.
0: Waduh. Sama juga. Tapi ditunggu loh Bu Maria.
2: Bu Maria Sukaisih dan Mbak Andrinya.
0: Yang cantik juga supporternya Mbak Markuning di situ.
2: Iya
0: deh.
2: Oh iya halo Pak John.
0: Oh Pak John.
2: Kemarin nomor satu masa sekarang.
0: Enggak kelihatan.
2: Iya nih. Tetap sehat semangat ya Mbak John.
0: Oke.
2: Itu tetap dinas sampai jam berapa Mbak?
0: Sampai jam 3 aja nih. Oke.
2: Baik. Selamat tugas ya Mbak Dina.
0: Terima kasih ya. Sehat semangat dan salam buat yang di belakang sana cepetan baikan sembuh ya.
2: Iya amin. Terima kasih Mbak Dina.
0: Terima kasih.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang Mbak Orkuning yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. 580333 untuk yang sudah gabung silakan. Oke, terputus ya. Mungkin coba lagi. 580333. Jumpa kita pastinya dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget. Iya, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Oi.
3: Aku nampak dari situ.
0: Oh, gitu. Nampaknya dari depan ya.
3: Ya.
0: Apa kabar Bu Tuti?
3: Nah kan sudah nampak.
0: Oh sudah nampak di situ. Tadi nampak di WA-nya juga kok ini. Oke. Ini kalau sambil dengerin suaraku delay-nya lama loh ini. Malah delay-nya sampai besok.
3: Ini kok suaranya kok double-double ya Mbak?
0: Dengerin pakai telepon saja Bu. Kalau dengerin dari audionya nanti masih delay, masih terlambat. Pakai telepon saja nanti double.
3: Ya ini pakai telepon.
0: Radionya yang ini dikecilkan volumenya.
3: Oh.
0: Gitu. Biar enggak delay. Pakai teleponnya saja mendengarkannya. Oh, gitu.
3: Inye, Mbak Dina.
0: Oke, baik Bu Tuti. Bu Tuti, ada kotak P3K di rumah nih.
3: Bagaimana, Mbak?
0: Ada kotak P3K di rumah atau mungkin lagi di jalan, kamu sih lagi bepergian gitu?
3: Iya.
0: Ada. Oke, isinya apa sih? Enggak usah sebutin mereknya. Biasanya kalau tempat Bu Tuti apaan isinya?
3: Jangankan kok 3, kok 4, 5 aja kotak.
0: Mah komplit iki P3K apa dodolan to Bu?
3: 3 4 loh, jangan cuma 3 kotak.
0: Gitu. Ini bukan untuk dijualan ya. Jangan banyak-banyak. Oke. Apa nih contohnya yang tempat Bu Tuti?
3: Isinya. Ya obat-obatan ringan itu, Mbak.
0: Oh, gitu.
3: Iya, kalau yang
0: obatan ringan contoh kapas.
3: Nanti kan nggak boleh merah.
0: Iya. Oke. Ini malah rasito P3K kalau isinya kapas doang semuanya.
3: Pokoknya kalau yang di itu yang di rumah ada tiga itu, kalau yang dibawa.
0: Radionya nggak usah didengerin Bu, nanti bingung dengernya campur.
3: Oh ya, aku bingung ini.
0: Pakai telepon saja, radionya dikecilkan volumenya.
3: Nah, ini udah kecil banget
0: ya. Oh, masih terdengar itu ya. Oke, okay. Silakan Bu, apa?
3: Wah, Jan, Mbak Dina ini bingungnya banget
0: ya. Bingung ke? Iya, contohnya apa?
3: Bentar.
0: Dikecilkan aja atau dimatikan saja?
3: Nah,
0: iya, gitu. Duh, radionya jangan.
3: Nanti kalau Mbak Dina gitu lagi, radioku tak banteng.
0: Ojo. Oke. Okay. Iya,
3: ini
0: baik.
3: Tapi saya kok dengar pada jagung-jagung ini kemana toh, Mbak?
0: Ada salah satu penyer di Prompat ini yang sedang punya hajat gitu. Oh. Jadi lagi pada di studio nih, rame, seneng reuni jadinya.
3: Tapi Mbak Dina kan gak bisa ikut rame-rame.
0: Iya. Ya ikut foto-foto saja nih tadi barusan ya.
3: Nanti aku dikirim ya.
0: Aduh. Mau dikirim salamnya. Lagunya dulu, lagunya belum ini Bu Tuti.
3: Lagunya apa tuh Mbak?
0: Apa ya lagunya yang mau di request. Apa nih? Nia Paramita. Waduh, Nia Paramita terus.
3: Enggak, sudah ditebak gitu.
0: Oh gitu. Yang apa ini? Titi DJ di Yunus Tompi. Kemudian
3: Titi DJ.
0: Ya. Kalau laksana bulan atau mau yang lain?
3: Bahasa kalbu.
0: Oh, bahasa kalbu, baiklah.
3: Enggak tahu.
0: Wih, malah tebak-tebakan, kebatinan malah. Oke, okay, mau dikirim salamnya buat siapa?
3: Tadi ada Bunga Mawar Kuning ya.
0: Baik.
3: Selamat siang Ibu. Terima kasih salamnya, ada Mbak Christine, Bu Yaku. Okay. Bu Lilis yang di Mendaman, Bu Satila, Bu Ali yang jauh di sana. Padahal Bu Satila sih ya jauh dari
0: rumahku. Ada aja. Oke, baik.
3: Pak Andi, Mas Ipul, Pak Beni, Pak Yono, Pak Budi Santoso, juga Romo Narto Indro. Mas Dodi udah masuk belum, Mbak?
0: Mas Dodinya belum ini kebetulan Bu.
3: Baru jalan.
0: Semoga
3: kok
0: nanti muncul.
3: Baru jalan.
0: Oh gitu.
3: Ya, Mbak Dina kan tahu kan penampakan.
0: Wih, kok malah penampakan. Aduh, ya jangan, kok malah serem.
3: Ya aku, kalau Mbak Dina tahu tuh penampakan-penampakan.
0: Waduh.
3: Aku mau ke
0: penampakan yang cantik aku gitu ya.
3: Mau cari Mbak Dina, Mbak, aku nampak itu apa ya?
0: Oh, ini.
3: Dan kayaknya tuh, Pak Beni sudah.
0: Oke, Beni ya.
3: Semuanya aja.
0: Oke, baik.
3: Untuk penyiarnya ini.
0: Aduh, yang terima kasih
3: makin
0: banyak.
3: Makin hari makin sakti.
0: Jangan. Engkau ndak aku bisa kabur.
3: itu.
0: Malah dadi nganggu kabur.
3: Kan kalau kabur.
0: Oh iya.
3: Urusan uang kabur.
0: Wih, oh. Itu beda. Yang kayak gitu jangan. Ya, oke. Okay.
3: Pegang.
0: Bukan kabur kanginan ya.
3: Ya, lain.
0: Oke. Okay. Beda.
3: Mbak Dina naruh.
0: Mm-mm.
3: Anu terus aku di depannya angin.
0: Ada aja.
3: Oke.
0: Okay.
3: Makasih ya.
0: Mm-mm.
3: Sehat selalu.
0: Aduh, amin amin. Bututi juga ya, tambah sehat, tambah semangat. Ya, ya. Jalan-jalan. Oh ya, Purworejonya pintunya jangan lupa dikunci.
3: Belum berani, Mbak. Aku masih di rumah terus kok. Belum berani jalan-jalan.
0: Oh gitu. Harus tambah sehat biar besok bisa jalan-jalan lagi ya.
3: Iya. Makasih ya, Mbak ya.
0: Oke, okay, sehat-sehat ya, Bututi. Terima kasih banget sudah gabung ya. Oke, okay, baik, Bu Tuti yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Oke, okay, yang sudah gabung dalam Indonesia Bangga, selamat siang.
4: Selamat siang, Bangga Musik Indonesia.
0: Apa kabar, Pak Puji?
4: Ayo, kabar baik.
0: Aduh, ya. Terima kasih banget Pak Puji Kreito di Purwomartani. Sehat panas semangat ya, Pak Puji.
4: Di sini panas.
0: Lagi panas semuanya. Di sini ya. Juga sama.
4: Di sini kan anu toh, dingin toh.
0: Iya, kalau di dalam ya, tapi kalau di luar tampak panas banget sih.
4: Nah, itu di balkon itu kan rindang.
0: Oh, iya deh. Rindang juga. Eh, Pak Muji, di rumah ada kotak P3K ya. Bisa disebutkan mungkin ada. Kalau tempatnya Pak Muji isinya apa sih? Dikit aja, jangan sebutin merek.
4: Ada.
0: Oh, oke. Okay.
4: Ada kapas.
0: Mm-mm.
4: Ada apa itu ya? Mencir itu obat merah itu loh.
0: Oh iya, betul betul.
4: Obat flu, obat itu apa? Ada yang itu disap-disap itu tuh juga ada.
0: Oke, okay. Vitamin-vitamin gitu ya. Kalau di rumah biasanya lebih lengkap nih daripada yang dibawa biasanya sih.
4: Kalau sekarang untuk apa ke jamak juga, kalau dulu waktu dulu masih sekolah itu mah bawa itu masukkan tas itu. Kalau pas itu komplit, kalau sekarang itu nggak ada termasuk komplit ya.
0: Oh gitu. Iya deh, baik. Pak Uci, terima kasih banyak. Silakan Pak Uci, mau dengerin lagu yang mana?
4: Lagunya kalau dari Niki Astria itu anu enggak?
0: Niki
4: apa yang penting dari Niki
0: Astria. Oh gitu, Niki Astria.
4: Oh,
0: iya, baik. Oke, mau dikirim-kirim salam?
4: Ya, salamnya tadi ada Putri di Nogotirto, Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, terus Mbak tadi Bu Satilah. Itu yang pertama siapa, saya nggak tahu, tahunya Bu Satilah itu.
0: Bu Satilah kok yang pertama tadi?
4: Oh, pertama Bu Satilah. Bu Indra, Bu Umi di Kerandaan, Bu Ali di Pamekasan juga, Bu Lili di Komendama, Bu Widadi di Wonosobo juga, Mbak Ernest Intan Rayu di Temanggung, Penarti Prambanan juga, Pak Yono di situ, Bu Kus Kentungan, Bu Gedong Kuning, Mbak Kristin di Sorogenen Kalasan.
0: Oh baik.
4: Apalagi ya, Pak Romatun, Mas Dedi di Pakualama.
0: Okay.
4: Ibu lama kok nggak gabung ini?
0: Ditunggu ini.
4: Pak Sukandri, Bu Maria Sukarte, Pak Dinya Tumbokem, Bu Asri Kembarang. Untuk semuanya saja.
0: Untuk semuanya. Yang Pak Puji, lagunya yang Matahari dan Rembulan, Misteri Cinta.
4: Yang penting dari Niki Astria.
0: Oke, Matahari dan Rembulan ya. Baik, ditunggu ya.
4: Makasih ya.
0: Sehat semangat ya.
4: Bangga Musik Indonesia, Mbak Dina.
0: Terima kasih banyak, sehat semangat.
4: Assalamualaikum.
0: Sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji Kreito, sehat semangat dan selalu bahagia begitu ya. Untuk jumpa kita dalam Indonesia Banget, selamat siang.
5: Iya, Bangga Musik Indonesia.
0: Waduh, apa kabar Bu Ali?
5: Sehat.
0: Oke, senang banget Bu Ali di Pamekasan ya. Aduh Bu Ali, Yes. Iya, Bu Ali. Kalau kotak P3K ini pasti Bu Ali punya nih. Mungkin bisa sebutkan apa isinya apa? Sebutkan isinya tapi jangan sebutin mereknya ya.
3: Di rumah sama di kendaraan ada, cuma iya. Di rumah lebih lengkap pastinya.
0: Oke.
3: Okay. Obat demam.
0: Oh, obat demam.
3: Obat diare.
0: Oke, okay, baik.
3: Salah obat ya itulah untuk mengoles apa luka.
0: Oke, okay. Iya baik.
3: Terus untuk apa linu itu?
0: Oh iya, ada untuk linu juga. Ya baik.
3: Terus apa untuk...
0: Biasanya obat gosok ada, obat minumnya juga ada kalau obat linu ya.
3: Iya, vitamin pastinya. Enggak usah nyebut merek ya.
0: Jangan.
3: Vitamin
0: D. Oke.
3: Terus obat rindu.
0: Obat rindu, nah itu obat kangen juga. Yang belum juga obat patah hati itu. Aduh. Wah, itu jangan semuanya. Oke. Okay. Aduh, itu kok isinya P3K malah jadi seram semuanya nanti. Oke.
3: Okay. Dan Mbak Dina tadi sudah mau tidur loh. Kenapa anak saya bilang putih?
0: Kenapa? Kenapa?
3: On air kan? Enggak on air kan katanya.
0: Oh gitu.
3: Apa? Jadinya enggak ngantuk.
0: Oh gitu. Malah enggak jadi tidur. Oh aduh.
3: Jadi tidur. Malah anak saya.
0: Malah dibangunkan.
3: On air putih katanya.
0: Oh iya deh.
3: Keluar kamar sel jadinya.
0: Jadinya telepon gitu ya Bu ya. Makanya, membahas jadi, tentang obat patah hati. Waduh. Oke. Okay. Iya deh.
3: Jadi ntar lagi nih HP-nya sambil dengerin saya masuk ke kamar yang jelas RRI digitalnya saya taruh di luar kamar tapi
0: gitu. Oh iya deh, baik.
3: Saya dengar-dengar okay. penampakan apa sih?
0: Ini tadi Bu Tuti ada aja. Iya. Enggak, maksudnya kok ada penampakan ini, ada suara, ada gimana. Ini lagi ada teman-teman yang lagi pada mau jagong gitu Bu, jadi lagi rame tadi. Sekarang udah mau berangkat.
3: Oke. Okay. Enggak, ngerti sih waktu ke sana waktu itu ketemu Mbak Mbak Erna.
0: Oh, Mbak, iya sih. Pas datang ya. Loh. Mbak Inces mungkin ya. Mbak Ria Ria Agustin.
3: Sempet nyebutin waktu itu bukan penyiar sih.
0: Oh, bukan penyiar ya? Aduh. Yeah. Siapa yang disebutin ini?
3: Okay. Yeah, waktu itu yang nemuin saya 3 orang selain Mbak Erna. Kalau Mbak Erna pas masuk di ruangan berdua.
0: Oh, gitu.
3: Sempat di foto itu juga bertiga kok.
0: Oh, iya. Okay. Ada Mbak Ega mungkin ya?
3: Oke, kayaknya.
0: Oh, iya. Oke, terima kasih loh Bu Ali sempetin datang ke studio.
3: Siapa gitu loh Mbak Dina? Brami, siapa namanya ya? Ada Bram-Bramnya.
0: Mary Braniwati. Mungkin.
3: Nanggir, ya Allah.
0: Oh, sedang datang mungkin ya waktu itu ya. Sedang ada di studio ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Ali. Mau denger yang mana lagunya Bu Ali?
3: Lagunya dari Rosa apa ya Mbak Dina?
0: Rosa itu ada yang mana? Rosa banyak ini Bu.
3: Yang ini Mbak
0: Wanita yang kau pilih, Atas Nama Cinta, Ayat-Ayat Cinta, Terlalu Cinta. Banyak sekali Rosa ini, Takdir Cinta, Nada-Nada Cinta juga. Kemudian Takkan Berpaling Darimu, terus Aku Bukan Untukmu, Pudar, Sakura.
3: Sakura?
0: Iya.
3: Aku Cinta Padamu ya ada kah?
0: Aku Cinta Padamu itu kayak kok gak ada tuh Bu. Aku Cinta Padamu. Rosa?
3: Oke.
0: Aku Cinta Padamu sebentar ya. Oke. Okay. Atau mau dikirim dulu Bu? Saya
3: nyalan. Nah, saya copy paste aja dari, kan lebih lengkap tuh dari Ibu Satilah tadi.
0: Oke. Okay.
3: Terus dari Pak Mbak, aduh ibu-ibu Mawar Kuning, dari Ibu Tuti sama Pak Puji. Jadi copy paste-nya malah lebih lengkap sih.
0: Lebih lengkap.
3: Absen gitu.
0: Oke. Okay. Baik. Enggak ada Ibu kalau Aku Cinta Padamu yang dari Rosa, iya.
3: Yang ada apa?
0: Sebentar, Rosa tadi Aku Bukan Untukmu, kemudian Nada-Nada Cinta, Takdir Cinta, Begar, Terlalu Cinta.
3: Nada-Nada Cinta.
0: Nada-Nada Cinta ya, baiklah. Dikirim ya.
6: Mbak Dina.
0: Iya, baik Ibu. Sehat semangat.
6: Tugas, sehat dan bahagia selalu.
0: Amin, amin, amin.
6: Doa terbaik. Selamat siang.
0: Terima kasih banyak ya untuk Ibu Ali yang ada di Pamekasan. Kita ke lagu ya pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda untuk Ibu Satilah nih. Lagunya sudah siap? Oke, sudah siap ya. Bagaikan langit.

0: Seperti apa ya, Ratu Semut? Pada semut pemotong daun, ratu semut umumnya berukuran lebih besar daripada semut di sekitarnya. Pada banyak koloni semut, ratu semut terlahir memiliki sayap. Ketika ratu semut dewasa, ia terbang untuk mencari koloni baru agar mendapatkan keturunan. Jenis semut jantan yang memiliki sayap umumnya tampak lebih ramping dan seperti tawon daripada ratu semut yang umumnya berukuran lebih besar.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, to.
2: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Okay, baik pendengar Bahasa Kalbu untuk Bu Tuti, semoga disuka, sudah dihadirkan ya untuk lagunya. Dan juga tadi ada tadi sebelumnya ada gambaran cinta dari Inka Kristi. Baiklah, untuk Mak Warkening semoga disuka. Nah pendengar, masih dinantikan untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Yuk silakan, Anda juga bisa bergabung di 580333 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Silakan ya untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Nah, kita ngobrol seputar kotak P3K nih ya. Silakan ya, masih ditunggu 580333. Dari WhatsApp-nya juga terima kasih banget. Ada Mas Rianto di Jalan Wates KM 12,5 Gayam. Apa kabar Mas Rianto? Lagunya Kire Yang Terlalu. Oke, Kire Yang Terlalu. Oke. Iya, atau mau di request lagu yang lain boleh juga ya. Iya deh, baik Mas Rianto, terima kasih sekali. Oke, dan salamnya untuk Mbak Kakung Bauti, kemudian Mbak Kristina, Mbak Ernas, ada Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan bosmanya. Mbak Dinanya, selamat tugas. Baik, terima kasih sekali. Mas Rianto, sehat semangat ya. Kemudian Bu Lilis yang ada di Kemendaman, ini di rumah saya ada kotak P3K dari kayu dipasang di dinding peninggalan ibu mertua, begitu ya. Kotak tersebut usianya sudah 30 tahun lebih. Iya, bagus loh Bu. Kotaknya besar, jadi pastinya juga bisa untuk P3K yang lebih lengkap gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Indonesia banget, selamat siang.
1: Indonesia banget, selamat siang.
0: Waduh, Pak Ahmad Fauzi, kabar baik. Apa kabar Pak Ahmad Fauzi di Garut sana?
2: Ya, baik-baik ya, baik.
0: Oke. Okay.
2: Yang gak baik tuh kan.
0: Waduh, sehat-sehat dong ya Pak Ahmad Fauzi di Garut.
2: Soalnya hari ini harap-harap cemas, Mbak Dina.
0: Apa itu kok bisa harap-harap cemas?
2: Harap-harap cemas itu karena tim nasional okay. Sangat menentukan sekali mengalahkan Singapura.
0: Waduh.
2: apa menang atau pulang?
0: Nah, gitu.
2: Kalau menang mungkin iya terus deh. Maju ke babak berikutnya. Kalau kalah pasti pulang.
0: Waduh. Tapi menang ataupun kalah, dua-duanya juga tetap aja pulang. Lapis memang mau tidur di stadion.
2: Kalau menang langsung bertanding lagi untuk merebutkan tiket ke final.
0: Tetap harus pulang ke rumah dulu kan. Oke.
2: Karena kemarin ada dibantai 0-3 dan
0: iya deh, baik.
2: Gundah gulana gitu kan aja. Enggak bicara bicara bola ya,
0: bicara kabarnya. Kabarnya baik, sehat-sehat juga ya Pak Ahmad Fauzi, tetap
2: masih
0: lancar segala sesuatunya.
2: Masih minum kopi ada tuh barusan pulang kematan ya Mbak Dina. Minum
0: asik
2: kopi
0: ya?
2: Sembilannya itu udah kue serabi goreng pisang. Wah,
0: waduh,
2: itu enak rasanya kan.
0: Bahan iya makanan alami
2: yang tidak mengandung bahan pengawet tidak akan jadi terjadi kolesterol.
0: Oh gitu. Tapi kita ngomong bukan ini jajanan. Kita juga ngomong tentang P3K.
2: Oh P3K.
0: Iya, pertolongan pertama pada kecelakaan gitu. Ada punya kotaknya gak sih? Maksudnya P3K, yang berisi P3K, obat-obatan.
2: P3K tentang itu pegawai negeri itu.
0: Waduh, ini beda lagi. Topiknya sudah sampai 5 kalau sama Pak Ahmad mau sini. Iya, ada ya, nih. Harus. Tapi enggak disebutin nama ya. Adanya apa nih di kotaknya Pak Ahmad Fauzi?
2: Obat-obatan yang sekarang diperlukan kan gitu. Dulu ketika saya masih sering ketika masih suka antar kota, antar provinsi ya, kalau itu tidak terlepas selain kotak obat yang itu pertolongan pertama kan, nah itu tidak lupa juga apa yang diperlukan, bukan hanya obat yang diperlukan sekiranya kalau ada gangguan di perjalanan kan, kita kalau bawa sarana dan prasarana kan gampang, makanya tengah malam harus nyari bengkel kan tidak mungkin. Jadi selain itu pertolongan pertama kan obat-obatan komplit di sana harus ada, memang harus ada itu kan memang diperlukan untuk apalagi jarak jauh itu kan antar kota antar provinsi.
0: Waduh,
2: harus antar pulau seperti itu apalagi sudah antar pulau kan bicara lain lagi ke Banina.
0: Iya deh baik itu. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi, silakan. Mau dengar lagu apa?
2: Bebas, tahun berapa?
0: Iya, yang apa yang mau di-request?
2: Yang mau di-request mau ini ajalah, minta lagu ini, apa? Tampomas.
0: Apa? Tampomas
2: Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang itu kayaknya nggak ada sih ya.
2: Nggak ada. Itu kejadian waktu
0: Tampomas. Iya nggak ada. Terlampan jadi
2: lagu.
0: Tapi nggak semuanya masuk juga sih Iwan Fals.
2: Yang masuk yang mana ya?
0: Yang terlupakan Mata Dewa, Mata Indah Bola Pingpong, Begini Aku Pinjam, Guru Umah Bakri, Izinkan Aku Menyayangimu, Ibu Pertiwi, Ku Menanti Seorang Kekasih, Tergila-gila, kemudian Gila dan Aji Mumpung. Yang mana?
2: Aji Mumpung aja lah.
0: Aji Mumpung kan. Ya. Oke. Okay.
2: Kan karena itu Tampo Mas Bintaro mah ada kaitan dengan masalah politik, kemudian terus
0: iya
2: terus masalah ini surat anggota buat anggota DPR. Itulah.
0: Oke, mau dikirim salamnya? Oke.
2: Salamnya buat Ibu Ali ya yang ada di yang sudah masuk tadi.
0: Iya,
2: selalu ceria Ibu Ali mah. Aduh pengen seperti ceria seperti Ibu Ali. Ibu Ali yang enggak pernah tersinggah gundah gulana.
0: Oh, aduh. Oke.
2: Sudah. Mbak Enes Rahayu ya yang ada di Temanggung. Sudah lama enggak ada telepon Mbak Enes Rahayu ya,
0: semoga iya, sehat, nih. Ya. Tapi biasanya lewat WhatsApp-nya ada kok.
2: Ya. Enggak ke sini ke saya gitu kan Mbak Dina.
0: Oh ya, gitu.
2: Tapi mudah-mudahan sehat ya.
0: Sehat semuanya.
2: Mbak Aba, ada Bu Ibu Nani, Mbak Bu Mawar Kuning, Mbak Pututi, ada juga buat siapa banyak buat Pak Puji, Pak Epo, Pak Yono itu kan, Pak Rimbang, lalu buat Pak Ramadan di Bandar Lampung, Bandar di Sorong, Bandar Lampung, Bang Leman, bukan mana, Pak Jona, semua Mbak Dina. Ya, jemput Mbak Dina ya, ini ya.
0: Iya,
2: sepekanku di Cirebon.
0: Waduh.
2: Bawa cangku ujungnya tajam.
0: Waduh, asik.
2: Jangankan HP smartphone, Mbak Dina. HP jadulku dapat pinjam.
0: Weh, ada aja ini kok yang bisa lagi.
2: Ya, bener pinjam. Ini juga gak punya seni ini.
0: Aduh.
2: Usah dengan kita kan. Satu sepekan di Kota Langkat kan. Ke Madiun beli kelambu.
0: Weh, asik-asik. Seru-seru.
2: Jangankan rumah bertingkat.
0: Waduh.
2: Tinggal pun di gubuk bambu.
0: Waduh. Lama-lama lagunya dangdut semua itu ya.
2: Gimana?
0: Lagunya dangdut semua.
2: Bukan, tidak hubungan dengan dangdut. Cuma
0: okay.
2: Jangankan rumah bertingkat, tinggal pun di gubuk bambu. Kan?
0: Ada itu aja.
2: Oke.
0: Okay. Ya. Terima kasih ya Pak Ahmad Fauzi di garis sana ya. Iya deh, aduh saya semangat ya Pak Ahmad Fauzi, ada aja Pak Ahmad Fauzi. Ditunggu untuk lagunya Aji Mumpung 580333 untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini. Ada siapa lagi? Anda bisa langsung bergabung ya. Dan juga untuk WhatsApp-nya, terima kasih banget Mbak Christine, terima kasih. Oke, okay. Lagunya sudah dihadirkan ya Mbak Christine, bahkan di awal-awal tadi lagunya. Semoga juga tadi sudah didengarkan Titip Rindu Buat Ayah, sudah saya hadirkan untuk lagunya, bahkan yang paling pertama. Tadi untuk Titip Rindu Buat Ayah itu lagunya Mbak Christine.

sejati. Oke, ditunggu ya. Salamnya untuk Mbak Feli, Mbak Anora, Mbak El, kemudian Mbak Sinta, Mbak Eva, Mbak Star, Mbak Erlin, Mbak Leora, kemudian Mas Tevian, ada Mas Delvin, Mas Sater, dan semua pendengar Pro 1 yang tengah mendengarkan. Iya deh, baik, terima kasih. Dan apa kabar juga untuk yang sudah bergabung nih, Mbak Enes Rayu di Temanggung. Apa kabar Temanggung? Sehat selalu ya untuk Mbak Enes Rayu yang ada di Temanggung sana. Terima kasih dan salamnya untuk Pak Puji, Pak John, Pak Yono, Pak Di, Pak Rimbang, Pak Ramadan, Pak Hasan, Pak Budi Santoso, kemudian Pak Sanjoyo, Mas Rianto, Mas Andi, Mas Teguh, Mbak Christine, Mbak Andin, Mbak Nunung, kemudian Bu Kos, Bu Ali, Bu Nani, Bu siapa nih, Bu Titi, Mbak Mary juga, Bu Maria Sukesi. Kalau saya bepergian tidak lupa bawa obat gosok, misalnya balsam dan juga obat gosok yang lain. Lagunya Sandiwara Cinta, Nike Ardila. Oke. Baik, kita ke lagu ya pendengar. Temani untuk kebersamaan Anda, Matahari dan Rembulan, Niki Astria. Spesialnya untuk Pak Buci Kreto di Purwomartani sana. Nada-nada cinta untuk Bu Ali di Pamekasan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Oke, baik pendengar, pastinya kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini. Dan untuk yang sudah merequest lagunya tadi, Mas Teo Yudhistira ya, ada Cinta Sejati Bunga Citra Lestari.

cinta sejati yang sudah hadir di kebersamaan kita Pro 1 RRI Yogyakarta untuk Mas Theodorus Yudhistira, semoga disukai ya. Dan tinggal sedikit waktu lagi saya temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1. Ada juga lagunya Terlalu dan nanti ada Iwan Fals. Terima kasih. Nanti dalam Jogja sore ini bersama rekan saya yang cantik nih, Agatha Erna. Ui, udah cantik banget. Terima kasih mendengar, sampai jumpa.

0: Iya, baik pendengar, selamat sore, selamat menikmati Jumat sore hari ini. Saya Agatha Erna, ada juga Panji Wojo, tentu akan menemani apapun aktivitas panjenengan semua dalam Jogja sore ini. Di awal perjumpaan kita, tentu kita akan juga mendengarkan Beranda Astacita berjaringan Korwil 11. Sore hari ini merupakan produksi dari RRI Purwokerto. Tentu saja selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Bau-bau Inggris itu ya, Maya.
0: Oh, iya.
1: Kalau di Banyumas dia pedangannya mama kei itu.
0: Oh, okay.
1: Pertama bikin di dapurnya ibu, uh-huh. Jadi kita bikin brandnya Mommy Kitchen dengan produk molen pisang. Ada molen Ningsi. Uh-uh. Ningsi itu nama belakang istri saya.
0: Cinta istri ya.
1: Iya, jadi nama-nama wanita Jawa yang katanya kalau buat bikin merek itu jadi abadi gitu, Mbak. Bisa bertahan sampai berturun-turun, yeah, gitu. Harapannya sama seperti itu.
0: Oke, baik. Kan sekarang ini kan banyak sekali yang berjualan molen begitu ya, Pak ya. Kalau melihat banyak pesaingnya ini seperti apa untuk strategi mungkin dari apa namanya pengolahan bahan bakunya, memilih bahan baku ini seperti apa nih?
1: Iya, kalau dari strategi kita pakai pisang-pisang yang berkualitas. Mm-hmm. Jadi kita pakai pisang Ambonangka, Mbak Inka. Yeah. Itu biasanya kita matengin dulu. Mm-hmm. Jadi kita punya stok pisang mateng. Jadi kalau belum mateng kita nggak berani jual. Iya, mm-hmm. Kemudian kualitas produksinya juga kita pertimbangkan. Gimana caranya kulitnya ini tetap renyah. Mm-hmm. Walaupun sudah dibawa ya sekian jam gitu ya. Jadi kita punya proses kulit yang kita marinasi dulu sama mentega dan juga, yeah, gula. Jadi nggak bisa langsung diolah. Mm-hmm. Begitu dia sudah ngeblend, sudah elastis, baru kita press prosesnya. Kita press, kemudian baru bisa digoreng. Gorengnya pun itu harus pakai api kecil yang stabil dengan wajan yang agak besar supaya dia renyahnya bisa merata sampai ke dalam. Karena dia berlapis-lapis gitu, Mbak Inka.
0: Oke, ini ternyata prosesnya agak cukup rumit ya.
1: Agak cukup rumit, ya. Nggak kayak goreng pisang, tapi ini lebih harus dipres dulu, dimarinasi, kemudian dililit, mm-hmm, baru digoreng.
0: Oke, baik ya. Ini kan tadi di era pandemi ya mulainya ya?
1: Mulainya di 2020.
0: 2020, yeah, ya, itu masih pandemi. Nah, ini tantangannya bagaimana untuk memasarkan produknya seperti apa ini, Pak?
1: Tantangannya karena sebenarnya ini makanan jadul ya. Mm. Saya ingin mengembalikan memori orang untuk menikmati molen pisang yang enak dan dibikin dari rumah. Karena selama ini kan mereka biasanya beli di jalan di gerobak, yeah, gitu. Saya kepengin kemasan ini lebih eksklusif dengan packaging yang bagus, cita rasa yang banyak. Jadi kita punya 10 varian rasa yang bisa dipilih. Kemudian gak cuman menjual, tapi kita kepengin memberikan kesan, memberikan experience ke orang bahwa kita punya oleh-oleh yang menarik buat dibawa di setiap suasana gitu, Mbak. Hmm. Jadi bisa buat oleh-oleh atau buah tangan atau mungkin untuk event kayak misalnya arisan dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma dikonsumsi untuk ngeteh aja.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Kalau pada saat merintis usaha ini kan pasti banyak naik turunnya begitu ya, Pak ya. Salah,
1: yeah,
0: satunya mungkin awal-awal dari pelanggannya masih sedikit gitu. Nah, ini kalau dari Bapak sendiri menghadapi hal-hal semacam ini seperti apa nih, Pak?
1: Kalau saya untuk mengenalkan produk baru itu memang PR banget waktu di awal ya. Jadi belum tahu, orang belum tahu namanya, rasanya kayak apa. Akhirnya saya kayak pertama itu ngebuang sampel, Mbak. Ngebuang sampel, saya bawa ke kantor, yeah. Kemudian ada orang udah mulai suka, wah enak ya Mas, molenya renyah dan lain sebagainya. Akhirnya ada repeat order gitu. Terus sering ikut kayak event untuk mengenalkan produk saya gitu. Karena sebenarnya saya punya misi kenapa saya jualan molen pisang. Karena di tempat daerah saya ini diproduksi di Desa Srowot, Kecamatan Kalibagor, mm-hmm, Mbak Inka. Di situ ada banyak petani pisang, jadi kita mau memanfaatkan empower orang-orang di sekitar rumah, yeah, yang menjual pisang, kemudian saya kepul dan saya ubah jadi produk molen pisang.
0: Oke, jadi ini pisangnya diambil dari tempat sekitar begitu ya?
1: Tempat sekitar, iya. Jadi kita jarang untuk beli ke pasar waktu awal-awal, memang cari ya. Tapi lama-lama ada yang supply gitu, dari tetangga, dari orang yang punya pisang. Mas, saya mau jual pisangnya gitu, akhirnya kita tampung.
2: Oke, kalau selain pisang yang matang, ini kan harus menggunakan pisang yang matang tadi ya?
1: Iya.
2: Nah itu bahan baku yang memang digunakan seperti apa nih Mas? Apakah pisangnya harus panjangnya sama atau seperti apa nih?
1: Kalau kita sih sebenarnya yang dijual itu ada 3 macam varian ya Mbak Inka. Yang pertama itu ada molen yang besar, yang jumbo. Oh. Dia kemasannya dus box seperti ini. Uh-huh. Jadi satu dus ini isinya 10. Kemudian ada yang mini ini kayak stick. Panjang-panjang pisangnya. Kemudian satu lagi yang frozen. Frozen dia udah setengah mateng. Jadi kita bisa kirimin keluar kota pakai ekspedisi. Nanti di rumah orangnya bisa air fryer lagi, atau mungkin digoreng pakai api kecil juga bisa.
2: Oke, ini menarik ya. Jadi salah satu yang bisa dilakukan kalau misalnya Anda di luar kota ya, mau pesan juga bisa begitu ya.
1: Bisa,
2: Pak.
1: Saya pernah kirim paling jauh ke Bali, pernah.
2: Oke, jauh ya.
1: Lumayan.
2: Iya. Kalau untuk awal-awal merintis usaha ini pernah ada rasa ingin menyerah begitu enggak Pak? Karena kan tadi seperti yang dikatakan ya, awal-awal agak sulit ya untuk mencari pelanggan begitu. Terus mungkin modelnya juga ya harus besar atau enggak nih Pak? Seperti apa nih?
1: Iya, waktu awal-awal ini tantangannya lebih banyak malah Mbak Inka. Jadi sebelum kita nemu pisang Ambon Nangka itu, kita pakai pisang raja yang untuk isian roti itu.
2: Oh.
1: Memang rasanya lebih manis ya, tapi begitu digoreng itu pada lengket di wajan. Malah jadi kulitnya copot gitu. Tantangannya dari proses pengerjaan, pembelian pisang, produksi dan lain sebagainya. Kemudian di awal-awal nih, rutinitasnya ini kan butuh effort karena kita produksi 2 kali. Di habis subuh sama setelah maghrib, jadi mungkin tenaga untuk kesana itu lebih besar untuk kita curahkan ke situ. Jadi tantangannya itu, kemudian suplai bahan baku, kemudian awal-awal ya naik turun karena memang untuk mencari pelanggan yang continue itu nggak gampang gitu. Yeah. Sampai akhirnya kita nemu beberapa reseller yang membeli terus setiap hari untuk dijual lagi. Akhirnya kita rumah itu jadi produsen, jadi produksi makanannya. Iya.
2: Oke, kalau awal-awal butuh modal yang besar nggak ini Pak?
1: Kalau modal sebenarnya itu relatif sih Mbak Inka, karena yang penting kita sudah bisa belanja bahan bakunya, kayak tepung, gula, kalau itu sudah ke support itu udah aman sih. Jadi modalnya nggak terlalu besar juga sih. Ya, paling modal paling besar kita ada di ini, repackaging. Jadi packagingnya ini sempat beberapa kali ganti. Mulai dari kita pernah coba pakai styrofoam, kemudian kita pernah pakai besek bambu, itu disuplai dari Susukan Banjarnegara. Ternyata repot ya, harus bersihin dulu, harus jemur.
2: Kemudian kita pakai
1: tin wool. Setelah pakai tin wool itu, produksi untuk bikin stiker lebih banyak karena harus distikerin, karena biar orang tahu pemesanannya di mana dan lain sebagainya. Akhirnya kita bikin packaging yang lucu-lucu kayak gini, lebih colorful, kemudian orang bisa scan barcode-nya untuk masuk ke nomor layanan pemesanan gitu. Kemudian di sini juga ada pilihan rasanya juga di samping. Jadi orang bisa pilih langsung.
2: Kalau untuk rasanya apa saja nih Pak?
1: Kalau rasanya kita ada 10. Yang pertama itu ada original Mbak Inka, terus ada yang dalamnya coklat. Coklat itu masih jadi favorit. Kemudian ada keju, ada green tea, strawberry, cappuccino. Ada juga yang otentik, itu kayak tape. Tape itu bisa jadi isian molen pisang, itu lebih otentik. Kacang hijau sama ketan hitam. Terus yang paling baru kita ada nanas.
2: Oke, kalau kacang hijau nanti rasanya seperti apa itu?
1: Rasanya Mbak Inka pernah makan bakpia? Tapi kulitnya molen pisang.
2: Kurang lebih seperti itu ya rasanya ya.
1: Rasanya kayak bakpia karena kacang hijaunya kita kukus.
2: Kalau untuk usahanya ini, kapan Bapak merasa usahanya ini benar-benar punya peluang besar ini Pak?
1: Peluang besar sebenarnya di 3 tahun sampai 4 tahun setelah 2020 itu, sekitar 2024 ya. Itu permintaan banyak banget gitu.
2: Mulai dikenal.
1: Naik turun gitu. Karena kita juga kelasnya masih UMKM ya, belum produksi yang besar banget. Tapi sudah continue ada permintaan, itu udah alhamdulillah sih.
2: Oke. Kalau tadi varian yang paling banyak dicari pelanggan yang
1: paling banyak itu malah yang coklat. Kemudian yang paling orisinil itu yang original. Original itu banyak yang favorit karena memang mereka benar-benar ngerasain tes yang asli molen pisang.
2: Oke. Kalau untuk yang membuat produk dari Mommy Kitchen ini sendiri berbeda dari molen-molen yang lain apa ini Pak?
1: Molen yang lain, karena kita homemade yang pertama itu, karena kita dibuat di rumah, kemudian produksinya benar-benar dikontrol, kemudian orang kita kasih banyak pilihan. Jadi misalnya dia gak suka original, kita masih punya yang nanas. Terus saya bedakan pasarnya nih Mbak Inka. Ada yang memang pasarnya memang untuk oleh-oleh, kemudian ada untuk anak-anak Gen Z. Jadi kalau teman-teman main ke mall ya di situ, nanti mallnya pakai pasta. Ada pasta sama toppingnya. Lebih Gen Z. Jadi kalau misalnya mau pakai pasta matcha atau ube itu ada, kita ada.
2: Baik. Ini kita kan temanya mengenai mengolah pisang menjadi peluang bisnis begitu ya Pak ya. Jadi kalau untuk saat mengolah pisang ini apa yang harus diperhatikan Pak supaya hasil olahannya ini tetap bagus begitu. Jadi kalau untuk kulitnya kan tetap crunchy begitu ya. Kalau pisangnya tetap rasanya enak ini mungkin ada tips-tips khusus atau tidak ini?
1: Kalau pisangnya ini biasanya kita sortir sih. Jadi misalnya pisang yang baru datang itu masih belum matang gitu ya. Biasanya kita imbu apa sih ya bahasa Indonesianya ya. Jadi kita matengin dulu gitu, ditutup gitu sama proses sampai dia pisangnya mateng. Kemudian kalau benar-benar sudah mateng, itu biasanya kita sortir dari yang paling gede kan, karena biasanya diameternya beda-beda ya Mbak Inka. Ini yang besar ini kita pilih sortir untuk molen yang jumbo, kemudian kalau yang pisangnya agak kecil-kecil, kita bikin yang stick gitu. Jadi memang kalau belum matang benar, kita belum berani untuk olah gitu. Supaya dia rasanya tetap sama, teksturnya pas gitu.
2: Baik. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, memberikan tanggapan, boleh silahkan ke 0281 632 336. Atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 254 0911. Dan bisa juga melalui live chat di YouTube channel kami RRI Purwokerto. Dan untuk Anda tiga orang penanya nanti akan dapat spesial begitu ya, dapat hadiah. Mungkin bisa dijelaskan lagi begitu Pak untuk hadiahnya seperti apa?
1: Iya, nanti kita pilih ya pendengarnya Mbak Inka, tiga orang pendengar kita pilih, nanti dapat hadiah yang bisa diklaim langsung. Kalau lagi di Solo ya, mungkin di Solo, ya, ya, di Jogja. Nanti kita makselin, gak apa-apa.
2: Baik ya. Jadi untuk Anda yang di wilayah Yogyakarta, Solo, dan juga Semarang, boleh untuk bertanya. Nanti silahkan saja begitu ya, untuk mungkin bisa datang ke outletnya ya Pak ya nanti.
1: Iya, datang ke outletnya
2: bisa. Atau mungkin nanti bisa kontak saja.
1: Iya, nanti langsung kontak ke nomor saya. Langsung di barcode aja nanti masuk ke nomor saya.
2: Baik ya. Atau bisa kontak RRI Purwokerto.
1: Iya, siap.
2: Baik, ini ada pendengar kami yang bertanya, Bapak yang masuk dari... Halo, selamat sore Ibu.
3: Selamat sore kembali. Assalamualaikum Mbak Inka.
2: Iya, waalaikumsalam. Monggo silakan Ibu Kusni ya.
3: Ya, terima kasih buat Mbak Inka sama... Apa Miki ya, dapur Mami?
2: Mommy Kitchen.
3: Mommy Kitchen.
2: Iya, betul.
3: Yang saya tanyakan begini Pak. Kalau mau bikin molen yang renyah, terus sama yang bikin sama kacang hijau itu gimana? Makasih.
1: Iya, ketan hijau.
2: Kacang hijau.
3: Kacang hijau.
1: Oke. Iya.
3: Sama yang nanas.
2: Sama
1: yang nanas.
3: Oh iya, makasih Mbak Inga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini bertanya tentang pembuatannya begitu ya Pak ya. Apakah boleh diceritakan?
1: Boleh. Iya, jadi untuk menghasilkan kulit molen yang renyah itu Mbak Inga, sebenarnya prosesnya itu kita dari mulai bikin adonan dulu. Dari adonan yang tepung. Tepung, saya pakai tepung terigu Ibu. Nanti boleh pilih segala merek, yang paling bagus juga oke, gak masalah. Tepung terigu, kemudian ada gula pasir sama mentega. Nah, tiga bahan ini yang kita blend jadi satu dengan tambahan air. Nanti perbandingannya bisa saya ini ya Ibu ya, nanti dikira-kira aja Ibu. Nanti perbandingannya bisa kalau saya pakai tepung sama ini satu gitu perbandingannya, nanti di blend jadi satu. Kemudian nanti sampai di uleni gitu Mbak Inka, sampai kalis. Kalau baru sudah kalis itu biasanya enggak langsung diolah Ibu. Saya biasanya langsung ditutup dulu. tutup sampai minimal 4-5 jam,
2: supaya
1: kemudian
2: mengembang gitu Pak.
1: Iya, supaya dia ngeblend, karena gula pasirnya itu biasanya dia akan mencair Mbak Inka di adonannya. Kalau sudah mencair baru dipres. Nah, dipresnya pun itu nanti kita bentuk dulu panjang-panjang. Panjang-panjang baru dipres. Nanti dia jadi keluarnya kayak kulit tipis. Nah, kulit tipis ini yang nanti akan kita pakai untuk ngelilitin molennya. Perlakuannya sama ketika kita bikin molen nanas ataupun molen kacang hijau. Cuman kalau molen kacang hijau dia harus dikukus dulu Mbak Inka. Dikukus kacang hijau tumbuknya, kemudian dicampurin gula, terus dibentuk. Kacang hijaunya dibentuk lonjong-lonjong, baru dililit gitu. Kalau nanas saya pakai nanas Blitar Ibu.
2: Wah.
1: Iya, nanas Blitar. Karena dia tesnya lebih crunchy, kering tapi seger gitu, gak terlalu asem. Kemudian nanti dia dipotong panjang-panjang.
2: Oh, jadi nanas utuh begitu ya Pak? Ya?
1: Nanas, buah nanas. Iya.
2: Oke, baik ya. Jadi seperti itu untuk Ibu Kusnia ya. Nanti untuk Ibu Kusnia boleh datang saja ke outletnya di Supermall ini ya?
1: Iya boleh Ibu, nanti main ke sana boleh. Kalau enggak nanti kunjungi kita di Instagram di @momikitchennew.
2: Oke, baik ya. Atau nanti mungkin bisa saya kasih nomor kontaknya juga.
1: Boleh, ya. Nanti kontakkan ke saya kalau masih ada pertanyaan ya Bu ya.
2: Oke, baik. Ini ada pendengar kami dari kanal YouTube Haudia Usna 2108 menanyakan, sore Mbak Inka dan Mas Kuku, mau tanya produknya bisa dibeli di mana ya begitu.
1: Iya, kalau kita pemesanan biasanya H-1 untuk molen dengan varian rasa. Kalau mau langsung beli kita bisa datang. Kakaknya bisa datang ke outlet kita di Lower Ground Rita Supermall di Blok F3.
2: Ya. Oke, yang terdekat di situ
1: yang
2: ya.
1: Yang terdekat. Kalau pemesanan pre-ordernya bisa langsung ke WhatsApp.
2: Mungkin boleh sekalian diinfokan nomor WhatsAppnya.
1: Boleh, nomor WhatsAppnya di 0822-4245-9535.
2: Oke, baik ya. Kalau misalnya mau tanya-tanya lewat sosial media ini kemana?
1: Boleh nanti ke DM bisa, ke DM di @momikitchennew. Kalau enggak nanti lewat WhatsApp, di situ ada dua nomor layanan di Instagramnya kita.
2: Oke, baik ya. Baik, saya kembali lagi ke Pak Kuku. Bapak, kalau untuk menjaga rasa dari molen pisangnya ini supaya selalu konsisten, karena kan produknya, produksinya juga setiap hari begitu ya Pak ya, dan juga kadang mungkin banyak PO-PO begitu ya.
1: Iya, PO-PO, apalagi kalau ya ada acara-acara gitu.
2: Ya. Jadi seperti apa Pak supaya menjaga rasanya tetap konsisten?
1: Rasanya tetap konsisten, biasanya kita adonannya nggak dicampur, misalnya banyak gitu ya, kita ngadonnya tetap per porsi sih Mbak. Iya Mbak Inka, jadi nanti setiap satu porsi untuk sekian pis molen gitu, misalnya untuk 200 molen pisang gitu, nanti ke ada adonan selanjutnya kita bikin lagi di tempat yang berbeda biar dia konsisten, soalnya timbangannya harus sama.
2: Oke ya, jadi tidak langsung bruk gitu ya Pak ya.
1: Iya, terus berat juga Mbak Ida kalau langsung banyak.
2: Iya. Ini manual atau ada alat?
1: Alatnya kita yang pakai alat itu mesin presnya.
2: Oh, mesin presnya.
1: Iya, kalau ngadonnya masih manual.
2: Wah, ini
1: ngadon sama
2: manusia
1: gorengnya.
2: Manusia semuanya.
1: Betul.
2: Ya. Sekalian olahraga. Oke, baik ya. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung boleh ya ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Dan tentunya siaran kami juga bisa Anda simak pendengar melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Ini untuk molen pisangnya tadi kan ada dua varian ya, yang gede,
1: yang jumbo,
2: iya, yang
1: sama
2: jumbo,
1: yang stick.
2: Dan yang stick begitu. Yeah. Yang paling difavoritkan yang mana Pak?
1: Kalau orang-orang tuh lebih suka yang kecil-kecil malah, yang stick kecil, ya. Ya karena biasanya isinya lebih banyak juga Mbak Inka. Jadi kalau box yang besar ini, kalau yang stick isinya 30. 30 stick molen pisang. Kalau yang besar 10. Tapi biasanya kalau kayak misalnya yang ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin udah usianya sudah lumayan gitu ya, sukanya yang besar-besar. Karena biasanya buat temen ngeteh atau temen ngopi gitu. Kalau enggak ada acara arisan, biasanya kita dapat pesanan untuk acara-acara itu.
2: Oke, kalau awal mulanya yang dijual yang mana?
1: Yang besar.
2: Oh, yang jumbo.
1: Iya, yang jumbo.
2: Oke, baik. Kalau untuk apa namanya, perhitungan kayak kebutuhan bahan bakunya ini Pak, supaya tidak banyak yang terbuang ini seperti apa? Apakah misalnya sudah menentukan per porsinya setiap hari atau memang belinya banyak langsung atau bagaimana ini Pak?
1: Kalau kita yang setiap hari diproduksi itu untuk reseller, Mbak Inka. Jadi ada beberapa reseller yang ngambil ke rumah kami untuk dijual lagi. Biasanya disuplai ke pasar. Ke pasar kayak penjual-penjual kue-kue basah gitu, ngambil ke kita. Itu produksinya sudah pasti karena permintaannya sudah sekian gitu ya. Tapi kalau misalnya ada sisa, itu masih kuat sampai 3 sampai 4 harian. Itu masih renyah selama tidak terbuka di kemasan. Nah itu biasanya permintaannya untuk warung kecil dan lain sebagainya.
2: Oke, baik ya. Tadi ada yang frozen juga itu.
1: Ada yang frozen. Jadi kalaupun ada sisa itu enggak terlalu banyak sih.
2: Oke, baik Pak Kuku, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami dalam Dialog Ekonomi Digital di sore hari ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Pendengar, kembali lagi dalam Dialog Ekonomi Digital Pro 1 RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Yogyakarta, RRI Semarang, RRI Surakarta. Tentunya masih membahas tema mengenai mengolah pisang menjadi peluang bisnis bersama dengan Pak Kuku Julsewon ya, owner Mommy Kitchen ya. Kita tadi sudah banyak berbincang begitu ya mengenai molen yang diproduksi oleh Mommy Kitchen. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung memberikan tanggapan, boleh ke kanal YouTube kami, silahkan di channelnya RRI Purwokerto, atau bisa ke nomor WhatsApp di 0811 2540 911, dan juga melalui nomor telepon kami di 0281632336. Baik, saya ke Pak Kukuh lagi. Pak, kalau untuk cara penyimpanan dari molen ini seperti apa Pak, supaya tetap menjaga kualitasnya begitu?
1: Iya, kalau penyimpanan sebenarnya kita punya dua macam.

0: Ya, kalau untuk dalam sehari ini biasanya bisa produksi berapa kilogram ini, Pak?
1: Kalau produksi sebenarnya belum banyak banget ya Mbak Inka, tapi alhamdulillah permintaannya ada, jadi masih puluhan lah, masih puluhan kilo, belum sampai banyak banget.
0: Oke, okay, ya, tapi ini sudah banyak ya puluhan. Oke, okay, baik. Bapak kalau untuk mungkin bisa di apa infokan sedikit begitu ya Pak ya. Kalau Bapak sendiri dalam menentukan harga jual supaya tetap untung tetapi harganya terjangkau ini seperti apa nih Pak?
1: Biasanya kita hitung ini Mbak, kemasan, kemudian isinya gitu. Nanti saya kalikan dua sih. Jadi biasanya harga jualnya ini udah lumayan menguntungkan. Jadi misalnya satu dus ini saya jual 30.000, yang isi 10, kemudian yang kecil-kecil ini kalau misalnya ada pilihan untuk pakai pasta dan lain sebagainya ini kita jual dari 18.000-an.
0: Oke, baik ya. Jadi memang sudah ditentukan secara matang begitu ya, Pak. Ya, kalau bahan bakunya misalnya tiba-tiba naik begitu, ini seperti apa mensiasatinya?
1: Kalau tiba-tiba naik biasanya sih ongkirnya ya, kalau pembeliannya di Purwokerto dan sekitarnya minta dikirim ke rumah, nanti cuma ditambah ongkir aja.
0: Oke, baik. Jadi menambah di ongkir saja ya, tidak menaikkan harga jual.
1: Iya, harganya masih stabil, jadi naiknya itu jarang sih. Paling naiknya sekian ribu tahun yang lalu gitu
0: misalnya. Oke. Iya. Kalau sekarang ini kan di era digital begitu ya Pak Kukuh ya. Ini kalau promosinya yang dilakukan seperti apa nih Pak? Lewat media sosial kah atau hanya di apa dari mulut ke mulut offline atau bagaimana ini?
1: Iya, sebenarnya kalau promosi ini walaupun cuman makanan gitu ya, melon pisang, tapi kita kemas sih Mbak Inka. Jadi kita ada informasi yang bisa diakses sama pelanggan, biasanya kita sebutnya mommy lovers. Mommy lovers, jadi pelanggannya mommy kitchen. Jadi kita kadang bikin info ada rasa yang baru, kita tampilkan lewat videonya di Instagram, di Reels. Kemudian kadang kita juga sering live gitu, ngasih hadiah ke customer gitu. Jadi informasinya ini jadi berimbang antara promosi digital kemudian yang sudah jadi pelanggan continue gitu.
0: Oke, kalau menurut Bapak yang paling efektif platform yang mana ini Pak?
1: Yang paling efektif media itu malah saya di katalog WhatsApp. Jadi katalog bisnisnya itu saya setting ada menunya. Jadi begitu saya naikin ke story, nanti tiba-tiba bangun tidur ada yang pesan gitu, katalognya sudah dipesan orang.
0: Oke, ya karena itu mungkin detail ya Pak.
1: Detail
0: ya,
1: ada harganya, ada isinya. Kalau nggak foto-foto baru itu juga menarik Mbak. Misalnya saya bikin foto yang baru, yang fresh, kemudian orang tergiur, kepengin gitu, akhirnya jadi dia beli gitu.
0: Oke, ya tentunya mungkin memang sekarang kan eranya digital begitu ya Pak ya, jadi kadang memang suka scroll-scroll.
1: Iya, karena hampir semua pegang handphone ya.
0: Oke, baik. Biasanya konten-kontennya seperti apa nih Pak yang bisa menarik para pelanggan?
1: Konten-kontennya biasanya yang menggiurkan. Misalnya molenya tuh masih panas, terus baru diangkat. Kemudian liatin teksturnya, isinya gitu, tingkat kerenyahannya gitu.
0: Oke, kalau untuk apa namanya pemasaran di media sosial begitu, ini ada strategi khususnya atau mungkin memang hanya asal posting begitu Pak supaya menarik pelanggan? Ini kalau dari Bapak seperti apa nih?
1: Kalau dari saya sih yang penting ada informasi yang menarik ya, yang bisa didapat sama yang nonton gitu. Misalnya ada informasi kalau malam ada diskon gitu, pembelian malam ada diskon. Kemudian misalnya ada promo-promo yang bisa diakses sama pembeli gitu, jadi mereka bisa dapetin itu gitu. Atau ada informasi produk baru yang bisa dilihat gitu.
0: Oke, jadi memang khusus untuk apa namanya memberikan info-info yang pelanggan minati kayak gitu ya Pak ya?
1: Iya betul, okay. Kita sampaikan infonya.
0: Oke, kalau sekarang udah ada berapa karyawan begitu Pak?
1: Kalau yang di outlet dua aja sih Mbak Inka ya, baru dua ya. Yang diproduksi di rumah kita ada family bareng-bareng.
0: Oke, jadi masih keluarga ya ini yang
1: masih keluarga
0: membuat ya.
1: Iya.
0: Jadi resep keluarga ya.
1: Iya benar.
0: Oke, baik. Kalau untuk menerima pesanan dalam jumlah besar itu biasanya pada saat momen apa ini Pak?
1: Kalau

0: Momennya biasanya kalau misalnya ada yang bawa banyak buat oleh-oleh gitu, sampai dus-dus gitu. Kalau enggak, biasanya permintaan untuk reseller itu lumayan banyak. Karena biasanya reseller ini kalau misalnya dia sudah nemu pelanggan, kita cuma supply, produksi dan supply, kemudian sama reseller ini bisa dijual lagi. Iya.
1: Oke, resellernya banyak ini Pak.
0: Resellernya saya belum banyak banget, cuman ada yang continue ngambil setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Kalau hari Minggu kita libur dulu.
1: Oke, tapi kalau yang di outlet nggak libur ya kalau hari Minggu atau
0: enggak libur ya.
1: Oke, baik ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung lagi boleh silahkan ya. Tentunya ini masih ada satu slot untuk Anda mendapatkan molen pisang ya Pak ya. Nanti bisa langsung datang saja ke outlet atau bisa kontak ke nomor WA yang nanti akan saya infokan ya. Dan untuk Bapak sendiri kalau misalnya permintaannya sedang tinggi begitu Pak, kayak pesanan-pesanan, nah ini supaya mengatur produksinya tetap tepat waktu seperti apa nih Pak? Manajemennya bagaimana?
0: Biasanya lebih awal sih ya. Misalnya biasanya kita goreng kalau habis maghrib itu, kalau sore, kalau ternyata permintaannya banyak, biasanya sore udah mulai bikin gitu. Jadi waktu produksinya diperpanjang Mbak Inka, supaya nanti pengirimannya juga pas gitu. Karena kalau yang malam itu biasanya saya drop di reseller itu di jam-jam 9 atau enggak 10 malam. Karena sama reseller ini dia dibawa lagi di jam 3 pagi ke pasar-pasar gitu. Jadi kalau produksinya agak molor, nganternya juga molor.
1: Oke, kalau yang reseller biasanya yang frozen itu ya?
0: Yang mateng malah.
1: Oh, malah yang mateng.
0: Yang mateng. Biasanya kalau di pasar-pasar itu yang dijual yang mateng, yang isi 5. Iya, kita kemasnya pakai mika yang lebih terjangkau. Karena sama si reseller ini dia dijual sama kue-kue basah yang lain.
1: Iya, oke, baik. Kalau kita berbicara soal kemasan begitu ya Pak ya, ini kan kemasan kan salah satu yang bisa membantu untuk menarik pelanggan ya. Jadi tertarik, wah ini apa nih, kayak gitu. Nah kalau menurut Bapak sendiri nih, bagaimana kemasan ini dan juga sejak kapan beralih kemasan jadi apa, kardus-kardus seperti ini begitu Pak?
0: Iya, jadi saya pindah ke kemasan packaging ini yang lebih modern itu di tahun kedua ketiga lah Mbak Inka. Saya baru kepikiran untuk bikin dus yang packaging, jadi walaupun molen pisang tapi orang bisa lihat kalau packagingnya menarik gitu ya. Menarik, bisa buat oleh-oleh, kalau enggak mau buat buah tangan kalau mau dibawa ke rumah saudara atau ke rumah teman, ini bisa dikemas. Jadi akhirnya kita kepikiran untuk bikin packagingnya, karena tunnya warnanya di orange, peach, jadi semuanya harus satu tun warna. Iya, jadi ini ada pilihan rasanya ada di samping, kemudian orang bisa akses media sosialnya di sini, ada nomor WhatsApp, kemudian di sini saya kasih scan barcode, jadi orang bisa langsung masuk ke nomor WA kalau mau pesen. Jadi ini lebih modern aja sih. Jadi saya nggak ada biaya untuk bikin stiker lagi. Sudah ada di sini semua. Iya, kemudian kalau misalnya orang butuh buat hampers, kita bisa kemas lagi dia jadi food hampers gitu. Lengkap dengan kartu dan juga pita.
1: Jadi ini serba bisa lah ya.
0: Iya.
1: Kalau Bapak sendiri kan ini kemasannya juga sudah mencakup berbagai informasi begitu ya, mengenai variannya.
0: Varian juga, rasanya.
1: Varian rasanya, kemudian informasi
0: nomor pemesanan.
1: Nomor pemesanannya juga.
0: Ya sampai di samping ini saya sudah kasih juga nih Mbak Inka, ada saran penyajian sama penyimpanan. Ya jadi orang bisa dapetin banyak info dari satu kemasan ini. Ada komposisinya juga.
1: Wah, ini sangat informatif sekali.
0: Iya, kemudian alhamdulillah kita juga sudah sertifikat halal, sudah ada izin IPRT-nya untuk dua produk Mommy Kitchen. Yang pertama itu ada molen pisang, yang kedua ayam ungkep.
1: Kalau mengurus itu apakah sulit, Pak?
0: Enggak sih, kita malah dibantu karena itu jadi program di kecamatan gitu, ada kecamatan sama desa-desa yang mendata tempat-tempat mana yang memproduksi makanan. Akhirnya kita dibantu karena produksinya masih rumah tangga, akhirnya kita dibantu untuk pembuatan sertifikat halalnya. Alhamdulillah juga gratis, nggak ada biaya juga sih Mbak Inka. Wah. Hanya memenuhi syarat-syaratnya aja, dicek okay. tempat produksinya dan lain sebagainya.
1: Iya, menarik sekali ya ini ya. Bapak, mungkin bisa diinfokan begitu untuk para pemula yang ingin memulai usaha begitu ya Pak ya. Ini lebih penting mana, model usaha yang mungkin besar begitu ya Pak ya, atau keberanian dulu nih untuk memulai usaha?
0: Harus berani, jadi jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau pendengar semua ya, yang di Brokerto, di Surakarta, Semarang atau Jogja, mau buka usaha walaupun itu dari rumah ya Mbak Inka, dari rumah, dari dapur, itu harus punya keyakinan yang besar. Keyakinan yang besar, kemudian semangat untuk gak menyerah gitu. Itu penting banget, karena kalau baru mulai udah menyerah, duh gak jadi. Ya, iya, kemauannya iya. harus besar, jangan menyerah. Kemudian berinovasi ya Mbak Inka ya, berinovasi. Kemudian nanti sambil ngelihat pasarnya kira-kira seperti iya. apa. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mempromosikan produk ini jadi lebih mudah diterima masyarakat.
1: Oke, kalau Bapak sendiri pernah ikut semacam bazar begitu nggak Pak?
0: Kalau bazar-bazar sampai hari ini saya masih sering ikut ya. Kadang juga saya walaupun repot itu kadang masih sering ngisi acara buat live cooking gitu. Oh. Untuk ngenalin orang bahwa saya punya produk molen pisang gitu. Yeah. Jadi di situ orang bisa cicipin molen pisang yang masih panas gitu. Jadi di situ banyak cara untuk memasarkan produk sebenarnya. Yang penting tinggal bagaimana kemauan kita untuk masuk ke ruang-ruang itu, kemudian memasarkan produk yang kita punya.
1: Oke, kalau ikut bazar seperti itu, menurut Bapak apakah efektif untuk membantu apa namanya mengenalkan produknya begitu, untuk membantu penjualan atau seperti apa ini Pak?
0: Lumayan efektif, apalagi kalau kita mau cari pelanggan baru gitu. Tapi yang menurut saya yang paling efektif itu justru ke teman, kemudian ke saudara yang memang dia punya banyak relasi Mbak
1: Dari
0: Inka.
1: Mulut-mulut.
0: Iya benar, misalnya saya punya teman yang dia aktif di arisan ibu-ibu. Nah ketika produk saya dibantu dikenalkan sama teman saya itu, akhirnya yang lain juga ikut beli gitu. Tapi saya juga masih sering kasih tester sih untuk beberapa event gitu. Jadi kolaborasi event juga penting. Misalnya orang gak tahu produk saya, tiba-tiba dia dapat hadiah gini, akhirnya cicipin dan jadi pelanggan gitu. Banyak cara
1: mau sih. Iya baik. Bapak mungkin bisa dikasih tips untuk para pemula UMKM begitu ya Pak ya. Ini kan mungkin masih usahanya dari rumah, terus modalnya juga masih terbatas begitu ya Pak ya. Ini bagaimana cara mendapatkan pelanggan baru begitu, supaya tanpa harus mengeluarkan biaya mungkin promosi yang besar begitu.
0: Iya. Jadi untuk pendengarnya, pemula juga yang masih memulai untuk mengenalkan produk baru, saya bisa kasih tips untuk memanfaatkan platform ya Mbak Inka. Misalnya ada WhatsApp Business. Yeah. WhatsApp Business itu bisa dipakai banget buat promosiin produk, karena katalognya bisa disetting, bisa dikasih foto, harga dan lain sebagainya. Kemudian linknya ini bisa di copy ya, bisa di copy untuk dijadiin status atau enggak dijadiin story. Itu nanti ketika orang klik dia dapat informasinya. Jadi manfaatkanlah platform, ada WhatsApp Business, ada media sosial. Kemudian jangan apa ya menyerah untuk bikin informasi, bikin konten dan lain sebagainya, karena melalui informasi-informasi itu orang bisa dapetin aksesnya. Kemudian yang paling penting adalah konsistensi sih Mbak Inka. Ya, jadi kalau kita punya produk harus konsisten untuk memasarkan, memproduksi, mengenalkan, sampai orang tahu bahwa oh, molen pisang ada molen ningsih gitu.
1: Oke, baik ya. Kalau menurut Bapak sendiri di usaha kuliner begitu ya Pak ya, yang paling menentukan pelanggan untuk kembali membeli ini, apakah dari rasanya, dari pelayanannya begitu Pak, atau mungkin dari kemasannya, atau dari promosi yang ada di media sosial, atau dari mulut ke mulut begitu?
0: Sebenarnya saling kompleks ya, saling nyambung gitu ya. Tapi yang paling penting itu rasa sih Mbak Inka. Jadi kualitas rasanya itu harus diperhatikan, supaya orang gak kapok gitu beli. Kemudian kalau rasanya udah stabil, udah konsisten, insya Allah nanti akan jadi mulut ke mulut, selain servisnya yang bagus. Jadi begitu ada orang mau beli misalnya, kita harus fast respon, melayani, kemudian apa yang mereka butuhkan. Jadi kita sebagai penjual ini lebih banyak mendengar, lebih banyak mendengar, oh ternyata butuhnya maunya yang ini gitu, pengantarannya jam sekian gitu. Akhirnya layanan itu yang nanti dirasakan oleh pelanggan untuk repeat order dan jadi loyal customer sih.
1: Oke, baik ya. Jadi memang saling berkesinambungan ya.
0: Iya, benar. Percuma kalau produknya bagus, layanannya jelek, kemasannya nggak bagus juga.
1: Iya,
0: oke. Jadi harus jadi satu sih.
1: Iya, tapi itu bertahap ya Pak, pelan-pelan ya.
0: Iya, bertahap.
1: Oke, baik. Bapak, mungkin ada harapan yang ingin dicapai begitu, untuk mungkin ada target untuk Mommy Kitchen 5 tahun ke depan, apakah ingin bisa dikirim ke luar negeri atau seperti apa ini Pak?
0: Harapannya semoga produk ini terus dicintai sama masyarakat ya, gak cuma di Purwokerto dan sekitarnya, tapi ada pasar-pasar lain yang bisa saya akses Mbak Inka. Misalnya ada produk frozen atau yang di luar kota, yang di Jogja, Solo, Semarang, yeah, butuh disuplai gitu, nanti kita bisa suplai. Kemudian semoga produk kecil ini bisa jadi besar, bertumbuh gitu. Saya punya dapur produksinya lebih luas gitu. Yeah. Jadi nanti banyak orang yang bisa dapat rezeki dari molen pisang ini.
1: Oke, baik ya. Ini mungkin terakhir pesan-pesan begitu Pak Kukuh untuk para pendengar kami yang mungkin masih ragu untuk memulai usaha begitu, ini seperti apa nih Pak?
0: Niati dengan bismillah. Ya harus bismillah dulu. Kemudian apapun yang terjadi itu harus dihadapi Mbak Inka. Karena orang kadang ngelihatnya, wah enak ya udah punya pasar, udah punya pelanggan. Tapi yeah, sebenarnya banyak sekali masalah kompleks yang kita hadapi setelahnya. Jadi itu yang harus kita jalan terus untuk gak menyerah sih. Jadi walaupun di tengah jalan ada halangan, sesuatu yang berat, untuk terus kita bikin maju aja sih.
1: Jangan pantang menyerah ya.
0: Jangan pantang menyerah itu. Siapa tahu nanti setelah ini kan ada rezeki lain gitu sudah menanti.
1: Iya. Oke, baik. Mungkin bisa diinfokan lagi untuk mendapatkan produknya di mana ini, Pak?
0: Iya, jadi jangan lupa pendengar kalau mau dapetin produk kita, molen pisang ada molen ningsi, nanti pendengar bisa kontak kita di nomor WhatsApp 0822 4245 9535, atau boleh DM ke Instagramnya di Mommy Kitchen New. Atau kalau pendengar ada di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, bisa datang ke outlet kita, ada di Lower Ground Rita Super Mall Blok F nomor 3.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kuku sudah bergabung
0: bersama
1: kami.
0: Terima kasih
1: kami,
0: sekali. Ya, senang sekali.
1: Memberikan manfaat ya sore hari
0: ya,
1: ini.
0: Ya, amin.
1: Tentunya semoga usahanya semakin lancar,
0: amin,
1: semakin berkembang juga. Dan dari perbincangan sore hari ini kita belajar ya bahwa peluang usaha ini bisa berawal dari bahan yang sederhana. Tentunya dengan produk yang berkualitas, pengelolaan usaha yang baik, inovasi juga, dan pemanfaatan teknologi di era digital begitu ya. Jadi tentunya olahan pisang ini salah satunya bisa menjadi bisnis yang menjanjikan. Terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Dan selepas ini akan kami hadirkan Lintas Jateng DIY untuk Anda dari RRI Purwokerto. Saya Nke Mutiara pamit dari Dialog UMKM, dari Dialog Ekonomi Digital pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Astacita, disiarkan Persatu RRI Yogyakarta, Persatu RRI Semarang, Persatu RRI Purwokerto, dan Persatu RRI Surakarta.
3: Iya, pendengar, benar sekali, Persatu RRI Yogyakarta nanti masih akan terus bersama dengan Persatu RRI Purwokerto, karena kita nanti juga akan mendengarkan informasi aktual ya, kita berbarui informasi bersama dalam Lintas DIY Jateng.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya pemerintah kota Surakarta memberikan perhatian serius terhadap penutupan pusat grosir Solo yang sudah 20 tahun berdiri. Pemerintah kota Semarang telah menyiapkan lahan seluas 5 hingga 6 hektar untuk tempat pengolahan sampah menjadi pembangkit energi listrik PSEL yang proses lelangnya telah menemukan pemenangnya. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Inka Mutiara. Informasi yang pertama dari RRI Surakarta, pemerintah kota Surakarta memberikan perhatian serius terhadap penutupan pusat grosir Solo yang sudah 20 tahun berdiri. Selengkapnya bersama reporter Joko Putro.
1: Kami menawarkan beberapa pasar, pasar Klewer dan pasar-pasar yang lain.
2: Penutupan pusat grosir Solo setelah 20 tahun beroperasi dan menjadi salah satu ikon perdagangan di Kota Bengawan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kota. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas berhentinya aktivitas bisnis di pusat perbelanjaan tersebut. Respati menjelaskan bahwa penutupan PGS murni merupakan dinamika bisnis dan permasalahan internal pengelola swasta. Meski demikian, pemerintah kota dikatakan Wali Kota Surakarta ini tidak tinggal diam terkait nasib para pedagang yang terdampak. Menanggapi nasib para pedagang yang masih ingin menjalankan usahanya secara offline, Respati Ardi menawarkan opsi relokasi ke sejumlah pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah kota Surakarta, seperti Pasar Klewer dan pasar-pasar lainnya yang memiliki kios kosong. Dirinya menghimbau para pedagang PGS yang terdampak untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan guna mendapatkan informasi mengenai ketersediaan lapak berjualan.
1: Ikut prihatin tentunya, PGS ini tutup, padahal dulu ini menjadi pusat grosir yang luar biasa. Tetapi karena ini udah ranahnya swasta, ada permasalahan bisnis sebagai pemilik tempatnya. Tetapi jika nanti para pedagang yang ingin melanjutkan bisnisnya yang terbiasa offline, kami menawarkan beberapa pasar, pasar Klewer dan pasar-pasar yang lain. Jika ada kios kosong, nanti akan kami tawarkan. Silakan nanti ke Dinas Perdagangan kami, nanti kami akan bantu untuk memberikan informasi tempat bisa berjualan bagi para pedagang PGS yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi.
2: Sementara itu, meskipun dipastikan resmi tutup, beberapa karyawan pusat grosir Solo masih ada yang dipekerjakan oleh kurator untuk menghandle PGS selama menunggu putusan hakim. Bakhtiar Ibnu Fazil, salah satunya mantan manajemen PGS yang diminta kurator untuk menjaga.
3: Masih punya kontrak dengan tim kurator sampai akhir bulan Agustus. Kalau kontrakku dengan tim manajemen PT Putra Griya Sentosa sebelumnya diakhiri tanggal 26 Februari 2026. Jadi semua sudah kontraknya sudah diangkat, kita sudah di PHK. Nah, ada beberapa orang dari manajemen yang masih dipekerjakan oleh tim kurator untuk menghandle PGS dalam pilot ini. Kalau kita berbicara efek dari kepailitan ini kan berarti kita harus berbicara soal tenan yang ada di dalam, karyawan tenan, belum lagi efek domino ke lingkungan. Begitu pula kalau kita close, kita berhenti beroperasional, berarti kan akan ada dampak lingkungan yang terjadi juga, termasuk koyo PKL-PKL yang ada di luar ya, di luar area kami, tukang becak, dan masih banyak lagi.
2: Sebagai informasi, penutupan PG sendiri diinformasikan karena perusahaan PT Putra Griya Sentosa yang menjadi pengelola dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Pendengar, aksi bersih-bersih sungai gandul di Desa Gawok, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, melibatkan unsur BPBD, relawan perangkat desa, pedagang pasar, Forkopimcam, dan warga sekitar. Selengkapnya dilaporkan Edwi Puryono.
4: Tujuan kita untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar nanti setelah kegiatan ini dilaksanakan dan juga selesai kegiatan.
5: Saudara, aksi bersih-bersih sungai gandul di Desa Gawok, Kecamatan Gatak, Sukoharjo kemarin melibatkan unsur Forkopimcam, BPBD, relawan, perangkat desa, pedagang pasar, dan warga sekitar. Pembersihan dilakukan menyusul gunungan sampah yang terjadi bantaran sungai gandul atau tepat di sisi selatan Pasar Gawok, salah satu pasar yang selama ini menjadi ikon dari Kecamatan Gatak. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan di Skopumdag Pemkab Sukoharjo Sumarno di sela kegiatan mengatakan aksi yang dilakukan jelang peringatan 17 Agustus itu tidak sekedar membersihkan sampah yang menggunung, melainkan juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar tidak lagi membuang sampah di bantaran sungai gandul. Tujuannya untuk memberikan rasa nyaman khususnya bagi para pedagang pasar gawok dan warga desa Geneng pada umumnya.
4: Memberikan rasa nyaman pada khususnya para pedagang pasar, kemudian lingkungan di masyarakat desa Geneng. Nah, ini dilaksanakan pembersihan sampah yang berada di pinggir Sungai Gandul atau yang berbatasan langsung dengan Pasar Gawo.
5: Selain melakukan pembersihan sampah di bantaran Sungai Gandul, Diskopumdak juga membenahi pengelolaan sampah di Pasar Gawo. Hal itu dilakukan lantaran tempat penampungan sementara TPS yang selama ini berada di sekitar pasar dinilai kurang efektif, apalagi TPS berdekatan dengan aktivitas pedagang sehingga sampah langsung dibuang ke TPS tersebut. Sementara itu, Camat Gatak Wanto menambahkan pembersihan kawasan pasar merupakan tindak lanjut dari keluhan warga. Kegiatan tersebut diinisiasi pemerintah kecamatan dan masyarakat setempat. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat sehingga tumpukan sampah yang sudah lama dikeluhkan warga dapat dibersihkan.
6: Ya, kita mengapresiasi terhadap kegiatan ini yang memang kita diinisiasi dari kecamatan, pelibatan dengan perangkat desa, dari desa, warga desa, kemudian pedagang pasar, terus pengelola pasar, dan relawan yang ada di kecamatan, Koramil, Polsek, semua mengiringkan kecamatan juga. Ini sebagai untuk antisipasi adanya gangguan lingkungan terkait dengan sampah.
5: Selain pengawasan, pemerintah Kecamatan Gatak juga akan memasang jaring penghalang atau paranet di berbagai titik yang sering menjadi lokasi pembuangan sampah. Pemasangan tersebut diharapkan dapat mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan. Apabila masih ditemukan warga yang nekat membuang sampah di lokasi tersebut dan tertangkap tangan, tidak menutup kemungkinan mereka akan ditindak tegas melalui perda dengan mekanisme tindak pidana ringan atau tipiring. RRI Surakarta, Edwi Boryono melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Semarang. Pemerintah Kota Semarang telah menyiapkan lahan seluas 5 hingga 6 hektar untuk tempat pengolahan sampah menjadi pembangkit energi listrik PSEL yang proses lelangnya telah menemukan pemenangnya. Berikut laporan Rahma Purwanto.
7: Ini prosesnya bisa dilihat.
8: Proyek strategis nasional PSN pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL di Kota Semarang menunjukkan perkembangan signifikan. Saat ini proses lelang investasi yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Danantara telah memunculkan nama calon kuat pemenang tender. Kepala DLH Kota Semarang Glory Nasarani mengatakan bahwa perusahaan asal Prancis Veolia saat ini menduduki peringkat pertama dalam seleksi tersebut. Kota Semarang sendiri masuk ke dalam Bid 2 bersama 8 kota lainnya di Indonesia yang didorong oleh pemerintah pusat untuk melakukan percepatan pembangunan PSN ini. Menyambut kepastian pemenang investasi dari Danantara, Pemko Semarang berkomitmen untuk memenuhi kewajiban daerah, salah satunya terkait penyediaan infrastruktur. Glory memastikan bahwa lahan untuk proyek PSEL ini sudah siap dan terletak tepat di sebelah tempat pemrosesan akhir TPA Jatibarang. Pemkot Semarang telah menyiapkan lahan seluas 5 hingga 6 hektar sesuai batas minimal permintaan Danantara. Kemudian karena posisi lahan memiliki elevasi yang cukup tinggi, sehingga saat ini sedang dilakukan penataan lahan dan pengaturan elevasi untuk akses jalan.
7: Ini prosesnya bisa dilihat di website-nya Danantara, itu sudah ada notice of award dari perusahaan Veolia, itu perusahaan asal Perancis. Namun memang tahapannya itu masih akan ada seleksi lagi di sana. Jadi belum tentu 100% dia yang akan mengambil, tetapi untuk yang istilahnya ranking satunya gitu ya, ranking satu yang lolos seleksi itu sudah ada. Karena tahapan hampir ke pemenangnya juga sudah mendekati, memang pemerintah kota juga dituntut untuk memastikan kesiapan lahan, akses, dan lain sebagainya. Nah, kalau dari proses yang memang menjadi tugas Danantara, yaitu kami menunggu saja siapa yang nanti pihak yang akan mengerjakan pengolahan sampah menjadi energi listrik di Kota Semarang.
8: Proyek energi bersih ini nantinya akan mengadopsi sistem aglomerasi Semarang Raya. Kapasitas pengolahan sampah yang ditargetkan mencapai 1.100 ton per hari menjadi angin segar bagi TPA Jatibarang yang beroperasi sejak tahun 2006. Lama Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kota Semarang dipercaya menjadi tuan rumah Muktamar Tapak Suci 2026 Sabtu besok. Kegiatan yang dihadiri oleh peserta dari 24 negara di dunia tersebut dijadwalkan akan diwarnai apel akbar di lapangan Pancasila Semarang. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Agus Herianto.
9: Bahwa pimpinan pusat Tapak Suci sudah mengamanahkan Muktamar ke-16 ini di Jawa Tengah.
10: Pendengar, Kota Semarang dipercaya menggelar Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah tahun 2026. Penetapan Semarang sebagai kota muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang digelar 6 hingga 9 Agustus merupakan amanah tertinggi organisasi dan disambut resmi Pemkot Semarang dan jajaran Muhammadiyah Jawa Tengah. Ketua Panitia dari Pimpinan Wilayah Tapak Suci Jawa Tengah, Wiwoho Aji Santoso, mengatakan dipilihnya Kota Semarang karena menjadi salah satu pusat pertumbuhan tapak suci sekaligus kota budaya dan pendidikan.
11: Untuk itu, maka kepada seluruh pimpinan daerah tapak suci se-Jawa Tengah dan khususnya kawan-kawan di Kota Semarang sebagai tempat yang menjadi ajang kegiatan muktamar, monggo sebanyak mungkin keluarga besar tapak suci bisa memerahkan simpang lima khususnya.
10: Sedangkan Ketua Pimpinan Tapak Suci Kota Semarang, Dedi Cahyadi, mengatakan penunjukan Semarang adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Lebih lanjut, muktamar bukan sekedar pergantian kepemimpinan, melainkan merumuskan arah organisasi 5 tahun ke depan, menyeimbangkan prestasi bela diri dengan dakwah kemajuan Muhammadiyah.
12: Alhamdulillah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah akan menggelar Muktamar Tapak Suci ke-16 yang akan diselenggarakan di Kota Semarang. Kemudian akan ada pembukaan berupa apel akbar yang melibatkan seluruh peserta apel yang datang dari seluruh provinsi di Indonesia ditambah dengan 24 negara.
10: Sedangkan perwakilan dari Unimus maupun Muhammadiyah, Musarif, mengatakan Tapak Suci adalah kawah candra di muka yang melahirkan kader berkarakter kuat, beriman, dan berakhlak mulia. Kepercayaan menggelar muktamar di Semarang meneguhkan keterkaitan erat antara seni bela diri dengan misi dakwah persyarikatan. Semoga lahir kepemimpinan baru yang makin mengokohkan Tapak Suci sebagai kebanggaan bangsa dan wajah Islam yang berkemajuan. Lebih lanjut, mengapresiasi muktamar digelar Kota Semarang.
13: Menyampaikan apresiasi dan rasa syukur yang tinggi atas terpilihnya Unimus dan tentunya Kota Semarang sebagai tuan rumah muktamar Tapak Suci Putra Muhammadiyah di tahun 2026 ini. Ini adalah suatu kehormatan yang besar bagi kami, bagi Kota Semarang juga, di mana Unimus sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah di Jawa Tengah diberikan kepercayaan perjuangan dari perserikatan Muhammadiyah yang kuat.
10: Sementara puncak dari muktamar ke-16 dipusatkan di lapangan Pancasila Semarang. Pada acara muktamar diperkirakan diikuti 11.500 peserta, termasuk perwakilan dari 24 negara. Agus Heranto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar info lintas Jateng DIY disiarkan RRI Purwokerto, dirilai RRI Yogyakarta, RRI Semarang, dan RRI Surakarta. Kita menuju RRI Yogyakarta. Ketua DPRD Kota Yogyakarta menggelar inspeksi mendadak merespon keluhan warga Prawiro Dirjen terkait adanya bau menyengat dari sebuah pabrik kulit. DPRD meminta penanganan segera dilakukan atau rekomendasi penutupan sementara akan dilayangkan. Berikut laporan Dian Parwanto.
14: Ya ternyata ambune karu-karuan. Ini warga Bendinong ini iso kehabisan napas, iso sesek.
15: Merespon adanya keluhan warga terkait bau menyengat yang ditimbulkan, Ketua DPRD Kota Yogyakarta Efek Wisnu Sabdono Putro melakukan inspeksi mendadak ke pabrik kulit Sinar Obor di Prawiro Dirjen, Kemantren Gondomanan, Kamis siang. Dalam sidaknya, rombongan menemukan aroma menyengat di area pabrik yang dinilai berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, termasuk potensi pencemaran lingkungan. Wisnu mengatakan, berdasarkan penjelasan pengelola, bau tersebut dipicu kerusakan mesin aerator pengolahan limbah yang sudah tidak berfungsi sekitar 2 bulan. Selain itu ditemukan adanya kebocoran pada saluran limbah padat yang memperparah bau di sekitar permukiman.
14: Ya pastinya pas ini kehadiran kita yang pertama. Kita coba ngeleke sing duwe bahwa tadi mereka bilang punya standar, enggak punya. Standar itu warga. Amoso pabrik ngene iki standare warga mampu ora, nek warga mampu berarti ana kebocorane, nek ora berarti ora, kan ndak boleh begitu. Iki menungso, iki ma- manusia yang tidak boleh jadikan patokan. Tapi paling tidak pabrik itu punya standar sendiri, SOP-nya dewi. Oh, bau atau tidak bau itu pabrik itu harusnya punya standar, jangan standarnya warga sekitar. Nah, maka kami tadi merekomendasikan untuk memperbaiki semua.
15: Wisnu juga meminta Pemkot melakukan pengujian kualitas lingkungan di sekitar pabrik karena dikhawatirkan kebocoran yang terjadi mencemari sumber air warga.
14: Yang jelas kalau sampai nanti ini masih mengganggu terus, ya kami akan merekomendasikan untuk menutup sementara. Kalau misalnya nanti menutup sementara ternyata tidak diindahkan, ya terpaksa kami rekomendasinya akan menutup-tutup. Karena sudah mengganggu warga sekitar. Mungkin bisa rekomendasi kita pindah di wilayah yang jauh dari
15: ini. Sementara itu, Direktur PT Sinar Obor, Amir, mengakui sistem pengolahan limbah memang sedang dalam proses perbaikan. Menurutnya, kerusakan instalasi selama sekitar sepekan memicu munculnya bau tidak sedap.
16: Bisa diperbaiki ya, Pak. Karena kita perlu perbaikan terang lebih satu minggu kemarin. Oh. Jadi terhenti karena terkendala perbaikan itu, jadi menimbulkan bau seperti bau busuk aja gitu.
17: Bah, bocor tadi, Pak.
16: Dan nanti kita akan berbaiki bersama dengan pihak GLH kita. Ya.
18: Mungkin waktunya perbaikan akan berapa lama?
16: Loh, sampai akhir bulan mungkin tidak sewaktunya. Sampai akhir bulan kita harus bangun. Agak cukup banyak nih kita harus bangun-bangunnya.
15: DPRD Kota Yogyakarta berharap perbaikan pengolahan limbah dapat segera diselesaikan sehingga aktivitas industri tetap berjalan tanpa mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat di sekitar pabrik.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak melakukan normalisasi sungai tepatnya di selatan Simpang 5 Karangnongko. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Harun Susanto.
19: Nanti kalau misalnya ini konsepnya jadi, kita kan nanti samping-sampingkan gini bahan sedimen yang ada di tengah sungai ini kan sudah mendekat ke tengah sungai sehingga alirannya kecil.
20: Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak melakukan normalisasi Sungai Serang yang ada di Kulon Progo. Hal ini untuk mengatasi penanggalan serta sedimentasi yang terjadi. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Vicky Aryanti menjelaskan, normalisasi ini penting untuk menata kembali ruang sungai. Saat ini memang tengah ada penanggalan dan juga sedimentasi, baik di hulu ataupun hilir. Aliran air makin kecil dan berisiko melimpas ke samping saat musim penghujan.
19: Dan ini nih nanti kalau pas saat banjir pasti akan resiko untuk melimpas ke samping. Sehingga kita tata kembali lah bahasanya. Kita tata kembali ruang sungainya untuk mengembalikan posisi ruang sungai ini agar tetap ideal. Sehingga nanti pada saat banjir dia bisa lewat lebih teratur.
20: Terpisah, Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan pihaknya akan mendampingi pengerjaan normalisasi tersebut. Proyek ini akan dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.
21: Untuk bagaimana bisa mempertahankan talut-talut agar tidak longsor karena adanya sedimentasi yang menumpuk di tengah kali Serang yang melintas di Sideman.
20: Agung menambahkan, sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci agar pembangunan berjalan dengan optimal. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Dari RRI Purwokerto, pemangkasan dana desa mulai berdampak pada pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah. Di Desa Kemutuk Kidul, Kabupaten Banyumas, berkurangnya alokasi anggaran membuat sejumlah rencana pembangunan, termasuk irigasi dan jalan usaha tani harus ditunda. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
22: Pemangkasan dana desa pada 2026 mulai berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan di sejumlah desa di Kabupaten Banyumas. Salah satunya dirasakan pemerintah Desa Kemutuk Kidul, Kecamatan Baturaden, yang harus menunda sejumlah program infrastruktur akibat berkurangnya alokasi anggaran. Kepala Desa Kemutuk Kidul, Kardi Daryanto, mengatakan dana desa yang diterima desanya turun signifikan dari sekitar Rp990 juta rupiah pada 2025 menjadi Rp374 juta pada 2026 atau berkurang lebih dari 60%.
23: Dana desa 1 miliar kurang 10 juta lah, berarti 990 kalau nggak salah. Nah, di tahun 2025 dana desa dipangkas 64% sekitaran itu, Mas. Sehingga dana desa yang turun ke desa besarannya hanya 374 juta.
22: Menurut Kardi, pengurangan anggaran tidak terlalu mempengaruhi operasional pemerintah desa karena sebagian besar dana desa yang tersisa memang dialokasikan untuk kebutuhan operasional seperti honor guru PAUD dan TK serta berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun ia mengakui dampak terbesar dirasakan pada sektor pembangunan fisik yang harus dikurangi karena keterbatasan anggaran. Ia menjelaskan sejumlah program yang semula direncanakan pada tahun ini meliputi pembangunan jaringan irigasi serta jalan usaha tani. Selain itu, perbaikan jalan desa juga harus ditunda karena keterbatasan anggaran. Meski demikian, Kardi menilai alokasi dana desa yang diterima saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Damara Sakti melaporkan.
0: Informasi terakhir terkait warga di wilayah perbatasan Kecamatan Cimanggu dan Karangpucung kini tak lagi harus mempertaruhkan keselamatan saat bersekolah maupun bertani. Kehadiran jembatan Perintis Garuda menjadi solusi bagi pelajar yang selama ini harus memutar jalan atau bahkan menyeberangi Sungai Cikawung saat berangkat ke sekolah. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Warga di perbatasan Kecamatan Cimanggu dan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap harus menyeberangi Sungai Cikawung sebagai batas alami yang memisahkan aktivitas di kedua wilayah tersebut. Para pelajar menyeberangi sungai untuk menuju ke sekolah, begitu pula dengan para petani yang memiliki lahan di seberang aliran sungai. Saat air sungai meluap, anak-anak terancam tidak bisa sekolah. Sementara para petani harus memutar jauh atau bahkan mempertaruhkan keselamatan demi mencapai lahan pertanian. Kini kondisi itu berubah setelah berdirinya jembatan Perintis Garuda yang diresmikan beberapa saat lalu. Jembatan yang menghubungkan desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu dengan desa Penawaren, Kecamatan Karangpucung ini, kini menjadi akses baru yang lebih aman bagi masyarakat. Kepala Desa Bantar Panjang Satario mengatakan keberadaan jembatan gantung sepanjang 75 meter itu kini memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama para pelajar. Karena saat musim penghujan dan debit sungai meningkat, membuat anak-anak kerap kesulitan bahkan tidak bisa berangkat ke sekolah karena akses menuju wilayah seberang terputus. Tidak hanya memudahkan akses pendidikan, jembatan juga mempercepat mobilitas para petani yang memiliki lahan di seberang sungai. Mereka kini lebih mudah mengangkut hasil panen tanpa harus memutar jauh maupun mengambil resiko menyeberangi aliran sungai.
2: Sebelum ada jembatan, anak sekolah memang tidak ada akses, ya, terpaksa untuk libur kalau musim penghujan apalagi banjirnya besar, sedangkan untuk pertanian muter sampai ke daerah Sawangan, ada di Bendungan sana ada jembatan. Iya. Sebagian terpaksa menyeberang. Ya, kalau menyeberang, resiko sangat membahayakan nyawa. Dan sudah pernah terjadi. Sekarang dengan adanya jembatan ini, akan bisa lancar untuk masuk sekolah dengan musim apapun. Akses pertanian, akses ekonomi, karena banyak warga desa Bantar Panjang yang mempunyai akses tanah maupun sawah dan kebun dilintas seberang sungai.
1: Selanjutnya pihaknya juga akan bertanggung jawab dalam merawat jembatan penghubung tersebut agar awet sehingga warga tidak perlu lagi menyeberang Sungai Cikawung. Sementara itu Komandan Kodim 0703 Cilacap Letkol Infantri Aryuda Sakti mengatakan pembangunan jembatan Perintis Garuda merupakan bagian dari upaya membuka keterisolasian wilayah sekaligus meningkatkan konektivitas antar wilayah pedesaan. Jembatan Perintis Garuda memiliki lebar sekitar 1,5 meter dengan panjang 75 meter dan dapat dilintasi pejalan kaki maupun kendaraan roda 2. Pembangunannya merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, TNI, Polri, serta masyarakat melalui semangat gotong royong. Selain di desa Bantar Panjang, ada beberapa titik lainnya di Cilacap yang juga dibangun jembatan Garuda.
3: Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk warga di sini, yang mana sebelum adanya jembatan ini membutuhkan akses yang lebih jauh, lebih susah untuk menjangkau, baik itu masyarakat, para petani yang beraktivitas membawa hasil taninya, kemudian anak-anak yang bersekolah juga aksesnya cukup jauh, sehingga dengan adanya jembatan ini ya harapannya bisa lebih aman, lebih cepat, sehingga mobilitas ekonomi bisa terwujud di desa, bisa menambah kesejahteraan masyarakat di desa.
1: Dengan hadirin Jembatan Perintis Garuda, warga di perbatasan Kecamatan Cimanggu dan Karangpucung kini dapat beraktivitas lebih aman, lebih cepat, sekaligus membuka peluang meningkatkan pendidikan dan perekonomian masyarakat. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, laporan Reni Tania mengakhiri Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Saya Inka Mutiara dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Iya, mendengar lagu-lagu bertemakan nasionalisme seperti ini seakan memang mengingatkan kita kalau kita ada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kali-kali di sore hari ini ada di antara Anda, di antara panjenengan yang memang menyiapkan untuk malam tirakata nanti atau sekedar berembuk apa saja toh lomba-lomba yang dilakukan di kampung halaman Anda. Baik, selamat berembuk pendengar, selamat mempersiapkannya. Saya Agatha Erna harus mengakhiri kebersamaan kita karena sore hari ini Panji Wojo ya sudah bersiap tentu akan mengawal Anda, akan menemani apapun aktivitas Anda dengan banyak lagu, dengan banyak informasi. Jadi kalau pengen ditemani, pengen mendapatkan hiburan, pengen memperbarui pengetahuan, tentu tetap bersama kami dalam Jogja sore ini.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja sore ini bareng sama Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam program menarik sudah kami persiapkan dan musik pilihan terbaik untuk menemani ruang dengar Anda di Jogja sore hari ini sudah siap di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Thank you.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahun baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut

Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah Bolu Rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dikutip dari rri.co.id nih, kawasan Tugu Yogyakarta kembali menghadirkan destinasi kuliner yang menarik perhatian masyarakat, khususnya para pecinta wisata kuliner. Salah satu tempat yang tengah ramai diperbincangkan adalah VRTX atau Vortex, yang berarti titik temu, sebuah kawasan kuliner yang menghadirkan berbagai tenan dengan beragam pilihan hidangan. Salah satu menu yang paling banyak diburu pengunjung adalah chicken stick yang viral di media sosial. Nah, mengusung konsep ruang terbuka dengan area yang luas, Vortex menawarkan suasana nyaman untuk bersantai bersama keluarga maupun pasangan nih. Selain menjadi tempat makan, kawasan ini dirancang sebagai ruang berkumpul yang menghadirkan pengalaman kuliner dalam suasana santai di sekitar kawasan Tugu Yogyakarta. Dan tentunya, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda boleh berkunjung ke laman resmi kami di rri.co.id.

0: Yes, yes, yes.
1: Duh, yes. Itu loh anakmu Elo. Yes, yes. Dari tadi main HP kok gak berhenti-berhenti? Yo biar toh Bu, yang penting nganteng.
2: Membiarkan anak menggunakan gadget tanpa kontrol berarti Anda sedang menyuapi racun padanya. Racun tentu membuat anak tumbuh tidak sehat, baik jasmani maupun rohani. Bagaimana? Apakah Anda membiarkan anak bebas bergadget? Jangan ada penyesalan di kemudian hari.
3: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda, lagu yang dicipta oleh Ibu Sud itu menyiratkan suatu peristiwa heroik. Di masa revolusi, Direktur RRI Jusuf Rono Dipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak permintaan itu. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Rono Dipuro dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2026 dan disertai dengan link atau tautan pendaftaran, dan faktanya pemerintah sampai dengan saat ini belum memastikan jadwal pasti kapan seleksi CPNS 2026 akan dibuka. Maka dengan hal ini, dan kami pertegas bahwa informasi tersebut adalah hoax atau berita tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Bambu runcing, salah satu alat perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Satu artikel dari Verella Divanka, Adria Martanino menyebutkan, ketika pertempuran 10 November 1945, pertama kali bambu runcing menjadi alat perjuangan Indonesia. Senjata bambu runcing pertama kali ditemukan oleh Kiai Subki dari Temanggung. Menurut Anasom, seorang peneliti sejarah dari Semarang, Kiai Subki merupakan cucu Kiai Haji Abdul Wahab, orang yang pernah menjadi pengikut Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Ia mengenalkan bambu runcing sebagai senjata kepada para santri dan rakyat. Bambu-bambu dikumpulkan para santri dari Tegalan. Mereka kemudian meruncingkan bambu tersebut hingga lancip serta mengolesinya dengan cairan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Menggali kearifan budaya melalui kuliner. Tumpeng. Masyarakat Jawa memiliki tradisi menyajikan tumpeng saat memaknai sebuah peristiwa penting seperti ulang tahun, peresmian rumah, ungkapan syukur atas keberhasilan, dan masih banyak lagi. Dalam tata bahasa Jawa, tumpeng adalah yen metu kudu mempeng, yang artinya jika kita ingin mendapatkan atau meraih hasil yang memuaskan, harus dengan usaha keras dan semangat. Tumpeng berwujud nasi, baik nasi kuning ataupun putih, yang dibentuk kerucut yang bermakna sebagai harapan agar hidup selalu sejahtera dan melambangkan tangan merapat untuk senantiasa memohon bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penyajian nasi tumpeng juga dilengkapi dengan 7 macam lauk pauk. Makna 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu. Ongko pitu berarti pitulungan atau pertolongan.

0: Jogja sore ini.
1: Perum Bulog, kantor wilayah Yogyakarta mengintensifkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta beras premium bermerek salah satu Bifood Sentra Ramos dan Punokawan secara masif di seluruh wilayah DIY dan sekitarnya. Penyaluran ini difokuskan pada dua rantai distribusi utama, yakni pasar-pasar tradisional yang menjadi titik pencatatan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP, serta jaringan retail modern. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata Bulog dalam merespon dinamika harga sekaligus menjaga stabilitas pasokan di tingkat konsumen. Dan untuk berita lebih lengkapnya, Anda boleh berkunjung ke laman resmi kami di rri.co.id.

91,1 FM RRI Plus 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih menemani ruang dengar Anda di jelang senja di sore hari ini ya. Dan tentunya Panji ingin menginformasikan bahwa hari ini 7 Agustus 2026 azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menunggu kumandang azan, pastinya kami temani dengan lagu-lagu Islami.

0: Baik pendengar, saat ini tepat pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Saatnya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sejauh apapun kita melangkah, pada akhirnya hati hanya akan menemukan muara kedamaian saat kita menepi dan menyebut namanya. Demikian kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
2: أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وَتَمَّنِي عَلَى اللَّهِ رَوَاهُ التِّرْمِيزِ وَقَالْ حَدِيثُ حَسَنٍ.
3: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang berbahagia, banyak anak muda menunda melangkah bukan karena tidak mampu, tapi karena takut gagal. Takut ditolak, takut salah, takut usahanya tidak berhasil. Akhirnya lebih memilih diam, meski dalam hati penuh keinginan. Padahal, kegagalan bukan akhir. Ia seringkali hanya jalan lain menuju sesuatu yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Bisa jadi, pekerjaan yang tidak diterima justru menyelamatkanmu dari tempat yang salah. Bisa jadi, hubungan yang gagal justru melindungimu dari luka yang lebih besar. Bisa jadi, rencana yang hancur justru membuka jalan yang lebih indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk berusaha, lalu bertawakal. Artinya, tugas kita adalah melangkah, bukan memastikan hasil, karena hasil selalu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Pro 1, jangan takut mencoba hanya karena takut gagal. Karena kadang yang paling kita sesali bukan kegagalan, tetapi kesempatan yang tidak pernah kita ambil. Melangkahlah, kalau jatuh bangkit, kalau gagal belajar. Karena hidup bukan tentang tidak pernah salah, tapi tentang terus berani mencoba sambil percaya Allah sedang menuntun langkah kita. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang selalu melangkah menuju hal-hal yang positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani oleh Panji Woja hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja lagu-lagu romantis dan syahdu untuk menemani ruang dengar Anda di Jogja sore hari ini.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dikutip dari rri.co.id, dan di tengah kota Yogyakarta terdapat sebuah rumah yang melestarikan terumbu karang. Indonesian River Coral Studio menghadirkan ruang edukasi sekaligus budidaya terumbu karang hasil aquakultur yang dapat dikunjungi masyarakat secara gratis. Terletak di Jalan Kusbini, Demangan, Yogyakarta. Tentunya studio yang buka setiap hari dari pukul 4 hingga pukul 9 malam itu juga mencatat peningkatan sejumlah pengunjung saat akhir pekan. Bahkan pengelola kerap mengarahkan sebagian pengunjung ke studio lain ketika area utama sudah penuh. Dan informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Dewe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arepne alon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Lagu berjudul Kemesraan diciptakan Frankie Sahilatua dan Johnny Sahilatua. Awalnya dinyanyikan secara berduet Frankie dan Jane Sahilatua, namun lagu itu tidak begitu populer di masyarakat.

Di tahun 1988, di album kompilasi bertajuk Iwan Fals, lagu kemesraan dinyanyikan secara bersama oleh kumpulan artis seperti Iwan Fals, Betaria Sonata, Rafika Duri, Itang Yunes, Etri Jayanti, Jamal Mirdad, dan Nani Sugianto. Di album ini, lagu kemesraan sukses secara komersial dan seakan menjadi lagu wajib ketika sebuah komunitas mengadakan reuni.

Mantan penyanyi latar band Dewa dan Audi, Terry Fatia yang akrab dipanggil Terry, menyanyikan lagu kemesraan duetnya bersama Elo dalam album bertajuk Self Title di tahun 2006.

akan menjadi lagu yang abadi sepanjang masa. Single kemesraan kembali didaur ulang pada November 2015 bersama grup Noah, Niji, Geisha, dan The Massive berkolaborasi dalam album milik Iwan Fals.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Jogja sore ini.
1: Dikutip dari rri.co.id, seorang pelajar yang juga warga Tangerang Selatan berinisial AARP menjadi korban dugaan kejahatan jalanan yang terjadi di Jalan Laksda Adi Sucipto Maguwo Harjo. Kasih Humas Polresta Sleman Ibtu Argo Anggoro menyampaikan saat kejadian korban dan rekannya dalam perjalanan dari Solo menuju Yogyakarta. Setibanya di lokasi kejadian, korban diduga dipepet oleh dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda PCX berwarna hitam. Korban lantas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Depok Timur. Polisian mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas anak-anak yang malam hingga dini hari. Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara pada jam rawan, menghindari konfrontasi apabila menghadapi tindakan yang membahayakan, segera mencari tempat aman, serta melaporkan setiap tindak kejahatan kepada kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Menjelajahi keindahan kota dengan sentuhan tradisional Andong.

Anda yang pernah berwisata di Yogyakarta tentu tak asing dengan kendaraan tradisional Andong. Andong adalah kendaraan tradisional yang ditarik kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Transportasi unik ini biasanya mangkal di kawasan wisata Malioboro. Peneliti budaya Anila Rasati mengungkapkan, Andong

0: bukan sekedar sarana transportasi, tetapi juga sebuah karya seni bergerak yang mencerminkan keindahan dan sejarah kota Yogyakarta. Hingga saat ini, Andong masih eksis, utamanya untuk pariwisata.
1: Kawasan Malioboro, Andong dan becak masih diminati sekali oleh kalangan masyarakat. Didukung dengan keberadaan tempat wisata dan pusat oleh-oleh yang tersebar di seputaran kawasan Malioboro yang memang tidak dilalui oleh rute perjalanan transportasi umum bermotor. Tentu saja hal tersebut memperkuat keberadaan Andong yang tidak hilang begitu saja dari sistem transportasi modern.
0: Andong Yogyakarta, lanjut Anila Rasati, memiliki keunikan yang membedakan dengan angkutan tradisional sejenis di daerah lain.
1: Andong ini kalau dia disebut Andong, dia harus memiliki 4 roda. 4 roda yang membuat kereta kuda ini menjadi stabil ketika berjalan. Jadi dengan bentuk kereta yang relatif besar, Andong dapat ditarik oleh 1 atau 2 ekor kuda. Adapun warna cat Andong Yogyakarta ini juga khusus ini atau memiliki ciri khas. Jadi warna cat Andong Yogyakarta itu adalah kuning, hijau, dan coklat tua.
0: Keberadaan Andong memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Kendaraan ini menjadi saksi bisu perkembangan kota dan kerajaan.
1: Alat transportasi tradisional ini ditengarai mengadopsi kereta yang digunakan oleh para raja atau oleh raja dan keluarganya. Nah, sejenis Andong namun sangat indah dan mewah yang digunakan oleh karangan para raja disebut kereta kencana. Sedangkan untuk rakyat jelata disebut Andong. Pada awal abad 19 hingga 20, Andong menjadi salah satu penanda status sosial para kerabat keraton. Nah, hal ini dimulai ketika Mataram dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau sekitar awal abad 19. Jadi ketika itu memang rakyat tidak boleh menggunakan Andong, rakyat hanya boleh menggunakan gerobak sapi. Nah, baru kemudian pada pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, Andong berangsur mulai digunakan masyarakat umum, walaupun masih terbatas bagi kalangan pengusaha dan pedagang saja.

0: mengendarai andong melalui jalan-jalan bersejarah di Yogyakarta bagai melintasi lorong waktu, mengingatkan kita pada zaman dahulu dan menghubungkan kita dengan masa kini. Hal inilah yang menurut Ani Larasati menjadi kekuatan wisata Yogyakarta.
1: Keberadaan andong menjadi salah satu ikon budaya yang sangat menarik. Kalau saya bilang ini ikon budaya yang sangat menarik bagi semua wisatawan yang ingin menikmati Yogyakarta. Di saat tidak banyak kota menggunakan dan memanfaatkan transportasi tradisional seperti andong dalam menyambut dan melayani para wisatawannya.
0: Tidak seperti daerah lain yang membatasi rute kendaraan sejenis andong, andong di Yogyakarta bebas melintasi di mana saja.
1: Keberadaan andong sebagai moda transportasi tradisional itu dilindungi melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2016 dan dalam Perwali nomor 25 tahun 2010.

bukan sekedar kendaraan, tetapi juga sebuah cerminan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota ini. Bila Anda berkunjung ke Yogyakarta, jangan lewatkan menyusuri dan merasakan pesona naik andong dengan sensasi unik tak terlupakan.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, artinya Panji harus berpamitan untuk Jogja sore hari ini. Tapi tenang saja, sudah siap di belakang saya ada Riva Hanafi yang siap menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita. Dan selepas itu tentunya Jogja Malam akan menemani ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Ya. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan kementerian lingkungan hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan? Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada kita selesaikan terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit. Lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuruh untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nirabdu, itu Lali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar Pusat Radio Yogyakarta di Jogja malam ini ada Rifana yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Kita akan awali malam hari ini dengan program Mimbar Agama Katolik edisi 7 Agustus 2026. Pendengar Pusat Radio Yogyakarta dimanapun Anda berada, malam hari ini kami akan hadirkan tema di Kebangsaan Romo Mangun di kesempatan malam hari ini. Kita hadirkan di Jogja malam ini.

0: Pendengar, selamat malam, berkah dalam.
1: Berkah dalam.
0: Iya, bulan Agustus ini ya. Wah, ini hari kemerdekaan Republik Indonesia semakin ada di depan mata. Kemudian juga nilai-nilai kebangsaan, kerukunan, kegotong royongan ini semakin terasa. Maka gak ada salahnya di malam hari ini dalam mimbar agama Katolik, kita pun juga akan mengupas berkaitan dengan katekese kebangsaan. Saya sudah bersama dengan Pak Agus

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Allah Bapa di surga, Allah Sang Penguasa alam semesta, malam hari ini kami bersama-sama sebagai bangsa Indonesia ingin kembali menggali inspirasi dari orang-orang yang dulu pernah berjasa bagi kemerdekaan bangsa ini, mempertahankan kemerdekaan bangsa ini, agar di tengah situasi dan tantangan yang tidak mudah saat ini, kami tetap sadar bahwa kami adalah bangsa Indonesia yang punya cita-cita untuk maju dan semakin berkembang. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami punya rasa peduli terhadap orang-orang di sekitar kami untuk berjuang bersama memajukan bangsa ini. Dalam nama-Mu kami serahkan seluruh permohonan, seluruh niat dan cita-cita kami ini demi kemajuan bangsa kami. Ini semua kami aturkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.
0: Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Ya. Ini juga pas ya pendengar ya. Kalau bangsa kita ini akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Ya. Tapi Yayasan Dinamika Edukasi Dasar ini juga ya Pak ya?
0: Betul. Karena
1: Agustus ini ya?
0: Ya, sudah. Ini malam ya. Tanggal 4 Agustus tepatnya.
1: Oh.
0: Itu ulang tahun yang ke-37.
1: Ah, kalau begitu ya. Selamat ulang tahun ya, juga.
0: Terima kasih.
1: Ya. Baik, Pak Windu, kalau kembali ke tema kita di malam hari ini kan katekesi kebangsaan ya.
0: Iya, betul.
1: Artinya memang banyak sebenarnya tokoh Katolik itu yang punya rasa cinta tanah air.
0: Ya.
1: Kemudian bangga akan keberadaannya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia.
0: Betul sekali.
1: Ya. Banyak kan ya, pernah juga kita kupas ini apa? Bapak Uskup Sugiyo Pranoto.
0: Iya, ada Pak Kasimo.
1: Pak Kasimo, iya.
0: Ada Adi Sucipto.
1: Benar ya, sekali.
0: Ya, ada banyak yang lain.
1: Banyak yang lainnya. Tapi di malam hari ini kita berangkat ke ini, Pak. Dari ajarannya Romo Mangun.
0: Betul. Iya. Jadi Romo Mangun itu apa mungkin hanya sebentar ya merasakan suasana memperjuangkan apa mempertahankan kemerdekaan gitu. Tapi yang cukup lama adalah bagaimana Romo Mangun memberikan dirinya untuk mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang apa yang bermakna, yang tidak hanya wacana tetapi real konkret yang dia lakukan kepada bangsa ini itu. Karena ada banyak alasan. Hanya kebetulan kan kalau setiap bulan Agustus umat Katolik di Indonesia kan diajak untuk memperdalam ajaran sosial gereja ya. Bagaimana umat itu mau serawung dengan warga bangsa yang lain dengan berbagai latar belakang. Dan ini saya kira tepat sekali karena untuk tahun ini yang diambil itu inspirasinya dari Romo Mangun gitu ya. Itu menjadi tepat sekali karena apa yang dilakukan Romo Mangun itu menurut saya masih sangat relevan untuk menjadi inspirasi bagi kita semua umat Katolik terutama ya saat ini itu.
1: Iya. Nah ini kalau melihat kembali perjuangan Romo Mangun kala itu akhirnya dengan ajaran sosial gereja kok tokohnya juga diambil Romo Mangun sendiri, apa-apa toh Pak yang bisa kita gali dari sana?
0: Jadi kalau yang kita bicara sejarah sebentar ya, jadi pada masa mudanya Romo Mangun itu sudah menjadi anggota tentara pelajar ya. Bahkan dalam sebuah buku dikisahkan beliau sempat menjadi sopirnya Pak Soeharto yang kelak kemudian jadi presiden gitu ya. Itu tapi di sisi lain Romo Mangun itu melihat perjuangan bersama rakyat Indonesia itu dari sisi yang berbeda gitu ya. Suatu saat di Malang ya, waktu itu bersama-sama dengan semua apa anggota tentara pelajar itu merayakan kemenangan kan, habis perang menang gitu. Tapi ada seorang komandannya yang namanya Mayor Isman itu punya apa ya kata-kata yang kemudian mengena banget pada Romo Mangun. Jadi Romo Mangun bilang gini, kalau kami berjuang itu kalau perang diserang bisa lari sembunyi gitu. Tapi kalau rakyat mereka mau sembunyi di mana? Mereka bahkan mengorbankan banyak, membantu kami dengan makanan, tapi juga berkorban jiwa dan raga karena mereka justru ditameng untuk para pejuang gitu ya, menyembunyikan para pejuang. Maka kemudian Mayor Isman itu kata-katanya yang mengena itu, ya kami mungkin suatu saat harus membayar hutang ini kepada rakyat. Nah kata-kata inilah yang kemudian menggaung terus ya tampaknya di

0: benak Romangun, lalu beliau akhirnya memutuskan jadi seorang pastor supaya sesuai dengan imannya bisa lebih banyak memberikan dirinya kepada rakyat Indonesia untuk membayar hutang itu tadi kepada rakyat Indonesia. Jadi yang perlu diberi tanda petik atau garis bawah adalah rakyat Indonesia, bukan umat Katolik saja. Nah, saya kira aura kebangsaannya ada di sini. Jadi ketika Romo Sinyo Sugio Pranto mengatakan menjadi 100% Indonesia, 100% Katolik, dan Romo Mangun sudah mewujudkan itu. Ya, dia tetap sebagai pastor, tapi juga berkarya untuk rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang mereka. Dan banyak sekali karya-karyanya.
1: Ya, jadi kita pengen tahu ini ya, karyanya itu seperti apa, diangkat seperti apa sih rakyat Indonesia oleh Romo Mangun itu?
0: Jadi kalau mau dilihat Romo Mangun itu, kalau mau dikelompokkan ya, ada empat karya besar menurut saya kelompoknya. Yang pertama adalah karya pendidikan, yang sekarang kemudian menjadi sekolah eksperimental Mangunan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah karya sosial. Kalau sosial itu bagaimana Romo Mangun peduli pada rakyat yang sedang dalam kondisi kesulitan mengakses hal-hal yang membuat mereka itu menjadi lebih baik gitu. Ya kalau ambil contoh ya dulu di Code, di Kedung Ombo, di Griga itu ya, nanti lebih jauh bisa kita bahas. Lalu yang ketiga itu karya sastra. Ya, karya sastra Romo Mangun punya banyak sekali karya sastra yang menurut saya posisinya ada di top gitu ya, bukan sekedar ecek-ecek gitu ya. Ada novel, ada buku-buku ajar, ada itu banyak sekali. Dan yang keempat tentu saja imannya sebagai seorang pastor gitu ya. Oh ya, maaf, ada satu lagi yang ini, kalau yang imannya itu kan memang dia seorang pastor ya, tapi satu lagi adalah karya arsitektur. Ya, jadi ada empat yang besar tadi ya, di samping posisinya sebagai pastor, jadi karya sosial, pendidikan, sastra dan arsitektur itu karya besar.
1: Ya. Kita tahu kan Romo Mangun itu beriman Katolik, tapi ia mencoba untuk membangun serpihan-serpihan yang ada antara umat Katolik dan mungkin umat lainnya sebagai rakyat Indonesia. Apa toh yang sudah dibangun dan diwujud nyatakan Pak Windu
0: dari bidang pendidikan? Kalau dari bidang pendidikan ya jelas. Sebelum ada Yayasan Dinamika Edukasi Dasar, Romo Mangun sudah banyak melakukan pendampingan pada anak-anak yang memang kurang mampu gitu ya. Kalau yang konkret ya jelas di Bantaran Codi. Nah, sesudah itulah kemudian Romo Mangun terbersih keinginan untuk membantu anak-anak kurang mampu itu agar bisa mengakses pendidikan formal yang waktu itu tidak bisa mereka akses karena banyak faktor, terutama faktor ekonomi ya. Dan Romo Mangun tidak memandang dia Katolik atau tidak, punya duit atau tidak, pokoknya kalau kamu punya niat sekolah ya ayo, ini saya sediakan. Lalu akhirnya mengakuisisi sebuah sekolah yang mau ditutup dan menjadi sekolah eksperimental Mangunan SD pertama kali ya. Itu kalau dari karya pendidikan gitu ya. Tapi Romo Mangun itu kan komprehensif ya kalau berkarya itu. Selain memperhatikan pendidikannya, Romo Mangun juga melihat, ya kalaupun kamu sekolah, tapi kalau tempat tinggalmu gak layak, ya gimana kamu bisa belajar dengan baik. Makanya Romo Mangun membuat arsitektur yang pas untuk bantaran Kali Codé, yang kebetulan tahun 80-an kan mau digusur ya, agak panas iklim dengan pemerintah waktu itu ya. Itu dibangunkan dengan membuat kampung deret ya, kampung deret dengan sekarang masih tersisa beberapa ya, sehingga mereka bisa tinggal dengan layak. Meskipun dari awal Romo Mangun mengatakan ini bukan tempat tinggal menetap, tapi tempat tinggal sementara. Nanti kalau nasibmu sudah makin baik, kamu bisa sekolah, bisa cari duit, ya kamu cari tempat tinggal di tempat lain gitu ya. Itu. Lalu karya sastranya pun juga berkisah tentang itu. Misalnya ya novel tentang Mendut. Dia itu mengangkat tentang perempuan. Mendut kan jelas perempuan ya. Bahwa perempuan itu juga punya kekuatan, punya hal yang bisa mengubah dunia gitu. Di situ yang dia ada banyak ya karya sastranya itu ini tentang perempuan dan anak-anak terutama sebagai pihak yang lemah dan kadang-kadang kurang dipikirkan ya sama banyak pihak itu ya. Lalu di karya arsitektur tadi udah ya, karya sosial jelas ya, karya sosialnya saya di Kedung Ombo ya. Dia itu sebenarnya cuma mau memperhatikan nasibnya anak-anak yang akhirnya tergusur nggak bisa sekolah karena sekolahnya tergenang air itu gimana gitu. Tapi waktu itu ya banyak ditarik-tarik ke ranah politik kan. Romo Mangun tetap meyakinkan diri, enggak loh, saya tuh cuma mau memperhatikan anak-anak itu. Gitu. Kemudian membawa para ke sana dan membantu anak-anak itu supaya tetap bisa belajar gitu ya. Itu intinya ada di sana ya, saya kira.
1: Okay.
0: Ya, beberapa karya yang sudah dibuat oleh Romo Mangun itu.
1: Iya. Begitu. Nah, sampai sekarang nih nilai-nilai yang coba ditanamkan oleh Romo Mangun sendiri, terutama kalau Pak Windu kan dari
0: pendidikan,
1: yayasan ya, Dinamika Edukasi Dasar itu apa yang hingga sekarang terus digaungkan, Pak?
0: Yang pertama, Romo Mangun itu ingin membuat sekolah yang menempatkan anak betul-betul sebagai anak. Jadi biarlah dia berkembang seperti karakternya sebagai anak. Jadi bukan top down. Jadi pendidikan itu bukan ini materi setelah yang dipelajari, bukan. Tapi anak-anak diajak untuk mempelajari sendiri materi itu. Ya, kamu misalnya kita belajar tentang sungai, ya kita ke sungai. Kamu lihat sendiri sungai itu kayak apa. Jadi bukan dijelaskan sungai adalah enggak. Tapi biarlah anak-anak belajar sendiri tentang itu gitu ya.
1: Oh, jadi kekeceh di sungai.
0: Itulah dunia mereka. Jadi mereka menemukan sendiri. Dan satu hal yang sangat penting adalah Romo Mangun itu membangun iklim bertanya yang menurut Romo Mangun itu cerminan dari anak yang berpikir gitu. Kalau anak mau bertanya, bisa merumuskan pertanyaan dengan baik, berarti dia punya kemampuan berpikir yang baik, punya kemampuan logistas yang baik gitu ya. Daripada anak cuma disuruh menghafal. Menghafal itu kan ya namanya hafal, tapi maknanya apa sih dari yang dihafal kadang-kadang enggak tahu. Maka Romo mulai dari bertanyalah gitu. Apapun gitu. Nah, di yayasan Maka Edukasi Dasar sekolah-sekolah itu ada sebuah pembelajaran kelas namanya koper, kotak pertanyaan. Di situ anak boleh bertanya apa saja kepada gurunya. Ya gurunya harus berusaha menjawab atau mencarikan jawaban kalau dia nggak tahu gitu ya. Itu juga membuat guru juga harus belajar itu kan. Jadi nggak hanya anak
1: makin pintar ya malah
0: ya. Makanya ada bukan jargon ya, tapi sebuah prinsip atau apa ya yang dilemparkan Romo Mangun bahwa semua orang itu adalah guru, semua orang itu adalah murid gitu. Jadi ada saatnya guru juga belajar dari murid. Kayak sekarang misalnya anak-anak itu belajar gadget cepat sekali gitu. Sementara para guru belum tentu kan itu.
1: Bisa ya.
0: Jadi saling belajar misalnya begitu ya. Itu situasinya. Sehingga posisinya bukan lagi atas bawah ya, tapi sejajar sebagai sama-sama insan yang mau belajar gitu. Ada di pendidikan nilai-nilainya kurang lebih seperti itu. Lalu di sisi lain omongan itu menawarkan sebuah konsep pembelajaran yang prosesnya namanya EKI.
1: Apa itu EKI?
0: Kalau anak belajar yang mulainya dari eksplorasi, apapun, proses dari manapun, dari manapun, kemudian setelah bereksplorasi menemukan keprihatinannya, kepeduliannya, kemudian membuat kreasi dari situ. Kreasi itu dalam bentuk apa saja untuk menjawab keprihatinan itu. Nah, lalu setelah itu baru ada yang namanya integral. Jadi mereka mengambil nilai-nilai yang ada dalam proses eksplorasi dan kreasi tadi. Jadi menanamkan dalam dirinya bahwa oh itu punya makna, oh bahwa itu ada ini, oh bahwa Tuhan tuh maha besar, ya kayak gitu. Sehingga apa yang dia pelajari itu tertanam betul dalam dirinya gitu ya. Itu dari konsep. Itu sebenarnya enggak hanya di sekolah ya. Di rumah pun kalau ini juga bisa diterapkan seperti itu. Bahkan ketika bergaul dengan masyarakat pun juga bisa itu. Jadi tema apa namanya menggali inspirasi dari nilai-nilai Mangun Wijaya ini menurut saya pas sekali untuk bulan Agustus dalam situasi bangsa yang kayak gini. Sehingga orang punya kesadaran lebih untuk mau peduli pada orang-orang di sekitarnya itulah. Lebihnya.
1: Iya. Dan yang menjadi warga itu tadi dari dinamika edukasi dasar ini juga beragam berarti ya, Pak.
0: Beragam. Jadi memang sekolah ini didirikan oleh Romo Mangun seorang pastor dan sampai sekarang pun direktur utamanya juga seorang pastor, tetapi konsep yang diusung adalah sekolah untuk semua. Jadi tidak hanya muridnya, gurunya juga beragam. Jadi gurunya
1: guru
0: yang
1: juga beragam,
0: iya, beragam yang Katolik ada, yang Kristen ada, yang Muslim juga ada gitu ya. Jadi menurut Romo Mangun dengan keberagaman itulah anak bisa maju lebih berwarna hidupnya itu ya. Itu konsepnya. Dan kenyataannya juga kalau kita ke Mangunan banyak anak yang enggak mau pulang dari sekolah. sampai
1: lebih baik di situ terus.
0: Sampai dalam tanda petik diusir-usir sama gurunya. Ay, gurunya kok nunggu tekan sore. Harus nunggu sampai sore ya ini. Seperti itu. Ya menunjukkan bahwa ya anak lalu jadi suka belajar gitu. Suka di sekolah itu bukan karena enggak ada kerjaan tapi di sana ada teman mainnya. Daripada pegang gadget.
1: Iya. Nah ini di usia yang ke-37 tahun dan ini adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia sendiri juga. Nilai-nilai kebangsaan ini apakah memang sudah diterapkan? Kemudian juga katakanlah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Yayasan Dinamika Edukasi Dasar sendiri seperti apa, Pak Dino?
0: Yang pasti anak-anak kita sadarkan dengan di situ ada apa? 7 modal dasar pengembangan anak ya. Itu di sana ada yang namanya orientasi diri. Selain pengembangan karakter dan macam orientasi diri itu anak-anak disadarkan bahwa kamu tuh hidup di Indonesia. Supaya dia sadar diri. Indonesia di mana? Di Yogyakarta. Dengan apa budaya, dengan lokalitas, dengan karakter masyarakat yang seperti ini gitu ya. Mereka disadarkan untuk itu. Kemudian juga apa bahkan anak dari SD ya, diajak mengenal ketua RT-mu siapa, dukuhmu siapa, misalnya ya supaya dia sadar bahwa aku tuh tinggal di sini gitu. Karena anak aku ditanya alamatmu di mana, nggak tahu ya Pak, tapi kalau pulang aku sampai rumah kok. Lo itu lalu kalau kamu di sini, kalau kamu di tempat yang jauh juga, terus kamu mau pulang gimana gitu ya. Maka kesadaran terhadap dia tinggal di mana, dia di lingkungan kultur yang seperti apa, dia paham tentang adat istiadat, tentang orang-orang dari sekitarnya, itu menjadi cara untuk membangun itu tadi kesadaran berbangsa itu ya. Mulai dari itu kalau untuk anak-anak menurut saya dia ya, selain dari berbangsa. Itu yang misalnya upacara dan sebagainya. Upacara kalau di bangunan kan khas tidak seperti ini, bagaimana anak-anak itu membuat upacara mereka sendiri gitu ya. Bukan yang ala-ala ini ya. Mereka ada Pak mau pakai kostum ini, ya silakan gitu. Karena itu ekspresimu berbangsa itu seperti itu. Maksudnya bikin sendiri boleh Pak? Ya boleh gitu. Yang penting kan kamu menyadari bahwa ya ini jadi dirimu sebagai bangsa Indonesia itu.
1: Iya. Itu. Kebebasan yang bertanggung jawab dan bermartabatnya. Baik, Pak Windu juga pendengar yang terkasih. Ini kok waktunya tinggal beberapa menit saja lagi ya. Kenapa?
0: Saya, kalau boleh masih ada.
1: Asik mantep loh ya. Padahal masih ada ya.
0: Satu hal lagi yang
1: mungkin. Satu hal lagi ya. Seperti apa?
0: Ya, yang terakhir Romangon menulis buku yang menurut saya bagus sekali yaitu Raga Widya dan Dara-Dara Balada Dara-Dara Mendut. Ini buku yang udah lama sekali sebenarnya. Tapi dari yayasan kemarin memutuskan untuk menerbitkan ulang, mencetak ulang buku ini. Raga Widya itu bicara tentang kesadaran orang tentang dirinya, raga dirinya, dan bagaimana bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga orang selesai apa menghargai tubuhnya sebelum dia bisa menghargai orang lain. Nah kalau Balada Dara-Dara Mendut itu bercerita tentang sekolah mendut sebenarnya, tetapi dari sana kemudian muncul para pejuang-pejuang perempuan yang sangat hebat yang menjadi tokoh-tokoh perjuangan waktu itu. Dan itu yang kemudian menginspirasi yayasan untuk ini baiknya kita cetak lagi supaya perempuan zaman sekarang atau ya semua bangsa lah melihat apa bahwa untuk menyiapkan seorang pejuang, seorang tokoh itu tidak mudah. Butuh disiplin, butuh ini, butuh itu gitu ya. Nah, dari buku ini kemudian orang bisa belajar gitu ya. Itu. Kalau untuk tema kebangsaan kayaknya bagus banget ya, karena itu novel, bentuknya novel tapi diangkat dari kisah nyata gitu ya. Itu ya, saya nggak mau promosi bukunya, hanya menyebutkan judulnya. Dapatkan di mana itu nggak sah.
1: Tapi ini memang seiring dengan ulang tahun yang ke-37
0: betul,
1: tahun.
0: Betul, betul, itu momennya pakai itu, kayak dua buku itu yang kita ini terbitkan ulang itu.
1: Baik, Pak Windu, ini tak terasa saya harus segera mengakhiri renungan dan perbincangan kita yang sekelumit saja, tapi tentu memberikan makna ya.
0: Harapannya begitu.
1: Agar adanya sifat-sifat nilai kebangsaan yang coba ditanamkan Romangun ke bukan hanya ke umat Katolik saja, tapi juga seluruh rakyat Indonesia.
0: Iya.
1: Baik, Bapak, tadi kita sudah membuka dengan doa pembuka, artinya kita harus menutup dengan doa penutup juga. Monggo, silakan Pak Widi.
0: Baik. Mari kita satukan hati untuk mengucap syukur pada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menyertai perjumpaan kami malam hari ini yang mengangkat tema tentang menggali inspirasi dari nilai-nilai kebangsaan yang dibawa oleh Romo Mangun. Semoga apa yang kami bicarakan pada malam hari ini sungguh memberikan pembelajaran bagi kami untuk menjadi warga bangsa yang peduli pada nilai-nilai kebangsaan, peduli pada orang-orang di sekitar, sehingga kami bisa membangun bangsa ini semakin maju dari hari ke hari di tengah tantangan zaman yang tidak mudah ini. Tuhan sertailah kami selalu. Amin.
1: Amin.
0: Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
1: Ya. Pak Windu, terima kasih sekali. Ya. Mungkin masih ada satu kalimat yang ingin disampaikan di malam ini. Satu kalimat penutup saja.
0: Satu kalimat penutup. Ya, sebagai bangsa Indonesia, apa yang dilakukan Romo Mangun bisa kita teladani. Bagaimana beliau sungguh menjadi seorang Katolik 100% dan orang Indonesia 100%, tapi bukan hanya wacana, tetapi betul-betul real, konkret, melakukan hal yang benar-benar menolong orang-orang yang kecil, miskin, dan tersingkirkan. Ya. Nah, mari kita berbuat dengan serawung kepada orang-orang di sekitar kita tanpa memandang latar belakangnya.
1: Iya, ya. Baik. Kalau begitu sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-37 Yayasan Dinamika Edukasi Dasar. Tetaplah terus menginspirasi sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh Romo Mangun Wijaya.
0: Pasti.
1: Terima kasih. Selamat malam, berkat dalam Pak.
0: Selamat malam, berkat dalam Mbak Erna.
1: Iya, dan pendengar, saya akhiri mimbar agama Katolik di malam hari ini. Matur nuwun, selamat malam, berkat.

Pendengar Pusat RRI Yogyakarta, malam hari ini kami hadirkan untuk Anda drama radio edisi 7 Agustus 2026. Kita hadirkan malam hari ini dengan judul Asa di Tanah Harapan, RRI Sorong. Selamat mendengarkan.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Ari, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti kitong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena kitong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Franky. Pagi, Ari.
0: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini saya Bapak nih, dia masih ragu dengan kitong pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di kitong kampung ini. Langsung ke konsumen premium, dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
3: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Depu teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
4: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
5: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
4: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
6: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sapi bapak pu kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
3: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak. Bau lagi.
6: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh.
4: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
6: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kau stop bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari, serius, Randy. Kau tahu, kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri. Kebetulan kitong pu kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pu mama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Franky bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi, Kak Ari?
4: Betul, Bapak. Ini namanya sirkular ekonomi. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
6: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
7: Keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
3: Luar biasa. Lihat ini, beras organik premium kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
5: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang Subersi. Kompor di sap mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sap mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
4: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
7: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.
2: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
8: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
9: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
9: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
9: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
7: Anda pernah melihat grebek maulud? Meriah dan unik kan? Grebek maulud sebuah tradisi yang dilakukan keraton di Jawa, termasuk keraton Yogyakarta. Ini sebagai wujud akulturasi agama Islam dan budaya Jawa. Diselenggarakan setiap tanggal 12 maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Melansir laman gudeg.net, grebek maulud dimulai pada abad ke-15 masa Kerajaan Demak. Sunan Kalijogo menyisipkan ajaran Islam dalam kebudayaan Jawa agar diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan hal yang sama dan lestari hingga saat ini. Tradisi grebek identik perarakan gunungan dari keraton menuju Masjid Gede Kauman dan dikawal oleh para prajurit keraton. Sesampainya di halaman Masjid Gede Kauman, gunungan didoakan lalu diperbutkan oleh masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Generasi X dan Y tentu mempunyai memori dengan lagu era tahun 90-an. Salah satunya lagu dari DMC atau Digital Music Crew, grup musik dari Bandung yang membawakan single Terima Kasih.

Terima Kasih merupakan salah satu single dari Dodi Sudaryanto, Ruli Hairul Handiman, dan Erik Yusuf yang tergabung dalam grup DMC.

terdapat dalam album Oya Ola tahun 1992. Album ini merupakan album kedua DMC setelah album pertama mereka tahun 1990 yang melejitkan single Oa Eo. Single Terima Kasih sempat menjadi top request di banyak stasiun radio kala itu.

0: pendengar Persatuan RRI Yogyakarta hadir di Ngobras malam hari ini, dan juga pendengar nanti bisa bergabung di line telepon kami 580333 atau 0811271111. Malam hari ini kita angkat tema menarik pendengar, lumbung air hujan menjaga masa depan. Lalu sambungan telepon Persatuan RRI Yogyakarta, kita sudah terhubung bersama beliau, Ibu Sri Wahyuningsih atau Yuning, founder dari komunitas Banyu Bening. Assalamualaikum, selamat malam, Yuning.
1: Waalaikumsalam, selamat malam, salam sehat selalu seluruh pendengar RRI Pro 1.
0: Kabarnya sehat, Yuning?
1: Alhamdulillah sehat selalu, Mas Hanafi. Apa kabar, Mas Hanafi?
0: Alhamdulillah sehat juga, penuh semangat, penuh kebahagiaan.
1: Harus.
0: Betul. Yuning, ini berbicara malam hari ini terkait dengan topik lumbung air hujan menjaga masa depan. Ini seperti apa sih, Yuning?
1: Jadi di latar belakangi seperti saat ini misalnya Mas Hanafi, di berbagai wilayah, di satu sisi mereka kekeringan, kekurangan air, sehingga akses air bersih pun menjadi problema di antara masyarakat kita, terutama di daerah istimewa Yogyakarta ya. Ada beberapa berita terkait dengan kerentanan air yang ada di Gunung Kidul misalnya, kemudian ada di Kulon Progo sebagian gitu. Artinya ini menjadi kekhawatiran sendiri, sedangkan sisi lain di belahan wilayah yang lain misalnya seperti Padang yang kemarin ada banjir bandang, ini kan seolah-olah air hujan itu jadi problema yang tidak pernah memberikan manfaat, kira-kira begitu. Padahal permasalahan kita adalah betapa kita itu masih lemah dalam mengelola dan memanfaatkan air hujan yang merupakan potensi luar biasa di Indonesia. Nah, kenapa kami mengangkat tema tentang lumbung air hujan menjaga masa depan? Sebetulnya kata lumbung itu kan tidak asing di masyarakat kita gitu ya. Daripada kita bilang manajemen, apa itu kan beda. Ketika bilang lumbung, oh kita harus punya cadangan, oh kita harus punya simpanan, kira-kira gitu. Yang selama ini orang itu berpikir itu ya lumbung padi gitu, kira-kira lumbung pangan lah. Tapi bagaimana kita beralih konsep lumbung ini, kita terapkan di konsep air, di mana saat ini semakin kesini semakin problema tentang air bersih ini menjadi problema yang serius, termasuk salah satunya untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Begitu Mas Hanafi.
0: Nah, lumbung yang dimaksud ini tuh caranya bagaimana sih kepada warga masyarakat awam ini untuk memprosesnya?
1: Nah sebetulnya lumbung ini mempunyai arti yang luas ya. Baik arti yang bisa dipahami secara sederhana, ya lumbung itu ya yang kita tampung, kalau kita bicara tentang air hujan ya kita tampung di atas yang itu menjadi cadangan kita untuk musim kemarau seperti saat ini gitu ya. Dan itu ada contoh ada di kami, di komunitas Banyu Bening atau di sekolah air hujan Banyu Bening, di mana air hujan ini kita tampung kemudian semasa waktu musim penghujan kemarin gitu ya. Nah ketika kita tampung ini kita perhitungkan kebutuhan kita semasa musim kemarau ini berapa sih, dan itu yang kita simpan. Baik kita simpan dengan apa teknologi yang ada di kita maupun dengan apa cara-cara manual, tapi intinya disimpan dalam pengertian di wadah-wadah yang untuk ketersediaan di masa musim kemarau. Tapi juga bisa berpengertian mempunyai arti bahwa simpanan tabungan ini bisa tidak hanya di wadah yang di atas tanah misalnya, tapi juga bisa disimpan di dalam tanah. Problema kita saat ini misalnya yang terjadi, kenapa banyak nih sumur-sumur kemudian menjadi kering atau kita harus lebih mendalamkan lagi, karena kita tidak pernah menabung air hujan itu kembali ke dalam tanah dengan penuh kesadaran kita. Dia hanya lewat yang kemudian menjadi run off di jalan. Nah salah satunya cara yang kalau di atas ya kita tampung sesuai kebutuhan kita, kalau nggak memungkinkan di atas kita tampung, kita simpan, kita jadikan lumbung di dalam tanah melalui apa? Bisa biopori, bisa dengan sumur sapan, bisa kita masukkan ke sumur-sumur kita yang sudah ada, atau kita bisa injeksi langsung ke dalam tanah air hujan ini. Supaya apa? Supaya tetap menjaga ketersediaan air tanah yang itu nanti tidak akan bermasalah ketika di musim kemarau. Untuk apa lagi? Ketika kita menabung kembali air hujan ke dalam tanah, itu dia juga akan memperbaiki air tanah lagi. Kita mengisi rongga-rongga air tanah yang selama ini terambil oleh kita. Yang intinya lumbung ketika di bawah ini harus menjadi bagian pengganti air-air tanah yang selama ini kita ambil. Jangan kita ngambil terus tapi nggak pernah mengembalikan. Jadi ada dua pengertian di sini, Mas Anapi. Ada yang memang benar-benar lumbung itu di yang kita simpen dalam wadah untuk cadangan langsung ketika musim kemarau ini kita masih manfaatkan air hujan yang kita tampung, kita simpen. Tapi kalau itu nggak mungkin juga kita simpen di dalam tanah dengan berbagai cara. Tapi yang paling penting harus kita memahami bahwa kita wajib menyimpan air hujan ini untuk menjaga ketersediaan kita tidak hanya di saat ini tapi juga ke depan. Begitu, Mas Hanafi.
0: Nah, kemudian kalau lumbung air ini, air hujan sendiri ini, apakah apa ya maksudnya, tidak kadaluarsa atau bisa dimanfaatkan selama musim kemarau gitu, Yuning?
1: Nah, ini pentingnya. Jadi di sekolah air hujan ini kita bisa belajar banyak hal. Pertama, kita bisa belajar teknologinya. Yang kedua, kita pun bisa belajar dengan cara-cara manual. Apa aja wadah yang kita pakai. Karena cara menampung air hujan juga menjadi kunci untuk kita menjaga higienisnya air hujan, itu pertama. Yang kedua, cara-cara penyimpanan pun harus sesuai standar juga. Tidak asal simpen gitu ya. Jadi kalau hasil air hujan yang sudah kita tampung dengan cara-cara tertentu, dengan penyaringan tertentu, baru di penyimpanannya juga ada syarat-syaratnya. Syaratnya yaitu dia harus ditempatkan di wadah-wadah yang tertutup rapat. Ini kalau penyimpanan di dalam wadah ya, bukan di dalam tanah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, kalau wadah ini tembus sinar matahari, harus dihindarkan dari sinar matahari langsung. Kenapa? Kita antisipasi satu, agar tidak tumbuh lumut. Yang kedua, kalau wadah ini dari plastik, biar tidak larut mikroplastiknya. Kalau kita bicara tentang apakah ini air yang di dalam lumbung tidak kadaluarsa, tidak ada air yang kadaluarsa selama kita penyimpanannya tepat, cara menampungnya tepat. Nah, untuk tahu lebih banyak, silakan untuk ikut sekolah Sabtu di kami, setiap Sabtu jam 9 sampai 11:30. Begitu, Mas Hanafi.
0: Kemudian, wadah-wadah yang diperlukan ini, wadah-wadah yang seperti apa sih, Yuning, agar juga masyarakat ini bisa menyimpannya secara mandiri?
1: Nah, harapan kita memang masyarakat bisa menyimpan secara mandiri, melakukan secara mandiri. Wadahnya apa saja yang kita punya. Jadi kalau di tempat kami ada contoh, ada galon-galon yang nggak terpakai, ada jerigen, ada bahkan ada apa panci-panci besar, ada toples-toples besar. Kalau itu cara manual, itu bisa kita untuk menyimpan. Pokoknya apa saja yang masyarakat itu punya. Yang penting nanti konsep wadah ini bersih dan cara penyimpanan yang tepat seperti tadi disampaikan. Yang kedua, kalau di tempat kami juga penyimpanan dengan tandon-tandon air yang besar. Nah, ini kan tentu butuh biaya ya. Tapi tidak masalah bagi masyarakat yang memang punya kemampuan biaya. Nah, di dalam penampungan yang sudah pakai tandon-tandon ini kita namakan dengan teknologi ISLA, instalasi sistem lumbung air hujan, di mana di dalam teknologi ini penampungan air hujan sudah melalui 3 kali filterisasi. Filterisasi pertama ada di talangnya, filterisasi yang kedua pembuangan air hujan pertama, filterisasi ketiga ada di tutup wadahnya yang berupa dakron untuk menyaring, siapa tahu air ini masih terlarut oleh debu halus. Nah, 3 kali proses penyaringan ini untuk menjaga higienisnya air hujan. Kemudian yang kedua, tampungan-tampungan itu ada yang memang kita sendirikan untuk kita jadikan lumbung. Limpasan dari tampungan pertama ini kita masukkan ke tempat-tempat yang lain, ke tandon-tandon yang lain yang kita jadikan lumbung. Nah, lumbung inilah, tandon berikutnya inilah yang kita hitungkan. Contoh ilustrasi sederhana, kalau kita per hari butuh 10 liter air misalnya, ini hal ilustrasi. Berarti dalam 1 bulan kita butuh 300 liter air. Nah, kalau kita estimasikan di daerah kita ini kemarau-nya 10 bulan, karena kalau di masyarakat desa itu ada kumpulan, ada pengajian dan sebagainya, itu berarti kita butuh 3.000 liter air yang kita simpan, yang kita jadikan lumbung. Bisa berupa tandon-tandon seperti di teknologi Isla atau kolam-kolam besar. Bisa juga kita pakai wadah apapun yang kita punya. Yang penting nanti jumlahnya mencapai 3.000 liter air yang kita simpan ini. Nah itu nanti secara teknis mau seperti apa ya masing-masing disesuaikan dengan tempat masing-masing. Jadi konsepnya adalah wadah apapun bisa kita jadikan lumbung. Begitu pendengar.
0: Baik. Nah Yuning, kemudian kalau di musim penghujan ini juga air-air yang sudah ditampung ini kalau sudah full maksimal banyak, apakah juga dipergunakan terus bisa di-store lagi ketika masih memasuki masa penghujan?
1: Oh masih, air itu tidak ada kadaluarsanya selama dalam penyimpanan itu tepat gitu. Bahkan kami punya air yang di tahun 2017, 2018 itu masih punya. Justru ketika penampungan, cara penampungan kita itu tepat, juga ya, cara menampung kita tepat karena melihat kondisi lingkungan kita saat ini, pemfilterannya tepat, kemudian cara penyimpanan tepat, air hujan itu semakin lama semakin enak justru. Gitu. Dan jernih, tetap jernih.
0: Dari sisi kualitas tetap sama gitu ya Yuning ya?
1: Tetap, yang penting penyimpanan yang tepat, harus tertutup rapat, tidak terbuka. Karena terbuka nanti paparannya akan sangat tinggi, baik itu debu-debu, nyamuk, atau partikel-partikel besar lainnya. Karena yang kalau kita melihat tampungan-tampungan yang terbuka itu ya Mas Rafi, tidak hanya itu kodok yang renang, bisa kucing, bisa ayam renang juga. Nah ini harus diantisipasi, karena tidak hanya nanti akan merubah kualitas air atau menjadikan air itu menjadi air yang bertambah kontaminannya, tapi juga nanti ini berpengaruh kepada soal transfer ilmu kepada generasi berikutnya, karena menganggap bahwa penampungannya nggak higienis gitu. Jadi bagaimana kita juga harus standar-standar operasional prosedur ini untuk kita taati. Satu, untuk menjaga higienisnya air hujan. Dua, untuk air hujan itu tetap terjaga higienisnya sampai kita butuhkan ke depannya gitu. Jadi nggak ada kadaluarsa air itu gitu.
0: Memang harus tepat dan juga sesuai dengan SOP-nya gitu ya Yuning ya?
1: Iya harus, karena lingkungan kita saat ini, mohon maaf, hampir semua lingkungan di masyarakat sekitar itu enggak kondusif lagi. Satu, kurang kondusif bahasanya. Banyak pepohonan yang kemudian sudah mulai semakin kesini semakin habis. Padahal salah satu manfaat dari pohon itu kan menetralisir polutan udara ya. Kemudian yang kedua, kendaraan semakin tinggi tentu polutan udaranya juga semakin tinggi, belum lagi isu-isu mikroplastik dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita antisipasi seminim mungkin. Dengan cara apa? Dengan tata cara bagaimana air hujan ini harus kita tampung sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Yang di sekolah air hujan ini ada SOP-nya. Bagaimana sih nampung air hujan cara manual? Bagaimana sih dengan teknologi itu ada tata caranya? Agar tadi bagaimana air hujan yang kita tampung ini benar-benar terjaga higienisnya. Nah, ketika nanti ini cara nampungnya terjaga higienisnya, cara nyimpennya tepat, tadi seperti yang kami sampaikan, tidak ada yang namanya air kadaluarsa. Bahkan kalau kita mau melihat air tanah kita, bisa jadi loh air tanah yang kita minum usianya tidak puluhan tahun lagi bisa jadi jutaan tahun yang lalu yang hari ini kita minum. Nah itulah yang harus kita perhatikan gitu.
0: Baik. Nah ini kalau intensitas hujan seperti apa?

0: nanti pasca hujan itu kan biasanya nafas kita beda, lebih lega gitu. Artinya polutan itu tentu sudah berkurang. Yang kedua, kalau sudah yakin atap itu bersih, hujan berikutnya pun lewatkan dulu 5 sampai 15 menit hujan pertama. Baru kemudian ditampung, endapkan, saring, simpan. Nah, kalau kita bicara tentang yang paling baik itu air hujan saat apa gitu. Tentu air hujan yang sudah setiap hari kita hujan, puncaknya musim hujan itu hujan yang terbaik karena polutannya sudah minim setiap kali hujan gitu. Tapi di satu tempat yang sama, kondisi yang berbeda, itu kualitas hujannya berbeda, tapi tetap sama-sama baik, perbedaannya tidak signifikan. Nah, kalau ingin membuat lumbung air hujan yang kualitas airnya memang bagus, paling baik ya di puncak-puncaknya musim hujan, tiap hari hujan gitu deres. Nah, itu silahkan dibikin untuk dijadikan lumbung. Kan kita tahu nih, kita bisa memantau dari prediksi GMK, BMKG, oh besok hujan terus dan sebagainya. Nah, dari situ masalah nanti kita bisa mengkolaborasikan antara teknologi dari BMKG untuk cara-cara penampungan kita gitu.
1: Kemudian ini kalau dari apa ya, penampungannya seperti penampungan di atap dan lain sebagainya, ini ketika masih awal juga perlu dibersihkan nggak sih rutinitasnya?
0: Kalau dari atap gitu, wadahnya?
1: Mm-mm.
0: Oh tentu dong, biasanya kalau kami membersihkannya itu ketika sudah memasuki musim hujan. Jadi begitu dibersihkan, sudah ada nanti kemudian terisi kembali gitu. Harus temporer, kenapa teknologi kami, di teknologi islah ini pun tidak, kita nggak pakai lem semua di apa, di instalasinya, karena memang kita hanya mengandalkan presisi. Harapannya untuk apa? Salah satunya ya untuk maintenance rutin tadi, tinggal kita bongkar-bongkar, bersihkan, pasang lagi begitu. Jadi apa namanya, untuk pembersihan secara maintenance secara rutin itu harus ada untuk secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya untuk maintenance di pembuangan air hujan pertama seperti apa ya, setiap selesai hujan pertama kita buka nanti pipa ini, kemudian biar gelontor keluar nanti hujan berikutnya, hujan pertama masuk di pipa itu gitu. Maintenance lainnya apa, ketika di penyaringan debu halus ya kita cek setidaknya apa namanya 2 minggu sekali gitu, untuk kita cek seberapa sih polutan yang ikut terlarut. Nanti kalau udah yang paling atas kotor kita ganti dakronnya dan sebagainya. Mudah sebetulnya, tidak sulit. Makanya nanti kalau untuk tahu lebih banyak, para pendengar sekalian silakan untuk ikut belajar bersama di tempat sekolah kami gitu.
1: Nah, kemudian kalau apa ya, di lingkungan tertentu yang biasanya apa ya, kemaraunya ini tuh tidak mengalami kekeringan, namun di mungkin di musim-musim seperti ini mengalami kekeringan. Nah, ini juga perlu dicoba untuk penampungan air seperti ini, dan juga menjadikan salah satu apa ya, digalakan bersama gitu ya, Yuning ya.
0: Harapannya begitu, karena satu ya, kenapa problem semakin hari semakin kesini, problem akses air bersih itu mengalami problem yang semakin meluas, kira-kira begitu ya. Satu, pertama, populasi kita semakin meningkat tajam, tentu kebutuhan air juga semakin tinggi. Kedua, kesadaran masyarakat ketika mereka memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, kesadaran untuk merecharge kembali, mengembalikan ketika hujan itu masih rendah gitu. Jadi saat ini ya semua kita harus berbuat yang sama dong gitu. Karena kita harus ingat nih, bumi itu hanya satu dan sangat-sangat berharga. Salah satu yang harus kita jaga adalah sumber daya air kita. Karena kalau bicara air itu bukan bicara soal sumber daya saja untuk masyarakat kita saat ini, tapi kita bicara soal peradaban. Air ini hak publik yang itu untuk besok masyarakat generasi setelah kita, era kita. Nah, kita punya kewajiban yang sama untuk menjaga gitu. Nah, kalau kita ngambil dari dalam tanah, ya tolong deh kembalikan gitu. Kalau Anda dalam satu tahun ngambil 30 kubik, ya kembalikan musim hujan itu 30 kubik. Kira-kira begitu. Nah, apakah masyarakat kita sekarang sudah itu? Oh, masih sangat jauh dari harapan. Untuk itu, salah satu strategi hari ini dalam upaya memenuhi kebutuhan kita, mandiri air kita untuk kita juga apa namanya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk menjaga air kita sampai ke depan. Yo ayo semuanya punya kesadaran yang

0: sama, kesadaran kolektif yang sama untuk mengelola air hujan ini dengan baik. Dengan konsep apa? Yuk, air hujan yang jatuh di tempat kita ini kita tampung sesuai kebutuhan kita. Kita mau memanfaatkannya, bahkan kita minum dari situ, tapi sisanya tolong kembalikan kembali ke dalam tanah. Sesuai kemampuan kita, mau biopori, sumur resapan, mau kembalikan sumur mangga, silakan. Yang penting sisanya ini harus untuk mengembalikan air tanah, menggantikan yang selama ini kita ambil. Konsepnya sebetulnya seperti itu, sederhana.
1: Baik. Nah, kemudian kalau dari air yang kita manfaatkan ini, air hujan dan lain sebagainya ini, tentu ketika ingin dipakai buat masak, keperluan sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, ini ketika masih ada air sumur atau air keran yang lainnya, berarti kita memanfaatkan yang ada dulu gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Bening.
0: Oh, kalau kami tidak, kami full menggunakan air hujan gitu. Kalau sekalipun tempat kami itu air tanahnya masih berlimpah ya, kami di apa di Sleman Utara gitu ya, airnya masih melimpah karena apa, yang hari ini belum terbangun adalah kesadaran kolektif kita gitu. Dan kita bisa kok menjadi inspiri di sekitar kita dengan apa, langkah-langkah kecil sederhana saja. Kita nampung air hujan, kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kalau memang belum berani minum langsung ya silahkan direbus, kan nggak masalah gitu. Silahkan buat masak. Bahkan saya membuat tantangan nih para pendengar sekalian, kalau Anda ingin membuktikan kualitas air hujan itu sangat bagus dan itu menjadi solusi air kita tidak hanya hari ini termasuk masa depan, silahkan nanti ada dua uji. Yang pertama, silahkan bikin teh yang kita menggunakan dua air yang berbeda, satu air hujan, yang satu air yang biasa kita gunakan. Perhatikan tiga hal. Satu, secara visual bedakah warnanya? Ini tentu dengan dosis yang sama. Kemudian yang kedua, rasanya beda enggak? Yang ketiga, daya tahan mana yang lebih tahan rasanya tidak berubah, itulah kualitas air yang baik. Begitu juga ketika kita masak nasi misalnya. Perhatikan tiga hal juga. Apakah beda nanti nasi yang dimasak oleh air hujan ini? Ada perbedaannya enggak dengan nasi yang biasa, air biasanya? Kemudian yang kedua, rasanya beda enggak? Lebih pulen atau tidak ketika di daya tahan? Kami kalau masak nasi itu 3 hari enggak basi, Mas Hanafi. Teh juga sehari semalam biasa aja masih enak, masih rasa seperti habis bikin gitu. Enggak ada rasa-rasa kayak sayup gitu ya. Nah, silakan nanti pendengar untuk mencoba hal seperti itu, menjadi bagian kita meyakinkan. Jadi sebetulnya membuat lumpung itu semua pihak itu punya kewajiban dan semua bisa kok gitu. Ini soal kemudian kita mau atau tidak. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita saling menjadi inspiri di sekitar kita. Nah, strategi yang paling baik apa, kita menjadi contoh baik dulu gitu kira-kira. Nah, ya kami melakukan dulu, bahkan di tempat kami ada outlet terbuka yang masyarakat bisa mengakses air secara gratis. Anak-anak itu kalau main minumnya di tempat kami. Dan mereka ketika ditanya kenapa minumnya di sini, ya karena di sini air hujan. Wah, itu satu pembiasaan yang luar biasa loh. Itu satu pembiasaan yang harapannya nanti ke depannya menjadi budaya. Nah, kami ingin seperti itu, ada banyak-banyak contoh baik yang nanti itu menjadi budaya masyarakat kita kembali. Karena sebelumnya mengelola air hujan itu sudah menjadi adat leluhur kita, nenek moyang kita, mbah-mbah kita semua gitu. Hanya berjalannya waktu, banyaknya kemudian itu hilang gitu kira-kira. Nah, ini kita buka kembali budaya-budaya itu. Dan tentunya yang membedakan adalah bahasa kita. Karena era sekarang kan era tidak seperti zaman dulu gitu ya. Nah, salah satu bahasanya hari ini apa? Dengan bahasa teknologi. Kami meyakinkan bahwa air hujan ini sudah ditampung dengan standar operasional yang hari ini untuk hari ini sudah benar gitu ya. Tentu ke depan akan ada perubahan-perubahan, perbaikan yang lebih baik gitu. Tapi untuk hari ini itu sudah dirasa cukup gitu. Kemudian kami juga untuk meyakinkan masyarakat bahwa air hujan ini air baik-baik saja untuk diminum, kami juga suguhkan sebuah teknologi. Kalau penampungannya tadi teknologi ISLA, kalau proses lanjutan untuk siap minum ini dengan proses elektrolisa air. Dan itu bisa dipelajari di tempat kami bersama-sama gitu.
1: Yuning, kalau di komunitas Banyu Bening ini memang airnya, air hujannya ini bisa langsung diminum, Yuneng?
0: Bisa. Bisa langsung diminum.
1: Dengan teknologi islah ini tadi ya?
0: Yang menampungnya dengan teknologi islah, kemudian diproses lanjutan untuk siap minum dengan teknologi elektrolisa air. Jadi kalau di teknologi islah ini, bagaimana cara menampung air hujan yang sudah melalui beberapa filterisasi? Kalau di teknologi elektrolisa air ini, air bukan difilter lagi karena sudah difilter di cara penampungannya. Tapi di dalam proses ini adalah proses pemecahan molekul air. Jadi H2O itu dipecah menjadi air yang bermuatan hidrogen dan air yang bermuatan oksigen yang nanti masing-masing air ini punya manfaat sendiri-sendiri. Air yang bermuatan hidrogen yang kita kenal dengan air basa yang sifatnya antioksidan ini untuk diminum. Kemudian yang air asam yang sifatnya oksidan ini peruntukannya karena salah satu manfaatnya sebagai antiseptik. Dia untuk pengganti bedatin ketika kita luka, baik luka lama maupun luka baru. Untuk kumur-kumur ketika sakit gigi sariawan. Untuk perawatan kulit, untuk mencuci buah, membersihkan porselin, kaca, banyak manfaatnya.
1: Baik, Yuneng, menarik sekali perbincangan kita malam hari ini. Namun waktu kita terbatas sekali, ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup acara malam hari ini, Yuneng?
0: Siap. Kita masyarakat Yogyakarta punya konsep Ha Memayu Ha Yuneng Bawono, di mana kita punya kewajiban untuk menjaga tanah kita, udara kita, air kita, untuk keberlangsungan hidup ini dan keindahan dunia ini. Maka kita semua punya kewajiban, salah satunya bagaimana kita mengelola dan memanfaatkan air hujan ini menjadi bagian dari Ha Memayu Ha Yuneng Bawono. Karena banyu udan kuwi banyu panguripan kang nguripi. Nguripi samubarangin penguripan kan manfaat itu meraping panguripan ku sedirupi lanti uri-uri kanggo Ha Memayu Ha Yuneng Bawono. Air hujan itu air kehidupan yang memberikan manfaat untuk seluruh kehidupan ini. Maka harus wajib kita lestarikan, kita jaga untuk keberlangsungan hidup dan untuk kehidupan, keindahan kehidupan itu sendiri gitu. Dan bumi itu kita ingat, bumi hanya satu dan itulah, itu sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Kita semua punya kewajiban yang sama untuk menjaganya. Terima kasih. Semoga menginspirasi.
1: Baik, terima kasih Yuneng malam hari ini sudah berbagi informasi kepada para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Semoga Yuneng dan komunitas Banyu Bening selalu diberikan kesehatan dan bisa menginspirasi banyak orang untuk bisa menampung air hujan untuk kebutuhan kita di musim kemarau.
0: Siap, dan terima kasih selalu kepada RRI Pro 1 yang menjadi bagian kami untuk corong lebih luas masyarakat mengenal kami. Selamat malam dan semoga selalu dalam sehat dan kebahagiaan.
1: Terima kasih Yuneng. Assalamualaikum, selamat beraktivitas kembali malam hari ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ngobras malam hari ini bersama Yuneng dari komunitas Banyu Bening. Selamat malam.

0: Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.
1: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: pendengar Persatuan RRI Yogyakarta hadir di ruang rindu Melodi Memori Musikal Bu Rifana Witemani hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih malam hari ini kita membahas mengenai makanan ya. Makanan kalau dibungkus daun itu kenapa rasanya berbeda? Kayak lebih wangi, lebih beraroma dan juga memiliki cita rasa yang luar biasa. Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta tentu menjumpai makanan yang dibungkus dengan daun. Nah, apa yang paling favorit dari para pendengar Persatuan RRI Yogyakarta dari makanan yang dibungkus dengan daun? Kalau Hanafi sih sukanya lemper atau arem-arem. Kalau peringkat Persatuan RRI Yogyakarta apa nih? Coba yuk kita sapa di belakang telepon malam hari ini dengan koleksi lagu-lagu pilihan yang sudah siap kita antrikan. Kita sapa, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Mas Hanafi.
0: Jihi, ini Bu Satilah bukan?
1: Iya.
0: Kok enggak gabung telepon kemarin?
1: Kemarin enggak bisa masuk.
0: Oh, antrinya banyak ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah bisa masuk ya Bu ya?
1: Iya.
0: Ini gimana pinggangnya yang kecedet, udah sehat, udah enakan belum?
1: Alhamdulillah. Dikit-dikit
0: sudah
1: enakan.
0: Pelan-pelan ya Bu ya.
1: Iya.
0: Lo di kokap itu kan makanan yang dibungkus dengan daun itu adanya apa Bu?
1: Ya mayoritas ya kalau bikin lemper, arem-arem.
0: Oh.
1: Kalau dulu kalau itu di tempat orang hajatan itu.
0: Mm-hmm.
1: Itu nasi dibungkus pakai daun jati. Rasanya enak betul.
0: Oh lah, enak banget itu.
1: Iya.
0: Apa-apa yang dibungkus dengan daun itu kenapa enak ya Bu?
1: Ya gak tahu, aromanya itu daun jati. Ya itu kena nasi panas, kena itu merah-merahnya daun jati itu. Rasanya gimana? Ada kayak apa ya, aromanya seger-seger gimana gitu.
0: Oh, ada aromanya yang menggugah selera gitu ya Bu. Nah, kalau sekarang masih ada nggak Bu di tempat hajatan nasi yang dibungkus daun jati ini?
1: Kalau sekarang umumnya pakai besek.
0: Oh.
1: Paling nggak kalau kertas minyak. Tapi kalau saya condong suka pakai daun pisang.
0: Oh, daun pisang. Oke, memang saat ini juga di era modern ini kertas minyak juga sudah sering digunakan gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Yang praktis tinggal sat-sat-sat-sat gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Iya, tapi
1: kalau makanan kalau dibungkus dengan daun, misalnya ada tempe, ada apa itu, kalau dibungkus daun sama plastik ya, kalau bagi saya enakan kalau dibungkus daun.
0: Oh, benar.
1: Iya.
0: Iya sih. Ada ciri khasnya tersendiri gitu ya Bu ya.
1: Iya. Misalkan kalau tempe dibungkus sama plastik itu kan kesannya apa ya, kayak letek gitu. Tapi kalau dibungkus daun nanti nano bisa ini apa, rasanya lebih enak gitu loh.
0: Jenjenje. Ibu Satilah, kalau bikin kayak lemper atau arem-arem itu bisa Bu?
1: Ya bisa.
0: Oh bisa.
1: Umumnya
0: juga.
1: Umumnya di desa kan bikin, kalau orang hajatan umumnya bikin lemper.
0: Oh.
1: Kalau cuman itu ada arisan atau tahlil itu ya bikin arem-arem. Tapi ada yang bikin lemper juga. Tapi kan bungkusnya tidak semua orang tuh bisa bungkus dengan bagus atau bikin lemper itu ada yang misalkan nggak rapi.
0: Baiklah. Lagu-lagunya malam hari ini Hanafi bacakan, Ibu pilih, Je.
1: Oh iya.
0: Ada Mawar Duri, Teti Kadi, Flamboyan, Bimbo. Ada Tinggi Gunung Seribu Janji, Pop Tutu Poli, Betapa, Nani dan juga Nino. Ada juga dari Dikau dan Aku Satu, Edi Silitonga.
1: Flamboyan aja.
0: Oh, Je. Mau dikirim ke Agam Sinten, Ibu?
1: Dikirim buat tuh Ali, Bu Nani, Bu Tuti, Bu Mawar Kuning, Bu Ijati, Bu Mbak Lisanti, Mbak Kristin, Pak Andin, Pak Pusi Draito, Pak Limbang, Pak Jun, Mas Isun, Mas Rianto, Mas Andi, Mas Dian. Buat semuanya aja, semoga tetap ya semangat ya kemasan api sedem. Ngayai karyo ngantos paripurna tetap ya semangat. Rezeki lancar ngaten kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini, Bu Satilah di Kokap Kulon Progo. Semoga selalu diberikan kesehatan, Je. Semoga pendengar yang lainnya juga selalu diberikan kesehatan juga. Terima kasih. Ada juga Bu Yeskia di Alkit malam hari ini yang sudah bergabung. Selamat malam Mas Hanafi. Kalau aku makanan yang dibungkus dengan daun, itu aku suka yang namanya tape. Tape ketan yang lazimnya dibungkus dengan daun, itu rasanya lebih berbeda. Aromanya daun pisang tuh enak banget. Kalau sekarang kan banyaknya pakai plastik cup-cup kecil itu. Namun aku lebih suka yang pakai daun, kemudian dimakan dengan emping melinjo. Rasanya enak sekali. Lagunya pengen dengerin Flamboyan juga. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Persatu dari Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Ini ada Bu Indra nih yang mau telepon, coba kita angkat ya. Coba kita sapa Bu Indranya di kesempatan malam hari ini.

0: Nah, sudah tersambung dengan Bu Indra. Halo Bu Indra.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kabarnya sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Penuh semangat, penuh kebahagiaan pastinya ya Bu ya?
1: Ya harus dong. Tetap semangat, sehat, semangat, dan bahagia.
0: Betul. Ini lama ini Mbak, Bu Indra juga gak gabung ya Bu ya? Sibuk ya Bu ya?
1: Iya, banyak PR.
0: Oh, banyak PR yang harus diselesaikan ya Bu ya?
1: Iya, harus.
0: Kalau Bu Indra ini berbicara mengenai makanan yang dibungkus dengan daun, yang paling favorit apa sih Bu?
1: Tuh loh yang manis isinya pisang nogosari.
0: Oh, nogosari. Bikin sendiri tapi bisa gak Bu?
1: Bisa.
0: Oh, bisa juga.
1: Bisa, kan mudah itu.
0: Jeng.
1: Tepung beras, kasih gula putih, santan, pandan. Dimasak sampai lembut agak kental kayak bubur itu loh, tapi kental ya. Dibungkusin, kasih pisang, kukus, jadilah.
0: Memang sangat enak sekali ya Bu ya. Itu kalau pisangnya pakai pisang-pisang tertentu atau gimana Bu?
1: Enak yang pisang kepok kuning itu.
0: Kepok kuning. Oh.
1: Itu enak banget itu.
0: Bikinnya susah nggak sih Bu?
1: Enggak, gampang kan. Tadi santan ya. Kasih tepung beras. Terus diaduk, kasih gula, santan, gula, pandan ya, daun pandan itu. Nah, udah kental itu, kental banget itu. Langsung aja dibungkusin. Syukur nunggu dingin ya. Tapi nggak dingin-dingin amat sih. Pokoknya udah kental itu. Terus kita bungkus seperti nogosari itu. Ditambahin pisang. Kita bungkus, kita kukus. Paling setengah jam mateng. Makan kita pas hangat-hangat itu mantap. Pakai terus minumnya kopi. Wah asik.
0: Sip sekali ya Bu ya.
1: Iya.
0: Soalnya nikmatnya tiada tara.
1: Kalau kan mesti gorengan ya. Kalau nogosari, lemper, arem-arem. Terus yang dibungkus lagi tuh, pisang dipotong-potong, kasih roti, dikasih santan, dibungkus, terus dikukus, itu enak banget loh.
0: Wow.
1: Namanya lupa aku ya, pokoknya. Lupa. Kalau pas puasa itu bikin itu enak mas. Buka puasa.
0: Oh,
1: sarang desing.
0: Pernah enak makan juga.
1: Enak, sehat, tanpa bahan pengawet.
0: Gurih ya Bu ya?
1: Ya, gurih, manis. Manisnya kalau Mas Hanafi.
0: Ibu, ini malam hari ini ada lagu-lagu pilihan, tak bacain, Ibu pilih je.
1: Mas, kalau aku request saja bisa enggak?
0: Ini malam hari ini sudah di playlist sama produser kita, Bu.
1: Berarti nggak bisa request ya?
0: Request yang ada di sini.
1: Itu tahun berapa sih?
0: Kalau tahunnya...
1: Tahun bau ya?
0: Lama ya, iya kayaknya. Tak bacain semua ya?
1: Aku pengen lagunya ini loh, Bunga Mawar itu loh.
0: Oh.
1: Ya. Oh, Bunga Mawar. Lekas lor mengembang itu loh.
0: Judulnya apa itu?
1: Bunga mawar kan?
0: Oh,
1: bunga mawar.
0: Coba nanti kalau umpama masuk kategori bisa diputarkan, tapi kalau tidak sesuai kategori malam hari ini terpaksa tidak bisa diputarkan, Bu.
1: Oke. Terus yang di apa list itu apa aja?
0: Ada Mawar Berduri, Titi Kadi, Flamboyan.
1: Iya.
0: Flamboyan, Bimbo, tinggi gunung seribu janji Bob Tutupoli, betapa Nani dan Nino, Dikau dan Aku Satu, Edi Silitonga, lagu kesayangan Heri Nurdin, ada juga Jangan Usil Benyamin S, Setulus Hatimu Semurni Cintaku Ari Kusmiran.
1: Wah, jadul semuanya itu ya.
0: Oh, oh.
1: Aku nggak paham itu.
0: Kolam Susu juga ada dari Kus Plus.
1: Bimbo aja lah.
0: Hah?
1: Apa Bimbo?
0: Bimbo, Flamboyan.
1: Oh, kalau Gadis itu ada nggak? Atau Sendiri Lagi itu si Bimbo?
0: Kalau ini cuma itu tok ya Bu di playlist ini.
1: Apa dari Bimbo apa?
0: Flamboyan tok.
1: Flamboyan ini lagunya gimana sih?
0: Hanafi juga belum lahir.
1: Ini aku ngetes aja siapa apa, mungkin suara Mas Hanafi lebih dari Bimbo gitu.
0: Kalau yang Hanafi bisa nyanyi itu bukan lautan tapi kolam susu. Nah itu tahu dikit. Tahu dikit liriknya.
1: Ya aku nurut aja tau, tapi jangan yang jadul-jadul banget ya.
0: Onje, apa ya? Kirain
1: bisa request itu.
0: Iya request.
1: Coba ya nanti diusahain yang Bunga Mawar itu ya.
0: Iya nanti kalau nanti memasuki kategori bisa diputar. Tapi kalau tidak ya terpaksa tidak bisa terputar.
1: Ya terpaksanya ya Bimbo ya.
0: Yeah.
1: Oke, makasih.
0: Sami-sami, mau kirim-kirim salam buatan Bu Indra.
1: Yang udah masuk tadi siapa?
0: Tadi ada Bu Satilah dari Kokap.
1: Oh, yang barusan ini ya? Oh, namanya Bu
0: Bu Satilah.
1: Oh, Bu Satilah. Salam kenal buat Mbah Jadi, itu Mbah Mbahku itu, oh. Mbah kesayangan itu. Gaul nian nih ya. Mbah Jadi, Mbah Pak Grahito siapa?
0: Pak Puji Grahito.
1: Iya, Pak Puji Grahito, Mas Ardi, Mas Andi, lagi ngapa itu Mas Andi? Pak Beni, Pak Ramadan, Pak Hasan, Ibu Tuti, Bu Kemuning, Bu Kus, Mawar Kuning. Mau buat semuanya aja ya. Juga buat Mas Anafi, Mas Tugas, sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Nginep apa balik Mas?
0: Ini nginep.
1: Woy, nginep toh.
0: Inep.
1: Oh berarti besok siaran pagi ya?
0: Iya.
1: Insya Allah besok gabung.
0: Oke okay deh.
1: Kayaknya nggak bisa deh besok sibuk.
0: Oh sibuk.
1: Ceritanya
0: iya.
1: Gini loh Mas, komunitas jogging Mandala Kerida. Mau jogging sisir Beteng.
0: Oh.
1: Nah pas lewat Patehan itu ceritanya mampir ke rumah saya.
0: Hari ini.
1: Untuk pos pertama besok pagi.
0: Oh besok pagi banget.
1: Nah, untuk pos pertama terus. Pos berikutnya ke alun-alun utara itu di Pendopo Lawas itu
0: loh.
1: Oh. Nah, dari setar ke setar dari Pendopo Lawas terus finishnya juga ke Pendopo Lawas, tapi itu kan kalau di total sisir Beteng itu jarak tempuh tuh 6,4 km.
0: Banyak banget tuh.
1: Iya jauh itu kalau kita coba Mas Anafi kapan-kapan sisir Beteng capek Mas.
0: Berapa personil Bu?
1: Oh banyak, ada seratusan itu. Ih, 100 lebih kan kalau
0: banget.
1: Kumpul sama tapi yang ngeles kemarin baru hampir 100.
0: Semoga lancar-lancar.
1: Iya amin. Ini lagi nyiapin snack, nyiapin minum besok pagi biar nggak repot.
0: Oh gitu.
1: Karena startnya 7:30 kan. Kemungkinan 7:30 berarti sampai ke depan rumah saya itu ya kurang lebihnya 7:30. Satu jaman lebih.
0: Berarti ini panitianya malah nggak ikut jogging besok?
1: saya setelah itu, setelah mampir tempat saya, terus kan balik lagi ke Pendopo Lawas. Nah, saya ikut.
0: Oh, oke lah, lancar-lancar.
1: Soalnya kumpulnya kan di sana. Nanti sampai sana makan-makan lagi. Kalau tempat saya kan cuma makan ringan ya, cuma snack sama minum. Di sana kan yang makan pokok itu sama, ya biasalah. Snack, makan, minum itu.
0: Baiklah.
1: Insya Allah, semoga lancar ya.
0: Amin, amin.
1: Oke, buat Mas Hanafi, mat tugas ya.
0: Terima sampai kasih. Selesai. Terima kasih.
1: Makasih, hangat.
0: Amin.
1: Makasih ya, aku tunggu lagunya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra. Aduh, kepencet ini yang mau telepon tadi. Monggo silakan. Sudah bergabung ya tadi malah kepencet. Lupa mencetnya yang WhatsApp atau yang penelpon ini. Oke pendengar, nanti bisa bergabung kembali di 580333 atau 0811 271 1911. Kita hadirkan lagu-lagu malam hari ini.

Lumayan juga, banyak yang berminat dengan abon bikinanku. Meskipun penglihatanku tidak sempurna, low vision sejak aku lahir, namun aku tetap bisa mempelajari banyak hal. Keterampilan yang dulu ku asah ternyata bermanfaat untuk hidupku. Terima kasih Tuhan, kekuranganku justru bisa memacu semangatku.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun,

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta 580333. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Pak Beni. Pripun pawartosipun, Pak?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Hanafi.
0: Alhamdulillah, sehat penuh semangat, penuh kebahagiaan. Itangu lho, Pak, mboten pinanggi.
1: Nggih, napa?
0: Nggih.
1: Daringe tembelepet mboten saged.
0: Oh.
1: Lagunya Dina, Pandu Dinata.
0: Nggih.
1: Kelarisan dadine.
0: Kelarisan. Nggih. Mboten napa-napa mugi selalu sehat, selalu bahagia, banyak berkah ngoten ya, Pak. Nggih. Kalau Pak Beni ini makanan yang dibungkus dengan daun dedaunan ini yang paling suka apa, Pak?
1: Kalau yang suka, kalau yang dibungkus dengan daunnya, kalau orang sedoyo, Mas, ada buntik, ada nogosari, ada mendut, ada lemper, ada tok lontong dengan satenya. Ajeng wonten malih garang asem menika.
0: Oh, nggih.
1: Pes roti, pes
0: bolu,
1: temet. Santai yang mau menika iso-iso sedaya, Mas. Masakan isinel.
0: Nggih.
1: Semendem.
0: Nggih. Rasanya otentik makanan tradisional gitu ya, Pak. Nggih,
1: milo naik mudet kok. Kenapa mudet Pak Likureng apa menika? Nek sing pinter karo pinter langsung di tengah ikon di pari pun beri alas daun pisang tapi kan langsung kertas enggak dan anti panem itu lah lilin ini kato di nenggol larut.
0: Oh
1: jadi Mas Laura menera lapis mendat pisang kato lilin nggak tenka seperti plastik itu ini kini pinter akan Lha nang yang satian nika budak ngaten nggih alasipun pun paringi ron pisang nika. Nggih. Itu sami kan Mas.
0: Dari sisi
1: minggih ngaten daras diwaringi alas. Daun pisang mangke pun dahar sedep.
0: Dari sisi kesehatan aman.
1: Nggih, dari kesehatan juga.
0: Dari sisi estetika juga bagus, menarik.
1: Nah, memang harusnya begitu. Kalau dulu kan belum ada kertas yang seperti itu, pakai kertas koran toh, Mas. Dalamnya di atas, di dalamnya ada kertas daun pisangnya. Kalau di luarnya dulu, kalau dulu ya, Mas, ada koran nopo niko tinggung bungkus, menjerone daun pisang. Terus ya tetap bagus. Tapi kalau sekarang kan kertasnya sudah khusus yang kertas bungkus itu.
0: Tinggal beli apa-apa sekarang tuh udah ada gitu ya, Pak ya.
1: Nggih, sampun plastik dan nggih, nek ada susu ada sesuatu yang
0: plus minus
1: yang
0: gitu ya, Pak.
1: Nggih, pinten.
0: Nggih, maka
1: tenan. Napa menika lho, Mas? Nek kados wonten pinten dipun bumbu dibungkus juga dengan kelapa dipunparingi sapi mungkin negara iso Mas sekolahnya anget terus menikah pepes menikah pokoknya ini sangat kagum godong-godong
0: gue enak. Pak Beni, ini ada lagu-lagu yang sudah di playlist Hanafi bacakan Bapak pilih Jek. Di Kau dan Aku Satu edisi Litonga, lagu kesayangan Heri Nurdin, Jangan Usil Benyamin S. Setulus Hatimu Semurni Cintaku Ari Kusmiran, Tak Mungkin The Mercy, The Mercies, Cinta Hampa Deloitte, Permata Bunda Anat Matovani,
1: Permata Bunda,
0: nggih,
1: Anat Matovani,
0: Kolam Susu
1: Kus Plus,
0: Bunga Mawar Anita Turisia.
1: Oh nggih. Lah sing dikesake Bu Indrawa Bunga Mawar niku sing nyanyi Dedi Kaji Mas.
0: Oh.
1: penyanyinya dari Kadi Umar Buendra tadi. Kalau orang rusak Bunga Mawar ini, penyanyinya dari Kadi aslinya pun. Kalau Bunga Mawarnya yang dinyanyikan Anita Torisiam itu aja benten ya.
0: Khusus
1: sama-sama Bunga Mawar tapi aku lagu ini pun benten.
0: Kalau
1: nyewan dulu itu nih kemarin mau.
0: Jih, mau kinten-kinten kagam sinten, Pak?
1: Oh, nggih, Kak Buendra, sugeng dalu, sugeng nampi menapa, kalau-kalau lomba, mugi lancar, ajeng untuk stabilah kalau mau sampun mlebet. Pak Hasan, Pak John, Pak Puji Grahito, ajeng Bu Dahayu, Bu Mawar Kuning, kalian Mbak Novi, Bu Umi, Bu Kos, Bu Indra, Bu Tuti, Pak Bu Mbak Ernest, Mbak Andin, Mbak Mas Andi, Mas Rian, Mas Rianto, Mas Keo, Lajeng Wonder, Mas Arifi Klaten, Lajeng Wonder, Mbak Yeni, Semar Hibas. Sampun Mas ketinggalipun entek oh Pak Santoso Mas Widodo lajeng Pak Adam Pak Rimbang sedaya kawan.
0: Matur nuwun Pak Beni.
1: Terus dia
0: matur nuwun sangat.
1: Matur nuwun sangat sugeng makaryo ngantos paripurnama.
0: Nggih.
1: Mangke kondur napa?
0: Anu, bubuk sini.
1: Oh tugas ing sini.
0: Nggih.
1: Dijinjo nggih. Oke, sebentar ini sehat.
0: Amin.
1: Ngantos sehat to Mas? Ngantos sehat to engko ning kono kadem.
0: Bawa Pak.
1: Oh nggih. Nggih, pon oke, kita bayi lancar lan
0: sehat. Amin amin amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni dari Gandaria, pendengar sudah menyatu di ruang rindu melodi memori musikalku. Kita sapa kembali di kesempatan malam hari ini di belakang telepon 580333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ruang rindu. Ya terputus ya di kesempatan malam hari ini. Kita sapa kembali di belakang telepon. Selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam, orang rindu Mas Hanafi.
0: Halo.
2: Halo
0: Cica. Apa kabar?
2: Puji Tuhan, pengestuni pun baik.
0: Je, ini dari anu Bogor?
2: Enggak, dari Melati.
0: Dari?
2: Melati.
0: Melati Sleman?
2: Iya.
0: Oh, sinten meniko?
2: Puji ya.
0: Bu?
2: Husea.
0: Husea.
2: Husea.
0: Husea.
2: Ya.
0: Oh, sugeng pitepangan.
2: Nggih, sugeng pitepangan Mas Hanafi.
0: ini rencange sinten nggih? Bu Kus napa sinten?
2: Kulo dereng tepang sinten-sinten nembe menika. Kulo kenali Mbak Mary.
0: Oh, rencangnya Bunda Mary.
2: Bukan rencang, aku cuma bisa telepon sama beliaunya kalau pas siaran dulu.
0: Oh, berarti sekarang teleponnya sama Hanafi.
2: Iya,
0: Mas. Jin.
2: Request lagu ya.
0: Ini mau tanya dulu Hanafi, Bu Husea.
2: Apa iya?
0: Ini kan topiknya malam hari ini adalah makanan yang dibungkus dengan daun pisang.
2: Oh, gitu ya.
0: Atau daun-daun yang lainnya. Kalau Bu Husea ini sukanya apa yang paling favorit?
2: Yang paling favorit ada arum-arum.
0: Oh.
2: Itu pisang loh Mas.
0: Pripon?
2: Makan arum-arum itu berapa gitu kenyang.
0: Udah gak usah makan lagi.
2: Kan nasi sama di dalamnya ada daging gitu.
0: Oh, jeng. Bikin sendiri bisa Bu Husea?
2: Alah ya bisa toh yo. Oh, kok.
0: Pinter ya, Hanafi gak bisa ya.
2: Sini lah Mas.
0: Diajarin bikin ya. dikasih resepnya ya Bu Husea ya.
2: Cuma itu nasi ya, bikin nasi itu.
0: Okay.
2: Tapi dikasih santan.
0: Oh.
2: Salam. Terus itu kasih garam juga.
0: Oh.
2: Kalau sudah matang itu setengah matang boleh juga. Itu dibungkus tapi di tengahnya ada daging, boleh daging sapi, boleh daging ayam, tapi yang enak ya. Gitu, terus digulung-gulung gitu dong. Piting sana sini gitu, jadi anak gitu. Terus dibungkus.
0: Oh.
2: Nanti nggak sampai setengah sudah matang.
0: Enak sekali. Semoga besok bisa bikin sendiri juga. Bu Husea.
2: Yang lain juga ada meniran. Kalau meniran itu ya seperti itu tadi, tapi nggak pakai daging, cuma pakai kayak bumbu gudang gitu.
0: Oh. Jadi.
2: Ada botok. Kalau botok itu kelapa dibumbui. Dikasih melandingan gitu lah. Melandingan ya. Itu begitu.
0: Kalau Bu Husea ini tuh melatihnya berarti Sleman yang bagian barat ya?
2: Sendang Haji.
0: Oh.
2: Ini Jalan Magelang.
0: Nggih.
2: Okay. Heeh. Dekat kelurahan Sendang Haji.
0: Njen.
2: Iya.
0: Ibu, tapi malam hari ini tuh ada playlist dari Pro 1 Hanafi bacakan, nanti Ibu pilih ya.
2: Pilih itu aja yang Edi Sritonga tadi.
0: Onje.
2: Yang aku dan kamu satu gitu.
0: Onje, mau dikirim ke Gem Sinten.
2: Buat semua tadi yang sudah ngawiat.
0: Onje.
2: Ada Pak Beni, ada Bu Indra, ada siapa lagi tadi? Pak Rimbang udah masuk belum?
0: Pak Rimbang belum.
2: Mas Ipul
0: belum.
2: Ya, buat Mas Ipul, Pak Imbang, dan semua sahabat-sahabat perusahaannya. Selamat malam, selamat berbahagia bersama Mas Nafi.
0: Ji.
2: Yang paling ganteng.
0: Amin.
2: Tereo RRI.
0: Ji, matur nuwun sangat.
2: Tetap semangat.
0: Amin.
2: And God bless you.
0: God bless you.
2: Amin.
0: Ji.
2: Ya, Mas ya.
0: Ji, matur nuwun. Ji. Baik, langsung kita putarkan edisi Litonga di Kau dan Aku Satu, spesial buat Ibu yang sudah bergabung malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta, Bu Husea dari Melati.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Pendengar, masih kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musik Album. Monggo yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini di 580-3333 atau 0811-271-911. Ada Pak Suradi di Sleman, Mas Hanafi gabung Ruang Rindu malam hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk Mas Hanafi dan semua keluarga. Kalau berbicara mengenai makanan yang berdaun, aku tuh suka banget yang ketika kita dapat sah syukuran atau hantaran, itu ada sudi yang terbuat dari daun. Makanya tuh jadi lebih enak dan juga estetik gitu ya. Lagunya pengen dengerin yang judulnya Bunga Mawar Anita Sturisia. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Persatuan RRI Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan.

Ada juga Bu Retno di Kalasan. Mas Anafia hadir Ruang Rindu malam hari ini. Kalau berbicara mengenai daun, aku tuh suka banget pelepah daun kelapa. Biasanya tuh kalau lebaran bikin ketupat itu daunnya sedap banget ya. Terus pernah juga lihat di Malioboro itu ada yang jualan kayak makanan tradisional tapi bungkusnya juga daun kelapa atau janur. Pernah beli sih, rasanya enak. Lagunya pengen dengerin Tetes Hujan di Bulan April, Fortuners Group. Soalnya buat semua pendengar Pro 1 RRI di Yogyakarta, salam sehat, salam bahagia, selamat malam. Bu Umi juga selamat malam dari Serandakan. Pak Bari sedang mendengarkan malam hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan juga. Pak Bari dari Pajangan Bantul. Oke, hadir lagu-lagu menemani kebersamaan Anda dari Indonesia malam ini, Ruang Rindu.

0: Master.
1: Iya, obat merah. Manusia siaga juga ya, memasukkan kita di dalam kotak tas siaga bencana. Teman-teman kita juga tuh ada obat flu, minyak angin, kain perban, juga bersama saudara-saudara kita yang lain. Senter, pakaian, peluit, dokumen surat, masker, juga ada radio portable. Dan sewaktu-waktu bisa digunakan saat bencana datang.
0: Akhirnya terbuka juga ruangan ini. Kita akhirnya terpakai, Blaster. Dah ya, Blaster. Selamat menunaikan tugasmu juga, nak.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Peringat masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Kita bacakan yang sudah bergabung via WhatsApp. Selamat malam Mas Hanafi, Mbak Christine dari Sorogenen, tolong diputarkan Bunga Mawar. Salam buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu, Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukan.

Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, Mas Marta, Mas Ardi di Klaten Timur, Mas Rianto, Mas Suryono, Ki Mayang Seto, Romo Narto Indro, Kang Gilas buat Mama Lydia, Mas Hanafi selalu diberikan kesehatan. Makasih, selamat bertugas. Mbak Christine, salamnya buat Pak Hasan, Pak Iskandar juga dari Kota Gede ya, sama Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandari, sama Mas Didi Iskandar, Mas Yudisteo Yudistira juga. Pak John, semoga sehat selalu Pak John nih, makasih. Hujan katanya di Jayapura. Wah, seru ya Pak John ya. Wah, lumayan nih airnya banyak. Seger nih. Hijau sekali nih area rumahnya Pak John ya. Seger kali Pak John. Indah. Indah nian Pak John. Ada pohon kelengkingnya juga. Terima kasih yang sudah bergabung di WA Perusahaan RRI Yogyakarta. Kita hadirkan lagu-lagu menemani kebersamaan Anda malam hari ini.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Tahukah Anda? Jahe dapat membantu mengaktifkan sistem produksi panas tubuh dan meningkatkan metabolisme. Jahe juga dapat menenangkan perut melalui bahan kimia yang disebut gingerol yang membantu kontraksi perut. Jahe juga bermanfaat untuk mengurangi nyeri dan rasa sakit otot. Menurut penelitian, mengkonsumsi 2 gram jahe per hari selama 11 hari secara signifikan mengurangi nyeri otot pada orang yang melakukan latihan siku.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Pak John ini sudah kumat ya Pak John. Selamat malam untuk semuanya teman. Salam sehat untuk Mas Anapi dan keluarga. Anam atau Fani Pak? Ini spesial buat Pak John aja. Anam atau Faninya permata bunda aja Pak, karena udah kukut ini. Pamit Rifanafi. Terima kasih pendengar, nanti di rehat malam musik dan informasi kami temani kebersamaan Anda.

Pendengar masih di Persatu RRI Yogyakarta, kenal informasi dan inspirasi. Nah, pemerintah kota Yogyakarta pendengar harus memutar otak guna menyiapkan porsi APBD di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Pendengar, penurunan alokasi dana dari pusat ini berdampak pada meningkatnya proporsi belanja pegawai yang kini menyentuh angka 33%, melebihi ambang batas ideal yang ditetapkan sebagai 30%. Oleh sebab tersebut, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan kenaikan rasio belanja pegawai tersebut bukan disebabkan oleh pembengkakan nilai gaji. Namun pendengar, ini terjadi melainkan karena adanya pengurangan nilai total anggaran daerah sebagai pembagi atau denominator di bidang berbagai macam hal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kemerdekaan bukanlah hal yang mudah untuk diraih, melainkan diraih dari perjuangan para pahlawan nasional dalam melawan penjajah. Saat itu, 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, tandanya kemerdekaan bagi negara tercinta, Indonesia. Di tangan kitalah tugas meneruskan jasa para pahlawan. Kita wujudkan dalam setiap perjalanan, setiap karya dalam mengisi pembangunan, menjadi saksi perjuangan yang tak pernah padam, selalu ada di dada anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita merawat keberagaman, membangun masa depan, bersama dalam harmoni kebinekaan. Kemerdekaan bukanlah hanya sekedar tanggal, namun semangat untuk maju, semangat untuk bersatu, harus terus menyala dari dalam sanubari. Dirgahayu Republik Indonesia.

Gedung Bank Niaga Indonesia 1946 Yogyakarta dahulu merupakan kantor perusahaan asuransi. Perancang gedung yaitu Insinyur Frans Johan Laurens Gitzels, seorang arsitek Belanda kelahiran Tulungagung. Mulai dibangun pada 1921 dan selesai satu tahun kemudian. Ketika masa pendudukan Jepang, gedung dipakai sebagai kantor radio bernama Hosokyoku. Setelah Jepang dikalahkan Sekutu, gedung kemudian dimanfaatkan untuk siaran radio Mavro, dan Mavro inilah yang sebagai perintis Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan juga pendengar lasih, kami hadirkan lagu-lagu yang indah dan menyenangkan dan beragam informasi di Jogja malam ini. Pendengar dimanapun Anda berada, ini memang terkait dengan Pemkot Yogyakarta menggelar soft launching logo, tema dan juga rangkaian agenda peringatan HUT ke-270 Kota Yogyakarta di Kompleks Pasar Beringharjo. Pada rangkaian peringatan hari jadi tahun ini, Pemkot Yogyakarta mengusung tagline dan tema besar otentik konkret yang disingkat OKE. Nah, pakaian peringatan HUT ke-270 Kota Yogyakarta akan bergulir maraton selama 2 bulan penuh dan juga rangkaian acaranya sangat panjang, terhitung mulai 7 Agustus hingga 7 Oktober 2026.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.
4: Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga, agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti, mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.

Pendengar Prosator dari Yogyakarta, terkait dengan tekan resiko keracunan makan bergizi gratis, aplikasi simetris siap disinergikan di dapur MBG sedaerah istimewa Yogyakarta. Nah, rentetan kasus dengan keracunan dalam program MBG di daerah istimewa Yogyakarta menjadi alarm keras bagi perbaikan tata kelola operasional dapur. Sanksi tegas berupa pemberhentian personel maupun penutupan operasional dapur dinilai belum menyentuh akar permasalahan utama jika sistem pengawasan tidak dibenahi secara fundamental. Nah, ini memang mengantisipasi terulangnya insiden tersebut serta memastikan standar mutu pangan tetap terjaga. Dan ini memang dilakukan berbagai macam solusi dengan digital melalui pemanfaatan aplikasi AI bertajuk Simetri Sistem Manajemen Rantai Pasokan Terintegrasi. Wah, menarik sekali ya. Tentu bisa menjadikan salah satu hal untuk perbaikan berbagai macam hal untuk menanggulangi keracunan dan berbagai macam pengolahan makanan MBG.

0: Rizky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

dalam salah satu bagian dari kitab Ramayana. Dikisahkan ada seorang resi Wasistha hidup di tengah belantara yang dipimpin oleh raja besar yaitu Wiswamitra. Suatu ketika Wiswamitra tatkala bedak di hutan itu sempat melihat sang begawan Wasistha. Yang mengherankan ialah Wasistha memiliki seekor lembu namanya Sabala, lembu yang sangat cantik. Dan demi melihat itu Wiswamitra berkeinginan untuk memilikinya. Dia mengatakan tidak layak seorang resi di tengah hutan memiliki sapi sebagus ini. Tetapi sapi tidak pernah mau dibawa oleh Wiswamitra. Maka marahlah Wiswamitra karena mengira sang resi tidak mengizinkan. Dengan cara halus dibujuk, tidak juga mempan. Akhirnya sang Wiswamitra kehabisan kesabaran dan bermaksud untuk menangkap sang resi. Tapi keelokan terjadi, seluruh bala tentara dari Wiswamitra yang sedang mengiringinya tidak satu pun berhasil menyentuh sang resi. Akhirnya sang raja yang hebat itu pun turun tangan sendiri untuk menangkap, tidak pernah berhasil. Bahkan dalam perang tanding itu pun Wiswamitra sebagai raja yang sangat dikenal dikdaya itu pun tak berkutik menghadapi resi Wasistha. Dia kalah, pulang ke kerajaan malu. Dan kemudian dia menyerahkan kekuasaannya kepada anak karena dia merasa malu untuk berguru sekarang demi membalas kekalahannya kepada sang resi. Sekian puluh tahun dia bertapa dan akhirnya memperoleh pusaka dari sang dewa. Kembali sekarang ia berhadapan dengan sang Wasistha. Sekali lagi perang tanding pun dimenangkan oleh sang resi Wasistha. Demi menghadapi kekalahan puncak ini, Wiswamitra berputus asa dan bermaksud untuk mengakhiri hidupnya. Tapi dengan cekatan, Wasistha menangkap untuk menyelamatkannya. Akhirnya, Wiswamitra tunduk dan berkata, "Bolehkah saya berguru kepada Tuhan? Ilmu apa yang sesungguhnya Tuhan miliki sehingga pusaka langit pun tidak mampu menembus pertahanan Tuhan?" Kemudian dengan tersenyum, Wasistha mengatakan, "Tuhan tidak perlu berguru kepadaku, karena memang tidak ada yang perlu digurukan. Ilmu dan pusaka yang Tuhan miliki itu tak ada yang bisa melebihi. Tapi yang jadi masalah ialah karena Tuhan menggunakan ilmu dan juga pusaka dengan sangat bernafsu untuk mengalahkan orang lain. Agaknya apapun yang kita miliki, baik itu pengetahuan, ilmu, keterampilan, bahkan kompetensi sekalipun, agaknya hanya bernilai guna yang optimal tatkala dilandasi dengan kebajikan dan ketulusan."

Pendengar Rusa sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat istirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali dengan kami program Satu Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Mengudara untuk Anda melalui FM 91,1 untuk siaran hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami sekedap yang bertugas dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Terimalah salam dari kami. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Prosatu RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami temani dengan beragam acara menarik di Jogja pagi ini, siang ini, sore ini, hingga malam ini. Rifana Fi temani di Jogja pagi ini mendengar dengan beragam musik dan informasi, program religi Mutiara Pagi, dan juga berbagai macam berita akan kami hadirkan untuk Anda. Pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat ada acara juga Jogja Menyapa dengan topik Desa Budaya di DIY, Merawat Tradisi, Menggerakkan Ekonomi Masyarakat, dan akan dipandu oleh Ulan Anita. Dan akan hadir nanti narasumbernya Yanantun Yunandiana, ini dari Kepala Dinas Kebudayaan Gundo Kebudayaan Kabupaten Bantul, dan juga Susanto, Lurah Sidomulyo Kapanewon, Bambang Lipuro. Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan juga program Mutiara Pagi, sesaat lagi setelah koleksi lagu berikut ini.

0: sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi sidiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala rasulillah, mabad. Pendengar setia RRI Yogyakarta yang mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah. Pertama dan yang utama, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur. Pagi kali ini berjumpa kembali di program Mutiara Pagi dengan penuh semangat, penuh sehat, dan juga penuh rasa syukur. Pendengar, pagi kali ini Mutiara Pagi mengangkat topik menarik, syukur kunci utama bertambah nikmat. Nah, bersama Ustadz Wildan Maulana Haris Esos, Bina Rohani Islam, RS PKU Muhammadiyah Kamping, pendengar bisa bergabung di 580333 atau 0811-2711-911. Pagi kali ini melalui sambungan telepon Pro 1 RRI Yogyakarta, kita sudah terhubung bersama Ustadz Wildan Maulana Haris. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
0: Kabarnya sehat Ustadz pagi kali ini?
1: Alhamdulillah sehat. Dengan Mas, Masnya gimana kabarnya, sehat hari ini?
0: Alhamdulillah sehat, penuh semangat, penuh kebahagiaan Ustadz. Ustadz pagi kali ini kita mengangkat tema syukur kunci untuk bertambah nikmat. Kami persilakan untuk menjelaskan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Monggo Ustadz.
1: Oke, siap. Terima kasih, Mas, untuk waktunya.
0: Sami-sami, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa via telepon dengan Pro RRI Jogja, dengan para pendengar yang insyaallah Allah rahmati kita semua, Allah berikan keberkahan untuk kita semua, Allah masih mengizinkan kita untuk bisa bergabung, untuk bisa mendengarkan, untuk bisa belajar bersama-sama di pagi hari ini melalui Mutiara Pagi di RRI Jogja. Insya Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam kita menjalani hari, dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita semua. Insya Allah, pada pagi hari ini, tema yang ingin saya angkat, yakni mengenai tentang bersyukur. Bersyukur ini kan kunci, menjadi kunci bertambahnya nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu kita lupakan bahwasanya ini syukur ini, bentuk syukur itu bukan cuma dengan ucapan kita alhamdulillah atau dengan kita mengucap langsung bersyukur gitu. Cuman bersyukur ini juga ada dalam bentuk-bentuk yang lain gitu loh. Bahwa ada tingkatannya. Yang pertama ini yakni bersyukur melalui hati atau meyakini kita. Kita perlu meyakini terlebih dahulu. Perlu meyakini bahwasannya semua nikmat yang kita rasakan pada hari ini maupun hari-hari yang telah kita lalui itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah sampaikan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin fa minallahi tsumma idza massakum mudru wa fa ilaihi taj'arun. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya itu dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Dari ayat 53 Quran Surat An-Nahl ini kita bisa, semua nikmat yang ada pada diri kita, semua nikmat yang ada pada diri kita itu semuanya berasal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita merasakan nikmat yang Allah berikan, kita harus bersyukur, kita harus meyakini bahwa nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita diberikan ujian atau di, diberikan kesengsaraan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus meminta kepada Allah juga, meminta pertolongan juga kepada Allah. Itu yang perlu kita yakini pertama. Yang kedua, kita mengucapkan syukur. Syukur itu disampaikan melalui lisan atau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang lisan ini yang seringkali kerap kali kita ucapkan atau kita lakukan, yakni dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan mengucapkan pujian kepada Allah atas setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Lalu tingkatannya ketiga ini adalah tingkatan amal, atau kita melaksanakan kebaikan. Jadi ketika kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita itu tidak hanya meyakini bahwa nikmat itu dari Allah. Yang kedua itu kita tidak hanya berucap alhamdulillah, tapi kita juga mengamalkan ketaatan kita. Dengan makin bertambahnya ketaatan kita kepada Allah, ini menjadi salah satu bukti bahwa kita seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurnya dalam hal apa? Bersyukur dalam hal-hal kecil. Hal-hal kecil, hal-hal yang tidak seringkali kita lihat gini. Karena kan yang seringkali kita lihat ini kan berupa nikmat itu kan berupa harta atau berupa kesehatan ataupun berupa apa namanya status sosial ataupun berupa jabatan gitu kan. Bahwa sebenarnya nikmat itu nikmat yang telah Allah berikan itu tidak cuma hanya hal-hal itu saja gitu. Masih banyak nikmat-nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, tapi seringkali tidak kita sadari. Contoh halnya, kita bangun tidur, kita masih bisa bangun, kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup nafas, kita diberikan kesempatan untuk membuka mata. Itulah kenapa ketika kita bangun tidur, doa bangun tidur itu adalah alhamdulillah. Kita awali dengan alhamdulillah, karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan, kita diberikan roh kita dikembalikan kepada kita, kepada jasad kita, sehingga hal yang pertama kita ucap adalah alhamdulillah ketika kita sedang ketika kita bangun dari tidur kita. Salah halnya Allah ini juga menyampaikan dalam Qur'annya, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Inilah yang seringkali kita lupakan, yang seringkali kita nikmat-nikmat kecil yang seringkali tidak kita sadari gitu. Entah itu berupa udara-udara yang bisa kita hirup gitu kan. Coba kita bayangkan dari saudara-saudara kita yang mungkin kesusahan atau kesulitan untuk bernafas, yang harus menggunakan tabung oksigen kemana-mana gitu kan. Tapi ketika kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk dapat bernafas tanpa menggunakan tabung oksigen, ini menjadi salah satu bukti syukur kita kepada Allah, bahwasanya Allah itu masih memberikan kemudahan, Allah itu masih memberikan nikmat yang mungkin sering kali kita lupakan. Nah, untuk bersyukur ini Allah itu Rasulullah ini sering kali memberikan kita pandangan. Rasulullah bahkan bersabda di salah satu hadisnya, disampaikan oleh hadis riwayat Muslim nomor 2963, yang artinya, lihatlah orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Ini disampaikan oleh Rasulullah, tercantum di hadis riwayat Muslim nomor 2963. Nah, dari hadis tersebut, Rasulullah ini memudahkan kita atau mengingatkan kita agar kita senantiasa bersyukur agar kita senantiasa melihat orang-orang atau keluarga-keluarga kita atau saudara-saudara kita yang, mohon maaf, yang mungkin posisinya itu lebih rendah, lebih terlihat bersyukur lah, maksudnya mungkin bisa dibilang lebih miskin atau lebih apa, lebih sulit ujiannya. Jangan sampai kita seringkali melihat ke atas. Nah, kalau kita seringkali melihat orang-orang yang ada di atas kita, ini malah menjadikan kita menjadi kufur nikmat. Kita malah menjadi mudah gelisah dan mudah seringkali kita merasa kurang dan lain sebagainya. Nah, karena inilah Rasulullah itu mengingatkan kita. Mengingatkan kita, membatasi kita, agar kita senantiasa untuk menolong orang-orang di bawah kita, orang-orang yang sedang kesulitan, kita tolong mereka. Ini menjadi dan pastikan orang-orang mereka yang tertolong oleh kita pasti akan merasa, wah, masya Allah, saya masih diberikan nikmat, saya masih diberikan bantuan oleh orang lain. Maka mereka akan bertambah bersyukurnya, kita juga bersyukur, kita juga bersyukur karena kita diingatkan oleh Allah berupa dengan harta yang mungkin kita diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Inilah menjadi salah satu apa namanya ya? Salah satu kunci. Salah satu kunci apabila kita ingin diperbanyak atau ingin dilipat gandakan amalan-amalan kita agar kita nikmat dan keberkahan kita itu dilipat gandakan, itu diberikan, ditambahkan lagi gitu. Sama halnya seperti yang Allah firmankan lagi di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kau bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kau mengingkari nikmatku maka pasti azabku yang sangat berat. Nah, di dalam ayat tersebut kita diingatkan, kita fokuskan ke dalam kalimat la azidannakum. Maka niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Nah, caranya gimana agar Allah menambah nikmat kepadaku? Ya, ini adalah dengan memperbanyak bersyukur, menambah memperbanyak mengucap alhamdulillah, kita mengingat bahwasanya nikmat yang kita terima itu banyak sekali oleh Allah. Ya. Terus apabila kita kufur akan nikmat-nikmat Allah, maka Allah sampaikan juga, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, di apa namanya ya? Di Quran surat Ibrahim ayat 7 ini kita kembali diingatkan kuncinya itu apa? Kuncinya ketika kita ingin mendapatkan nikmat yang bertambah, nikmat yang berkah, itu adalah memperbanyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa namanya? Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan atau diceritakan, dikisahkan bahwa puncak-puncak kesuksesan dari para nabi ini juga adalah yakni adalah syukur. Puncak-puncak kesuksesan para nabi, misalkan di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di mana Rasulullah ini sudah diampuni, sudah diyakini, sudah dipastikan akan masuk surga oleh Allah, namun beliau ini masih melaksanakan sholat malam sampai kakinya bengkak. Itu saja menjadi bentuk bahwasanya Rasulullah ini seorang nabi yang sudah pasti diampuni dosa-dosanya, yang sudah pasti masuk ke dalam surganya Allah. Namun Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, beliau pasti menjawab, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Ini menjadi apa namanya, cerminan bagi diri kita. Diri kita ini yang masih belum masih belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Diri kita yang masih masih melakukan banyak kesalahan, yang sering kali lupa, yang mungkin kita kerap kali lupa akan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan. Namun, kenapa kita masih menjadi orang yang kufur nikmat, orang yang lupa, orang yang lupa akan nikmat-nikmat Allah itu? Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam, raja dari segala raja saja, ini ketika Nabi Sulaiman ini berdoa, Nabi Sulaiman ini tidak hanya tidak berdoa, tidak fokusnya itu tidak minta untuk hartanya ditambah, melainkan berdoa agar anugerahkan ilham agar aku dapat tetap mensyukuri nikmat-Mu. Ini Allah sampaikan dalam Quran surat An-Naml ayat 19 bahwa Nabi Sulaiman ini berdoanya itu adalah meminta ilham, meminta kemudahan agar Nabi Sulaiman ini tetap dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apakah kita yang seorang manusia biasa yang bukan seorang nabi masih lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita yang seorang hamba biasa, hamba Allah, ini masih lupa, ini masih tidak apa, ini masih merasakan kufur nikmat pada Allah? Ini menjadi salah satu apa, pengingat, salah satu batasan untuk kita semua, bahwasanya marilah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu langkah-langkahnya itu untuk langkah-langkah yang mudah. Langkah-langkah mudah untuk bisa bersyukur itu apa saja? Itu cukup dua saja. Yang pertama itu, mari kita fokuskan fokuskan diri kita untuk mengenali nikmat sekecil apapun. Kita perlu ingatkan, kita perlu mengingat semua hal yang kita rasakan pada pagi hari ini itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat apa? Misalkan nikmat bangun pagi, nikmat Allah berikan Allah masih memanggil kita, Allah masih memberikan, mengembalikan roh kita kepada jasad kita, Allah memberikan kemudahan untuk kita untuk bisa bernafas, mata kita tetap terbuka dan telinga kita mungkin masih bisa mendengar, gitu kan. Langkah kaki kita masih bisa berjalan dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu pengingat untuk diri kita agar kita senantiasa mudah bersyukur. Langkah-langkah yang pertama. Lalu yang kedua, langkah yang kedua ini, yakni kita membiasakan mengucapkan alhamdulillah dalam setiap aktivitas kita. Jadi ketika kita setiap melaksanakan sesuatu, lalu kita merasakan ada kita diberikan sesuatu oleh Allah, diberikan sesuatu oleh orang-orang di sekitar kita, kita ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah bahwasanya semua nikmat ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari langkah-langkah yang pertama dan yang kedua tadi, kita bisa menerapkan, kita bisa mengamalkan nikmat yang telah kita terima ini menjadi hal-hal positif yang insya Allah akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, karena itu marilah kita ingat-ingat lagi, reminding lagi diri kita bahwasanya apa saja sih nikmat-nikmat yang mungkin sudah kita terima tapi kita lupakan, gitu. Sudah kita rasakan tetapi kita masih lupakan. Kita ingat kembali, kita introspeksi diri, nikmat apa saja yang telah Allah berikan, terus hal-hal apa saja yang mungkin menjadi bentuk kufur nikmat kita. Mari kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita. Mari kita perbanyak diri kita untuk terus mengingat Allah dengan tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Terakhir, ini adalah ada satu doa dari hadis hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, doa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya ini berbunyi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, dalam doa ini kita memohon, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan untuk tetap beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Nah, kita terapkan, kita praktekkan doa ini, kita perbanyak doa ini agar kita menjadi hamba Allah yang termasuk adalah hamba Allah yang mengingat syukur, yang selalu mengingat Allah, yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang sebaik-baiknya. Gitu. Insya Allah, untuk materi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, yakni tentang nikmat tersebut, tentang syukur tersebut, insya Allah, sudah saya sampaikan. Barangkali dari para pendengar ada hal-hal yang ingin ditanyakan, monggo silahkan, saya kembalikan ke Mas Rifo.
0: Baik, terima kasih Ustadz sudah berbagi ilmu pagi kali ini di Mutiara Pagi Pro 1 yang sudah berdering-dering kita sapa Ustadz di belakang telepon di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi.
0: Ji, Bunda Sri dari Jalan Wates. Kabarnya sehat Bunda?
2: Alhamdulillah, syukur banget. Semoga semuanya sehat, Pak Ustadz sehat, Tuhan sehat, Mas Anggi. Luar hani pun sehat, pendengar sehat semuanya bisa menibai kerja Pak Ustaz.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz yang soleh dan Mas Hanafi yang soleh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustaz, saya mohon penjelasan Pak Ustaz. Apa yang diutarakan Pak Ustaz tadi, kita hubungkan wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW di Gua Hira, Iqra ya Muhammad. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Iqra ya Muhammad pada saat di Gua Hira, Pak Ustaz telah disubungkan dari Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Iqra ya Muhammad. Bagaimana? Ini mohon dijelaskan Pak Ustaz, biar kita lebih bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sri dari Jalan Wates. Kita sapa kembali di belakang telepon pagi kali ini di 580333 sudah kembali bergabung di kesempatan pagi kali ini di program Mutiara Pagi. Kita sapa di kesempatan pagi kali ini ada siapa di belakang telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Hafiz.
0: Alhamdulillah. Bu Dani sehat Bu, kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat juga.
0: Masya Allah. Monggo Bu Dani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Begini Ustaz, ketika ada punya harta atau kalau punya harta itu sudah melebihi satu nisab juga, tapi jumlahnya banyak banget, akhirnya kan hitung-hitungan kalau harta banyak itu kan nisab apa zakatnya juga banyak Ustaz. Nah ini zakat ini dipecah Ustaz, dipecah jadi wakaf, jadi infak, jadi sedekah. Ini bagaimana dengan yang seperti ini, apakah zakatnya yang sudah ada apa di tadi dikeluarkan tapi dipecah tadi zakatnya jadi sah Ustaz. Jadi dipecah di wakaf, jadi infak, jadi sedekah. Tapi kan kalau zakat itu kan berdiri sendiri, beda dengan ini bagaimana yang tetap mengeluarkan zakat, tapi zakatnya itu dipecah untuk tambah lagi, dipecah di amalan tadi kan. Apakah ini zakatnya sah Ustaz? Karena menghasilnya banyak, jadi mengeluarkannya banyak, mungkin hitung-hitungnya kayak iman-iman ya. Kok cuma untuk zakat aja, akhirnya dipecah jadi tadi wakaf, jadi infak sama sedekah. Apakah zakatnya sah Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani dari Bantul sudah bergabung di Mutiara Pagi kali ini. Masih ada satu telepon kembali, kita sapa di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi, penyiarku yang soleh ini Simbah Uti Siti dari Banguntapan.
0: Monggo Eyang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya mau matur tanya tentang bersyukur. Kan cucu saya kan kemarin kan sore itu kan selesai operasi, tapi ibunya sewaktu menghadapi operasi itu panik karena dari jam 3 kurang seperempat masuk sampai jam 5 lebih belum keluar dari ruang operasi. Lalu saya begini, nok, kabeh iki pasrah karo Gusti Allah. Terus saya kirimi, sebelum itu, sebelum operasi itu, saya kirimi surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-80. Tak suruh baca itu, wong anaknya sudah SMP kelas 2. Tentunya insya Allah bisa membaca. Nah, terus saya untuk membesarkan hati karena anak saya panik kok belum keluar. Saya bilang gini, nok, saya ibu ini operasi 5 kali. Pertama di BKU, kedua di Rosaban, ketiga, empat, lima di Harjolukito. Itu saya membaca surat Asy-Syu'ara ayat ini, jadi dokter hanya sebagai wasilah saja. Apakah sudah betul? Saya mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Eyang Siti dari Banguntapan sudah bergabung di kesempatan pagi kali ini di program Mutiara Pagi. Ustadz, ketiga penanya pagi kali ini sudah bergabung di program Mutiara Pagi. Kita jawab selepas pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak ya Ustadz ya.
1: Oh, oke, siap Mas.
0: Baik, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mutiara Pagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Pendengar masih bersama kami di program Mutiara Pagi Pro 1 dan juga masih bersama kita di kesempatan pagi kali ini Ustadz Wildan Maulana Haris Esos dari Bina Rohani Islam RSPK Muhammadiyah Kamping. Baik Ustadz, tiga pertanyaannya sudah bergabung di kesempatan pagi kali ini di program Mutiara Pagi. Ada beliau Bu Sri, Bu Nani dan juga beliau Eyang Siti dari Bangun Tapan. Gih, monggo Ustadz untuk menanggapinya.
1: Terus ngapunten. Tadi yang pertanyaan itu yang pertama dan yang kedua, ini kan masih ingat tidak Mas untuk poinnya itu?
0: Masih Ustadz.
1: Apa?
0: Masih.
1: Karena ngapunten soalnya pertanyaannya itu tidak nyambung ke telepon saya, jadi saya tidak bisa mendengar langsung ngapunten
0: Mas. Baik, Ustadz yang pertama ini dari Bu Sri ini menanyakan. Tentang bersyukur ini bila dikaitkan dengan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah tentang Iqra di Gua Hira. Ini bagaimana sih hubungannya dan juga mensikapi terkait dengan ayat tersebut yang pertama kali turun. Itu dari Bu Sri. Kemudian kalau Bu Nani ini menanyakan ketika seseorang muslim mempunyai harta banyak, kemudian hartanya ini dipecah untuk berzakat karena tentu zakatnya juga banyak. Ini ada buat infak, sedekah dan juga buat wakaf dan lain sebagainya. Ini seperti apa hukumnya Ustaz? Dan juga ada dari Eyang Siti ini yang menanyakan karena cucunya ini sedang beroperasi sehingga yang Siti ini menenangkan anaknya yang gelisah ketika menunggu anak cucunya di ruang operasi. Seperti itu Ustaz.
1: Oke, siap. Terima kasih Mas Rifa sudah disampaikan ulang ya pertanyaannya.
0: Nggih,
1: Ustaz. Saya jawab dari yang nomor 3 dulu ya Mas.
0: Jih,
1: yang Ustaz. Pertanyaan dari yang Siti ini, yang Siti dari Kabupaten Tapan. Ini menanyakan bahwasanya yang saya dengar tadi bahwasanya yang Siti ini menyampaikan atau menenangkan anaknya yang hendak operasi ini dengan ayat Al-Qur'an dari Quran surah Asy-Syura ayat 80 nggih. Bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza maridtu fahuwa yashfin, yaitu apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku. Dialah ini dalam bentuk dialah ini yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa namanya ya? Yang disampaikan oleh Eyang Siti untuk menenangkan anaknya yang sedang sakit, angin sedang apa namanya? Hendak menjalankan operasi, ini menjadi salah satu langkah yang bagus sekali. Langkah yang bagus sekali, langkah yang benar dalam di dalam apa namanya? Di dalam ajaran kita. Karena kan dokter ini sebagai wasilah atau dokter ini atau sebagai perantara lah, sebagai perantara dari Allah untuk apa namanya, untuk menolong kita gitu. Jadi ketika kita sakit atau ketika kita hendak dioperasi, ini menjadi ayat Al-Qur'an ini menjadi salah satu penenang hati kita, penenang hati kita bahwasanya Allah ini pasti akan menyembuhkan aku gitu. Allah ini pasti akan menyembuhkan aku. Jadi sakit ini hanya sebagai apa namanya? Hanya sebagai ujian dari Allah. Hanya menjadi menjadi ujian untuk meningkatkan diri kita, untuk mengupgrade diri kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Langkah yang dilakukan yang saat ini sudah bagus sekali. Gitu. Sudah tepat sekali bahwa saya mengingatkan anaknya bahwasanya di Quran surat Asy-Syura ayat 80 tersebut Allah pasti Allah menjamin kesembuhan hamba-hambanya. Nah, itu dia untuk yang pertanyaan nomor 3, pertanyaan ketiga dari yang Siti. Lalu pertanyaan yang pertama dari Bu Sri di Jalan Waktes. Bersyukur itu dikaitkan dengan wahyu pertama dari Allah dari Iqra yang yakni benar Iqra di Gua Hira. Nah, jawabannya ini bisa kita arahkan, bisa kita hubungkan. Nah, ini antara syukur ilmu dan wahyu pertama ini. Bahasanya, Allah ini kan memerintahkan, Allah ini kan menurunkan wahyu kepada Rasulullah, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Mengapa Allah ini memerintahkan Rasulullah itu untuk Iqra, untuk apa ya, mendahulukan Iqra? Karena manusia ini, manusia yang diberi oleh Allah kemampuan untuk membaca, berpikir, dan belajar, ini menjadi salah satu bentuk syukur kita, ini menjadi salah satu nikmat akal kita, nikmat ilmu kita yang Allah berikan, yang Allah apa namanya, yang Allah turunkan kepada kita semua, kepada kita sebagai hambanya, untuk bisa kita dapat, untuk kita dapat kita manfaatkan.

0: syukur dan juga wahyu atau hikmah atau wahyu dari Allah untuk Rasulullah tentang Iqra gitu kan. Nah, kaitannya yakni kita sebagai manusia itu diberikan oleh Allah berupa nikmat belajar, nikmat membaca. Nah, nikmat inilah yang patut kita syukuri, nikmat inilah yang patut kita manfaatkan. Nikmat syukur, nikmat apa namanya, nikmat membaca dan berpikir, belajar, ini menjadi nikmat yang patut kita syukuri. Karena nikmat ini kan tidak semua orang ini bisa menikmatinya. Tidak semua orang bisa menikmati nikmat membaca. Ada saudara-saudara kita yang mungkin diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dapat untuk membaca gitu. Tetapi Allah ini memberikan kita nikmat. Allah ini memberikan kita nikmat agar kita dapat baca, ini menjadi pengingat bagi diri kita. Itu kaitannya antara syukur dengan wahyu yang Allah turunkan tentang Iqra. Itu untuk jawaban, itu untuk pertanyaan yang pertama nih, untuk pertanyaan dari Ibu Sri.
1: Ini kalau Bu Nani menegaskan kembali dengan WA Ustaz, rasa syukur dengan harta yang sudah sampai nisab, ini mengeluarkan zakat, zakatnya dipecah untuk wakaf, infak, sedekah, apakah syah Ustaz? Monggo.
0: Oh, oke. Jadi apakah ketika hartanya ini sudah sampai nisab, lalu hartanya ini dipecah ya, dipecah untuk berzakat, untuk infak, untuk bersedekah? Lalu itu hukumnya apakah sah ya? Ya, untuk Bu Nani, ya seperti yang sudah kita ketahui ya Bu Nani, kita kan harta yang kita terima, harta yang kita miliki ini kan ada kewajiban. Kewajiban untuk diri kita, kewajiban bagi pemilik harta untuk menyalurkan harta kita untuk berzakat dan sebagainya, berzakat atau berbagi pada sesama kita gitu loh. Nah, langkah Bu Nani dalam membagi harta yang Bu Nani miliki, dibagi-bagi harta ini untuk zakat, harta ini untuk infak, harta ini untuk sedekah, ini hukumnya ini menjadi dibolehkan. Akan tetapi untuk perhitungannya ini tetap ditotalkan. Maksudnya seperti ini. Maksudnya ketika Bu Nani katakanlah saya ini memiliki harta 10M, lalu 3M ini untuk zakat, 3M ini untuk infak, dan yang sisanya itu untuk saya sedekahkan seperti itu. Nah, yang perlu kita hitung itu adalah seberapa banyak zakat yang zakat harta yang kita wajibkan untuk zakat, yang kita jatuhkan gitu kan, yang dijatuhkan hukum zakat. Gitu. Nah, hukumnya ini kita ambilnya totalitasnya itu dari 10M itu gitu. Kita hitungnya itu dari 10M itu, lalu kita kita hitung kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya ini seberapa. Itu karena kan kita tahu kan zakat ini kan hukumnya kan menjadi zakat ini kan hukumnya wajib. Nah, apabila ada syarat-syaratnya, apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya seperti tadi yang disampaikan, sudah mencapai nisab gitu kan. Nah, karena hal itu zakat ini menjadi kita utamakan dulu untuk mengeluarkan zakat itu. Jadi sah-sah saja untuk kita pisahkan, untuk kita untuk kita bagi-bagikan, untuk kita bagi-bagikan harta kita untuk zakat terlebih dahulu, lalu untuk sedekah dan untuk infak selanjutnya. Itu. Jadi kita fokuskan dulu, prioritaskan hal yang wajib terlebih dahulu. Hal yang wajib itu

0: yakni tentang zakat terlebih dahulu. Seperti itu. Hukumnya untuk hukumnya itu insya Allah sah-sah saja.
1: Baik, Ustaz. Seperti itu. Jih, terima kasih sudah menjawab para penelpon di kesempatan pagi kali ini. Kita ada di penghujung acara, Ustaz. Waktu kita sangat terbatas sekali. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Ustaz?
0: Ya, ingin saya sampaikan kembali lagi. Marilah kita kita perbanyak syukur kita, kita perbanyak kita tingkatkan ketakwaan kita dengan cara apa? Dengan cara bersyukur kepada Allah, bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman terutama, nikmat iman ini menjadi salah satu nikmat terbesar bahwasanya tidak semua orang ini bisa mensyukuri nikmat ini, tidak semua orang ini bisa sadar akan nikmat ini, nikmat iman yang yang telah Allah berikan kepada kita, yakni tentang bahwasanya kita adalah seorang muslim, kita adalah seorang mukmin, seorang hamba Allah. Jadi kita perbanyak, kita tingkatkan lagi syukur kita agar senantiasa Allah memudahkan urusan-urusan kita, Allah berikan keberkahan. Allah berikan keberkahan dalam setiap nikmat kita, dan juga Allah tambahkan nikmat-nikmat yang insya Allah kita berikan apabila kita bersyukur. Insya Allah. Seperti itu aja, Mas Rifa. Terima kasih atas waktunya.
1: Baik, Ustaz. Terima kasih sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga apa yang disampaikan Ustaz menjadi kebermanfaatan fitini wa dunia wal akhirah, Ustaz. Sehat selalu, Ustaz. Selamat beraktivitas kembali pagi kali ini.
0: Terima kasih, Mas Rifa. Saya mohon pamit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta pagi kali ini dengan topik menarik. Dan juga pagi kali ini bersama Ustadz Wildan Maulana Haris Esos, Bina Rohani Islam RSPK Muhammadiyah Gamping. Syukur kunci utama untuk menambah nikmat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mari kita jadikan Rintisan Desa Budaya sebagai motor penggerak ekonomi warga.
1: Ketika buku itu sudah digitalisasikan, kemudian dimusnahkan, siapa yang menjamin tidak akan ada modifikasi informasi yang ada di sana?
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen menjaga dan melestarikan budaya. Forum Perpustakaan Digital Indonesia mengancam pemusnahan jutaan buku langka. Bersama Syarif Hanafi, inilah Warta Pagi selengkapnya

0: Pemerintah Kabupaten Bantul mendorong pemerintah kelurahan agar terus menjaga dan melestarikan budaya sebagai ciri khas dan jati diri bangsa, apalagi sekarang Bumi Projo Taman Sari memiliki belasan desa mandiri budaya dan desa rintisan budaya. Aji Permono melaporkan.
1: Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul menyebut bahwa dua kalurahan di wilayahnya yakni Sri Harjo dan Guosari resmi menyandang predikat Desa Mandiri Budaya pada tahun ini. Selain itu, sebanyak 12 kalurahan lainnya telah ditetapkan sebagai rintisan desa budaya tahun 2026. Kepala Kundo Kabudayan Bantul Yanatun Yunadiana mengungkapkan, penetapan status desa mandiri budaya bukanlah proses yang instan. Sebuah desa atau kalurahan harus melalui tahapan yang panjang, mulai dari rintisan, pembinaan bertahap, integrasi 4 pilar, hingga evaluasi dan verifikasi yang ketat. Sementara untuk rintisan desa budaya, Yanatun menyebut bahwa prosesnya diawali dari usulan pemerintah kalurahan kepada bupati melalui Kundo Kabudayan. Selanjutnya, kalurahan yang dicalonkan akan mendapatkan sosialisasi sebelum dilakukan verifikasi. Dengan ditetapkannya kedua predikat tersebut, pihaknya berharap agar para lurah segera menyusun rencana aksi pengembangan untuk satu tahun ke depan.
2: Kami berharap agar Bapak Ibu lurah segera menyusun rencana desa, rencana aksi satu tahun ke depan. Dua, mengaktifkan kembali tanda-tanda seni komunitas budaya desa. Tiga, memasukkan muatan budaya dalam APBKL, APBK, dan program kerja tahunan. Empat, menjadikan budaya sebagai daya unggit ekonomi kreatif desa. Lima, menjaga dan melestarikan adat.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta mengucapkan selamat kepada seluruh lurah yang menerima predikat tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan itu bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan amanah dalam menjaga dan melestarikan budaya di tingkat kalurahan.
3: Tantangan kita ke depan tidaklah ringan di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi. Kita harus mampu membuat budaya ini hidup, bukan hanya di seremonial saja, tetapi harus betul-betul nyata diterapkan dalam segala lini kehidupan bermasyarakat. Mari kita jadikan status rintisan desa budaya dan desa mandiri budaya sebagai daya ungkit pembentukan karakter sekaligus sebagai motor penggerak ekonomi warga.
1: Lebih lanjut, penetapan predikat baru tersebut menjadi pendorong agar setiap kalurahan tidak hanya maju dari sektor infrastruktur, melainkan tetap kokoh dalam mempertahankan jati diri budaya masing-masing.
0: Kelurahan Panggung Harjo di Kapanewon Sewon Bantul menjadi model percontohan nasional berkat kesuksesan meningkatkan dan juga mengintegrasikan kebudayaan, pemberdayaan ekonomi dan inovasi sosial sebagai desa mandiri budaya. Berita selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
4: Pak Nur Rahmat ini juga seorang seniman gitu ya. Betul Pak Nur Rahmat?
5: Kelurahan atau Desa Panggung Harjo di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul menjadi model percontohan nasional sebagai desa mandiri budaya yang sukses mengintegrasikan kebudayaan, pemberdayaan ekonomi dan juga inovasi sosial. Nur Rahmat, pengurus Desa Mandiri Budaya Panggung Harjo yang juga pemilik Sanggar Seni Dongaji menyebutkan ada 4 pilar utama yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat sebuah desa atau kalurahan mendapat predikat sebagai Desa Mandiri Budaya. Keempat pilar itu adalah mewujudkan Panggung Harjo sebagai desa budaya, desa wisata, desa preneur, dan desa prima. Nur Rahmat yang merupakan seniman itu menyebutkan dirinya bersama para seniman lainnya dan juga warga Panggung Harjo kerap menghidupkan semangat berkesenian yang ide-idenya didapat dari perkumpulan seni yang ada.
6: Kita sering memantik teman-teman melalui dorongan kacang produktif atau kliwon JMB agar kita mampu mengambil ide-ide kreatif untuk bagaimana seni membangun desa mandiri budaya ini supaya lebih baik.
5: Nur Rahmat menyebutkan, untuk mencapai predikat desa mandiri atau mahardika budaya seperti saat ini, warga Panggung Harjo berupaya mengelaborasikan potensi yang ada, termasuk potensi wisata yang ada seperti situs bersejarah Panggung Grapiak, yang menjadi salah satu dari sumbu filosofi Yogyakarta.
6: Bagaimana wisata itu berada di Panggung Harjo? Jadi tidak hanya sekedar bermain-main, tetapi agar si konsumen atau wisatawan itu tahu bahwa makna dari Padang Menjangan itu apa sih gitu. Nah, kemudian tentu Panggung Harjo sebagai yang ketempatan itu juga harus mengejawantakan itu dari setiap titik. Kalau kita bicara tentang wisata itu, maka kita juga harus mendukung itu. Maka Panggung Harjo kemudian membuat, kalau dulu Pak Wahyudi itu membuat 3 poros kebudayaan desa.
5: Keragaman potensi seni dan budaya di Panggung Harjo terbilang luas dan unik, mulai dari seni tari klasik, karawitan, jatilan, hingga kesenian khas seperti Jolelo dan Salawatan Jawi yang bersumber dari peninggalan dinasti Mataram Islam.
0: Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal karena keindahan alam, destinasi wisata, serta kekayaan budayanya. Salah satu wujudnya adalah keberadaan desa-desa budaya yang hingga kini tetap menjaga tradisi, adat istiadat hingga kearifan lokal, sekaligus mengembangkannya sebagai potensi ekonomi masyarakat. Lantas, apa yang sebenarnya menjadi daya tarik utama desa budaya di DIY di mata masyarakat? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
7: Desa budaya saya pikir adalah salah satu cara untuk menjawab atau merespon dinamika yang terjadi di dunia kepariwisataan kita saat ini. Di satu sisi menunjukkan peningkatan pengunjung, tapi di sisi lain ada dampak mass tourism yang juga tidak sedikit di wilayah-wilayah yang menjadi destinasi yang sangat ramai atau sangat tinggi dibanding wilayah-wilayah lain di Indonesia. Nah, kehadiran desa budaya ini menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan pilihan yang lebih ramah menurut saya, pilihan yang lebih terjangkau, pilihan yang lebih sustainable, yang lebih berkelanjutan.
8: Kalau saya yang karena memang orang perantauan, saya suka datang ke kota gede. Karena kalau di sana tuh banyak sih yang mau didatengin. Bisa pas kalau dia lagi ada latihan tari, misalnya kita bisa lihat. Terus jangan lupa dengan kue kulinernya Kipo sama Kembang Waru ya. Nah, terus kita nanti juga bisa jalan-jalan, lihat-lihat gedung-gedung kuno. Jadi kayak ngerasa Jogja di tempo dulu aja sih.
9: Kalau aku lebih suka di alam, seperti di Sriharjo, Imogiri, Bantul. Lebih tenang, suasananya juga enak, nggak terlalu panas banget. Di sana lebih ke kuliner sambil lihat alam. Kalau di sana lebih ke tradisional ada, yang kekinian juga ada.
10: Kalau aku seneng ngunjungin desa itu yang ada pertunjukan jatilan gitu, pas pertunjukan jatilan. Kebetulan juga punya anak kecil ya, kan dia juga seneng banget, akunya juga seneng banget. Lagian kalau pas ada pertunjukan gitu, biasanya warga di sekitar itu menyajikan jajanan, dan jajanannya tuh jadul kayak gulali gitu. Jadi seneng sih.
0: Pendidikan untuk pengelolaan desa mandiri budaya menjadi bagian penting untuk pengembangan kebudayaan di setiap wilayah. Apa yang perlu menjadi perhatian agar pengembangan desa mandiri budaya lebih efektif ke depannya? Kita simak wawancara singkat Prima Apsari dengan dosen STIE Pariwisata Yogyakarta sekaligus Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol DIY Wahyudi Jaya berikut ini.
11: Pak Wahyudi, ini berkaitan dengan desa budaya di DIY ini Pak Wahyudi. Bagaimana kemudian desa budaya ini juga bisa merawat tradisi, bahkan kemudian juga bisa menggerakkan ekonomi warga ini? Silakan Pak Wahyudi.
12: Terima kasih Mbak Prima. Jadi kebetulan kemarin kami rakor Pokja di Kesbangpol itu agendanya salah satunya adalah memetakan desa mandiri budaya itu ya. Nah, ada beberapa hal ya yang menjadi kendala sebetulnya. Yang pertama faktor kepemimpinan, yang kedua inisiasi atau inovasi. Nah, dari beberapa desa mandiri budaya yang ada di Jogja nampaknya ada masalah di keduanya. Jadi kepemimpinan yang kurang efektif, kemudian inovasinya kurang, sehingga bukannya memberikan solusi pada masalah-masalah masyarakat, tetapi justru kalau tidak ada anggaran tidak bisa bergerak. Nah, ini kemudian kita merespon apa yang disampaikan oleh Ngasuh Dalem, bahwa mestinya kalau sudah ada bantuan yaitu segera digerakkan dan bermanfaat. Nah, desa budaya atau desa mandiri budaya dalam hal ini mestinya memang bisa menggerakkan potensi yang dimiliki masyarakat, terutama berkaitan dengan aspek-aspek kebudayaan yang dalam pengertian yang luas, tidak hanya masalah kesenian dan adat tradisi, tetapi pada kreasi dan inovasi, Pak. Makanya kalau kepemimpinan desa budaya bisa menggerakkan potensi, memanage sumber daya manusianya, kemudian membangun jaringan yang relate atau berkaitan dengan itu, saya kira memang potensi desa budaya atau desa mandiri menjadi pilar perekonomian di Jogja akan sangat tinggi. Tetapi memang ini memang masih relatif agak jauh karena kendala tadi, selain itu juga manajerialnya memang kurang maksimal. Jadi saya kira dengan kolaborasi sinergi dengan perguruan tinggi, dengan LSM, dengan komunitas, itu pelan-pelan akan bisa menggerakkan potensi yang memang orientasi dari pembangunan di level kelurahan atau desa adalah menuju peningkatan pendapatan dan kemakmuran warga masyarakat, itu Mbak Prima.
11: Pak Wahyudi, kalau melihat ini kan perlu ada kolaborasi dan sinergi hampir seluruh pentahelix begitu, Pak. Untuk menggugah kondisi ini kan tidak mudah, Pak. Apa yang kemudian ciri khasnya ini bisa dibaca dan kemudian ini bisa digali, Pak, ke depannya?
12: Iya. Jadi memang langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh potensi yang mereka miliki dulu, Mbak. Jadi kadang-kadang kita terjebak pada, oh kita punya kesan ini, lupa pada bidang atau segmen lain atau elemen lain di kebudayaan yang bisa digerakkan. Jadi kalau nggak ada unsur seni, nggak ada tradisi, kemudian nggak bisa bangkit. Nggak bisa begitu juga. Artinya seperti yang selama ini kita kerjakan adalah kita membantu perspektif lain dari potensi itu. Jadi misalnya di Sendang Sari yang di Kelompok itu memang kemudian dia tidak awalnya hanya punya satu makam gitu ya, kemudian tetapi karena kepemimpinan yang efektif, dia bisa menggandeng jaringannya, kemudian menggerakkan sebuah kegiatan kebudayaan yang sifatnya produktif gitu. Jadi tadinya yang misalnya Kenduri hanya satu padukuan, kemudian digerakkan menjadi satu desa, sehingga menjadi kebudayaan massal, dan itu kemudian dampaknya kemudian memang terasa. Jadi ada UMKM yang masuk, kemudian ada ekspektasi yang bisa masuk, dan sebagainya, sehingga masyarakat menjadi terbuka bahwa, oh ternyata kalaupun kita nggak punya adat yang kuat, tradisi yang besar gitu, tapi karena kreativitas, karena inovasi, itu ternyata bisa menginisiasi program-program yang bisa menjadi jalan masuk bagi pemberdayaan. Nah ini yang perlu kita bukakan, dan sebetulnya kita juga mendorong untuk adanya kolaborasi itu memang harus dikerjakan, Mbak. Jadi sekarang kondisinya sedang krisis begini ya, jadi keuangan ada efisiensi dan sebagainya, kita tidak bisa mengharapkan sepenuhnya pada bantuan pemerintah, anggaran desa dan sebagainya. Tetapi dengan kemandirian kepemimpinan yang efektif, dengan didukung inovasi dan kreasi, saya kira tidak ada lah potensi yang nggak bisa diberdayakan. Karena perspektif lain kadang-kadang memberikan masukan yang tidak disadari, tidak dipahami oleh warga yang masyarakat, sehingga kita perlu mengundang beberapa tokoh, beberapa institusi yang punya kemampuan untuk mendeteksi, mendiagnosa potensi baik dari alam, sejarah, budaya, adat, tradisi, kerajinan, UMKM, kuliner, dan sebagainya. Nah ini nanti mau seperti apa nih hasil identifikasi itu yang kita prioritaskan untuk dijadikan karakter atau model pengembangan potensi di desa. Sehingga saya kira memang ini harus simultan, Pak. Nggak bisa kita hanya model ngajuin proposal ke dinas kebudayaan, kemudian kalau nggak turun, nggak jalan, nggak bisa lagi begini. Karena ini urusan kita, masyarakat harus menjadi pelaku, lalu dibantu oleh jaringan yang ada, kita kolaborasi. Dengan sinergi itu saya kira bisalah kita angkat potensi yang ada di desa yang belum terbaca oleh masyarakat. Karena kadang-kadang misalnya saya tinggal di Tirtoadi, oh masyarakat menganggap enggak ada apa-apa Mas Yudi gitu. Tapi bagi saya yang baca, oh enggak Pak, ini kita melihat alamnya waktu sunset, sunrise begini, kita bisa membuat inovasi begini. Akhirnya kemudian pelan-pelan juga bisa terbuka, Mbak. Kira-kira begitu, Mbak Prima.
11: Baik, terima kasih Pak Wahyudi.

0: Fenomena pemusnahan jutaan buku langka oleh perusahaan AI komersial di Amerika Serikat memunculkan kecaman dari para pustakawan. Salah satunya yang disampaikan pegiat perpustakaan digital yang ada di Indonesia. Berikut Wahyu Suryo melaporkan.
1: Forum Perpustakaan Digital Indonesia mengecam keras praktik pemusnahan jutaan buku langka setelah isinya dipindai menggunakan mesin pindai canggih berkecepatan tinggi. Praktik itu dilakukan sejumlah perusahaan AI raksasa di Amerika Serikat setelah sebelumnya mereka memborong jutaan buku langka dari berbagai penjuru dunia. Ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia Joko Santoso melihat fenomena ini sebagai bahaya serius bagi keberlangsungan ilmu pengetahuan.
2: Ketika buku itu sudah digitalisasikan, kemudian mungkin didispos atau dimusnahkan, begitu kan? Itu siapa yang menjamin tidak akan ada modifikasi di dalam informasi yang ada di sana, gitu kan? Nah, sekali lagi tugas perpustakaan adalah memastikan sumber-sumber aslinya itu masih bisa dirunut, masih bisa ditelusur, karena bagaimanapun juga buku-buku aslinya masih dalam format tercetak itu menjadi dasar untuk melakukan pengecekan kembali atau konfirmasi ke sumber aslinya seperti apa, gitu kan.
1: Selain berisiko menghilangkan informasi asli, pemusnahan buku oleh perusahaan AI komersial jelas sangat berbahaya. Apalagi jika terjadi penguasaan tunggal terhadap ilmu pengetahuan.
2: Nah, ketika itu semua dialihkan ke dalam format digital dan juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan AI besar, apalagi kalau ada dikuasai gitu ya, barangkali juga dikapitalisasi gitu kan, ketika aksesnya mungkin membayar dan seterusnya, ini kan menjadi satu senjata baru ya, menciptakan ketergantungan kepada perusahaan AI gitu kan. Nah, jangan lupa perpustakaan itu adalah lembaga publik yang memang sifatnya itu public service, layanan publik, dan orang datang ke perpustakaan itu free, gratis gitu ya, karena disadari oleh orang-orang perpustakaan bahwa pengetahuan, informasi itu adalah hak setiap warga negara gitu loh.
1: Ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia Joko Santoso juga menegaskan sebetulnya digitalisasi menjadi strategi penting, yaitu sebagai cara efektif untuk pelestarian naskah kuno tanpa harus memusnahkan bentuk fisiknya.
0: Pemerintah Kota Yogyakarta melalui tagline otentik, konkret, dan juga oke ingin menjadikan rangkaian hari jadi ke-270 Kota Yogyakarta bukan sekedar acara seremonial semata, namun juga sebuah momentum untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat promosi pariwisata di Kota Yogyakarta. Informasinya disampaikan Dian Parwanto.
3: Mengusung semangat otentik konkret oke, pemerintah Kota Yogyakarta resmi meluncurkan logo perayaan hari ulang tahun HUT ke-270 Kota Yogyakarta. Peringatan tahun ini dirancang tidak sekadar menjadi perayaan simbolis, melainkan sebuah gerakan nyata yang memberikan dampak ekonomi dan manfaat sosial langsung bagi masyarakat. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, meski puncak peringatan hari jadi Kota Yogyakarta jatuh pada 7 Oktober mendatang, tetapi rangkaian kegiatan soft launching sudah dimulai sejak 7 Agustus. Hal ini diharapkan peringatan lebih berdampak dan memiliki daya ungkit terhadap ekonomi masyarakat.
4: Maka tagline otentik konkret, kita ingin mengangkat hal-hal yang otentik untuk Kota Yogyakarta dan hal-hal yang otentik mungkin berbau budaya, berbau seni, tradisi, heritage, dan berbau hal-hal yang khas Jogja ini betul-betul bisa kita transformasikan, translasikan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, harus konkret dan bisa dirasakan. Kita tidak hanya menjadi simbol-simbol, ya katakanlah seperti Menara Gading, tetapi ya bisa konkret dirasakan bersama. Saya kira inti dari oke, otentik, konkret, itu tagline yang kita pikirkan sejak satu bulan yang lalu. Akhirnya lahirlah kami menyepakati dengan oke. Jadi Yogyakarta 270 tahun oke, otentik, konkret.
3: Sementara itu Sekda Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori mengungkapkan durasi peringatan HUT yang cukup panjang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi sektor pariwisata. Menurut Budi, rangkaian kegiatan yang masif ini berfungsi strategis sebagai sarana promosi kota.
5: Menarik masyarakat Kota Yogyakarta untuk berpartisipasi juga menjadi salah satu
6: yang
5: wisatawan ke Kota Yogyakarta.
6: Melakukan dokumentasi karena sesaat lagi akan kita rayakan bersama untuk isian yang
7: ada di dalamnya.
8: Target pasar awal.
7: Oh, saya enggak akan berfoto dengan logo yang berada di panggung. Bahwa silakan untuk dapat segera berfoto dengan logo wisata di Kota Jogja.
3: Selain simbolis peluncuran logo dan tagline, mengawali rangkaian HUT ke-270 Kota Yogyakarta juga digelar kegiatan bersih-bersih yang diikuti seluruh elemen masyarakat, baik ASN, pelajar, TNI, Polri, menyasar 270 titik di Kota Yogyakarta.
0: Berbagai persoalan pertanahan masih menjadi pekerjaan rumah tim gugus tugas reformasi agraria di Kabupaten Kulon Progo saat ini. Tim tersebut menguatkan konsolidasi agar persoalan pertanahan bisa segera terselesaikan. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
9: Reforma agraria adalah upaya menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelesaian persoalan pertanahan secara kolaboratif.
10: Tim Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Kulon Progo memperkuat sinergi dalam rangka penanganan persoalan pertanahan hingga penataan aset. Kepala Kantor Pertanahan Kulon Progo, Margareta Eliali, mengatakan untuk tahun ini gugus tugas menaruh fokus pada kawasan Bulak Rimon dan Bulak Nungso di Cangkaran Temon. Permasalahan di tempat ini menghadapi kompleksitas persoalan akibat masalah alur Sungai Bogowonto hingga potensi konflik berlarut. Pendekatannya ke tempat untuk kedua lokasi ini jelasnya adalah konsolidasi tanah.
9: Lokasi ini menghadapi persoalan yang kompleks akibat perubahan alur Sungai Bogowonto, ketidaksesuaian data pertanahan, penguasaan dan pemanfaatan tanah lintas wilayah, keterbatasan akses, hingga potensi konflik tenurial yang telah berlangsung cukup lama.
10: Bupati Kulon Progo sekaligus Ketua GTRA Kulon Progo, Agung Sewan, menegaskan pentingnya kepastian atas hak atas tanah. Hal ini untuk menunjang aktivitas perekonomian dan mencegah potensi sengketa.
11: Karena apa penting kiranya bagi kita semua ini untuk penataan aset legalitasnya. Kalau memang itu tanahnya, tanah ini bagaimana prosedur redistribusinya.
10: Tanah jelas agung merupakan aset penting bagi setiap aktivitas manusia. Karenanya, penanganan kasus di Cangkaran itu harus segera diselesaikan. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Berikut kita simak komentar pagi ini bersama Rosian Anwar.
12: Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu epicentrum kebudayaan nasional terus merawat potensi seni dan budaya yang dimiliki. Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan menggulirkan program Desa Mandiri Budaya. Program Desa Mandiri Budaya sendiri mengintegrasikan 4 pilar utama yaitu Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Preneur, dan Desa Prima. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat keistimewaan Yogyakarta, mewujudkan kemandirian ekonomi, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diawali dengan desa budaya, sebuah desa atau kalurahan diharapkan mampu mengembangkan potensi seni dan budaya yang dimilikinya. Potensi yang terus berkembang itu dapat menjadi atraksi wisata yang menjadi rintisan menuju desa wisata. Desa wisata yang berhasil tentunya lahir dari kreativitas dan wirausaha yang mampu menggerakkan roda perekonomian atau akhirnya menjadi desa preneur. Dan pada pilar terakhir yaitu desa prima, warga yang mulai terangkat perekonomiannya diharapkan tidak hanya meningkat sisi finansial saja, tetapi juga sejahtera lahir dan batin. Apabila keempat pilar itu benar-benar terwujud, maka sah sebuah desa atau kalurahan menyandang predikat desa mandiri budaya. Pada intinya pendengar, kemandirian budaya dapat menimbulkan multimanfaat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan warga desa. Demikian komentar pagi hari ini, saya Roshan Anwar, mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen menjaga dan melestarikan budaya. Forum Perpustakaan Digital Indonesia mengecam permusnahan jutaan buku langka. Demikian warta pagi kali ini. Saya Rifana Fi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.

Gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro, Yogyakarta, dahulu dikenal dengan nama Gedung Setan. Gedung didirikan tahun 1878 oleh perkumpulan orang Belanda di Yogyakarta. Semula digunakan sebagai pusat teosofi atau himpunan ilmu kebatinan. Pada 1948-1950, gedung digunakan untuk kegiatan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di Gedung Setan, yaitu pencetusan politik luar negeri Indonesia bebas aktif September 1948 oleh Kabinet dan Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta di depan sidang BPKNIP. 1951 oleh pihak Kesultanan Yogyakarta, pemakaiannya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Pendengar masih menemani kebersamaan Anda di program Info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan juga tentu pagi kali ini nanti kami akan hadirkan untuk Anda Dialog Jogja Menyapa Pendengar, dengan topik menarik pendengar, yakni desa budaya di DIY ini merawat tradisi, menggerakkan ekonomi masyarakat. Dan juga akan hadir Yanantun Yunandina SSI, MSI, Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kabupaten Bantul. Susanto, yakni Lurah Sidomulyo, Kepanewon Bangun Bambang Lipur, juga akan hadir di tengah-tengah kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama Wulan Anita. Pendengar dimanapun Anda berada, memang terkait dengan desa budaya ini menjadi salah satu penggerak ekonomi warga masyarakat, dan tentu ini menjadikan salah satu hal penting untuk kemajuan baik perekonomian ataupun beragam perputaran ekonomi dan keberlangsungan desa budaya yang memiliki kearifan lokal, potensi masing-masing yang bisa dimanfaatkan warga masyarakat untuk menjadi salah satu peluang warga lain dan juga wisatawan untuk menikmati desa budaya yang ada di masing-masing wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, pendengar, ini memang patut dilestarikan dan juga dijadikan barometer untuk kelurahan budaya ataupun desa budaya ini terus berkembang dari waktu ke waktu. Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, memang Anda juga hari ini ya, weekend hari Sabtu, patut juga bisa berkunjung berwisata di desa-desa budaya di daerah istimewa Yogyakarta bersama keluarga untuk menikmati santai sejenak dan juga berbagai macam kegiatan yang menyenangkan hari ini. Nah, untuk itu juga pendengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pagi hari ini dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta 8 Agustus 2026 bersama perakirawan Wines dari BMKG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hingga dini hari nanti diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan ini masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini BMKG hari ini adalah waspadai potensi tinggi gelombang di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Aku Cinta Dia, lagu karya Aji Sutomo, dilantunkan pertama kali oleh Chrisye di album dengan judul yang sama tahun 1986.

Tua itu sengaja mengaransemen dengan lebih segar dan bernuansa remaja ceria. Lagu ini kembali mencapai sukses komersial karena berhasil mencapai posisi top 15 di beberapa channel program musik televisi swasta nasional.

Aku Cinta Dia, didaur ulang bersama Vidi Aldiano di tahun 2016. Terdapat di album kompilasi Melodi Krisya dan album keempat miliknya berjudul Pesona. Lagu ini menjadi soundtrack dalam sinetron berjudul Rumah Bidadari, produksi Denny Kisela Citra Sinema.

Pendengar masih bersama kami di program Info Anda Pro 1 Desa Budaya. Ini pendengar adalah wilayah tingkat desa ataupun kelurahan yang secara aktif merawat, mengembangkan dan juga melestarikan kekayaan tradisi, kesenian, bahasa serta kearifan lokal. Desa ini menjadi identitas leluhur sebagai fondasi hidup warga dan juga penggerak kemajuan sosial serta ekonomi. Nah, terkait dengan adat istiadat, kesenian, bahasa, kuliner, tata ruang, ini memang menjadi hal penting. Nah, ini memang kita harus selalu dukung bersama terkait dengan desa budaya dan juga potensi yang ada di Yogyakarta. Pendengar Pusat RRI di Yogyakarta, mungkin Anda akan beraktivitas di Kulon Progo atau menggunakan moda transportasi udara. Kami hadirkan informasi perakiran cuaca pagi ini bersama perakiran BMKG dari Yogyakarta International Airport, Prakirawan Yudit

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya sebelum menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026, yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB.

Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang berkisar antara 3 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 93% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan masyarakat berkaitan di sekitar Bandara YA agar berhati-hati terhadap potensi angin kencang yang terjadi pada siang hingga sore hari. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perkirawan BMKG 1.3 Yogyakarta International Airport, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringkat persatu RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melarih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia.